0: YFM Bungara Pagi.
1: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Harris sumpin jingan datai baru setebulan bala peninga berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu ianya Minggu Trinity ke-10. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke minggu tu. Diambil Injil St. Matthew bagian 14 ayat 22 ngakai 33. Injil St. Matthew bagian 14 ayat 22 ngakai 33. Jadi itu tahu daripada kita, pebub nyangkut baru, lamar 22 ngau 23. Lamar 22 ngau 23. Nyalai dia tu kena maca gentran Injil tu. Udahnya Jesus ngasuh sida muridnya nepan ke dalam perahu, lalu mansang ke seberai. Dulu agi area, dan buah ya benung ngasuh orang mayuh pulai. Udah ya ngasuh orang mayuh pulai, ia lalu niki bukit sigi, lalu bersembiang bendurnya. Lebuh hari nyolemai, Jesus agi tinggal kediri dendurnya. Jadi lebuh mayanya, perahu kada kena sida murid ia nyau datai di puak tasik. Lalu gilak-gilak dialun ke gelombang. Habar ribut muput nacak ke ia. Antara pukul 3 dini hari ngau pukul 6 pagi, Jesus datai ngagai sida, berjalai datas air. Lebuh sida murid ia medak ia berjalai datas air, sida balai benda takut. Antunya pihak ku sida. Lalu sidak nyerawah lawan takut magang. Mayanya Jesus jaku ngosidak, ana takut, piok ku yo, aku tu, ana takut. Udahnya Peter angkat lo jaku ku yo, Tuhan, entinya aman nuan, asuh ku bialai atas ai mansang ngagai nuan. Kitu meh piok ku Jesus, nyalai Peter angkat dari perahu bialai atas ai mansang agai Jesus. Tang lebuah yang bedak ribut, nyau majak balat, ia lalu takut. Nyalai ia lalu belabuah dekat tenggelam ke dalam air. Hidup kaku Tuhan, piok ku yang ngau. Jesus nangkap ia kalanya lalu berjaku, pengarap nuan agi mekang, nama kebuah nuan kakang hati. Seduai belak nepan ke dalam perahu, lalu ribut ngetu bertiup. Sida murid ia di dalam perahu belok nyembah Jesus. Amat menuan tu, anak Allah Ta'ala. Piok ku sida. Tu Injil Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Allah Pai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Menjadi baca kita sehari itu, nyadi udah lepas Jesus timri orang 5,000 ikut makai bermena puang. Pengawal ajih tidak kerja Jesus, lebih yang ngasuh roti di mak tuku, ngau ikan mit 2 ikut, cukup kena meri orang 5,000 makai, balat ngalit ke hati bala orang tiampit makai roti ngau ikannya. Lalu nitiah ke depadah berinjil St. John bagi 6 ayat 15, balau ramaiwah lu dekat nangkap Jesus. Serta menjalio awak nyari tuai sidak. Serta ngulu ke sidak ngalah ke perintah Rom. Sidak dekat menjalio nyari raja sidak. Balau murid Jesus mpu kadang tak sama bisi hati setuju ngeramaiwah. Lalu niri ke Jesusnya nyari raja. Kadang tak tuk meh kebuah ya lu ngasuh balau murid ya nepan ke dalam perahu. Serta lo belayar dulu area nuju Bethsaida. Lepasnya baru Jesus ngasuh bala ramayuh pulai ke benua sidak. Takkan ke tempat ke tuju sidak. Disangka ke sebedau Jesus ngasuh orang pulai, ia dulu memuas kati bala ramayuh serta netap ke ia ndak ninggal ke sidak. Udah lepasnya Jesus lalu niki bukit serta sembiang ke diri. Udahnya ia muka nulung bala murid ia di benung matung-matung buat tasiak malam nyak serta tusah benar laban di depan kok ke gelombang. Tu meh ngasua sedak semalam-malamnya bedau matuang-atuang bertasik. Utai tu nyadi buat cerita tu menyadi mayuh benaran ngalit ke hati kita. Lebih lagi bersangkut paut ngau Jesus di berjalai datas saya. Kita tahu nanya, sekali ke Jesus di mensia benar baka kita, amat oleh berjalai datas saya. Nama kebuah yang bakal kedekat berjalai ngelimpas sidak. Kebenar, maya benda utai ti nyadi ditu, kita tidak boleh nyagam ngosiliak serta ngemuas ke hati kita. Menyadi, dalam pengarap kita orang Kristian, kita nemu maya benda perkara pasal Jesus, ngau pasal Allah Ta'ala, tindak ditemu kita. Sampai ke kita ninggal ke dunia yang jauh tu ilok, ndak mah kita boleh nemerti atau kenemu ngosiliak. Kau benar, pengarap kita orang Kristian tidak berpanggai buat perkara tidak ditemu kita pasal Tuhan Jesus. Tang berpanggai buat perkara ditemu kita pasal Tuhan Jesus. Dia kena baca kita dalam surah Injil. Kita mutus ke hati dekat nitiah ke Tuhan berduduk buat kita ditemu atau kena kelala kita pasal Tuhan. Tiada dayan ke Roh Kudus ngaga kita. Biar mereka kita harap kaya oleh mereka kita penemu tinumbas ke guna siku-siku kita. Kena kita mansang dalam pengharap kita menjadi orang Kristian. Siti hari ajar buat cerita tu, ianya kita boleh mangai ke pengharap kita buat Allah Ta'ala. Abang kita nemu ya bisik kuasa boleh nulung kita lebuh maya kita kena penusah. Amat kita suah nak medak teka ngasai kia bisik ngimai kita. Menjadi dalam semua utai, pengerindu Allah Ta'ala nak sekali-kali ninggal ke kita. Allah Ta'ala nak selalu bersemak kita, maya kita lantang, maya kita tusah. Luk lebih lagi, maya kita tusah. Nyalai cerita kena tulis bala penulis Injil bekas St. Mark tahu benar nyadi kejalai ngelantang ke hati bila orang Kristian di benua Rom dikena ada perinsok kurang mayak-menyak. Lebih lagi baka Injil St. Mark dan ada tujuh ya ngagai bila Kristian kemenung nak ke pemerinsok tak ke pemendis ketegal dan tekan kurang buat pengarap. Nyalai dia tu kemai kita berhati kebaca kita sila lagi. Bawa ayat 22, kita dengar Jesus ngasuh bala murid ia nepan perahu serta mansang nuju Bethsaida. Tang amat sedak nuju Bethsaida, tiari utara tempat ada Jesus temri orang 5,000 makai, sedak nyawa terpejuah ke Genesaret. Laba ribut, kuat berpuput malamnya. Bawa ayat 23, kita macau pasal Jesus dinikki ke bukit serta semiang. Jesus pedis benar ngambil peluang oleh ngerari ke diri dari belah mayuah, awak boleh bersemiang ke diri. Tu meh kebuah Jesus ngasuh bala mayuah pulai, tambah mega hari penyaudah malam, lalu bala pan sama oleh kenyamakai, serta bisi pengering kena pulai ke rumah derimpu, lebih lagi bala dijawab niau. Bakal kuda ada perhati kita duduk reitu, Jesus berat benar kepeluang kalau ia oleh kediri bersemiang ngakai Allah apai. Kita tahu nanya menyadi, nama kebuah Jesus berat kepengawak sembiang tu. Kebenar maya tu Jesus, maya benda perkara berat tinyekut keruniang yang. Bala orang perisi ngabala Raban Herod sama dekat nangkap lalu munuh ya. Lalu bala orang mayuh dekat mejal Jesus, awak kenyari raja sedak. Awak kenguluk sedak ngalah ke perintah Rom. Jesus tahu benar berasai sinu setelah bisi penglemi hati dekat nundak kerundiang sedak. Setelah nerima pemintak sedak tengah suahya nyari raja sedak. Tang Jesus mengenemu tu jalai ti salah. Nyalai penguji nuntun Jesus besai benar. Kita nak nemu penglama Jesus di bersemiang dan dia sangka ke berjam-jam. Laban seminok nyau kira pukul 3 atau 4 dini hari baru Jesus besi peluang datai nolong bala murid ia dikenal penusah bertengah-tengah tasia. Bawa ayat 24, kita ingat pasal Jesus dimedak bala murid ia kena penusah bertengah tasia. Serta ndak terdayung ke perahu sida laban kena tacak keribut tibalan. Jam mayanya kira antara pukul 3 dini hari ngau pukul 6 pagi. Reti itu sida murid Jesus ndang lama udah matung-matung buat tasia semalam-malamnya. Jesus lu datang ke bala murid berperahu serta berjalai datas air. Menjadi kita nak nemu ni jalai Jesus oleh berjalai datas air. Tatu nak patut nusah ke kita. Labanti kita harap ke Jesus tu amat Allah Ta'ala tu dah jadi manusia. Nak kia oleh gereja utai tu berkata. Nak kedua orang itu kita dengar pasal Jesus tu boleh berjaku ngagai kabut ngau gelombang. Serta ngasuh sedang itu tak ke tenang. Tang lebuah bala murid Jesus terpedak kurang tak berjalai data sai mansok semak sedak. Lalu hari itu agak petang benar tak salah kelala. Bala murid balak benda takut. Tebang ngumbai Jesus tu antu. Mayuh kita yang senggaku kurang lebih berkesedak. Nanti lebuah kita merauk malam, tak meda orang berjalai datas air semak kita. Tentu kita nyerawah, ngumbainya antu. Sidak murid ndak takut ke kabut. Tan sidak takut ke orang ke depedak sidak, serta dikumai sidak antu. Tidak kau ngacau, tak nganuk sidak. Piok kerun yang sidak. Meda bala sidak, bala takut, Jesus lemadah ke diri empunya Jesus. Serta ndak ngasuh sidak agi takut. Menjadi dalam dunia tu maya utai tinggal ngasuh kita takut serta irau. Kita takut kekuasaan tu terjai dalam dunia tu dan sangka kita tak ngerusak kita. Bok pengarap lama kita iban penakut tu maya benar sampai kita maya penti pemali tindak tau dalanggar. Tang ke semua kita orang Kristian, lebih lagi mai kita takut setirau Jesus tu meh tindang selalu semak kita. Lalu yang mada, ana takut. Aku tu, ana takut. Lepas Jesus angkat hidup baru dari mati, baru bala sida murid ya merti ke Jesus tu dan selalu bisi ngimbai sida. Lalu tu meh temerik sida pemerani meritau ke Injil. Lalu pula yang cerita kita tadi, diudah Jesus depan perahu sida, kemayanya ribut pengetu megak bertiup. Perkara tu ngau Jesus temeri orang di ribu makai balat ngalit ke hati bala murid Jesus. Lalu tu ngujung sedak nyembah ya. Nyalai ngau tu program lalu penghidup kita baka ke sekali tu delengkok kaku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri, ku dulu mai bala peninga sama dia jenuh. Serta lup sampi ngau aku ngalah tala tip taro ngau apai kita. Ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu, Renyak minggu Trinity ke 10. Kami minta Tuhan ke pengasih. Mending ke semiang nembiak nuan di baru hati. Lalu asuh kami minta utai tidak kerindu ke nuan. Awak ke kami tak boleh utai ke dipinta kami. Oleh Jesus Kristus anak nuan Tuhan kami tidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nanglah talau sekuajak. Dia tu datai ke belum lama ya. Amin. Nyerai nanti kita ke penuh baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu serta merekat ke semua bala peninga dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu terdekat datai. Mumpu aku.

0: Ikinya nakal kami mai kita mending ke program lalau penghidup gulai ngau Bishop Eri Sumpeng Jingan Siti program tidi keluar ke Melati Badi hari YF Femi Bandi Kuching ya. Jadi dia tu peningat kita terus bergulai ngau pengelola program kami Menti Sigi bak program Sarawak Ku Sayang tau ke SKS ya ke benung dia tu di Kompleks Sukan Serikai. Selamat pagi Menti.
1: Ya, selamat pagi Medan. Selamat jalan ke pengawak. Selamat hujung minggu.
0: Ya, selamat jalan ke pengawak. Selamat hujung minggu. Nama berita kita di Serikai pagi tu.
1: Ya, berita kami di Serikai pagi tu. Mana yang ku tahu ni, Medan. Pengawak ke dia tu dalam keadaan 3 hari tu. Mana hari kami di Serikai?
0: Mana hari ni? Nah, ya. Nak naik kini?
1: Umas ya.
0: Umas ya. Bisi bersebun kini tu nggak ke Serikai dia?
1: Bersebun. Lepas kena ada yang kepada tuan nemu kasih kena buka ke jauh mimit kini mal, dah boleh?
0: Ya ya ya.
1: Kita kena sesuatu.
0: Ha, lapan tu ngak kami di Kuching kita, ama balat direk gak bersebuan menti. Ha, lapan pasut jak keluar segi nyium bawa sap deh. Ha.
1: Kan lama ngale ujar lama kemarau kena.
0: Ya, Siti ge nanti ba nanti bisi dengar berita pagi tadi deh. Bisi kira ke kini ka asap hari menos pi bisi terbaik itu ke sida em ada ya. Ya ya bersebala bersebun tu ngak ke Kuching kita deh nanti.
1: Ya ne. Ya. Ya. Nanti ule ane pasuk keluar nah ke pihak kuasa ne. Ya. Ke hari ke bersebun matanya.
0: Ya betul. Itu nanti aku nyerah tu ngangkai nuane lepas awak kita itu nak cukup kebenar.
1: Ya ya ya. Okay. Ya. Ya. Mm-hmm. Terima kasih Nida sekali lagi. Terima kasih pendengar mayu. Mari selamat pagi. Mungkin aku tadi kalau aku dia tu agak tentang buat Serikai nya buat komplek sukan bagi menua kita di Serikai no palan ngatu Sarawak tu saya. Kalau di Serikai tu nya palan ke-6 program Sarawak ku sayang tu dia tu pendengar mayu. Jadi acara itu 9/8/2026 hari Minggu. Hari kepenuhi ngatu SKS bagi menua kita di Serikai. Di pagi tadi peningan ke BC dia tu pelabur di pukul 6 pagi BC Senarobik dan kan punya dia fly off tak tahun lepas ke sedap run 5 km dengan mudah 3 km udah dia tu out mayuh sedap ke dia berpanggil menua Serikai sesama mereka ngau kebelan tak? Ba 5 km ngam ka 3 km. Nya pagi tadi aman anang kan kenya lawa di pukul 8 tadi mega anang dia Serikai kitchen ngam ka pawa berjual dia pelabur dibuka. Jadi ke dibuka dalam tanang 3 hari tau di pelabur di pukul 8 pagi tadi. Dan kan kenya ba kuasan papa program mega to kepala no ngatu program tu bisi mega dia tu. Oh, saya ke dikumai walk landing. Udahnya megak di sedia tu sarjanan petong terbuka Serikai 2026. Kalau itu dia tu pelanggan petong kompleks sukan Serikai. Bisa megak pakai tarik tali pekarangan Dewan Sebaguna SSC Serikai. Hanya saya ke di sedia tu. Udahnya ayo kita ke dekat ngau I Peraduan. Kalau I Peraduan tu dekat pelabuh pukul 9 tu lagi no kita ngeregister di Rempu. Nganya aku mekat ngagai balau ke bisa datai lebih lagi kita itu orang Serikai ambil peluang tu ngau masuk I Peraduan 8 price utamanya ukai motos ukai motosikal sao kau kita kebuka ianya lambang mau so emas sao unggul dan Serikai ya siapa nak kini ke boleh atau ke cukup dia cukup lansia ni ke boleh main Iperaduan yang emas ke disediakan. Lagi lah kita nemu kira-kira pukul 4 main lagi tau. Udahnya pukul 4 yang majlis penangguhan Sarawak Ku Sayang bagi menua kita Serikai. Lalu madah ke siapa ke boleh pemenang hadiah utama Iperaduan. Lalu pengawal kita ambil pukul 6 main tu lagi. Bekerja kaya Neda berkawal dengan program Sarawak Ku Sayang 2026 hari kepenuhi bagi menua ku saya di Serikai. Sekali lagi harap saya bala di Serikai kesemak Serikai maka nurun meh nak datai ngagai palan Sarawak Ku Sayang yang buat kompleks sukan Serikai no palan tu dia tu teman pengawal kita tinggal sari lagi Okey, Eda nggak bisa tanya lagi lah. Nggak nak tahu input aku. Makau ngau program Sarawak ku sayang 2026 bagi menua kita di PKI Pak Ari sepenuhi 9/8/2026. Pula baru dengan Mandi Konti YFM di Kuching. Terima kasih ya.
0: Ya, terima kasih Menti. Sama jalan ke pengawal. Ya, kita di Serikai. Ikannya tadi Menti Sigih peningau dah berkongsi kita sekedar pengawal ya ke udah diatur pagi tu tadi ngau mega pengawal ke dekat diatur pemanja hari tu seritu hari ke penudi program Sarawak ku sayang ke diatur bak komplek sukan di Serikai. Ya, kita ya ke diau ngelingi menu Serikai, kita ke diau di Bintangu, di Meradung, Julau, Pakan tau sama bela ngulu program ya ke diatur seritu hari penudi Sarawak ku sayang tau ke SKS 2026 ya. Jadi di Serikai palantik ke 6 ke menti tadi. Okey. Ya tadi pengelola program kami Menti Sigih udah ngenatai ke info berkawan dengan SKS ke Bendung Diatur bak komplek sukan Serikai. Dan lepas tu lagi peningat mai kita mendiang ke program Tungkat Semangat. Lalu ngujung ke awak pengerak pagi kita ke pagi tu 9/8/2026 tu nak kita bergolai dengan aku Imelda Johnny bahawa awak pengerak pagi dia kena ngujung ke program kita ke pagi tu peningat bergolai dengan pastor tu bak program Tungkat Semangat Siti program ti dikeluar ke Ken Michael hari YFM Iban di Kuching
2: 94.6 FM Segulai Sejalai.

Selamat bertemu baru dengan semua bala kita yang bala peningah bak program Tunggak Semangat pagi itu. Lalu awak ke dalam kita dalam Tunggak Semangat tu belajar ke pengamat leka jakut Tuhan sampai aku awak ke Tuhan terus merekat. Merekat tiap ikut penghidup bala kita. Sebab aku ngemun ngepun ketuk aku ngemaik kita sampai dalam bala peningah. Tuhan terima kasih ke pemanah nuanti udah ngau kami, benua ngau kami, lalu terus ngau kami sampai aku awak kenal merekat semua bala peninga lebih tiap ikut bala kami. Yes, ngau program Tunggak Semangat tu Tuhan berkat tiap ikut kami ngau pengamat Jakob Nuan terus nyari kelalau tengau singkang pejalai kaki kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Jesus kami dah sampai. Amin. Bala peninga leka jakuk ti di baca aku di ambil aku pagi tu ianya babup Izaya 60 ayat ke 1 ti beramai ke leka jakuk angkat lalu mancal. Ba Izaya 60 ayat ke 1 nyebut temunyi tu angkat Jerusalem lalu mancal baka mata ari mulia Tuhan mancal ngagai nuan. Bala peninga Tuhan ngangau ke nembiak ya angkat lalu mancau terang. Angkat hari nama dah. Awak ke kita angkat hari penakut kita, hari peninduk kita, hari keselesaan penghidup kita. Kita dekat ngau mancau terang. Bak dunia ti petang tu, kita dekat ngau mancau terang. Lalu bak dunia ti ti nadai tuju lalu tang. Lepas kita mancau terang, kita berjakuk ke pasal nerang ke pengamat, nerang ke pemanah. Menerangkan siapa Tuhan bak penghidup kita. Dengar Tuk Mahmayanya pengasih Tuhan udah datai ngagai kita. Tuk Mahmayanya pengelepas ya udah datai. Bisik berapa itik kita tersebut kuri Tuk Tuhan ngagai tiap ikut bala peningam jakuk pasal angkat lalu mancal. Nomor satu leka jakuk angkat. Angkat berdiri ari pengarap kita. Nebah nama reti leka jakuknya bala peninga. Reti leka jakuknya awak ke kita angkat ari penakut kita. Awak ke kita angkat ari pengakang kita. Awak ke kita angkat ari pemutus asa kita. Nyangka dulu subak kita mayu hautai ti ngasuh kita putus asa. Na oleh kerja ketuk kerja kenya. Tang sampai aku. Ya lebuh Tuhan udah ngelawak penghidup kita. Kita angkat ngambil tempat kita sebenarnya dalam Tuhan. Angkat ari nol kita ti terterap tertingkap ya. Siapa nak terterap, nak tertingkap bak dunia ti cukup balat mayuh mai cabaran bak dunia ti tu mayuh mai pengeliciannya tang lebuh non terterap tertingkap angkat arindulnya anang angetu dia lalu anang lenang anang tak padam dia aja tang awak ke kita angkat. Angkat ari nama ge bala peninga angkat ngagai kangau Allah Taala. Allah Taala mengka ngangau ke kita ing Allah Taala mengka ngangangkat ke kita. Nyalai awak ke kita terus ninga awak ke kita lansia ninga kangau ya awak ke kita angkat ni tiak ke padah leka jakuk ya. Amin. So berkini ke kita oleh ninga leka jakuk Tuhan oleh ninga kangau ya lebuh kita maca leka jakuk Tuhan lebuh kita ninga indah lebuh orang preaching ke leka jakuk Tuhan ya lalunya hari ni pengarap kita datai hari kita itik ninga so nya alai lebuh kita ninga nya tinga so kita angkat lalu nitiah ke kangau ya angkat hari nama angkat hari ngagai tuju Allah Taala mega ingat Tuhan bisik tuju bak tiap-tiap ikut kita tiap ikut kita ya dikelala ditemu Tuhan indah jakut Tuhan madah tiap lambal buat kita Tuhan udah nemu ya ya bak maya kita ada Tuhan udah nemu maya kita ninggal ke dunia tu mega Tuhan udah nemu nyak lai dalam penghidup kita tiba dunia tu ya bak dunia tu awak ke kita amat-amat angkat ngagai tuju penekak Allah Taala ngagai penghidup kita awak ke penghidup kita mayuh ngerti atau kebisi erti dalam Tuhan ya awak ke penghidup kita nak limpang ke bak nak limpang ke kanan lalu awak ke kita nak tinduak nak ngantuk bak dunia tu bak episode 5 ayat ke 14 madah ngagai kita dani mah kita ti tinduak angkat mahari peninduak lalu Kristus dekat mancal ngagai kita si prati leka jakuk Tuhan itu yang ngasuh kita angkat ari nol peninduak kita artinya ari kit nol kita itu nak nemu tai nol kita itu turun nak rundak ngau orang tiba dunia tu Tuhan ngasuh kita sedal Tuhan ngasuh kita milih nitiah kaya Tuhan ngasuh kita milih angkat nitiah kaya nyak kebuah bab Joshua bab 1 ayat 9 je

oleh di bercakap lawat dipengaruhi oleh dunia tu tang kita itik mempengaruhi ya tang kita itik ngubah ya amen yes nama utai tidak pelajar kita di tok balap nia utai kira pelajar kita Tuhan ngiga orang ti ke Arab ingin dekat nyingkang kemua ngau pengarap nyawat kangau ya ngerja pengawak ti besai lalu penghidup sidak ya nak jenuh pihak aja tan nitiah ke iri yang nitiah ke asuah nitiah ke kangau Allah Taala. Nombor dua leka jakuk tu diambil kita bak ramai bak Isaiah 60 tadi ya yang nyebut mancal bakar mata ari. Okey, mancal udah kita angkat kita dekat mancal bakar mata ari. Artinya penghidup kita mancal terang ngayan ke siapa Kristus bak penghidup kita anang sekali napuak. Anang sekali nutup ya pemanah Allah Taala tu dah bekerja bak penghidup kita tang awak ke kesaksian penghidup nuan nyak ti ngasuh orang bukai terpedak ya nyak erti ke jakuk mancal ya mancal bak nengah penghidup nuan Tuhan Jesus sudah mancal ngagai penghidup kita kita ngai nangkup penampaknya tang dekat ke ya nerang ke penampaknya kelalamah nuan dia tu udah bisik penampak di dalam Tuhan Jesus. Amen. So, lepas non ngelala, derempu, udah bisik penampak, anang sekali nangkup ya. Tok dia disebut bab Matiu. Ya, bab Matiu, bab ti kelima, baris ke-14, ngagai 16, ti nyebut munyi tok bala peninga. Nuan mah penampak dunia. Nah, ne, siapa ti penampak dunia? Nuan ngau aku. Tiap ikut kita itu udah di Arab ke Arab ke ya, ngelempai mangai ke pengarap kita ngagai ya. Kita itu nyadi ke penampak dunia. Amen. Bah nama cara kita nerang ke penampaknya. Cara kita nerang ke penampaknya, ianya kita nyadi keteladan. Nyadi keteladan bak nama, nyadi keteladan bak pengawak kita, bak ulah kita. Amen. Cara kita ngemaik penghidup derempu, cara kita berjakuk dengan orang. Awak ke cara nuan kita berjakuk dengan orang, leka jakuk ti lama, leka jakuk ti kasal ke lama, nadai agi, lalu ya ke baru datai bak penghidup nuan dia tu. Leka jakuk baru ya ti nariat ati orang, ya ti ngangkat nyungkak ke penghidup orang. Okey ngeruntuh, okey ngerubuh. Amen. So nama agi, ya, nyadi keteladan bak pengerinduk nuan, bekini ke nuan ngayan ke pengerinduk, irti jakuk di tu, bala peninga ibuah ke orang, ya ngambil berat tentang orang bukai. Nama agi, nyadi keteladan bak pengarap nuan, anang sekali kali ngamah atau ke ngeruah ke pengarap nuan ngau utai ti bak dunia tu tang jaga pengarap nuan awak ke pengarap nuan amat-amat tulen amat-amat ciru amat-amat nyata ya amat betul amen ya kedepangai ya kedepangai ke ngagai Tuhan siku ajak jakut Tuhan mada anang pengarap kita setengah-setengah labantik pengarap kita nyiluk kuku setengah-setengah nama penyadi Tuhan dekat ngeluak ke kita nyak alai awak ke pengarap kita mengkang kering, mengkang tegap dilempai dipanggai seminat ngagaya. Nak begini lagi, kita jadi keteladan maka ni, cara nuan maik penghidup nuan, ya, ketulusan nuan, cara nuan ngerja pengawak ti cukup amat lurus, ti cukup amat tulus, ya, nadai ati dua tiga, nadai ati ti nemenyi kejakut semua orang undang baruah mi atau ke undang baruah batu artinya bisik juluak tik bukai nak tang lebah kita ngerja lebah kita nyawap ke lebah kita nulung orang yang ngayan ke pengerinduk nyak bepun ba hati kita itik tulus ba hati kita itik amat-amat tulen ya so nama lagi orang tik di dalam petang bedak penampak nuan ha, menjadi dalam Tuhan isi lebah nuan ngayan ke penghidup nuan orang tik diau dalam petang dalam dunia tik petang sidak yang bedak nampak bak penghidup nuan. Ertinya medak pemanah tu bak penghidup nuan. Laban nuan udah ngayan ke pemanah ngagai sirak ya. So kesaksiannya nyak berjakuk ke pasal pengamat. Ya nyak pengawak Allah Taala ti udah ngubah penghidup nuan. Hari ti lama ngagai ke baru dia tu. Amen. So teladan bakar ni bala peninga. Ya nuan nyadi ke garam. Namar ti jakuk garam. Ngenan ke daging ngai ke dagingnya dempak
nyau buat ya, nyau buat erti jakuk nya ngai kenul dia nak mana ngai ke bak nul nya nyau nyau bulat ya, tang nuan lebuh nuan ngau orang, lebuh nuan ngau orang nuan beperanan bakal garam erti nya ngenan kenul nya ngemanah kenul nya cara.

Nuan ngemai penghidup, cara nuan bejaku, cara nuan mantau orang, cara nuan rindu korang. Okey, tu terkumai aku, kita yang nyari bakal garam, mertinya ngemanah kenduanya. Garam ngemanis ke lawak, nuan ngemanis ke dini-dini alai nuan diau. Okey, nama lagi, nuan nyadi ke surat. Ya, nama til ke jakuk di tok dah. Surat, siapa tik maca surat, orang tik bisik mata, orang tik bisik pendiam. Ya, lebuh sidak yang medak penghidup nuan, sidak yang terbaca ke penghidup tik baru bak penghidup nuan. Penghidup tik Arab ke Tuhan Jesus, sidak yang terpedak ke Tuhan Jesus tik udah ngubah penghidup nuan. Lalu dia sidak yang dekat nitiah ke nuan. Amen. Nama agik berteladan, awak korang bukan medak Kristus bak nuan. Medak siapa tadi? Medak Kristus. Ukai medak penglemik kita. Ukai medak berpun bak emosi kita. Ya, tang orang bak ego kita. Tang orang medak Kristus bak penghidup kita. Tu sampai aku. Ya, lebuh kita angkat lalu mancal. Awak ke pengerindu Allah Ta'ala. Penampak ya terus mancal dengan kita. Ya, ketiga nama terpedak kita dia. Ya, mulia ya. Datai ngagai kita. Mulia Allah Ta'ala mancal ngagai nuan. Amen. Surti jakutnya. Mulia Tuhan ngayan ke hadirat ya. Mulia Tuhan ngayan ke kuasa ya. Mulia Tuhan ngayan ke pengasih ya. Mulia Tuhan ngayan ke pemanah ya. Bak penghidup nuan. Amen. So menyadik dalam Tuhan. Tiap ikut kita itu dah nerima Jesus Kristus. Tiap ikut kita itu udah ngaku ya. Lekat jakut Tuhan itu madah. Mulia ya mancal ngagai kita. Mulia ya datai ngagai kita. Erti jakutnya nuanti pemaik mulia ya. Nuanti pemaik nama ya. Nuanti pemaik kuasa ti udah di padah ke ya ngagai kita. Nuanti pemaik. Yes, pengamat tu ya. The truth. Amen. So pengamat dekat ngelepas ke nuan lalu ngelepas ke orang. Ti ngelala nuan, ti berandau ngenuan, ti berjakuk ngenuan. Nyalai bala peninga, kingat ketuk, kingat kelekan jakuk Tuhan ba Isaiah 60 tu. Oh, bab ayat ke 1. Amen. So, lebuh mulia Tuhan datai ngagai kita. Nama utai titik nyadi yang nyatuk bala peninga. Penakut ditukar ngagai pemerani. Nanti dulu subak nuan takut ngerjau tai, takut dekat berandau ngurang, takut dekat ngeluak kelekan jakuk tang dia tu. Lebuh mulia Allah Ta'ala datai ngagai nuan. Roh Tuhan, ya Tuhan nak merik kita roh penakut, tapi yang merik kita roh pemerani. Pemerani madah kenama, utai tik benal, utai tik lurus, utai tik aman. Amen. Utai tik berjakuk pasal Jesus majalai, pemenal ngau penghidup. Nadai siku orang boleh datang ngagi apai, semina nengah ya, nengah siapa? Nengah Jesus. Amen. So, dengar menyadik, lebuh mulia Allah Ta'ala datang ngagi nuan. Nuan di hari penakut ditukar ngagi pemerani. Hari penglemik ditukar ngagi pengeriang. Haleluya. Amen. Dulu subak kita lemik. Nak boleh kerja aku tai tang. Mulia Allah Ta'ala ngau kita. Nyak ti ngasuh kita keriang. Nyak ti ngasuh kita berani. Nyak ti ngasuh kita berani ngerjau ti kiamat. Berani ngerjau ti kelurus. Berani ngerjau utai ti betul. Amen. Ukai utai kena betul. Penghidup ti keliak ya nyak ngerjau ti ke betul. Nak betul ya, ya kepada nama Tuhan ya, kena betul ya, ya ngasuh sekedar tak berani ngapa. Okey, tambah kita ianya awak kita berani madah ke pengamat, madah ke pemetul, madah ke penglurus, madah ke utai ti amat betul. Amen. Nama lagi penghidup ti rangkai dia tu penghidup diubah nyadi gagiat, bagak, segal serta bersemarak dalam Tuhan. Amen. Sebedau kita bisa encounter dengan Tuhan, mulia datai ngagai penghidup kita. Penghidup kita asai kerangkai, penghidup asai kelembau, ya asai kelembau belama. Tang lebuh kita bisa personal encounter dengan Tuhan, mulia ya datai ngagai kita nyak di ngasuh penghidup kita gagiat, penghidup kita gagak, bagak, penghidup kita segal, ya lalu terus bersemarak di dalamnya. Nama lagi penghidup ti petang dulu subak dia tu nyadi penghidup ti penuh ngau penampak. Haleluya. Erti jakuk di tu bala peninga nuan ngayan ke penampak, nuan ngayan ke penampak Tuhan. Nyak ke buah Moses bak leka jakuk buk pemansut 33 ayat ke 18 amat berpegai bak mulia Allah Ta'ala. Kok leka jakuk ya di tu madah ya laban Moses nemu kuasa mulia Tuhan ya madah bak ayat ke 18 udahnya Moses selalu berjakuk awak
ke aku medak mulia nuan. Jakuk Tuhan, jakuk Moses ngagai Tuhan. Awak ke aku medak mulia nuan. Lalu danya nyebut, anang ngasuh aku berjalai hari nuan tu enti nuan nak ngau aku, enti mulia nuan nak ngau aku. Nama erti jakuk dituk bala peninga, erti leka jakuknya, Moses nemu kuasa mulia Allah Ta'ala bak penghidup ya. Lalu berkenyak megak penghidup nuan, lebih nuan bisik personal encounter dengan Tuhan. Ertinya nemu ya secara pribadi dia mulia Allah Ta'ala datai ngagi nuan. Amen. So dengar untuk menjadi dalam Tuhan. Utai ti paling mana ya, ukai ti reta tengkira. Okay, tia ti paling besar, ya ti paling mana, ya ti paling besar, ya nyak lebih mulia Allah Ta'ala, mulia Tuhan, datai ngagai penghidup kita. Haleluya, nyak ti ngasuh penghidup kita, orang ti biasa jadi luar biasa. Nyak ti ngasuh penghidup kita, amat-amat nemu, bisik tuju, bisik tungak, kini kesingkang pejalai penghidup kita. Amen. So, dengar tu, lebih nuan angkat lalu mancau terang, namau titik nyadi, utai titik nyadi, ianya tu, ya, ruang bilik nuan dipulihkan, diubah. Amen. Nama ge Tuhan ngenak nuan, bangsa diubah, community dekat ditransform. Laban nengah penghidup kita ti ngelala Allah Ta'ala, nyak ti merik pangkak ti besai ngage orang. Amen. So nama ge lebuah kita itu angkat, lebuah kita itu angkat, ya, lebuah gereja angkat. Nama titik nyadi orang ti tersat dekat diselamat. Nama kebuah laban nengah penghidup nuan madah ke pasal penyelamat, berita pasal penyelamat di dalam Tuhan Jesus ngagai orang bukai. Lalu nyak ti ngemun ngepun ke revival dekat nyadi, nengah penghidup nuan, nengah gereja. Amen. Lalu gereja ti dipenuh ngau mulia Allah Ta'ala, nyak gereja ti amat-amat bersemarak. Oh, ngeremai besai di dalam Tuhan. Gereja nyadi ke pengadang dunia. Menyadi dalam Tuhan, so simpul aku ngagai tiap ikut bala peninga pagi itu. Ingat, tu mah maya yang kita angkat lalu mancal. Ana nganti agi, angkat ari endul kita ke dia tu. Angkat ngau penampak Tuhan Jesus. Amen. Sekali dak ku nanduknya, angkat ngau penampak Tuhan Jesus. Lalu berjalai dalam mulia ya. Berjalai dalam nama? Berjalai dalam mulia ya. Lebih kita ngerja tu pilihan ti betul. Ana ngagak pilihan ti salah bak dunia tu. Amen. So, menyadi dalam Tuhan. Terima mah pengasih Tuhan sehari tu. Ya, terima mah pengasih ya sarito ngagai nuan. Nyadi ke berkat ngagai generasi kita. Awak ke kita nyadi ke berkat ngagai generasi kita. Amen. So menyadi dia tu mah maya ya. Awak ke pemanah Tuhan terus mancal ngagai kita. Berkat Allah Ta'ala terus ngau tiap-tiap ikut kita. Ingat Isaiah 60 ayat ke 1. Awak ke kita mancal terang, bakar mata panas di dalam Tuhan. Tuhan, terima kasih ke pengamat Jakob Nuan. Terima kasih ke pengasih Nuan. Tuhan, terima kasih Nuan sudah ngingat ke kami baru bahwa Isaiah 60 ayat 1 Tuhan. Lalu sampai aku awak ke pengamat leka Jakob tu, amat-amat jadi ke dipegai kami Tuhan, lalu dikerja kami bak penghidup kami Tuhan Jesus. Lalu kami mayuh pengelemik, kami mayuh pengurang, tersampi kami Roh Kudus nuan mantuk, nuan ngajal kami, nuan tik nyadi ke pengiring kami. Nyalai ku bersampi awak ketiap ikut bala penghidup, penghidup bala peninga itu Tuhan, kami angkat lalu mancal terang di dalam nuan. Berkat tiap ikut kami ngau berkat ti datai ri nuan siko aja. Awak ke utai ti besai terus nyata nyadi, utai ti mana terus nyata nyadi, di dalam nama apai anak ngau Roh Kudus aku dap sampai. Amin. So Tuhan berkat semua bala peninga, awak ke tunggak semua semangat tu nyadi keberkat ngagai tiap ikut bala kita. Tuhan berkat. Bye bye.

0: Sekarang anda sedang mendengar Seri Ahmad FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: Akhir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Ustazah Nur Adibah Rozin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaman sekarang, zaman di mana dunia kita sangat luas. Kita ada media sosial, kita ada macam-macam medium untuk kita berinteraksi. Tetapi sayang, seribu kali sayang, satu senario atau keadaan yang boleh kita lihat juga, dengan mudahnya kita berinteraksi kadangkala menyebabkan sifat malu kita terhakis. Kita semakin mudah mempamerkan diri, kita semakin mudah melakukan perkara-perkara yang, minta maaf sebut ya, tidak malu untuk mendapatkan perhatian manusia. Dan perkara ini perkara yang perlu kita ambil serius. Perkara yang perlu kita ambil perhatian, kerana malu itu merupakan sebahagian daripada akhlak mulia yang telah Nabi tunjukkan kepada kita. Nabi SAW merupakan seorang makhluk ataupun insan yang menunjukkan tauladan yang perlu kita ikuti, dan antara akhlak Nabi ialah sifat malu. Nabi SAW pernah bersabda yang bermaksud, "Mala nansakh fasna' ma syi'ta." Apabila kamu tidak ada perasaan malu, tidak ada malu, maka lakukanlah sesuka hatimu. Satu kata-kata yang Nabi berikan tempelak kepada kita. Kalau tak malu, buatlah sesuka hatimu. Ini bermaksud malu itu perkara yang sangat perlu untuk menjaga akhlak dan tingkah laku kita. Al-Imam At-Tirmizi rahmatullah ta'ala berkata, malu adalah perhiasan mukmin sejati. Ia merupakan akhlak para Nabi dan para Rasul yang harus dimiliki oleh setiap orang yang mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana sifat malu ini sifat yang memimpin kita untuk selalu menghiasi diri dengan sifat yang mulia dan terpuji. Kenapa kita kena ada malu? Yang pertama, malu ini akan mencegah kita daripada berbuat dosa, berakhlak buruk dan tercela. Pertama, kita malu dengan Allah. Kita sedar Allah yang maha melihat, Allah maha mendengar. Sama ada makhluk lain ataupun tidak ada orang lain di sisi kita, kita tetap malu untuk berbuat maksiat kerana kita sedar Allah sedang memerhatikanku. Malaikat sedang mencatat amalku. Allah sedang melihat setiap perlakuanku. Maka rasa malu itu akan mendorong kita berbuat dosa. Yang kedua, kita rasa malu juga kepada makhluk. Yang ini menyebabkan kita menjaga maruah kita sebagai seorang Islam. Perlakuan-perlakuan yang mempertaruhkan maruah kita tak sepatutnya dilakukan oleh orang Islam. Perlakuan yang boleh menjatuhkan martabat dan darjat kita tidak patut dilakukan. Minta maaf saya sebut, melakukan perbuatan-perbuatan yang kelihatan agak dungu untuk mendapatkan kesukaan daripada makhluk akan menjatuhkan maruah kita. Perbuatan sia-sia yang menjatuhkan maruah kita, ini merupakan bahagian daripada akhlak yang buruk. Berapa ramai antara kita hari ini sanggup melakukan perkara-perkara yang menjatuhkan maruah semata-mata ingin mendapatkan habuan duniawi? Sedangkan ini perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda melarang kita menipu dalam bergurau, melarang dalam kita melakukan perkara yang boleh menyebabkan maruah kita jatuh, melarang kita daripada melakukan perkara yang membawa kepada dosa. Jadi perkara-perkara yang menyebabkan malu kita ini tercalar, sebaiknya kita elakkan. Sebab kadang-kadang mula-mula nak buat rasa malu, lama-lama buat rasa terbiasa, akhirnya jatuhlah maruah kita sebagai seorang Islam. Yang pertama, malu yang tercela kita lihat, iaitu malu pada tempatnya, seperti kita malu nak bertanya tentang ilmu. Ini pula malu yang tidak patut. Dan yang kedua, malu yang terpuji, bila mana kita meletakkan malu di tempatnya, seperti kita malu kepada Allah untuk berbuat dosa, dan kita malu untuk merendahkan maruah kita di hadapan makhluk, kerana kita ialah orang Islam yang telah ditinggikan dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Maka jagalah maruah kita. Ingat, malu adalah perhiasan, dan barang siapa yang tidak ada rasa malu, maka tercabutlah perhiasan daripada diri kita. Wallahu'alam.
1: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Lagu-lagu menarik, hiburan menceriakan.

0: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Eji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seriaman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Seriaman FM. 89.5 MHz.

Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda pada pagi ini. Semestinya hujung minggu anda bertemankan Iza. Hari ini Ahad 9 Ogos 2026 bersamaan dengan 25 Safar 1448 Hijrah. 3 jam pertemuan kita singgahlah ke pukul 12.30 hari nanti, 9.33 minit pagi. Untuk anda yang mungkin hari ini tengah berehat, mungkin yang off day hari ini, selamat berehat. Untuk yang bertugas, selamat bertugas. Untuk yang memandu, tak kira ke mana jua destinasi anda, Iza doakan agar perjalanan anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Mungkin juga hari ini tak ada apa-apa aktiviti yang anda lakukan. Apa kata peruntukkan masa anda sekurang-kurangnya 10 minit untuk kita cari dan musnah tempat pembiakan nyamuk Aedes, kan? Dengan keadaan cuaca pun agak berjerebu, jangan lupa untuk banyakkan minum air kosong, ya. Sama-sama kita menjaga kesihatan diri kita, keluarga kita dan komuniti kita bersama. Baiklah, bagi anda yang nak hantarkan komen di Facebook Suraman FM, hantarkan di ruangan Facebook Suraman FM. Mungkin ada yang nak berkongsi keadaan cuaca, yang nak sampai ke ucapan untuk rakan-rakan yang nak kita putarkan lagu, hantarkan segera dan Iza akan bacakan dari semasa ke semasa. Dan apa kata kita nak teruskan lagi hiburan kita pada pagi ini, dengarkan lagu Aiman Tino dari Wani Carey untuk anda, Spectra Sem.

0: pun kita orang nak dengar. Dengarlah di Si Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Kano, sinang iba bendera ke?
2: Ai, mestilah mau. Jalur gemilang tu lambang negara kita. Si boleh dipandang remeh.
1: Kami nang suka nangga bendera pergi iba tu. Asa bangga jadi rakyat Malaysia.

0: Lakan. Iba kan jalo gemilang ngan puno hormat.
1: Menaya ji, walaupun kita berbeza kaum dan agama, kita tetap satu keluarga Malaysia.
0: Jadi, apa kata kita sama-sama kibar jalo gemilang?
1: Bajulah ji, jom kita sama-sama kibar.
0: Jom.
1: Marilah kibar jalo gemilang.

musim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Kini, tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026. Rabu, 12 Ogos, 8.30 minit malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

Seperti biasa tepat pukul 10 pagi nanti Dunia 10 pagi akan kita bawakan untuk anda dari Pusat Berita Radio Artun Kelompo dan teruskan ke setan anda bersetemankan Iza untuk hari ini menerusi Spektra 9.12.

0: lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
0: Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani anda.

0: Kita Sriaman FM
1: 89.5 MHz.
2: Demo ku tunggu.
3: Kano, sinang iba bendera ka?
4: Ay, mestilah mau. Jalur gemilang tu lambang negara kita. Si boleh dipandang remeh.
3: Kami nang suka nangga bendera pergibah tu. Asa bangga jadi rakyat Malaysia.
4: Tapi nak ji, ada juga orang malas nak masang ji. Asal siap pasang aja.
3: Oh, ya abah. Mengkita sayang negara, tunjuklah dengan tindakan. Ibarkan jalur gemilang dengan penuh hormat.
4: Benar ya Ji, walaupun kita berbeza kaum dan agama, kita tetap satu keluarga Malaysia.
3: Jadi, apa kata kita sama-sama kibar jalur gemilang?
4: Bajulah Ji, jom kita sama-sama kibar.
3: Jom,
4: marilah kibar jalur gemilang.
5: Lagu-lagu menarik,

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Komander Kor Muhammad Rasulullah di bawah Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC di Tehran, Brigadier General Hassan Zadeh berkata Amerika Syarikat dan Israel gagal mencapai matlamat mereka terhadap negara itu. Agensi berita Tasnim melaporkan Zadeh membuat kenyataan berkenaan ketika melawat Batalion Pertahanan Udara Division Muhammad Rasulullah ke-27 yang dinaik taraf bagi menilai tahap kesiapsiagaan pasukan berkenaan. Beliau berkata kekuatan rakyat Iran serta kesiapsiagaan menyeluruh pasukan Basij telah menjadikan negara itu antara kuasa utama di rantau berkenaan dan dunia. Senat Amerika Syarikat mengesahkan pelantikan bekas peguam peribadi Donald Trump, Todd Blanche, sebagai peguam negara yang baru dengan undian tipis 50 menyokong, 49 menentang. Beliau memegang jawatan timbalan peguam negara sejak Mac 2025 dan peguam negara sementara sejak April tahun ini, susulan pemecatan Pam Bondi. Pencalonannya sebelum ini mendapat tentangan hebat kerana cadangan kontroversi Jabatan Kehakiman untuk menubuhkan dana pampasan bagi mangsa pendawaan politik, namun cadangan itu akhirnya dibatalkan. Spanyol mula melaksanakan pemeriksaan sempadan terhadap pelancong yang tiba dari Itali pada Sabtu sehingga 7 September depan. Langkah itu diambil selepas Perdana Menteri Itali Giorgia Meloni memperkenalkan pemeriksaan terhadap pelancong dari Spanyol awal bulan ini, susulan kemasukan puluhan ribu migran ke wilayah Ceuta milik Spanyol dari Maghribi. Terdahulu, kerajaan Spanyol mengumumkan langkah berkenaan selepas Meloni enggan menarik balik kawalan sempadan yang dikenakan ke atas pelancong dari Spanyol sejak 1 Ogos. China menutup beberapa pelabuhan dan menghentikan perkhidmatan feri menjelang ketibaan Taufan Dolphin Sabtu. Ombak setinggi 8 meter dijangka melanda kawasan pesisir dengan taufan itu diramal mendarat antara lewat Ahad hingga awal Isnin. Pusat Meteorologi Nasional China mengklasifikasikan dolphin sebagai taufan kategori jingga, iaitu tahap kedua tertinggi. Kawasan antara Zhoushan di Zhejiang dan Fuding di Fujian paling berisiko dengan kelajuan angin sehingga 101 batu sejam. Hujan lebat dan angin kencang turut dijangka melanda timur China termasuk Shanghai sehingga Rabu depan. Sekumpulan rakyat Jepun mengadakan perhimpunan di hadapan stesen Shinjuku, Tokyo bagi membantah usaha kerajaan memperluas keupayaan ketenteraan serta perbincangan untuk menyemak semula tiga prinsip bukan nuklear negara itu. Para peserta menyuarakan kebimbangan terhadap peningkatan perbelanjaan pertahanan yang disifatkan semakin membebankan rakyat selain dikhuatiri mendorong Jepun ke arah militarisasi. Perhimpunan tersebut mencerminkan kebimbangan sebahagian rakyat Jepun terhadap hala tuju dasar keselamatan negara, terutama dalam konteks perubahan geopolitik serantau. FIFA menafikan dakwaan tidak berasas terhadap badan induk bola sepak dunia itu dan presidennya Gianni Infantino. Dakwaan itu timbul susulan kontroversi rancangan pelaburan swasta yang telah dibatalkan. Selain laporan mengenai hubungan peribadi Infantino ketika beliau berkhidmat di UEFA, FIFA berkata pihaknya terbuka kepada penelitian namun akan menolak laporan yang tidak tepat atau mengelirukan. Tekanan terhadap Infantino semakin meningkat menjelang pemilihan presiden FIFA Mac depan, termasuk ancaman UEFA untuk memboikot Piala Dunia. FIFA menegaskan proses pemilihan presidennya mesti mematuhi statut dan proses demokrasi badan itu. Akhir sekali, Maghribi dan Algeria mereka separuh akhir Piala Negara Afrika Wanita WAFCON dan layak ke Piala Dunia Wanita FIFA 2027 di Brazil. Maghribi menewaskan Afrika Selatan 2-1 manakala Algeria bangkit menumpaskan Ivory Coast 2-1 selepas pemain lawan dilayangkan kad merah. Dalam perlawanan separuh akhir pada Khamis depan, Maghribi akan berdepan sama ada penyandang juara Nigeria atau Cameroon manakala Algeria bertemu pemenang perlawanan antara Ghana dengan Malawi. Setakat ini, tiada negara Afrika Utara
pernah merangkul Piala Kejohanan Bola Sepak Wanita Utama Afrika itu yang didominasi oleh Nigeria dengan 10 gelaran juara. Hanya dua negara lain pernah muncul juara WAFCON sejak kejohanan itu diperkenalkan pada 1998, iaitu Equatorial Guinea sebanyak dua kali dan Afrika Selatan sekali. Sekian berita yang disenting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Yaman FM.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak...
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Megahertz.
1: Satu musim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Ini tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026. Rabu, 12 Ogos, 8.30 minit malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Sekarang anda sedang mendengar Seri Aman FM 89.5 MHz.
3: Inspirasi berinformasi.

0: ada suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau ya, Ji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

Kembali lagi kita bersiar untuk jam yang kedua 10.31 minit pagi. Dan terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bertemakan Iza seawal jam 9 pagi tadi sehingga ke waktu ini. Nah, apa kata kita nak bacakan di antara komen telah dihantar oleh rakan kita pagi ini, Ramli Lee. Salam Iza, selamat bertugas, semoga sihat ceria selalu bersama rakan pendengar setia Sri Aman FM. Okey, terima kasih Ramli Lee. Kita ada Agnesina Robin pagi ini. Selamat pagi Iza, selamat bersiaran menerusi Spectra 912 Sri Aman FM, semoga sehat selalu, ceria selalu. Cuaca kat Miri pagi tu panas. Selamat hujung minggu, minta diputarkan lagu dari Zeton Semeon, Menaruh Harapan, buat hiburan sendiri dan kawan-kawan yang mengenali diri saya di mana Joe berada. Semoga semuanya sehat selalu, ceria selalu. Buat DJ, semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih DJ. Sama-sama kasih Agnes Indai Robin. Dan seterusnya pula David Ecom, selamat pagi Iza, selamat bertugas, semoga sentiasa sehat walafiat dan ceria selalu. Terima kasih David Ecom. Kita juga ada Iba Vincent pagi ini, selamat pagi DJ Sri Aman FM. Selamat pagi Iba Vincent. Kita juga ada WK Baja pagi ini, selamat pagi dan selamat bertugas Iza, ceria selalu. Panas cuaca di Batu 15 Kuching Serian. Salam hujung minggu untuk rakan-rakan yang mengenali WK Baja. Salam ceria buat semua. Terima kasih Sri Aman FM. Okey, sama-sama kasih WK Baja. Dan seterusnya pula kita ada Kawi Kurus. Assalamualaikum Iza, kesayanganku, katanya. Waalaikumsalam. Semoga dipermudahkan tugasan kita pagi tu, diberi kesembuhan, keceriaan, kegembiraan dan diberkati Allah. Amin. Cuaca kami orang panas dan berjerebu. Mohon kita putarkan lagu Beautiful Sunday dengan lagu Kawan. Itu enam lagu favoritnya lah. Okay. Untuk hiburan semua peminat setia, rakan pendengar, rakan Facebook dan yang mengenali Kawi Kurus tak kira di mana jua berada. Okey, insyaAllah, terima kasih Kawi Kurus. Dan selepas ini Izzah akan bacakan lagi komen telah dihantar oleh rakan kita. Kita nak dengarkan terlebih dahulu lagu dari New Boys, Meraung, untuk anda pagi ini Spectra 912.

0: inilah siaran kita Sri Aman FM
1: 89.5 MHz.
2: Ilmu ku tunggu.
3: Sepuluh 54 minit pagi dan untuk anda yang baru saja mendengarkan kita, terima kasih Izana ucapkan kerana memilih Seramai FM sebagai hiburan pagi anda. Dan cuaca sekarang ni agak berjerebu. Bagi yang tiada sebarang keperluan untuk berada di luar tu, jangan keluar. Kalau tiada keperluan, banyakkan minum air kosong. Kalau rasa kurang sihat tu, makan ubat. Dan sekiranya sakit anda semakin melarat, dapatkan pemeriksaan kesihatan di fasiliti kesihatan yang berdekatan dengan anda. Dan bagi golongan yang berisiko tinggi seperti wang emas, budak-budak kecil kan, yang di bawah 2 tahun ke bawah, 5 tahun dan sebagainya, mudah untuk apa kata orang, sakit tu, kita sama-samalah menjaga kesihatan keluarga kita. Dan untuk jam yang ketiga ni nanti Izzah akan kongsikan lagi, bacakan lagi komen yang telah dihantar oleh rakan kita. Dan teruskan kesetiaan anda, dengarkan lagu permintaan daripada rakan kita tadi daripada Zaitun Samion, Menaruh Harapan untuk anda, Spectra 912.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedih.

0: lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: mental.
1: Terbak-bak je suara dia dipasang dekat tu. Tadi apa dia dengar kau, Yeji?
2: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ulangi lah.
2: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi.
2: Buli bukan gurauan, dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Lagu baru.

Baiklah, kita bacakan lagi di antara komen telah pun dihantar oleh rakan kita pada pagi ini. Timur Tawau dari Pasir Minggu, Bandar Tawau. Assalamualaikum dan selamat pagi, selamat bujur minggu semua rakan-rakan, dan buat Izzah selamat bertugas katanya. Dan seterusnya pula kita ada Rashidah Eddy pada pagi ini. Assalamualaikum Izzah, selamat pagi, selamat bertugas. Cuaca panas pagi tu, baru lepas sarapan mi goreng pagi tu. Wah, okey, selamat pagi, selamat berhujung minggu dan selamat berhibur. Nak dengar lagu I Love You, I Miss You, UK. Terima kasih Izzah, sama-sama kasih Rashidah Eddy. Dan seterusnya pula Jam Pengiran pagi ini. Selamat pagi Izzah, selamat pagi Jam. Terima kasih Jam sebab memilih Seri Aman FM, Seri Aman FM sebagai propagi anda. Roy Kuang, selamat pagi hari Ahad DJ, selamat bertugas ceria selalu buat dengan Seri Aman FM. Wani harimu kerja sambil dengar Spectra 912 DJ serta selamat hujung minggu. Terima kasih, sama-sama kasih Roy Kuang. Sapan Podim, Assalamualaikum Izzah, selamat bersiaran, salam buat semua pendengar Seri Aman FM dan semua keluarga di Seri Aman, semoga sentiasa sihat, salam rindu selalu. Okey, terima kasih Sapan Podim. Okey, kita ada Gaun Sanggau. Selamat pagi DJ, cuaca panas kami ding kelili pagi tu, minta DJ mainkan lagu Iban dari penyanyi Achan Nuan, Ku Tanam Ke Bulan, untuk menghibur semua pendengar Seri Aman FM. Lalu hendak ditinggal ke Kungagai, kami serumah di Kumpang Pauh Engkelili. Okey, sama-sama Gaun Gaun Sanggau. Okey, dan kita juga ada kita ada Brody Muyang pagi tu. Selamat pagi hari Minggu DJ, selamat menjaga tugas dan salam ceria selalu. Cuaca panas di Engkelili sekarang tu DJ. Terima kasih DJ Seram FM. Sama-sama kasih Brody Muyang. Kita juga ada Mary Uber Martin pagi tu. Selamat pagi Mary. Dan kita juga ada Siapakah lagi? Okey, Induk Kenawit pun ada. Hai Induk Kenawit. Okey, ya, di antara komen-komen yang telah pun dihantar oleh rakan kita pada pagi tu. Dan seketika nanti Izzah akan kongsikan untuk anda info surat fardu bagi anda yang berada di zon 6. Dan dengarkan terlebih dahulu Salah Apa untuk anda, Sufian Suhaimi dan juga Aina, Spectra 912.

0: La Lima Megahertz. Inspirasi berinformasi.
1: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

0: depan kau. Kau kan dah jadi pegawai kanan dah sekarang ni. Masuk je lambat.
1: Tak. Itu tanggungjawab aku.
0: Hai Syafiq. Pegawai kanan ni banyak faedah dia. Kau boleh guna kuasa kau.
1: Kuasa apa? Tu? Kau nak aku buat apa dengan fail ni?
0: Kau boleh guna maklumat-maklumat tu untuk kepentingan kau.
1: Tak. Kerja aku untuk tangkap orang yang buat salah. Bukan aku yang buat salah.
0: Tak ada siapa yang tahu.
1: Tak! Aku takkan benarkan. Tidak sama sekali. Kau diam! Diam! Aku takkan diam!
2: Integriti, refleksi anda. Hargai diri, lindungi maruah. Hindari salah laku.
3: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

Baiklah, sekarang Izzah kongsikan untuk anda info surfer itu bagi anda yang berada di zon 6 Seri Amanda Kausar, kawasan yang sama waktu dengannya, maksudnya surfer di Zohor tengah hari ini 12.43 menit tengah hari, Asar 42 minit petang, Maghrib 6.47 minit petang dan Isyak 7.59 minit malam. Dan demikian tadi jadual info surfer itu bagi anda yang berada di zon 6 yang telah disediakan oleh bahagian falat Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Dan terima kasih untuk anda yang telah pun setia bertemankan Izzah seorang jam 9 pagi tadi sehinggalah ke penghujung siang kita untuk hari ini. Dan insyaAllah esok anda akan bertemankan Izzah untuk edisi hari Isnin. Sehingga kita bertemu lagi. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Merdeka di hati, perpaduan di jiwa.
1: Malaysia kita kebanggaan bersama.
0: Biar berbeza budaya dan bangsa,
1: kita tetap satu jiwa demi Malaysia tercinta.
0: Kita

0: Selamat tengah hari bulan dengan aku Nancy Tambom. Berita tengah hari YFM kena 9/8/2026. Pengawal bertanam ke buluh ngembuan potensial nyadi pun penatai ekonomi baru ungkup Serikai. Premier Sarawak, Dato' Patigi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, madah Komiti Pemansang Industri Kayu Sarawak, Pusaka, dekat diberi tangguh pengawal nentu ke kandang endur kengkeman, endur nanam buluh, lebih lagi bos pemanjai Jalai Aris Rikai, nuju ke Tanjung Manis. Buluh ukai seminak manah ke gaya rampak menua bos pemanjai jalannya ilak tang mega merik potensial ngasil ke mayuh macam produk hiliran bakar chopstick. Ya madah ke buluh ti ulih tumbuh baru pengudah diambil mega bisi potensial nyukung pemansang industri bukai serta ngemayuh ke pun penata ekonomi Serikai. Ya mansut ke jakunya sepengudah nemuai ngabas palan projek ngagak jalai Serikai Bypass. 6 pelilih menua di Sarawak ngerikut ke tikas baca indeks pengamah angin API bak tikas nak mana ke pengerai nak ke pukul 10 pagi tadi. Nitih ke sistem pengatur indeks pengamah angin di stesen Serian ngerikut ke API 171 ditangkan Semerahan 156 Bintulu Enggau Kuching sama 155 Enggau Semelaju 152. Sri Aman ngerikut ke baca API 123. Kemari Chairman Raban Komiti Penguasa Penusah Ngenyit Negeri Dato' Amar Douglas Ugambas pada kesebun asap di merakak garis antara menua di pelabak dekat Nuntung 19 kandang menua di Sarawak. Tuk ketegal gaya angin ke diatuk mai sebun asap hari palan tumpu angat hari pelilih menua ke besemak ngau negeri tu. Pelilih menua ke dituntung penanggul sebun nyengkawam betung Bintulu, Daro, Julau, Kenawit, Kuching, Lunduk, Marudik, Miri, Mukah, Sibu, Semunjan, Sri Aman, Enggau Tatau. Mensemayuh di lalau ngurang ke aktiviti berluar serta tentu ke pintu Enggau Jenila seruran ditutup lebuh tikas sebun bertikas tibalat. Nemiak rebak baru patut berbendar merti ke reti merdeka serta nyaga penyerakup ngau pengelantang tengembuan Sarawak tidak dikembuan Sarawak ngau Malaysia nyentuk ke Sarito. Kaban Kaunsel Negeri Adun Tanjung Dato' Azizul Anwar Adnan madah ke buah merdeka keudah dicapainya hasil hari pengulih generation dulu menyak lalu jadi tangguh pengawak rebak ke diatuk ngetan kenyak. Ya madah munyinya lebih bercakup buat program Jiwa Komuniti Hari Kebangsaan Ngau Hari Malaysia 2026 buat Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Lunduk. Berbak ngonya yang lalau bala nebiak ngambil ke guna awak bersekolah sidak ngau manah dengan cara nguliah ke penemu nampak ulah ti manah serta kena teknologi ngau media ramah secara bertanggungjawab. Ia megak ngelalau bala nebiak ngambil nentu ke pengamat siti-siti penerang sebedau diperkunsi ke bak media ramah. Jerumbak programnya ia megak bisik nyuak ke kalkulator saintifik ngagai bala nebiak pelajar. Berita tika penudi. Siku induk menua tu berumur 59 tahun rugi lebih RM145,000 pengudah dipelabakan jadi mangsa pengawal nipu ti ngawal pengawal subkontrak sebengkah projek di Sabah. Kepala Polis Pelilih Kuching ACP Alexson Nangacabuk madah ke mangsa berkelala ngau suspek ujung bulan 12 tahun siti tu tadi. Suspek madah kediri bisik kawal ngau projek ungkup sebuah company ngagak ngau nyambung talikaran bak Sabah sepedau ngumbuk mansa berkawal ngau kerja subkontraknya di Ranau. Mansa udahnya dipintak mayar mayu macam perkara kenyengkau miyuran, siwa perengka, upah pengerja pengawak ngau belanja bak tabak palan projek. Yang ngagak 5 transaction ngagak 4 akaun kebebida antara 2 hari bulan 1 ngau 14 hari bulan 1 sepenyampau RM145,247. Kes tu dipansir hari baru Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Mesin mayu dilalau meresak akaun ti nyelai bak portal semak mil tau ke telefon ngagai NSRC ngena lumur 997. Tunaga berita tengah hari sehari itu beritanya tadi ditusun Monica Gary lalu disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Udah tu lagi dia kita dekat Bukulain Gau, Gaby bawa ngela tengah hari.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 98 dalam tahun 1992. Sarabah Nora Dagang hari mengatasi datai beranak ke modal di Sarawak. Ketegal tim saya penyarap bak pemansang penatai pemisi di menua tu. Tu nang berpun hari penegak politik ngawatur pengawat di mana. Menteri Pemansang Industri Dato' Abang Johari Tonopeng madah ke pemujur tu udah narit menghagi orang dagang menua luar datai ke Sarawak. Dagang kebaru tu disadang dekat muka mayuhagi industri serta pengawal puang agar rakyat. Pemansang industri temuga dekat ngerembai ke barang kerjual kenyang kaum dagang berjual pengangkut. Ambil ke banding, kenyalang automobil Sendrem Berhad kenyadi seminat company di Sarawak ke berjual kereta Hyundai dari Korea Selatan di Sarawak lalu tu ngayan ke pemusai pengharap company kereta dari Koreanya bagaya penatai pemisi di Sarawak. Nambah kenyamaga perintah Sarawak nyediakan agi duit tibesai dikenang mansang ke perengkah kediguna kelebagi pengawak ngagak serta ngadu ke Jalalun dikenang orang ke penyekut di Kuching, Sibu, Bintulu, Miri serta Ndur ke Bukai. Ubah penatai pemisi tideras tu megah udah narit hati bala orang dagang menolong luar datai berdagang di Sarawak.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Jalur Gemilang atau Kemenirau Malaysia bisi empat iti curok, enyok curok biru, merah, kuning, gobura. Curok tu bisi mayerti bako curok biru, ngayan ke penyerakup kita bermenua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok merah, ngayan ke kita bermenua Malaysia nak segi berani, ngga bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok borak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam, kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti wilayah persekutuan. Menira Malaysia temegak bisik mandang ke 14 suriak, ti mai reti 13 bengkah negeri, ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup berkerajaan persekutuan.

0: Ninjau Sarawak. Nintiang hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
1: Segulai sejalai.
2: Ya, peningat mayu 13 minit lepas pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari ngagai bala peningat kagai ninga ke radio jam ke dia tu. Terima kasih ngagai tamang aku isi kuda bulan kita ba awak 9.12 ke pagi tu datai bawa aku dekat bergulai ngau bala peningah ba awak Ninjau Sarawak ngau lagu peminta 5 station bawa ngelah tengah hari. Jadi peningah mayu lah gaya hari di Bandar Raya Kuching cukup manah bakal ke ngalih hari apa tengah hari tu kebenar ya ngarap ke gaya hari di menua kita megak mana lagi kita, aku dekat nanya pengeluar program hari sesembukai ya jadi siapa kini ngau aku ke minggu tau jadi kita terus bergulai ngau pengulah program kita ke Benua Ngantai jam ke dia tahu ya. Kita ke Sibu dulu. Hello Sibu. Hello Sibu.
3: Ya, hello.
2: Namanya jauh amat nyawa seduai.
3: Jauh nen.
2: Kau
3: kita semai lagi.
2: Aku tunggu. Aku mikrofonnya engkau semai lagi ya.
3: Semai atau nen?
2: Menting kau mal baru na. Ana ninga te meletup baru seruai le kesal ku lagi.
3: Nah, ya, ama meletup tu mare nya.
2: Ama ke mai nadai.
3: Nadai, baka ni gaya nyawa kami dua ya dia tu terang.
2: Nantu terang.
3: Nantu terang.
2: Au angka kaku tinggi ge ga. Nak mentu terang.
3: Abam-abam kita ngecek ya.
4: Au ngarap keterang nadai penangguh sarito gebi ne.
2: Bagi ge ga. Okey, nama berita seruai dia dia.
4: Berita kami sebuat uka seminar kami dua mal aja atau gebi mm-hmm. Hari pan cukup mana panas nyangko mak pengawak kita dalam kandang 3 hari berunggu tu sari tarik ke penudi ndo kami sebuat ba mini studio di tu ba kompleks sukan Serikai
2: ya kau lagi mas wa de mai mai berita na
5: mayo yeah. Berita kami dua ya
2: ane lah 3 jam tu tahu sesuai dan sesuai ya.
5: Oh nah ya.
4: Lalu
5: kami corona datai kita. Ya dari penudi itu deh.
2: Ya. Okey, mal ngau menti Ali Sibu nyari kita sebenarnya kebenaran sesuai Pak Sri Kai Pak Mini Studio. Lalu kita terus ke Miri. Hello Miri. Hello Miri. Ya,
6: hello Gabby.
2: B. Okey, yeah. Kemarin Leo sari tepi ne.
6: Iya, betul.
2: Nama berita B.
6: Oh, berita tu mana Gabby? Gaya hari kita di Miri pun mana panas tang tajak pun bisi baik jerbu tu
2: Gabby. Apa balat nak kita dia?
6: Balat kami di Miri tu.
2: Kami pihak-pihak meh gitu.
6: Baik ya, hangat lagi jerbu gini, berasa hangat gini kena. Deh, Gabby.
2: Tahu aja. Sama nyaga pengerai mah kita sebuat tau. Kita agak ngemudi ke di luan.
6: Betul.
2: Ya. Yeah. Okey, hari Miri kita ke Limbang. Dah udah tentu Hana di Limbang.
7: Halo, Gabby.
2: Hello, Hana. Udah kawin ke benda, Hana?
7: Udah, Adin. Sebab kawin. Berapa kali kau kawin tu?
6: Tahunnya sebab.
2: Iya.
7: Tahunnya sebab.
2: Bukan nanya, bukan lama nanya. Lama nak bergulai dengan kita, bah, awak ni jauh Sarawak.
7: Cuman, ke sumbu, dengan kawan dengan kami.
2: Nak kita, ke bisa minta abu, dukun cinta, dah tahu.
7: Nada, nak raja pemula.
6: Nak tahu suah, bergulai dengan yang gebe.
2: Ngai kebula, kau dah?
6: Iya.
2: Okey.
6: Aku bayarnya anak mudah percaya.
2: Nyak tadi Hana kita terus ke Bintulu di Bintulu.
8: Hello Nen.
2: Bakal kemarin enggak Sharon pengulang kita di Bintulu dah tentu mayuah pengawak dia ne kak dekat di konsi nuan negeri Sharon. Nama berita kita di Bintulu Sharon.
8: Apa balat dah sebut itu, Nen?
2: Apa? Balat gak ke kita lihat, na?
6: Balat
8: gak. Aku dia. Baru dah merasa IPU, bah, namanya bah online tadi.
2: Uh-huh.
8: Yang ada ke 155 tikas pengamah angin kami bah Bintulu itu.
2: Asal aku...
8: Kurang ke aktiviti bah luar, menya.
2: Asal aku 200 pemadu tinggi, na? Tang sampai datai kia nak mak gak ngarap ke nak mene.
8: Ya.
2: Ngai ke sekolah tutup lagi. Tu saya ke mana nak ke sekolah lagi.
8: Tidak sekolah Tok Mayuh megak pengawak ke diatur
2: luar sekolah. Luar sekolah.
8: Sukan. Ya meh.
2: Ya. Okey, kita ke Sri Aman. Sri Aman, pelawak aku siapa kini di Sri Aman? Steven?
1: Ya, Nen.
2: Ya, kita mulai ngau siko manok sabuang ya laki udah dia pakai silat tau lagi. Oh,
7: asli biar jaga rempak kena main macam tu biar.
2: Ada banyak aja kok ke. Jenuh aku ya. Entek kemari bisa ngau de ibian dengar aku capuah kita.
1: Capuah.
2: Kelaki mayu abang kemari dengar aku salitok ke nuan siko aja. Jimat nak berjaga ibian.
1: Ya, nah.
2: Ngai ke kena pancuas kena.
1: Menyekoyon kemari, anak ngaki sama kau.
2: Okey, nyak kami enam pintu abala peningat ke dekat mengulangnya kita bak ninjau Sarawak ngau lagu peminta antara session. Jadi siapa antara kita dekat berengkah dulu?
7: Awak ke Sibu dulu,
2: Mai. Sibu, Laban. Oh, Mai mah berita sebagainya. Okey, ni seduai, Rek.
5: Ni, tau, ni. Lagi mengkan di tau.
2: Kau ni, nama lari kini.
7: Nama utai? Ni ngau menti, ni ngau mar. Temuk ke mana,
2: Mai. Oh, iya, Allah kasih kami sebuah tau, Mai.
7: Ni pun dekat lau.
5: Jadi, aku namanya Ruas, deh. Kena manzuh.
2: Okey.
7: Dobungkang lagi kak, dobungkang.
1: Lah ya, Maya tu mansuah, ama.
2: Kau, ya gangat.
1: Tunggu orang serikai.
6: Ngeri gangat.
1: Tinggi, tunggu orang serikai.
6: Tinggi, belamanya. Tidak, mar. Ya.
1: Aku, ma.
2: Okey, terus ke dia.
5: Okey.
1: Geramai mana, ma?
5: Terima kasih. Aku geramai mana-mana, ya, na. Aku, bersitim-sitim nuat tau ke siko-siko orang, na. Sebab kau, agar sepai, aku kita, na, bian.
1: Ya.
5: Entah bakal denyung, ini yang mana pansuah tau. Nanya, nanya ngapa.
1: Tau.
5: Nanya ngapa. Nama respect di bian, dia ke kita, dia nyamai ke, pelabak kau.
1: Sentang. Kami ini, Semanggang, Sibau.
5: Semanggi
7: yang
5: Sibau.
7: Dini
5: ku
7: dah menyengkanya
5: udah bergulai dia bian. Oh, kok lepas benda
2: ke masa lah. Kayaknya lembunya
5: udah bergulai. Kata dia udah bergulai bakal.
2: Kesan ni
5: ngah. Bergulai macam tu. Kesan
2: bergulai nama anaknya.
5: Ana alu lain ni. Okey nang awak. Prina dulu kita. Aku setel lagu.
2: Alam gula gula kita dia.
1: Oh, gramek. Tahu.
5: Sudah mantai crispy. Nanti bakal kami aku kalau mai program induk suba. Sudah mantai crispy. Pasang ke lagu dulu. Mami ke peninga sedia ngau kertas pin. Ah,
7: banget tu.
5: Okey.
7: Aku dah bersih pin ni tu.
5: Udah ya, okay. Peninga medau. Okey, lagu dari masterpiece ngarap kenuan nikah pulai. Lagu ke bisa dipinta peninga kita ke bisa
7: datang ke studio mini. Ya, namanya nikah pulai, udah bergulai.
5: Nikah pulai.
7: Nikah dulu.

0: ka ni kapulay may kami to sa rito ni kapulay ka manuwa dream po
1: pulay ka sibo na
0: ngay ga oras rekay ng po kami dito pulay
1: magkamay ngay ka kita
2: ibian ka ibian ka gulay ng kita gulay kulit alit deh nga
0: Respi, kakunya udah
3: mulai
0: apa
3: tanya, nabi ya? Betul. Ya kena buang kau ya. Mana sabung kau sabung dah ya? Ya kena.
2: Ada si kau aja, main mana sabung kami di tahu deh.
3: Kita nuya kau.
0: Ana acau ya,
2: kena acau ibian kita. Ana nganu dukun lagi nanti lagi ngong aku di tahu dukun ngabang kita lagi.
1: Nanti ngesai ga boleh ibian sarita. Oh,
3: kati menong lah ngau.
0: Mhm. Ah, nyebut tanya tadi orang serikai di Tompu bisa enggak pemua tu di tahun ni pia? Kira lagi no serikai menyebagaio.
4: Ma to original serikai to.
0: Oh, serikain. Tahu kai serikain serikai. Ah,
4: orang nyebut serikai, serike.
0: Jakob Melayu serike kau sedak nyebut. Ya. Kita iban tu serikai.
4: Serikai.
0: Wah, kau menya.
4: Kita nanya
0: aku nyebut serikai.
4: Kita nanya penemu memang.
0: Ah. Ah, kita tanya orang ke Pulau Menua. Jadi kita dia tahu mumpuk meh. Ah, tamak ngagai Facebook, live Facebook kami Sibu FM. Laban tik tak kena mu siapa orang serikai ke Seruai tu. Adia kita apa dah? Au. Kata nanti kita ninga nyawa ya lagi.
4: Nemu kita.
0: Engka bisa nya nemu. Bisa nak.
4: Oh, nak.
0: Nemu ya tem tebal lagi nemu. Satu,
4: dua, tiga. Selamat selamat ngale hari kawan.
5: Selamat ngale hari.
0: Ya. Jin nanti nemu.
4: Kita sebuat lo
1: nak pakan.
2: Ah, sudah
1: pakan.
2: Mana pakannya pia?
4: Iya, rupanya nah, sebut lo.
0: Au, siapa mandah ke? Bekeni ah, bekeni cara di muka, muka tanya suba deh, muka Jakob.
1: Orang lama suba
4: tu. Orang kuat tu. Bos,
1: sama bertemu baru kaban. Ya.
3: Mana berita, bos?
1: Oh, gerai.
0: Gerai. Amat gerai. Oh. Gerai amat regas hari. Sebab dah tahu regas gerai lantai okay, amat.
4: Nama ni, kita nama tu udah senang hati.
0: Udah senang hati. Nanti berunding ke pengawal bakang kita itu.
4: Kenapa ya kawan?
5: Kira kenyak meh. Laban dia tu. Nyo nanti minta cuti lagi. Lepas kemindah.
4: Cuti
0: di rempo
4: lah.
0: Cuti
5: di rempo. Semua tak gagak di rempo, cuti di rempo, kau berjalan di rempo.
1: Jadi bos di rempo lah.
4: Ya, bos rempo. Ya, ya, au adik bekas tau ke orang lama empuk subak kaban kita DJ. Ingat lah, ingat lah. Bayangkan, bayangkan.
1: Tuh, Mityu. DJ Mityu kemerti. Tukai dukun cinta.
3: Pemak.
2: Aku lemu-lemu Sharon dek lagi ni je.
3: Banyak ngoyo.
2: Kamu nak ingat dukun cinta kan?
3: Nanti depan mata ni ingat ya nama.
4: Bukai, ingat
5: ini
4: bila aku
5: kami
4: kita sebuah
0: belah berundian dah
4: ingat
0: dia. Sengaja suspek. Suspek. Ada orang lama
5: bajak kau. Jadi bos. Selamat setengah hari ngagai bala DJ. Nama
2: station. Iya,
0: station.
5: Sida aku tu kira ke hari independent station.
1: Oh, tujuan dia tadi.
5: Lu puasa dengan Jakob DJ baja-baja hari konti tu. Tama kita ke.
0: Ya. Kita tahu kan ya baka Meteo kita si konyen.
1: Nah, nama mu tu saya tak ikut dengan ni kalau malam muji nyapdi mana.
0: Kayak kami nyebutnya. Nah, ni.
4: Nah, aw sari tu laban ke Limpang agai Sarawak ku sayang udah ngau di peraduan de uliah de jangka kau
0: okey jangka sigi uliah ya iya lagi ente ya uliah sigi ngiga tua
4: nya nyanyi kami tiga
5: aku udah sari tu aku udah tai jadi di peraduan tu hadiahnya saya mat dengan aku.
4: Ya, mek aku.
5: Ya, dari dua hari itu. Kira ke meri peluang gara bukainya di sari itu. Kadang nak ngaku.
4: Bukainya. Aku ni ngau orang berketok ya, i peraduan. Ni buah aku ngau namanya hari hari lima, hari enam. Nanti hari minggu aku ngau.
0: Ya. Aku bisa di ngaku.
4: Saya aku sikit cara-caranya kapan?
0: Oh, cara-caranya. Udah tadi tanya kapan? Udah
5: ne. Lagi masuk kian.
4: Ya. Pukul empat lagi. Nanti lama dah.
0: Jadi, kan nanya penemu ya. Jadi, program kawas Sarawak ku sayang laban ia ke datai kita nyadi temuai menya temuai kai gawa datai di to nai cuti udah misi kediri bekene gaya program Sarawak ku sayang to di pedaan kaban.
5: Terima kasih ya jadi program Sarawak ku sayang to SKS kita sekali tu mujur diatur lebih lagi balak bisa nemuai ngakai kita itu. Lupa amga utai ke ada sebut premier kita. Utainya uliah datai ba masyarakat tajak pan selalu selama tu sida datai ba menu bukai tadi atau kami serikai itu nemu tai ke makmat ada sebut sida pemsai gitu. Lalu pian amga ari utai ke padah sida pameran tu pulai ke pengajar bala serikai itu. Lebuh ngerja pengawa mak lebih lagi kita nemu bala serikai itu ndang urang ari golongan sida kendap kebun.
4: Betul.
5: Ngatai misi urabu mai lebih ke ura kedagang kita itu. Lalu peluang kesar itu dor ura dagang lebih lagi ngiga peluang netai misi sida empu. Lebih lagi ba ti lapar kita bisi serikai kitchen.
4: Betul.
5: Gitu.
4: Iya.
5: Lebih amga promosi sekedar utai ke bisi serikai itu. Maka kami serikai itu sebab tu nang ya kaya ngobon nanas. Ingat sitik promosi ke itu.
0: Au. Aman, aman. Ente diperhati itu ne tanya meteor ne kapan? Dia kami berhati ke kami dua ente meh. Lepas tua ya ke suai buku lain ke ya ni meda gaya tay ke bisi dijual dipandang ke berito. Dia diperhati ke kami dua ya kopi,
4: kopi. Ente ke produk?
0: Produk serikai, kopi. Sida ya bisi nanam kopi, ngambil, ngangkat menye ne. Sebut kita tanya kapan? Lalu bisa ngeluar ke produk kopi kita tadi lalu diinjin sida ya. Berarti kopi lokal menua kita.
5: Ya nanti kan speak kopi nyama lagi kita tahu bisa ndor nang kilang kopi di Serikai.
4: Ya, nya kilang kopi kami doa nya. Nya ya kaban.
0: Lalu bisa maya bisa awek elak kami doa pan ka datai ke. Laban udah bertanya beranau enggak tau
4: ngempunya.
0: Ngau ke ngempunya. Laban okay, madah ke kami tiga aja beranau tu kita tahu menyelit nanya ya. Laban peningan kita di luar yang kan luar Serikai nak nemu produk kopi tau bisa data dari benua kita di Serikai tu nih Matthew.
5: Jadi ya ketuke kopi nyempu siko harinya dah balar pakan nyempu.
4: Pakan
5: tang ya muka bisnes di Serikai itu.
0: Ya.
5: Nyaman sih kang saya kupinya mai, ya keserikai gitu.
0: Iya, kami dua nanti dalam kandang berapa hari itu nak ngetu ngiruk kupinya.
4: Iya tu, kayak orang ngiruk kupi. Nyari nemu ngiruk kupi.
0: Aw, lapan dia kenyamai, nyamai kepuas ngiruk betul.
4: Iya. Okey, terima kasih kapan lapan dang limpang awak nuan tamu ang kita ibu lagi kita ke sekali itu. Ya, nyak ya. Bekas DJ kita, DJ Matthew.
5: Okey, terima kasih.
0: Terima kasih.
5: Oleh beranau ngembala kita di tu lupa megak bala ke bawa kunti-kunti kebukai ke oleh kau kita begulai bekak ke tengah itu.
0: Oh nama Jako sebenarnya nuan angkat
4: kita ya.
0: Jako mansang kami sebuat me ukai kami dua enti
4: tu aja. Mansang dan ne.
1: Mansang ni okay. Mansang DJ paling biak. Nama mansang DJ paling biak.
5: Terus ke program kita ATM bawa teman setia anda. Lupa megak ke stesen-stesen kebukai. Jadi bala kami di luar dia tanya pan aku tu nyukai jadi pengelola program lagi benda yang ke radio lupa amga ukai semena aku aja orang bukai pada dengar aku sekali sida dengar ke radio hari TV hari telefon kita tu hari klik nyalai bas dia belum mama kita ya tingkat ke program kita ngambil ke mana lagi dia dengar jadi dia tu mana tang kak ngasuai mana lagi okey syabas ngagai bala DJ bala kru ATM kita kuliah datai serikai gitu lebih amga kita ke gawak bawa konti ke bukai terus ke pegang ke mana di kerja kita terima kasih okay,
0: terima kasih.
4: Rasa itu peran saya yang keringanya nih
1: yang kau makan bawa nanas gitu kan
4: yang kau makan nanas nih okay. Nyak ya nih mang kapan kita kapan lama
0: kita
1: kelimpar bawa nanas tadi nemu surai terlemar. Kelimpah hari nama buah nanas tadi nama buah nanas
0: kamu kai. Nama Brunei.
1: Pandai.
0: Buah Brunei kuda.
1: Buah Brunei.
0: Au. Nyak tadi randau kira ke ngau ngelansok minyak nanti
4: ngelansok mimik mesraya tu dah ya ke bisa nyenguak kita sebuat ni ngam nau ngambil ke orang gawak radio ni mau ya jam ya
0: bala peningat kita di luar dia nanti semak bisa dengar sebenarnya datai ke Sarawak program Sarawak ku sayang nanti semak saya kak nguji bajak tahu kak tahu kita
4: lagi nenek angkau kanya apa sudah gebi sudah yuk
0: anak ya
4: bien
0: brand tau ke ngau cara live
4: kan gamannya
0: live
4: iya.
0: Ya. Nya ngeneng lapan kan nama ga aku kira ke nampuan baru tu berita ya. Nampuan berita kita itu tadi ne GB pihak mega Hana Brenda Yun ngam mega Ibin ngeneng teka disebut Matthew tadi ngeneng agro kira ke agro menya ngambil ke pemansang ba pengawal hub agro modern ko kita nyebutnya. Hub agro modern tu kai semina ya disebut tu ya nanas tadi. Tang kebenar ya menua serikai tu ya lebih age bisik lada, kelapa sawit, sawit ko kita ngau mayu asia tanam ya kebukai tu bisik. Nanti kita berarti ke program Sarawak ku sayang di tu bisik sidak ke berjual ke lada nya nang di proses sidak yang pun nanti. Nya kebuah dia berjako pengawal punya di pentas utama program Sarawak ku sayang tu dia Datuk Kaban Parlimen nama tu Serikai ya bisa madah ke Serikai tu kira nang dekat dia angkat ke nyadi hub agro modern Sarawak jako ke bisa dipansuk ke sapit menteri ladang ngau komuniti ya ke megak Kaban Parlimen Serikai Datuk Sri Huang Tiong Si nya. Siti berita mana tu ngakai bala kita di Serikai. Laban nanti di Serikai tentu ya ya ke besemek nulnya nanti apan boleh hempas ya ke mana hari perkara tu. Nya berita ya ke terubah tu nen lalu kira ke nyangkung berita ke Bukai. Lalu laban kemari dia bisik pengawal berjadi ke program Sarawak ku sayang bagi menua kita di Serikai di tu. Cukup mana jakuk ke bisik dipansut ke Premier Sarawak ianya Yang Amat Berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng yang madah ke ente di Sibu kaya ente di Sibu kaya tau aku lansi amat pendiang ko cuma agak ngai nak maya kita ba kitchennya luar ke berdagang ke pemakai ngai nak mayanya belama ni ngau tu Gaby dengar deh kaya ente di Sibu tebal lagi orang ke datai perusahaan pengerainya obesity.
2: Jalan ke gemau ke mana?
0: Orang Sibu. Alapan yang bisa nanya dutul, kau ya dutul.
4: Pansi ya.
0: Ari pansi ya. Nyata deh. Lebih yang agak obesity. Nyadi. Adinya kita orang Serikai.
4: Nama kini.
0: Iya madah. Apa kata? Bisa tapi ya sekejap kau ini nanti. Ya madah orang Serikai. Mayu tebal lagi berpengerai kau ya. Teng. Ah bisa teng. Bama jago bisa teng tau ya madah. Tang orang Serikai itu bisa mayuh manis.
4: Mana manis?
0: Manis, manis ya.
4: Bisa manis itu dah.
0: Oh, manis badare aku ya. Jadi nyoka ngagai kini kita nyebutnya.
4: Nuka ngagai
0: kencing manis.
4: Tikas kencing manis. Ya, tadi
0: ne. Nyak kebuah berita mana?
4: Berita mana hari ni mega? Hari kencing manis. Kedekat atau ngagai kencing manis tadi ne mah?
0: Bersedia menape sebarang utai ya, ke dekat nyadi. Nyadi.
4: Ya, tadi.
0: Dia perintah menua Sarawak atau tadi dekat kira ke merek atau kenyedia ke 10 hite mesin dialisis di Serikai. Ya. Kak di ingkah ba hospital Serikai. Bekerni asal hati kita nanti nyadi tu nanti datai dia kan beli air manis
4: ni tak manis nanti. Nanya ada ini mu.
2: Pikir sepuluh kali nya.
0: Pikir leko. Ia gecelap angat. Lebih maya ada angat nenek. Jadi benda air celapnya mana? Agama ayesnya. Pikir leko. Ia gemenun ingat. Premier kita apa kita bang Jo madah munyi nyapo.
4: Saya kengai ngiro ai entar deh. Sudah dah lama, sudah berapa minit deh? Au nyak meh.
0: Nyak ngau ngelansa meh kita ngenang ya nanti. Au ngambil ke terang ke di dinga datai lebang ku nemu kita megak dalam kandang berapa hari tu bisa ni megak dinga beritanya tangnya pengasai hati tu hari sukut penemu rundi yang tu lebih mayanya onte
4: betul
0: au. Jadi kau ngelansak mereka sari itu hari ya ke penudi.
4: Ya, sari itu hari ke penudi. Nanti kita ada namanya penyampau mesin mayuh keratai. Nangka tengah hari ni ma.
0: Nangka tengah hari.
4: Nangka tengah hari. Kira ya pagi kebenar lagi pagi pukul 11 pagi ni. Bisik 74,655 iko.
2: Apa mak nyampaunya?
0: Nyampau. Nampak pagi itu tadi bisik pengawal. Tanya
4: ya SKS nya fun run 5 km ngau mega 3 km sidak ke berjalan ya ne hari paginya pukul 6 tadi sebelumnya habis menggak senar opik pihak ya. Aku nyangka sehari itu lebih mayuah lah banyak tadi meh.
2: Ngeri ke penudinya.
4: Julu hati sedak ke penudinya besai mat. Semua mengemuan julu hati ke besai. Nyangkanya bisa mimpi kini mimpi mana tahu mana di sabung mimpinya.
0: Tahu sabung. Aku bisa ningal kaban ku dente. Kaban ku semek ni tau memadai. Semek ada
4: jauh nak.
0: Nalan tu jauh nak. Pagi tau ini gak kasut ya.
4: Pemayu-mayu sedak si biliak ya.
0: Pemayu-mayu kasut ya taban ke udung buah. Kau ya tahu mat aku meli nombor tu lagi ya. Nyangkanya tahu kau ya kena kau ya. Nanti bakalnya, nanti bakal kami sebuat tahu. Uli yang ngau orang isi peraduan. Dian
4: kami sebuang isi.
0: Dian kami nganjuang ya.
2: Kau minta taban ku dua gak kasuat tuai le.
0: Kerap. Dua. Kak taban ku dua. Panjang mayo kemai.
4: Panjang mayo kemai. Kini kenyalah. Nya. Aunya pukul 4 lagi.
3: Siapa ampo nasi gan?
4: Entah
0: rahsia. Entah ikut boleh. Ia kena nombornya lagi. Mana rahsia
4: je lah. Bakal kunci kami
0: sebuat. Nanti kami tiga. Kami dua yang nusi. Lagi nak kunci kami tiga. Ini kunci kita
4: sama. Oh kita.
2: Ya ya. Nyanyi gelempuang lagi.
3: Bukai itu kemuannya lagi. Sikit kebal lagi orang Indo. Kemuannya. Nanti waktu. Bukai. Pengujung jawab.
4: Udahnya kalai agi mungkin dia bukanya kita ke bedau nanti ke rempu agi sempat tu ne laban pameran agi mungkin dia buka peraduannya pan agi mungkin dia buka ne laban pukul 4 lagi baru ya dipadah napa ya ma
0: pentas utama kita
4: utama no maya majlis penangguhan Sarawakku sayang bagi menua kita ke Serikai tu ke 6 ya. Sarawakku sayang dia tu di bagi menua kita di Serikai kalai bak majlis penangguhan tu lagi dia dipelabak ke datai ianya yang berhormat Tan Sri Datuk Sri William Mawan anak ikum ianya penasihat di pejabat pemerintah Sarawak kalai ianya Kaban Adun In 47 Pakan.
0: Tentu ya ramai lagi nanti sempat ngarap ketua nanti boleh datai bermua nangkap orang kebulih maunya
4: maunya bapa
0: 15,000 rega maunya
4: rega maunya namanya pinta kami dua ya
0: ketiak kurang segeriam
4: selampang ya
0: selampang
4: mimik sekerat
0: ke mimik
4: lepas kita pada curek gaya emasnya namanya naunya udah lampang apa yang nanti singkap deh
0: ya lepas kadang maga kita ningau orang nyebut nanti emas ini deh bisa sebut orang lipan neh kurang nyebutnya
4: nama tonte itu nada yang mana tanya
3: singkat
4: mayo pintar
0: mayo mayo singkat tu dia tu
4: sawah ya
0: jadi pada kita nanti kita masuk ngaji live kami pada kita tanya ya lah penting lama tahu orang boleh motosikal dengkeh orang bermuah dia
4: boleh pada tua
0: boleh pada tua
4: jadi tu nak mau ni tu ya
0: laba kun kan boleh tanggung ku jari kun te 15
4: nah okay mantik tua bolehnya lupa maya ngau berkata bantai ke belama ni rau anak-anak ngarau ni semua kenyak jari
0: halo bian kaku kenyak ku mantai ke berkamera laba ada perinci yang meda tua deh
4: au jadi pemeran emas tau tak kemau tu 20.13 gram ni nak beratnya deh
3: boleh lah just tau ngau

0: Say kena kita biluan ke tempo.
1: Biluan ke tempo. Ni nemu kita kini boleh tiket biluan yang lagi.
0: Tiket biluan ngakai Kuala Lumpur.
2: Susah tak, aku malah jari mar sebenarnya. Malah nyapai-nyapai jari mar. Pemah tak cuak apa sahur dia
0: live. Live tanya live Facebook kita di Cebu FM kami mendak cari to angkat baru ke atas.
1: Hanya hadiah utama kita kena buat motosikal itu bisa memotosikal ni raw ni habis ni sofa. Nya peti ais tak punya telefon.
3: Ni
1: ngira.
0: Panjang.
2: Lendir panjang kau ramai lagi set lagi pe.
1: Layak kami dua nak nyadi utai.
0: Jangan kau live berkeramai di tau.
1: Nya meh utai ke dekat nyadi pari ke penudi 1988-2026 bagi menua kita di Serikai program Sarawak Ku Sayang.
0: Oh. Kira ke nya dulu meh berita tuanti di tau. Lagi nampung ya ke bukai ngambil ke tentu ya sidah hana suai mayu berita debai berari utara Sarawak tau. Jadi kira ke ngetu dulu lagi tuan nampuan baru dah tau
2: saya
0: berita
2: ke kongsi ya merecan ke seduai
0: ngai ke jari tuai majat kata ke baru kata ke baru
1: benar ke nusi cerita nukis ke irau tegu
0: okey nen
4: ya terima kasih menti ngamuga mau kita terus ke miri. Oh, terima kasih Gaby. Jadi kita terus berinang setiap lagu hari Marina Jara diberi nama Celu Manis Buah Manggis. Atuju ngagai mar ngau menti tau. Ya.

0: banyak yang tuju dengan Stuhai di Sibu dia. Nampak terpindang, Miss Stuhai, ni? Out.
1: Apa yang tuju tu?
0: Iya, bukan namanya. Ngigak ke celur manis. Sebenarnya lah ngigak terburak belama. Ini mar, nanti.
1: Mana
0: yang aneh? Dengar, ibi halu nyawut ibi. Iya.
2: Yang kicap mas,
0: loh. Iya, ni oleh burak belama. Celo manis kita SK sekala, ya.
1: Manis celo. Maka kita kenyebut ante hujan jaya hari ini, kau jadi munyak.
0: Iya, mat ini mendingnya.
1: Kalau hujan dia benda kabel bersemun kita iba namanya masrika
0: dia. Iya, nyak kuasa setua ingat celo manis dia lagi out nyangkong aku. Okey, jadi kita terus ke berita hari miri ke bisik. Siti program tu dekat diatur di Miri bulan tu inya program inya program vaksinasi anti rabies ngau microchip serta ngagak ke lesion ukui jadi program tu bisi tiga ndo ke dekat diatur jadi ndo ke cubah tu inya kena 8 ngagai 9 hari bulan 8 nyanya hari kepenundi serito jam 9 pagi ngagai 4 lemai di tamu Taman Tungku Miri jadi dua kedua tu inya kena 15 hari bulan 15 ngagai 16 hari bulan 8 2026 di Nam Leong Senadin jam 9 pagi ngagai 4 lemai ianya dua kedua udahnya dua ketiga ianya kena 22 hari bulan 22 ngagai 23 hari bulan 8 2006 jam 9 pagi ngagai 4 lemai di Taman Awam jadi itu program tiga itu dua dekat digatur ianya program vaksinasi anti rabies microchip serta bergagak ke lesion ukui jadi ngagai balap ninga nanti nyamak kita dekat ngatai kediri buat program tu kita dipinta tentu ke ukuinya berumur lebih hari 3 bulan ke atas pemega tentu ke ukuinya ya nak ngandung lalu tau ke benung nusu ke anak tu tadi hanya di pemega dipinta kita sedia ke kad pengelala atau ke IC ke ngempu ukuinya jadi penanti silip kita tau bertelepon ngagai 086 411 866 tau ke ngelawak website rasmi inya DVS alias Sarawak.gov.my tau ke lawak Facebook rasmi sidak ya but TVS Sarawak okay tio di di tau kira ke di dok okay tio ngai ke orang sarok kumai orang TVS tu lain jadi ya DBS Sarawak jenya program ke cuba dikongsi kami di WiFi Miri jadi berita kedua tu Siti program mega ianya program Nai Nemuai Birami 2026 jadi pengawal tu dekat diatur kena 21 ngagai 23 hari bulan 8 2026 jam 6 lemai ngagai 10 malam. Jadi penguat tu dia diatur di Dewan Lamin Adat Bangun Kimet Umar Bahar di Sungai Asap Belaga. Jadi mayanya bisi artis ada kemerina kita pemegak kita bisi artis Rosiana Urai pemegak bisi Joli Jengan Roslina Bilung pemegak bisik penyanyi Wat Rock Rosie Mila ngau Adrian Annie Robert ia ke main pemain sapek tu ngau ke penudinya artis Mawat jadi sama-sama kita yang ricah ke program Nai Nemuai Birami 2006 dekat diatur di Sungai Asap Belaga. Jadi Siti berita tu berita inya lumba basikal Kuala Baram inya KBCR 5.0 udah mujur ya tu di Miri tu tadi. Jadi program tu terus ngangkat ke Miri. Jadi palan dagang temuai lomba ngau main tikas antarabangsa. Lalu ngonya nyuka ekonomi menua tu serta ngangkat ke pemanah rampak menua Sarawak. Jadi sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerintahan Sarawak. Ianya Dato' Sebastian Ting Chiu Yu madah ke pengawak ngatur pekitnya serius ngau pengawak perintah Sarawak. Tidakkannya di ke sektor dagang temuai. Jadi penyuka ekonomi hari baru strategi pemansang pengudah COVID-19 tu tadi. Jadi yang maksud ke jakunya lebuh ngari ke Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerintahan Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahmat Hamzah berjadi penguat ngelepas ke peserta KBCR 5.0 buat Dewan Bandar Miri pagi hari Minggunya serinya. Jadi kuya kenyau ditumbuh 5 tahun kuda KBCR ukai seminar paket lubak basikal tang siti pelasar kenyukak dagang temuai gaya hidup pengerai serta ngetan ke rampak benua ngau kaul komuniti. Jadi edisi itu di pasua 545 ikut penyerta hari 27 tim tik ngari ke 8 buah menua serta mega penyerta hari 8 negeri di Malaysia ngau 8 bagi menua di Sarawak. Jadi penyawah adan sepemanjai 108 km dengan jalai Brighton, jalai Bakam, jalai tepi tebing pantai Miri ngagai Kuala Sibuti. Pemega jalai di Pantai Bungai berkenu ngau jalai besai Pan Borneo ngau Lambil ngayan ke pemanah rampak menua Sarawak ngaki peserta antarabangsa. Hanya di pamanya sepemanjainya balam ringau 108 km. Hanya di ngarap ke program tu mucur ablama diatur nintiang tahun. Jadinya tiga itik program ke dikongsi kami di YFM Miri. Jadi berita ke penudi tu ini bekal ngeprogram ke Johanan Terbuka Badminton West Lake Miri ngering ke Pekit Sukan Main. Jadi program tu terus ngergap ke penduduk Miri jadi palan dagang temuai lomba ngau main antarabangsa. Sapit Menteri Nembia lomba ngau pemansang urang dagang Sarawak inya Datuk Dr. Ipin Lamat madah ke penyerta bisik 1000 ikut pemain hari 12 buah menua nyata ngayan ke Pekit tu majak dikelala barengan antarabangsa kelimpah hari nyuka ekonomi menua tu. Jadi maksud ke jakunya berpengerami berjadi ke lomba badminton West Lake Terbuka Miri 2026 bergelanggang badminton Kanseng di Senadian tu tadi. Jadi koya penambah penyerta anti dibanding ke ngau lebih 500 ikut pemain tahunian kemari menang ke pemansang positif main badminton di zon utara Sarawak. Jadi penatai ex pemain nasional Malaysia ngau pemain antarabangsa megak jadi ke Pekit tu jadi pelasar ke berguna dikena nyurukai serta ngedegap ke penau main badminton. Jadi yang ngarap ke Pekit tu ulih di kerembai ke agik agik dudi hari ngambil ke ulih mata mayuh agik penyerta antarabangsa lalu ngonya ngangkat ke Miri jadi palan dagang temuai lomba ngau main. Jadi Pekit tu udah mujur diatur inya berengkah 31 hari bulan 7 nyentuh kedua hari bulan 8 ngau 58 kategori di Pekit ke. Jadinya kira ke berita ke penudi hari kami di Miri tu KB.
3: Okay.
0: Empat nanti berita ke dikongsi kami di YFM Miri. Jadi pulai terus ngagai nuan baru di Kuching.
3: Ya, yeah, hari Miri kita ke Limbang.
1: Okay, terima kasih Nen. Jadi sepeda aku mai kita ingat ke berita kita hari Limbang. Aku mai kita ingat ke sitik lagu tu dulu.

0: Ya, lagu Riheli Baduk Kiruh yang kena kita muka bawa limbang kita itu, berita limbang kita itu. Jadi terima kasih yang kepada pengelola program kita di Kuching, Nen di Kuching, Ibian Treman Menti Ngau Mari Sibu, Sharon di Bintulung Ngau Brenda di Miri. Jadi apa yang mereka nak tinggal ngagai bola peninggal kita ke sini, kita bawa ke sekali itu, bawa Ninja Sarawak. Jadi saat itu 9 hari bulan Ogos tahun 2026 dah berasai 2 minggu kita dah nyingkang bawa bulan 8 tu ngajak kita gerai magang. Jadi itu aku rekam mai kita serta bola peninggal ninggal ke kunci berita serta sekali aktiviti bermenua utara Sarawak di itu. Jadi ke Terubahaya dekat dikunci kaku berita kita di Limbang ianya SSLR2 meri pengadang baru nembuk ke akses ngagai Gunung Buda. Jadi projek jalai bungkus lebih 100 juta ringgit ngagai mentawai di Limbang ditinggal ke sepengudah kontraktor ninggal ke projeknya ngujung ke kontrak di ketu ke. Jadi sepet menteri Perangkap Angkut Malaysia Dato' Hasbi Habibullah netap ke pemuntannya tadi jadi pengerugi besar laban jalannya di Perambu dikena muka akses ngagai sitak mentawai lalu nangkan kenya Gunung Buda ke ngembuan potensial tip besarnya di produk dagang temuai. Jadi kena kuya nguliah ke agih belanjanya pulai ukai perkara kemuntang kelebih lagi lebuah ungkus ngagak dia tu majak niki. Tajak pihak pengawak berjalan ke jalan penyambung Sarawak Sabah SSLR Renggat 2 dipedaknya di peluang baru dikena ngidup ke baru perambunya. Jadi Ko Hasbi sidak dekat terus mansut ke perkara berguna ke nyendia ke simpang ari rentayan SSLR 2 dikena nyambung kandang menuanya ngagai mulu ngau Gunung Buda. Ko yang bercakap lebuh berjadi ke pengerami lumpur lumpur berbuat di kampung pemerintah kemarin. Jadi kelimpah dari Gunung Buda, JT Santaba di Kampung Tiambun ngau lumpur berbuat di merita megat di pedak ulihnya di palan pemata temuai. Jadi bila peninggal, beritanya tadi berita keterubah yang di tu berita kedua. Ianya RTM Limbang ngau PDRM negap ke kerjasama strategik. Jadi Indo Pius Polis Pelilih Menua Limbang nerima penemuai basa di Raban RTM Limbang tip petuai ke manager stesen RTM Encik Isham Hadi bin Sidik. Jadi pengawal bertemu dengan ketuai polis pelilih menua Limbang Superintendent Paro Mananiot berandau ke kerjasama strategik dalam mengenatai ke penerang ketulian berkawal dengan penglikun Mensia Mayuah nagang penyalah dengan aktiviti komuniti PDRM. Jadi RTM Limbang megak mantai ke komitmen nyukung kempen penyedar Mensia Mayuah PDRM yang kawal menagang penyalah cyber penglipun jalan alun engkau penyedar komuniti dengan penabur radio engkau licau media. Jadi kerjasamanya dikarap ke ulih ngenyampat ke pengawak ngenatai ke penerang ngagai komuniti serta ngerapit ke kawal media ngau PDRM untuk pengelikun komuniti Limbang. Jadi media rakan strategik tanggung pengawak berkongsi pengelikun. Yang tadi berita kedua kita di Limbang, jadi sekali itu kedua berkongsi ke berita kita ketiga di Limbang. Ya, bala prospektif haji umrah diingat berjaga hari dikena menyikitai scam tu tadi. Jadi bala orang kedekat datai haji umrah dikingat ke ngambil ke ngagak pengawak nyendia kediri ngau silik hari sukut penemu dokumen perjalai ngau pengerai kelimpah hari nentu ke company operator umrah ke dipilihnya sah. Jadi ketuai pemesai eksekutif UT Travel and Tours Muhammad Taufik Khalil Madah Mensia Mayuh patut berjimat engkau pakej umrah ti kelalu murah serta ndak masuk akal dikena nyelih ke diri arinya di mansa pengawak nipu. Jadi yang Madah munyinya pengudah ngenatai ke jaku kos umrah berambai ke jaku persiapan betul ibadah sempurna di auditorium RTM Limbang ti digulu urung 80 ikut penyerta. Jadi kos ke diatur Kelab Recreation RTM Limbang ngau Surau An Nur Bakti RTM Limbang nengah kerjasama Tabung Baitumal Sarawak Pampang Limbang nyak megak bisi meri iri yang berkawal ngau penyikap fizikal runding ngau semangat sebedau ke tanah suci. Jadi tadi ingat tadi tiga berita kita untuk kita di Limbang. Jadi Datuk Kudegak berkongsi ke berita kita di Lawas. Ianya penusah tusur tanah tusur sungai Terusan ngerugak bekal air di Lawas. Jadi tusur tebing ngau katia tusur tebing serta mega sediman ketegal ubah arus sungai Terusan udah ngerugak sistem ngambil air mentah ber loji Mercy air Terusan lalu ngujung ke bekal air terjanggal ngelingi Lawas. Jadi sepet Premier Sarawak Dato' Amarawan Tengah Aliasan ngerah pengawak di pejalai ke engkau lengkas nyengkawam pengawak ngali sedimen ngagak ngagak tekat sementara engkau ngenak penton ngenak ponton dikena nuntu ke bekal air ulih dipulai ke baru. Jadi perbaikannya pengawak ngagak loji mersi air ketiga ngau kapasiti 50 juta liter sehari ati bungkus urang 236 juta ringgit dia tu benuang di pejalai ke. Jadi JBALB teka JBAB mega dia suah nyendia ke lori tangki air di kena mantau peranak ti ngasai ke penangguh teka tekanan air tetapi bekal air ti baruah lebuah pengawak mulai ke pemenah benuang di pejalai ke. Jadi jat teris kena berita kita di limbang lawas nen. Jadi bisa juga berita kebuka ambil ke ungkup kita tu ungkup makan hampir bagi ungkup jadi lagi tim si awak aku dekat polisi baru jadi play more again one
1: ya yeah, terima kasih Hana kita terus ke Bintulu.
2: Okey, terima kasih Nen. Jadi ya, sebab aku berkongsi ke berita kami hari Bintulu kita berperinan dulu ngau Siti lagu hari Rick Anderson Bungai Pinang.

0: Ya, hanya tadi lagu kena kita berperindang jadi meri selamat ngali hari ngagi semua peningah ke ngau kita ke ngali hari itu nah. Jadi berita keterubah ke dipkunsi kaku hari kami di Bintulu. Ianya hospital Bintulu udah ngerikut Siti Akib Pemujur lebuah hospital Bintulu Anjung Kasih dipenyadi ngau resmi kena hari satu tu kemarin 3.8 oleh Menteri Besar Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Johari Tun Abang Haji Openg. Jadi Anjung Kasih Hospital Bintulunya ianya Anjung Kasih ke-20 di Malaysia dinyendia ke peringkat guna Nur Diau sementara kendak berbayar ngagai kabar melayan sidak kesakit benuang berubat bak hospitalnya digagak dengan pelanja Bintulu Port Holdings Berhad dengan Yayasan Pelabuhan Bintulu ngau ungkus ya 1.9 juta ringgit yang bega Anjung Kasih Keterubah di Malaysia kengena sistem pengatur ngau pengregister digital atau ke sistem pengurusan Anjung Kasih dikena ngemudah ke proses ngatur ngau ngregister peranak menuanya. Palanya nyendia ke 25 itik bilik yang kawam bilik ti ngkeman ungkup orang ti timpang peniau OKU ngau kapasiti nyentuk ngagai 75 ikut orang peranak dalam Siti Maya. Ngaunya merik besar terima kasih ngagai Yayasan Pengintu Pengelantang Menua YKN, UPS Menteri Pengerai Malaysia KKM, UPS Menteri Orang Hindu Ruang Bilik Ngau Pemansang Komuniti KPWKM, Yayasan Pelabuhan Bintulu Ngau Bintulu Port Holdings Berhad ke merik kerjasama ngau komitmen sidak dalam ngamat ke pemayak ngagai komuniti sidak ke penuh berubat di Hospital Bintulu Dito. Ya tadi berita keterubah, jadi berita kedua Taman Tumbina jadi palan recreation pelajar ngau dagan temuai tik narit ati ungkup temuai menua tu ngau luar negeri ngambil keulih mansik utai tumbuh ngau utai hidup tik kaya bak negeri tu. Sapit Chairman Lembaga Pemasa Bintulu BDA Dato' Haidar Khan Afkahan madah ke taman yang megak mantuk nerenak keulah angkun kerampak menua menegap ke penyerta komuniti ngau merangsang pengawal pemansang ti meruan bak mensia mayu. Tiap pun kayu ke ditanam, tiap sungai ke dijaga ngau tiap pengawal ke diintu, nyintu biodiversity nyadi ke pukuk ke bisik reti ungkup penghidup anak ngau ucuk kita jemaila tu jakuk ya. Geri pansut lebuah ya ke berjadi ke pengerami. Pesta Tumbina 2026 ke diatur berserimbai ngau ngintu genap tahun 35 tahun Taman Tumbina hari 5 tu kemari yang megak ngansak semua raban bekerjasama nuju semua pemansangnya terus berjalan segulai sejalai ngau pengawak ngintu rampak menua ngamik ke pengelantang kemayar itu oleh dipturun ngagai rebak dudi hari yang dibekaul ngau pengeraminya megak ya madah kediri nyukung aspiration perintah nyapai 17 juluk pemansang lestari jadi yang megak madah ke tahun tu dipelabak ke antara 55,000 ikut orang ngagai 65,000 ikut temuai berpelasar ke Pemujur pengerami tahun yang kemarin ke mata penatai dalam 59,514 ikut temuai. Jadi saritok peningah hari kepenuh di Pesta Tumbina ke udah diatur bak pengelamat 3 hari lalu ku ngelansak sekedar tu pengawak ke diatur saritok ianya bisik jualan makanan dan minuman udahnya bisik face painting malam tu bisik Tumbina night walk udahnya bisik mega pentas hiburan nya tadi kau ngau pesta Tumbina tu nen rami kami bab Bintulu di tu nen
1: ya
0: okey ha
1: kena Tumbina tadi yon bisik udah kian dah
0: ket niko bisik udah kian dah. Angai nyadi kian laban bala tu nan tu berpengerai nak berani ku mai sida ayam jalai mansa utai nyak mah
1: bala mansa aja bisa kian nya empai ke bisa bese ke gambar sida ya ke dia nak kunjung ingat ke tu tahun kedua saya ke nanya ke pendiau tu dah pak belang ke dia nya rimau Okey, 2022 serupa. Empat yang tergas ya.
0: Subak ni ngah bunyi aja yang putubuh yang pun ada kada pedak
1: nak pansuat.
0: Nak pansuat ayahnya.
2: Amalam kena ada kira yon lebih 15 tahun kena kia. Umur lagi
0: sekolah. Tahu nang kita.
2: Primary.
0: Oh, kita okay,
2: masak, masak menduk, masak, lo masak aja.
1: Okey nama.
0: Masak aja.
1: Laban pemayuh, pemayuh jelo ya ke bisa dia nya, ya ke nak kalak pedaknya, ya ke suai gitu tapan. Tak kau ngau kami semilih ya. Mayakin soba rindu ke mendak rimau nya ngau semengkah jelo ya ke namanya. Turun tena salah kau. Kececelom.
0: Ya.
1: Au. Bisa nama tu bakal rapet ngau. Nama Bintulun ya.
0: Kemaya. Ni nya. Turunnya.
1: Oh, turun. Nama Melayu saya ke pintu ruang dah.
0: Pintu ruang.
1: Oh.
0: Engkau kini ni, nanti aku menda.
1: Okey okey okey.
0: Okey okey okey. Awaknya tadi kalau ke taman Tumina nya pesta Tumina nya di rami kami tu kemari bisik ke mansak jalannya. Pansut ndak ta memansak jalan dari luar jare. Sekut jaletang pemanah ya tahun tu bisik shuttle van. Kita yang ngagai sitik-sitik no palanya bisik van tau ke bas ke mai temuai ngagai taman Tumina. Ndak bakal tahun ku dah dah. Kita ninggal ke kereta kita bandur ke di padas tidak ya jadi kita boleh nepan shuttle busnya nak berbayar.
1: Oh.
0: Ya tadi namanya ngarap ke tahun baru bekenyak baru meh namanya pemanah lagi gagak sedak mana lagi dah.
1: Ya.
0: Okey jadi berita ke penudi tu hari kami di Bintulu tu berita mana ngagai kita ke benung igak pengawak puang tu uji bakat terbuka penyampai radio part time ngau wartawan penyiaran part time tu kawak nyambil ba upis menabur Bintulu ditu dekat diatur kena 1998 tahun 2026 hari 3 minggu sitik nyinila jam pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai ba upis kami ditu jadi ngagai kita ke rindu ke pengawak baka DJ tau ke nyadi wartawan kita tau datai ngau uji bakat ditu jadi syarat ngau kelayakannya tentu ke kita tu tadi peranak menua Malaysia berumur 18 tahun ngagai 35 tahun itu lelaki tu jadi bisi SPM STPM diploma tau ke staraf ke diktiraf perintah ngau ari institusi pengajian tinggi awam tau ke swasta fasih berbahasa Melayu pas cakup Melayu tu lalu bisi sekurang-kurangnya grade C dalam subjek bahasa Melayu di peringkat sijil pelajaran Malaysia SPM tau ke sijil vocational Malaysia SBM jadi keutamaan ngagai graduan komunikasi ulia berkomunikasi ngau mana berpersonaliti bisi mengembuan penampilan ngau perwatakan ke mana jadi ulia gawak bila-bila masa tau ke sebarang maya lembuh kita ke diguna jadi baik resume sijil ke berkaitan ngau gambar berukuran pasport tu berita mana ngagai kita ke rindu ke pengawak jadi penyampai radio tau ke DJ part time tau ke wartawan penyiaran tau ke reporter RTM Bintulu. Ya tadi Nen berita kami hari Bintulu Nen.
3: Ya, kita terus ngagai Nancy Man.
1: Okey, terima kasih Nancy di Kuching. Ya moga kita buka di session buka ya ke sama mujur ke program tau sebab aku tau ke kami di YFM Seriaman berkongsi ke berita mendiang ke setiap lagu hari Michael Jeman pengrindu dalam sebut.

Merdeka di hati, perpaduan di jiwa. Malaysia kita kebanggaan bersama. Biar berbeza budaya dan bangsa, kita tetap satu jiwa demi Malaysia tercinta. Kita

0: Okey, Nyak Jakob Merit, selamat Hari Kebangsaan dikenatai ke Balai Nembiak Hari SK Sri Aman. TBC sudah minjau Audi kita di YFM Sri Aman di Tok. Natai ke tau kemantai ke Pengelandiak Sida. Bapak pengawak Coral Speaking minggu Tok tadi. Sebenarnya kita mendiang ke Sida ya ke Merit kita ya. Jakob, selamat Hari Kebangsaan, Hari Bangsa tadi. Kita mendiang ke lagu Hari Michael Jemaat. Kini kumai pengerinduk di Laman Sebun. Kami di Sri Aman di Tonen pihak mega Yun, pihak mega Brenda enggak Hana. Jadi sehari kemarin tikas pengamah gaya angin, pengamah angin kami IPO di bagi Menurut Sri Aman hari pukul 9 yang tu 10 pagi kemarin 143, lalu ngalih hari kemarin pukul 4 124. Lalu nakak kedai tu ya ke pemaduk baru tikas pengamah angin kami di bagi Menurut Sri Aman di tu 153.
1: Nikai.
0: Berupa yang main nikai serito hari pagi tadi nyentuh ke dia to. Jadi belak ngajar pengadirek to lebih lagi kita ya ke nak tu tahu nampak gaya hari ya kebun satu kurang-kurang kege meh pengawak kita pindahkan kita nyaga direk di rumah lalu pihak muka kita ya kebisi pengawak di luar dia mayuh kege ngirup air amat air bersih. Jadi aku kenang ke Siti berita dikongsi ke bekawal ngau kita ya ke benong bak bulan bangsa. Empai lama bak alai ke dekombai alai ngangkah ke kereta bak Wisma Persekutuan Pasar 2 di Tonen di Jalai Kejatau dia. Mujur di Jalai ke program bergulumok berbalam mayuah diatur bersemai ngau Hari Bangsa ngau Hari Malaysia HKHM Agensi Persekutuan bagi Menua Sri Aman 2026. Program tu mayanya ndang digolok di pejalai kenggau kerjasama keenam agensi Bak Palanto Wisma Persekutuan Fasa 2 bagi Menua Sri Aman. Pihak megah nitiah ke penerang dari Chairman Komiti Pengamata Pemansang Bangunan Gunasama Persekutuan bagi Menua Sri Aman Encik Mosidi Hussein, program collaboration untuk koya udah nunjuk ke penegak pemanah kawal antara agensi-agensi perintah di to. Timruan bekerjasama berjalai kekena program kelebih lagi di bangsa itu. Koya mega, program tomayanya mujur di berjalai ke hari semua agensi Timruan nunjuk ke komitmen. Berjalai ke tanggung pengawak itu sudah dipegai, diberi dengan penuh dedication. Jadi maya itu mega, semak 500 siko pengerja-pengerja pengawak perintah mujur dengan program tomayanya. Lalu program itu sedang diatur genap tahun nyerombak pengerami HKHM Hari Kebangsaan Hari Bangsa ngau Hari Malaysia kena ngericah kage dua bengkah pengerami itu kelimpah kena merik pemerhati ngagai semua ngambil meruan sayau ke menua patriotisme serta kena ngemanah pihak ngenegap kage peranak ngenegap kage pemanah kawal rentayan profesional agensi federal dibagi menua to bagi Menua Sri Aman. Ya tadi berita ya ke berserima yang kau bulan bangsa 2026 to lalu kedua to kita ngagai peliliah menua sepawah peliliah menua seratu kebenar ya dipegai bagi menua betung kelansak sebengkai program ya ke udah diatur bak peliliah menua seratu empai lama program tu dikumbai bengkel belajar ke gendang raya sebengkai main asal bangsa Iban tunggak ke bagi menua betuang. Jadi tu tidak berkena ke gendang, bak ke gendang pampat tu. Jadi tu gendang tau ke tabuh raya, ia ke berkena ke baka perengka ke dekumbai tawak, guang pihak megak berbendai. Sebengkai main asal dibantai ke seberau pengawak miriang serta sepengudah pengawak miriang. Tebal lagi di pejalai ke bala kita berbangsa Iban tunggak ke bagi menua betuang pihak megak bisik tunggak ke bagi menua Surikai engkau bagi menua Sibu bersebab ngonya. Jadi program tu di program tu tiudah di gulok rebak-rebak baru pihak megak belia hari menua seratu engkau ruban program ke dikumbai bengkel belajar ke genang pampat tu udah mujur diatur barumah Thomas Sigat Sungai Berangan Babas Mali ruban seratu. Lalu sidak ya ke ngenatai ke direk tebal lagi bala belia rebak baru hari menua seratu pihak megaruban kelebih lagi udah ngenatai kediri ngagaya program to direktur Sumengkah Company ianya Ansra Kreatif Sendirian Berhad enggak kerjasama Majlis Seni Sarawak enggak Pusat Khidmat Kaban Konsen Negeri N39 Krian. Program to mayanya megak bisa digolok Kaban Konsen Negeri N39 Krian po yang berhormat Tuan Friday Anak Belia lalu kuya lebih mansut ke penerang mayang ngolok program to. Program to kuya nang patut kena ngelaku kemayan asal to genang raya kena ngelaku kemayan asal to kelebih lagi ngagai nembiak rebak baru ngambil ngemeran ke pengawak to tinyadi identiti Kitai Bangsa Iban ibuah kemegak pesaka budaya bangsa Kitai Iban lalu ku adun N34 krian megak ia gaga aman hati ke pemujur pengawak to ti diatur to berterima kasih megak kelebih lagi ngagai company to laban main asal to pihak megak pesaka budaya bangsa ti bukai megak ndang patut dipelajar ke di kemeran megak ngambil meruan bisik nitiah kesegang pemansang dunia kemaya ari maya bingkil to mensia mayuh tinggau dibaik belajar ketipan cerita mayan to pihak megak guna mayan asal ia kedikumbai gendang raya dikenatai di atur betuai kesiko tenaga pengajar muzik ianya Encik Asum Anak Lutiak. Program tu mayanya bisa digolok Direktur Majlis Adat Istiadat Sarawak MAIS yang berusaha Profesor Datu Dr. Nielsen Ilan Mersat pihak megak digolok pemanca Thomas Lamit pihak megak pengulu Jospin Intira tuai-tuai reben bangsa Ari Menua to pihak megak bala konselor ngau mensia mayuah ya kebesemak ngau alai ngatur program tu kemari bengkel belajar ke genang gerang nar ya genau raya ba rumah Thomas Sigat Sungai Berangan Babas Mali Ruban Suratua. Jadi ke sekali itu berita kedip kunci berkawal ngau jualan rahmah madani ya kebisik diatur sarito di bagi Bunuh Suriaman ngau dibagi Menua Betuang 9/8/2026 bisik diatur jualan rahmah madani ungkup P201 Batang Lupar pihak mega ungkup Dun N28 Lingga diatur berengkah di pagi tadi nyentuh ketiga ngalih hari itu lagi baksin Yueh Tai Meludam lalu pihak mega berengkah hari diatur 8 pagi nyentuh ketiga ngalih hari itu tadi itu lagi nangkan kenya ba Parlimen P202 Suriaman ungkup N32 Semanggang jualan rahmah madani mengkang diatur sarito berengkah hari 9 pagi tadi nyentuh ke 6 lemai tu lagi ba 6 Liong Suriaman lalu ke penudi ya jualan rahmah maka bisa diatur ba Parlimen P204 Betuang ungkup Dun N36 Layar sarito 9/8/2026 berengkah diatur hari 8 pagi tadi nyentuh ke ngagai 5 lemai tu lagi ba jimat Betuang. Berita ke penudi ngenang dua bengkah berita dua bengkah pengawak tidak dekat diatur dibagi Menua Suriaman kalau sebengkah tu pengawak ia diatur upis pengerai bagi Menua Suriaman kedi kumbai tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi NHMS 2026 diatur benua di pejalai ke dibagi Menua Suriaman lalu diatur 6 hari bulan nyentuh 9/8/2026 tu tadi bisa sudah diatur bergentuno pendiau bintung engau nyemungan simpang di peliliah lubuk hantu lalu 10 nyentuh 15/8/2026 tu ila dekat diatur bergentuno pendiau RPR Fasa 1 Suriaman. Jadi bala KKM opis pengerai bagi Menua Suriaman ti bisa datai Nike ngagai kita ia kebak genturuang pendiau RPR Fasa 1 Suriaman dekat bertanya ke perkara pengerai ngagai kita ia kebisik detike dikarap ke kita merek kerjasama ngagai sida ia kebenuan berjalan ke tanggung pengawak hari KKM opis pengerai bagi Menua Suriaman ti benuang atur tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi NHMS 2026. Jadi berita ke penudi di perkongsi berkawal ngau sebengkah pekit ke dikumbai pertandingan perarakan ngau sepanduk. Berserimai ngau sambutan Maulidul Rasul peringkat bagi Menua Suriaman dekat diatur 26/8/2026 bak Masjid Pasar Suriaman peringkat hari pukul 6.30 pagi. Tok sebengkai pengawak diatur menyadik itai ke bermansa Islam bersimbai ngau pengerami yang kedai sebut sidak Maulidul Rasul. Diatur peket peradakan ngau sepanduk sambutan Maulidul Rasul peringkat bagi Menusri Aman 26/08/2026 bak Masjid Pasar Sri Aman berengkar pukul 6.30 pagi. Okey, Agib di Kuching nya dolo berita dari WFM Sri Aman.
1: Ya, yeah, sebenarnya hanya dia kasih tiap lagu dah lagi kena kita menggal program kita sebenarnya kita kaya lagu peminta na.
0: Oh, kena. Okey, okey, okey.
1: Okey. Kita ingat lagu tu dulu.

lagu ke dibai Richard Lee. Jadi aku berengkah ngau berita kami hari Kuching. Kalai perintah Sarawak macam negap ke agenda pemansang nembiak nengah pengawak ngatul minggu nembiak Sarawak 2026. Tidakak diatur bak Dewan Suara Samarahan kena 10 ngagai 16 hari bulan 8 tu. Jadi Menteri nembiak lumbak ngemain ngap pemansang rin orang dagang Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah ia mesti madah ke program ti beramai ke lekajaku belia aspirasi kita atau ngayan ke komitmen perintah ti terus ngaku raban nembiak nyari aset strategik ungkup pemansang menua. Jadi program tu dipenyadi ke Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kalai buat pengawak tu dekat di penyadi kena 15 hari bulan 8 tu. Jadi sekedar aktiviti ke ngerinduk kati buat sepemanjai program tu ke diatur yang kawam kem ngau expo nembiak pekit e-sport ngau lumak main warisan aerobiten ngau youth marketplace ti mandang ke lebih 30 bangsa dari orang dagang menua tau konsert belia ngau pengawak nyuak ke anugerah nembiak Sarawak dikena ngaku penyulut raban nembiak nyak tadi semengka pengawak ke di atua berengkah hari pergila nyentuk ke 16 hari bulan 8 tau bersemai ngau minggu nembiak Sarawak 2026. Jadi tu pengawak ke diatur di RTM empat lama tu.

0: Udah. Kalau lebih 80 ikut orang bisa ngau masuk program Jom Kurus 2026 ke diatur Kelab Pengawak Pengelantang TRTM Kuching berlabuh 4/8/2026 nyentuk ngaga 3 di bulan 11 tau ilak ya. Jadi sapi cerman Kelab Pengawak Pengelantang TRTM Kuching Nafais Nazril Den bisa mana ke inisiatifnya nang dikenal melancang orang kegawak bahar TM bersawup ngangkat ke gaya penghidup tik berpengai jadi ke budaya sidak kelimpai hari tinggiri pemerhati serta netap ke pengerai nyak perkara kelumua satu lalu programnya ngemeran ke pengawak merasa pengerai serta pengawak ke mata ke pemerat tubuh pengawak ke bisi datang nyelumat program tu yang kawa melica pengerai mental bapalan dua gawak kelimpai hari pengawak berpersa berpengerai nyak semengkap pengawak ke udah di atul di RTM Kuching empat lama tu ke udah nyari kita terus ngagai berita ke sekali tu kalai seni tanda naga ngau singa di Sarawak telah nyadi plaza penyelakup atik sama di pasuk mayu macam pupu bangsa di negeri itu. Kaban Kaunsel Negeri Batu Kitang, Dato' Insinyur Lo Ki Chiang madah ke pengawaknya ke di pasuk komuniti Melayu Dayak ngau Melanau dalam sececek raban tanda naga ngau singa mana ke seni budayanya inklusif perkara bangsanya menanak ke pemerhati hati penyelakup ngau pemai antara pupu bangsa di Sarawak jadi ia berjakut ke maksud ke jakut tu bapak pengawak jadi ke piala tarian naga ngau singa antara bangsa terbuka Sarawak 2026 di Kuching kena 8 hari bulan ke dekat udah diatur 8 hari bulan 8 untuk saya tahu 9 hari bulan 8 pakai edition ketiga tu ngempuruk ke 44 bengkah tim hari menua China, Brunei, Indonesia, Singapura, ngamaga Malaysia. Jadi pengawak tu jadi keplasan nul mantai ke penau bak raban nembiak ke biar umur jelatih dengan raban teknikal ngermai ke seni pesaka asal ngakai rebaik duda yari lah dia megak ngelalau raban penyerta agik biar umur ngambil ke nyaga disiplin maya berlatih serta nak ngelengkak ke pelajar sidak nyak tadi semengkah pengawak ke dia tua 8 ngau 9 hari bulan 8 tu ya. Jadi ke sekali tu peningat tabung ekonomi gagasan anak Sarawak ke dikumai tegas. Bisik muka peminta ngau masuk program latih Unreal Engine for a Game 2026 ke dekat diatur kena 10-14 hari bulan 8 tu bak tegas Digital Village Kuching. Jadi cerman tegas ke megak sapit menteri pengatur kanang menteri pentadbiran tanah ngau rampak menua Sarawak Datuk Lim Tali Saleh marah ke program tau numpu ngagai mekanik asas pemansang main prototipe reka bentuk interaktif ngena Unreal Engine 5 jadi program tu ukai seminak jadi ke peluang agai bakat menua tu nguasa pengelanik teknikal tikah dunia tang meri awak ngagai sidak ngemansang studio di menua tu 20 ikut orang udah dipilih hari Sarawak dekat ngau masuk nguluk latihnya ke megak dekat merik penerang praktikal ngakai penyelita dengan pemangsa projek main 3D main 3D ke penaya jadi ke penudi tu peninga berkawa dengan semengkah pengawak ke dekat di atur hari 6 minggu baru ianya pengrami makai malam apostolat Iban kalai pengawak tu dekat dia tu 15 hari bulan 8 2026, bas muka restoran kata bilang di Kuching. Jadi sekedar pengawak ke bisa dia tu nya pekit mantai ke pengelawal garik di ungkup ngagi induk lelaki pihak menggak nembiak nyabut tiket menasir nyak sekedar di pengawak ke bisa datu lebuh mayanya ini jam maya ngatu pengalami itu tak ke makan lemai itu 6 pukul 6 setengah lemai nyak tadi sekedar hari atau pengawak ke dekat diatur di menua kami di Kuching itu. Jadi jam kita 55 minit pas pukul 1. Jadi sudah kita nguyang ngagai lagu peminta antara session kita ngasuh Siben muta ke lagu ya Siben.
1: Okey, lagu kedikombai Indo Bansa Daya dari Dev Victor nangkan kita lagi kita dalam program lagu peminta antara session.

0: Ya, lagu kena kembali untuk yeah. Bangsa Dayak. Bakar bunga yeah, baru rembai.
1: Ya, yeah, terima kasih Ibian. Oh. Jadi kena muka lawak lagu peminta antara stesen. Kita minta sibu menting kau tengok dulu. Menting kau malu. Mal.
2: Dulu
1: mas luai.
2: Bukan si ngau support tu enten lo. Ngi kau deh sedap bukai dulu, nen. Lapan lagi tu enten tuai sempat tu ke ngau kurang berpesan berluar tu lagi.
1: Okay.
2: Kurang berari luar ni kau ngau tu pesan kita.
1: Oh, pia amat ni. Nyuk main kau ngau luai deh ni.
2: Main tangkap.
0: Jauh ya.
2: Aku nemu sedaya benar rindang dalam Sarawak Pavilion.
1: Ya. Yeah.
2: Sarawak pintu penama Sarawak Pavilionnya bermuat tu ada tahu.
1: Oh, main tangkap punya. Oh, tangkap dulu mesti lah dek. Okay, ngasu tanya gak bi? Miri dulu.
3: Okay, aw di kira ke ni buat jawab baik kene. Aku main Hana mulai aku na. Oh, Hana.
1: Kini ke Hana tu?
0: Bahapi.
3: Kini Hana, kita tahu apa.
1: Bercangkap ke itiap kini.
3: Udah mulai pelama aku. Oh, udah ngacau ke? Nanti kena aku ngau Yun ke?
1: Yun.
3: Ne Yun.
4: Okey.
3: Terima kasih. Udah mulai ke sarang kini, Hana kita.
4: Halo. Hello, kenal nama aku.
1: Okay.
4: Mau feeder. Kaya ko feeder tu muni kita marah gitu. Tapi bisik apa ya gitu pansut. Mana ada nyinggal nyawa kita.
3: Oh, bisik nanya nah.
1: Ngau anak dulu kena.
3: Okay, kira ke
4: barang Maya ya. Wah, yo tahu meh. Kita tiga tahu meh. Nada yang salah dah.
1: Salah yang salah. Kaya malai yau.
4: Nada yang malai.
3: Barang yang yo tahu, Hana tahu. Kita tiga ke sekolahnya.
4: Kita tiga ke sekolah.
1: Hamilnya.
3: Okay, jadi ngaji malam tinggal dekat natai ke kini bis.
1: Amak mana?
0: Ba ya. Hana mana menjawab?
3: Hana mengemang ya hari Minggu.
1: Nana, aku ngaji aku.
4: Abu kita tu, Hana mengemang hari Minggu. Nana
3: buka buru yang bunyi. Okey, jadi ngagai balap meninggal dekat ngatai ke pesan Rindu Hati. Kita terus ngagai arus telefon kami di WFM Miri 085-423-634. Okey, kita nguji nyawut ke kangau tu. Halo, selamat tengari.
5: Selamat tengari, Nadara.
3: Ui, ini santai tau?
5: Ya, baru pulang
3: semayang. Okay. Oh, baru pulang semayang. Au. Dah
5: makai,
0: dah. Baik.
3: Udah.
4: Nanti ini santai nyumai.
3: Jumai pro mano kami tiga agak kami enam iko lima enamnya
4: tujuh lah
3: tujuh
4: no menteri
3: tujuh
4: lah
3: tiga
5: dengan
3: nyatian
5: uang hangai
3: kenapa oh
4: tiga ke pengen tau agak
0: nama
5: ya
0: tiga ke
5: me kasih
3: ya okay le sandit terus ke pesanan.
5: Masih aku lagu tunggu tunggu aku kemeng.
3: Au.
4: Nama apa tunggu aku sih? Nama apa? Nama apa nunu ini? Ini
5: kayak ya lagu sesuai.
4: Okay.
3: Tujuh guys siapa nih deh Sandit?
0: Udah nggak soal apa
5: sih?
0: Ya nunu tunggu.
5: Wawak. Lagunya, lagu kelipain, lagu jam saya mati, lain.
4: Hello, Mayo, pinta.
5: Nyalah lagu nak dia sebameng, mau tiga, muda dia tu berdau, mesugu, banyak lata berdau dia tu.
0: Kati, nama tu ya.
4: Kekekekei.
5: Nih, aku
4: boleh umur, main lagunya.
0: Nama peraya sebut tinggi. Untung mah.
5: Kau aku enggak salah.
3: Ini Sandit. Serinya bisi aku mansa Sri Aman. Nama nare pendak no ini Sandit. Nare temu ko.
5: Enggak maya aku nak rai ni lemai ante ku bisi.
3: Tumu ku beli ku tai sini kap buku.
4: Kenapa belalai kini?
3: Kada.
4: Belalai kini. Ngai temu dia je berindak ya. Belalai.
0: Tajon pahit.
3: Okey, Ines Hadid, oh, terus ke pesan kan?
5: Awal tujuh kan kita enam dia mel lagu sama-sama naik. Awak Tuhan berkat.
3: Amin.
5: Tidak perlu kusuang nak makan rumah nongak.
4: Nggak mau, dia tuh orang kenyang pekerindah orang itu Ines Hadid.
5: Ayo. Kita salah mengana ngano awak kita jago orang lain kaya.
1: Kenyang lah lain kaya tu apa?
3: Kenyang lah. Oh, lain nak Ines Hadid.
4: Kenyang ngalih buah-buah kini. Kenyang ngalih buah-buah ngalih tak
3: kau. Itu gyo.
4: Oh, jajan Ines Hadid.
5: Pakau ngai balak udah putih tuai rumah sultan tuai rumah janggu tuai rumah amun tuai rumah labu tuai rumah meneh orang putih magiannya sesebine tuai rumah bantan semua teninggal tuai rumah pulun untuk hidup meh Arab tidak terai nyamai, yang tidak berjual Arab tidak boleh duit hari minggu tu. Ngagai Ines Hadid, Ines Hadid gak salah.
4: Mana tahu meh, ini nampu tahu meh. Ini bukan yang rukai.
5: Ini si mohon gak si mas beli, asyik si beli semua ya meh. Semua semua ke ngalai Ines Hadid, luas luas. Orang lutung, orang kelabi, yang kena berjual tiga. Alek silak ya, diberkat Tuhan tak. Beli perumahan awak. Alek tiga, kaya kau memang di tengah aku.
3: Oh, kini ya?
5: Ya, dua perumahan awak, alek tiga, berkelabi.
3: Oh, berkelabi ni. Oh, ilah ni tiga ke? Mau, di sini pelabur.
4: Oke, ladies night, alek tiga, nyobi.
3: Ya, ya, kuatku. Oh, tadi nggak tahu ya. Ladies naik pagi tahu me.
5: Tamu de namanya de lapo alat kita jerki mana hari minggu to agai bala kami bersedia mandia ya tenglawa. Awak kata Tuhan mulai pengelai pengelantang penyenang boleh duit saya raja sayang layu guru.
3: Okey. Okey. Oh, Ines Hadid.
5: Oh, ya, minta aku kebuka ya. Okey, selamat lemah. Selamat bertengari. Okey.
3: Okey, terima kasih. Awalnya pesan ke Tubah hari Ines Hadid Siaman. Okey, Siaman Ibin dia lah. Siaman Miri di tu.
4: Siaman Miri dia.
3: Iya, Siaman Miri. Okey, jadi kita nguji nyawat kengau kedua tu. Halo.
6: Selamat ngalih hari dikit.
3: Iya, selamat ngalih hari. Nanti nak salah ku. Bulan Pengrindu.
4: Pengrindu.
3: Ya. Oh, ya. Nama berita ya. Bulan Pengrindu.
4: Terkesan ni
6: nyamo tu.
3: Oh, patut ya biar bakal ke petelai. Dari nelai tu bos ni.
6: Dah rehat tadi.
3: Oh, rehat. Okey. Oh, terus pesan non Sarito.
6: Sebenarnya minta IKP lepas aku lagu aku untuk ni lagi. Malikai Pengrindu.
3: Apa ni? Tujuh ngai siapa nya? Bulan Pengrindu nya.
6: Tu bahaya pesan jam minggu tu ditutup pengajai wai ikut ku pangkui serikai di nak pergi Pengrindu lalu cik iman ke apa lagi lalu ngajai yang minggu sembilan ke bertemu Yuni Garden Semerahan lalu ngajai grup teman setia aku ke baka mampu yang dibetung Nadi Pis Terima tolong my master yang kerja di airport ke Tunisian Jimat ke Dikis Nuju apa yang berlingkai baca ke lalu Nuju Les Barau ke berpentik sebenarnya ngerap dari sini ini aja di KB.
3: Oh, okey, selamat hari minggu ke Genuan.
6: Okey, selamat hari minggu ke.
3: Iya. Okey, jadinya sort ke kangau kedua tu Hanah ngoyun mayuh kapan kita cerita ni. Iya, okey. Okey, terus ke dia.
4: Terus saja. 6 stesen bergabung. Ya.
3: Ya, terus ke dia. Ana
4: Iros kali. Ana Iros kali.
2: dan angkau alo baik tamak tadi.
4: Payuk mana ke? Ngai ke lari payuk mana ke?
2: Kita boleh mada live kita ba Facebook Sibu FM.
3: Iya.
1: Betul lah dia meh.
4: Amas tadi marketing sedua ya. Lo asu mada live.
3: Betulnya mah labang lama tu orang mari pesan tadi bisi gambar deh. Nah, kali tu bisi gambar sih nak ya. Ha.
2: Kayaknya Nak ke
3: kumai
2: dek kami dua
3: dengan Ale.
0: Nya. Bos Jenny terendah lu baik.
4: Kau ah. Bos Jenny terendah, bos Jenny terendah baik. Payu dia.
2: Tahu ya temuai kita ya apa besar. Oh,
3: siapa ni ya kita sama mula benda Sibu FM dia tahu nya siapa.
2: Sibu FM. Live Facebook Sibu FM begulai ngau kita di tahu. Ai ngambil yang mandah kena mau drempo.
3: Oh, siapa tu? Jenny.
7: Aku meteo hari muka.
4: Oh, meteo baru kan?
3: Meteo gato ne.
2: Meteo baru.
7: Ya, meteo baru. Meteo muka.
4: Oh, malah wah, sorry. Kami kau nama meteo.
2: Kami M dah. Kami M.
3: M, mama.
4: Okay, ga 3 M ga.
2: 3 M kami. Sudah B2.
3: Iya,
2: betul. Jadi meteo tu, tu datai di Serikai Gawak tu ne meteo?
7: Ah, Gawak abang tanya manis dia, outstation sebenarnya.
2: Oh.
7: Lalu
2: berjalan pada
7: SKS tu lah.
2: Nama tu dah boleh Sarito.
7: Sarito, aku sebenarnya sikit ke ngecek medical lah.
2: Oh, merasa pengerai dia.
4: Kemarin aku kan merasa penting
2: Magar. Makin orang ada yang pesan
4: ke bini aneh. Nama okay. Benda soal baju dia ada.
3: Kata terus kenyir kata muai tadi dah.
2: Betul. Bisa kaban kena. Kuyanya
4: Meteo. Ngari tuang hari. Cara.
2: Kita mere peluang agai Meteo berpesan. Lepas dia kata ngagai konter berpesa pengerai. Lepas ngagai keleginya nak sempat tu.
3: Kena tinggal.
2: Terus ke pesan Wan.
0: Udah berpesa terempai.
7: Ngagai bala aku bermukah din. Maka sudah painai ko ke benong makai tengah hari lah.
4: Makai tengah hari.
0: Lawan lah bos.
7: Semua sudah gerai ba ya. Nyu. Malah berkebun dekat kedai jam meto makai tengah hari.
3: Masih jamnya.
7: Gerai magang lah.
4: Okey. Nenek dah yang pesan ke bini nenek ada pulau semua ada. Apa yang dah jo ada. Mulanya alah mempo soi de jo me.
0: Kita buang pesan de bos saya kawaknya. Pai suah ngos dua ya.
2: Pesan ngo bini aneh
7: mana? Pesan ngo bini aneh
3: mana? Ya.
7: Ngarak gerai semua pindai malam mate.
0: Ani rau ke kulit solo pe.
3: Nak belagu deh. Lalu terus belagu
4: kita. Aso yang pop belagu ne.
3: Anya,
4: non pop belagu dah bos.
3: Alu belagu mana yang ngare kami nya.
7: Non belagu.
4: Minta
7: lagu kapan dari minta lagu kapan dari One Rock.
3: Okey.
2: Terima kasih Mimi. Mandehnya ne umas. Ane.
4: Aso meru ke. Boleh nak poin saya dia ni.
3: Benar tu yang gak orang ke M Sarito.
4: Benar. Awak. Papa aku betesau mana ya soal dia. Siapa nama dia?
3: 2M.
0: Mana Rizal darah pola itu lagi?
2: Ngawabi. Sige mana? Nama dia. Mana Rizal. Terima kasih Meteo.
3: Iya, terima kasih Meteo.
2: Banyak ya minta lagu kaban. Bayi udah nyangkung ngadek ke ya ngacau ngadek.
3: Au. Ngadek ngacau.
4: Ngadek ngawak. Iya. Buka magang.
1: Hak bersama radio betul. Alam perempuan.
4: So, alam suara ngiga orang payuak suara dia.
1: Ngiga, majak ngiga suara dia. Ngiga ke bujang ah.
3: Ura MC ah. Ngiga ke bujang me. Sira MC ah tau me pesan ya na.
4: Ni Osmon-Osmonnya so pesan dia.
2: Kabannya, nemu nanya cerita kabannya. Dini nak kasut tetap ada dia, ya.
3: Oh, lain lah.
4: Sikit berkenyok ya.
2: Okey, baik. Pulai kita baru, baik.
3: Okey, jadi pulai baru kami dua hana tu limbang ngomiri. Jadi
4: ngau pintu lo tarai ngau
3: yun. Ngau pintu lo aman. Minta maaf yun.
4: Tiada maaf bagimu.
3: Oh boleh. Okey, jadi bisik Ya, nak ngacau, nak tu deh, nak tahu kita tadi tu eh. Okay, jadi bisi tu tadi new klik lip tadi telefon di Miritong uji baru bakusung 85423634. Ya, sampai bisi tu tang ngacau. Kira ke apa lagi terus ngajar wan di Limbang tu, mana?
4: Okey, ini macam sekedar pesan rendah dari bela peninggal kita tu nih, kemudian mendak
3: kita. Nanti bisik lagi, lagi ko sawut kangau nih.
4: Nyambut lah.
3: Iya.
4: Tu hari sudah di TikTok ni Mang FM tadi hari IG semangat hari DJ semangat hari semangat lemai. Berjalan sudah di tasik pintu lotok ya. Robert G semangat hari DJ semangat jalan ke pengawal ngalih hari tu. Sila Gilbert Rambo besi nyapa apa ya lo ang duam Patricia G Matthew atau Matthew lo besi ditau nyapa dua baru tadi Imon okay. Mana lagu kita putar kita tadi lalu apa yang maka di Facebook kita itu ada Jessica Itan. Halo DJ Keyword kayak ikut Michael tu sari tu deh. Sama ngelih.
3: Ana balak movie sari tu na. Na di
4: India tu. Mesti kan ada di
3: Rebe. Dinganya. Oh, bisi tu na. Tua muji sahur kang
4: aku. Sahur dulu.
3: Okey.
4: Sahur dulu.
3: Oh, nya enaknya dia. Atau nguji baru lagi au. Iya, tau nguji baru. Atau ya, bisi. Okey. Halo, selamat tengah hari. Halo. Oh, nya ne. Nak ngacau tau nguji baru berkusung 85-423-634 umpai bisik tu Ana pulai baru
4: dengan Ana baru nah.
3: Iya betul
4: perempuan baru pesan tu Ana aku Jessica Itan tu tadi perinci yang hari sudah dibawa ke ya awak sama lagu peminta tu lagi ya minta tebah ke lagu udah kalau sangkai bati ya hari penanyi Alvarez Sandai kenal merindang. Semua kita yang kebisik mendiang ke radio ngau ke benuang medan live maga. Terima kasih hau DJ ya. Tu hari Noragat sama ngelih hari DJ sama jalan ke pengawak bakal ke ngelih hari tu minta DJ putar ke lagu Sulu Aku Ambai Urang hari Isali dikenal merindang semua peninggal wifi yang bakal ke ngelih hari tu ya. Nyamai pedih hasil hari tu hari SK Ludurin ya. Sulu Aku Ambai Urang ya kan yang pedih tat ke me segi gaya ya
3: nadai kita
4: dalam benung pengerindau nadai kongau
3: ya orang selalu pesan anang ingin tai urang ya
4: ya nempik pala aja lah
3: au lah teguk aja
4: meh. Enggak sih tahu. Ngambil ke besi awak bayuan lagi. Tu hari Edlin Wilfred. Nah, sama kali hari gay kita enam pintu panas hari buat Semerhan ya. Hari kampung Nangka. Kota Semerhan minta putar ke lagu ngapo lalah aku hari Juya ya. Kena merindang semua warga kampung Nangka. Nak tinggal mega antua ya ajan Jawa ngau nambi lohom. Ada kediau buat kampung rembus kota Semerhan ngarap sedoya gerai selalu. Nya tarik sekedar ke komen ke pesan dari Taika atau ke pesan dari Dati ke pesan dari Taika. Jadi, tau mula again one, Yon.
8: Okey, terima kasih ya, Hana. Jadi, aku macam pesan ke bisik dikenal Taika peninggal kita di Facebook, James Anyau. Selamat berjalan ke pengawak. Aku minta tebak lagu dari Juliana Ambo. Nama Rita Sulu dikenal Emrena Derempo. Ngau bala kat ban Facebook ke Mayu hari tag ya, Dito. Udahnya, Stemos, Tevi, Stelov. Selamat ngali hari selamat hari berkat hari Minggu minta lagu juga hari Javian Jack dikenal merina semua bala kaban kenglala ngarap ke boleh pemujur ba bulan ke bulan bangsa tu ko ya udahnya Syasha Amanda minat nyapa Juni Ben sama berjalan ke pengawak minta hari Miri tu ko minta lagu hari Jospin Jalil Nubai dikenal merina Rimpung ko kabar Facebook nak tinggal ngagai apai ngwindai ba tur mamurin bakong ai Jalai Lingga sama belalak selamat belalak ujung minggu ko ya. Ngau ke Siti Tu Akim Muam selamat ngaliari selamat hari Minggu lalu yang minta lagu anak umbong ada penyanyi Ricky Anderson dikenal merenda semua bala Facebook orang tik lala bala peninggal YFM Tuhan berkat ke semua kita ko ya. Lalu ya berkongsi kreari di Miri bakal ke ngaliari tu ko ya panas. Yang tadi empat pesan hari peninggal kita ke bisik dikenatai ke peninggal di Facebook RTM Bintulu B.
3: Oh, jadi kita terus merindah setiap lagu ni. Yun, Ngau Hana, lagu peminta
4: kita tiga lagu.
3: Kira pihak ni. Oh, jadi Siti lagu hari ini sandiak tu. Ngai ke ya nyu minta baru nyu alun nak nebak lagu lagi. Lagu ini me. Lagu lagi Marilyn tu. Baka tunggul angus.

0: Yun ngau hanah tu Gabby.
1: Okay,
0: lagu jadi, hari ini sandiat tadi.
1: Okay, nanti kita bala tiga ko kami empat empat ga. Kita ngigak duikonya udah tangkap kurang kena duikon tak. Pihak mereka ibian lah kita tiga kita empat ibian.
2: Oh. Anak sama aku orang ngau baka pintu leko deh.
1: Iya.
2: Pansa aku lo kile. Mana nama kuang daun pintu.
1: Okay, dulu ni Ben.
2: Dulu. Aku balap ninga ke dekat bertelefon ngagai Suryaman 083-3254-36 325436. Nyawat kangau ke terubah tu nen tau.
1: Tau.
2: Jauh dah. Halo, selamat ngalih hari.
3: Kiwan tak ke Bujang Sinok Genang.
2: Menang Sinok Genang. Nama berita Bujang Sinok Genang.
3: Nanti program kita.
2: Dini, dia tau.
3: Dia di rumah. Dan saya jalan betul yang berlaku yang serian tambahan.
2: Sebun dia? Jerbau?
3: Bisik sebun tapi kurang.
2: Oh, nadai mindah na?
3: Nadai, baru semayang tadi.
2: Nama lagu Pintak Seri tau?
3: Sebarang lagu kita dia lah.
2: Okey, tujuh ke siapa?
3: Santo lagi tujuh kita enam pintu
2: tujuh
3: enam pintu tak tahu tujuh ikut orang. Selamat hari Minggu angkat semua kita bertugas hari itu. Tujuh angkat Santo angkat sudah cekrin aji kapan Facebook kapan berpantun. Nino Rusliau di muka kapan Christian Pinstibin sama kita nak bergurau semayang wai. Kapan mempantun, Mia di market, market sesang, di skaitan, bala di kampung tengah, ngobi, robot meligan, ipar aku di semunyan, sendiri di sungai aping, di kampung tawi, di kampung sabang, semunyan, awang sawal, selamat hari Minggu. Menganggai semua, kita berdua berdua tamu, harap semua jual kita laku-laku semua. Hanya aja lo, terima kasih ya Ben.
2: Sama-sama Bujang Sinok Genang. Peningat kita ada kucing. Batu berapa tadi? Nggak ingat ku. Okay, nak taik ke 15. Terima kasih teacher.
4: Kesalahan yang anu.
2: Okay, nak taik ke pesan di Facebook Suryaman FM to Jeffrey Jeff Bedau Balasis Bedau nah.
4: Bedau sih. Okay. Umpai yo, umpai bro.
2: Jeffrey Jeff, hari betul kawah. Orang kucing mega, selamat ngalih hari. Ngagai kita, lebih genuan bakunti Suryaman dia. Minta tebah ke lagu, aku tetap saya hari Duna dituju ngagai semua yang ngelala. Pia mega, ngagai lama Thomas di Bayong Serikai. Nama berita dek, kau ya. Pia mega, harap ke semua lantang ninga ke 6 station. Harap kemegak terperindang ujung minggu itu. Siti itu hari Ya Inai Endut. Panas kami Mbak Serikai sari itu minta lagu Ari Mawan. Sebelang lagu Ari Mawan. Lalu ketiga, Robert Ganja Robert. Selamat ngelih hari nuju kita semua program sari itu. Harap kelantang di dinga semua kaban aku. Pihak megak selamat ujung minggu ke Robert Ganja. Mesti kangau tu, Nen. Sawat tu, Nen.
1: Sawat dia ame.
2: Okey. Halo, selamat ngalih hari. Siapa tu?
5: Hello.
2: Hello, siapa tu?
5: Sela tu.
2: Siapa?
5: Sela.
2: Sela, hari ni Sela.
5: Hari sibu.
2: Hari sibu, dini di sibu.
5: Kami buat batu lapan lah.
2: Oh, batu lapan. Okey, nama berita. Kita di batu lapan sibu.
5: Mana?
2: Tunggu kini betul 8 sibu tak?
5: Jalan
2: airport. Pembunyo?
5: Hari kucing.
2: Okey. Teruskan.
5: Dari hari pasalnya. Terus dari airport.
2: Okey.
5: Okey, thank you. Jadi pesan ke tujuh semua orang kenal aku lah. Semua saya tak kenal aku. Ini lah sebut nama. Aku seratus.
2: Okey. Sama tu lah.
5: Saya
2: tujuh orang yang kita
5: enam pintu.
2: Kalau kelebih agak
5: gendun di satu.
2: Harap penuh
5: peningan. Terima kasih pesanan juga.
2: Okay,
5: nyawah
2: ya. Okay,
5: bye bye.
2: Kita
5: enam pintu.
2: Okay. Nak tu dengar tadi. Bisa minta lagu, nak dah?
5: Nama lagu minta tu.
2: Oh, nah. Kulang mau.
5: tu.
2: Sanggup aku. Oh, okay, okay, okay.
1: Gwen.
5: Okay, thank you. Bye-bye.
2: Sama-sama. Okay, peninggal kita hari betul 6 sibo. Kenen, nyari saya manggang dulu.
1: Nen rekodnya cara deh. Hello, menti.
2: Mau? Sikai, ni sini ada sikai.
1: Boleh, boleh.
2: Bisa, bisa, bisa.
1: Bisa,
4: bisa. Okay,
1: terus ke dia.
6: Oh. Macam pesan about Facebook kita, sida ke bisi medak kita live ngato nen about pes Sibu FM. Kayak kelebu ke sida.
2: Sokong ya, dago dua ini an pai makai dua.
1: Ka pengai?
6: Berat dago au. Nanti ka makai mayu ke pemilihnya dia. Ba
2: mohonai tadi.
6: Seraya seraya tu ke ka macam pesan tu nusi nama te ke bisi jua sida dia.
4: Betul.
6: Macam-macam tanya dia. Bisa
4: macam-macam ne.
6: Nama tadi kesuak kaban tuanya.
4: Awak me. Kena kita mana dah tanya lum.
6: Penyaram.
4: Aau. Lum. Eh kata kalau.
6: Eh
0: tumpe. Tumpe.
6: Tumpe. Tumpe. Tumpe.
0: Nama dah. Penganan. Penyaram.
6: Penyaram sih bisa.
4: Penyaram.
0: Kami itu benar lepi. Benar lepi. Nama itu sebuah terempah.
6: Kalau menyatai kita di tebal lagi tunggu kita
2: me. Badah suai suai tenang ayam ke makai.
6: Padahal
2: temu,
6: baru kaki
2: itu. Padahal temu,
6: baru kaki itu. Nang ini apa kena? Bisa lah, lo. Tu penyaram. Pemanis ya penyaram ke jua di tu. Bisa ya ke instant kok kita ya. Kira gulai
2: kita. Cari nak ke?
4: Nak? Ayo, gerinik ke? Kak, rambi yang dah sisi.
1: Oh. Namanya.
4: Utai ke namanya. Belah rambi yang kita kena
0: nama tu belah rambi yang
2: betul tu pak
4: punya.
0: Kaya nak pengor aku tu.
2: Agak ngirau penyaram.
0: Bisa na aw.
4: Kami
0: tumpai ukai kita re penyaram ukai.
6: Bala kita serikai.
4: Tok tok cerita kami dua tu penyaram.
2: Oh,
4: ni yang agak kena nemu ngelumai dan nemu nyukatnya. Utanya sudah disedia aku ramai yang. Tepung sudah cukup sukat. Nama gula
6: pun cukup sukat.
4: Gerintinya dia.
6: Titiah katuanya dia.
4: Buah kaca.
6: Buah kaca. Ya kedai dulu ke ya lek kedai nak lama ko ya kenyuanya.
4: Ya kenyuanya.
6: Hanya me tai ke pemane ke bisi tai di pandean dijual ba palan Sibu Kitchen ngau palan nang berjualnya Sibu Serikai. Amat ka boleh Sibu. Dia berketo.
0: Alai me pulai.
4: Ya, sini lagi utai ko kami dua man tadi ne. Utai nya disimpan orang ba daun biru entah nak salah ko ne. Dalamnya sago deh kadang bisik puak ya undang tapi
6: yang bisiknya
4: dan suntung teh kebekenya deh
6: kebekenya simpan ya dalamnya nya pemakai menyadik kita tebagi menyadik kita bangsa Melanau tunggu ke Serikai kita nemu ya tunggu Serikai di tau na ya mayu dalam menyadik kita dari Tanjung Manis Daro Semeh sudah ya kena tak nempu ke Serikai gitu 8 jalan kita sudah cukup mana
4: kang iga jus nanas kami dua na boleh ya kan eh
6: sekali ketua tu nan tu meda agis kedau te ke mana ke dekat kunci tu di di nua palan nua berjual di area Sibuk Serikai Kitchen bisa nua kita ngurut tanya reflexology deh ngurut tandan bau
4: ngurut kaki
6: aku sempat ke ngambil awak ngambil peluang amat cukup nyamai. Iya, lepas minggu dulu ke subak kami di Sibu tu, RTM Sibu bisa dah berkayuh deh.
4: Jangan nak ada lah.
6: Nemong mesti dah kita dah berkayuh. Okay. Jadi lepas maya ke ngurut lengan, nyak jari kutu kepe kepai pada deh.
4: Udah gas,
6: udah cukup gas jari tu.
4: Udah cukup suya kon ke berkanan.
6: Udah cukup suya. Udah nemu ingat ke puin-puinnya nyak menjari tu lempuah sana.
4: Mesin dah borot atau kerjanya pemakai air tu kebukanya mayu hanya di tu makan tu bukai ke
6: dah tu ialah ngantai mai kita di muka kami sebuatan ke muka ujung bulan ujung bulan tu berapa hari bulan tu 27 ngagai 30 hari bulan di muka
4: di muka
6: yang ngang lansa yang bisa pesan tu nen nya ngai ngai kena sempat berkunci ke beritanya tadi
0: au baca dia me
6: baca wifra tu mari semangali hari ku yang agak kita nam pintu panas orang Semarahan tu au deh tu baca tadi mada hari kampung angka kota Semarahan ku ya udah tu tadi sekuna
0: udah Dah.
6: Nyak kau kau dah tadi. Ali Malang tu mada ke Bedau. Bedau ne minta lagu ngeruman umur ri Stanley Pua kena merindang balas kriti ya ke benung gawak ba nanga macan ke tengah hari tu panas. Apa aku tebagai dua nua kita di Sarawak tu hangat panas. Lepas nyo bisa sebut ne. Hanya nakak dulu pesan rindu hati ke sempat dibaca tu ba live Facebook Sibu FM tu Nen.
1: Au Ibian dah nyedia ke lagu dulu. Okey. Jadi bala peninggal 082258634 ya. Ngak kita ke dekat berpesan. Jadi lalu telefon benun dibuka ngagai bala peninggal kita di strata menua. Ngarap ke bisik bala peningat telefon tau Ibian lalu berdua berkijab tau Ibian nanti mudik bisik dia tau ke nyawet Ibian
2: dia tau dah
0: kijab ke dia mata dia dia Nen. Kijab ke dia mata dia dia
1: lalu berdua tau hari peningat kita kita nguji nyawet hello hello
7: ya
1: nama tau Robert
0: nak jauh
1: agak rupanya rupat okey agak telefon uji baru telefon ngagai kami di konti ya 082258634 ya ngagai bala peninga kage bulai ngo kami bawa ngla tengah hari jadi kita agak nyawut kangau hello nama nya bekenya okey kita nguji toga hello ya.
6: Bedau nen to bedau pan sepulai bedau.
1: Robert ya bro Robert. Okey, abis saya kangau dia bian.
2: Nadai to nen.
1: Nanti nadai nambah lagu ke?
2: Okey, nambah lagu. Harap kesida di Serikai sama bela tanda meninggal lagu tu lagi. Ari Jospin Jalian nitia kap minta bela peninggal tadi. Lagu No Bye.

0: lagu Nubai, Jospin Kalian. Yeah,
1: okay, jadi
2: pucol-pucol.
1: Mak jam, ya, Mak jam ke penudi tau, kita belak nyawut kangau kini, lalu simpul kau. Aban lagi kita ini ngah ke 34 ya, kita berengkah hari Iben dulu ngah nyawut kangau tau ke tanya Iben macam pesan.
0: Pesan Siti aja tu alada anak angi enjop tu pesan di Facebook. Selama ngalih hari kuya hari Sungai Amang kapit minta lagu Ricky Report penguji besulu. Kena berindang sedak Dominic, Winnie, Desi, Angela, Nora, Patrick, Jabiang, Madam Gadis, Madam Jasmine, Lika, harap ke sama terperindang. Tuhan merekat kita semua. Selamat hari Minggu. Okay. Jakob Kenudi, tenen.
1: Okay.
0: Okay, selamat hari Minggu semua. Harap ke bisa awak buka nur kita tahu bertemu baru. Selamat hari Bangsa atau ke bulan Bangsa.
1: Syairan.
2: Okey, nanti aku kumaca pesan ke bisik di kenatai ke peningkat kita ba live TikTok hari Bungai Merejas tu. Ya, madah kredit nama yang Bungai Merejas minta hari ulun ya tu minta lagu Parung Pemenci. Adanya pesan pesan tu neh nutup ya neh.
1: Ya.
2: Okey, merek selamat hujung minggu ngagai semua. Jadi ngagai kita ke nak tu pengerayanya anang tu pansut keluar meh nyaga pengerai laban balak nasubun ku laban ku nyu meda media sosial tu you takut ku meda tu yeah. Nen sama-sama kita nyaga pengerai meh. Okey, nyajak Nen.
1: Ya, yeah, terima kasih Sharon. Kita ke Limbang.
3: Aku terima kasih Nen. Jadi ku macam ke sekedar pesan rindu hati amnya ko yang tadi ber live TikTok kita itu hari B. Hai DJ, minta lagu tai orang kena merindah mak ngapa ya ba Sungai Piking ya, harap ke sida tiga mucuk gerai selalu ya ngau ari RN meri sama lemai mega. Hello DJ, request lagu ari Tanah Bernyang lagu Arisa ya ngau bala peninggal kita ke bisi media sosial kebukai induk Kenawit sama ngali Arisa sama berjalan ke pengawal DJ. Agai hari di Kenawet panas ke Emilia nama aku itu. Emilia saya mari Kenawet tu minta ditebah ke lagu Dah Kalak Sangkai Bati. Hari penyanyi Alvarez Sandai dikenal merina semua kawan FB ngau orang kelala ya. Agai kita enam pintu ke DJ semua serta semua.

0: Meri sama hari pengadang kai menjadi yang ini ko di di paket ya minggunya kemarin ya utang dulu ke ko ilak kemarin baru ke ko kena mesti bersabar dia aku lagi limau tak ini seringit hanya pihak mega sama hari bangsa kai semua bala peninggal kita jadi anda ingat nama ke menira kita di depan rumah kini di Indo di kereta kini atau pihak mega anda mega anda nyekut ke jalan ke tadi bomoto tambah kerja bendera kita nih. Nama lo nama ke bendera bendera Sarawak, bendera Malaysia, tambah kerja. Nih Ben.
1: Ya betul.
0: Jadi aku dari jago ke penudi aku ungkup sekali tu. Inya terus rindu ke pangan diri bukan kita rindu ke diri pun. Biar mereka terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja penguat pengelurus hati.
2: Kepo nama ya, tak muni tau.
0: Kau mementas darah badas darah bagas darah baju. Imanikum dia tu cuma nyingkau sampai di kalanya di ketenggau. Malam terang jaya aku mengasuh kita semua merampau lelengah weh
2: it siapa nyampu tanya muziknya bapak aku
3: hanah bau
2: Bi
4: gendang dan nata itu
2: nuan Bi.
3: Okay, Denzi. Okay, jadi aku maca sitik pesan untuk hari Nur Ikat Nur Agat madah ke selamat ngelihari DJ selamat berjalan ke pengawak bakal ke ngelihari tu minta DJ mutar ke lagu Sulu Aku Ambai Urang ya, ya. Hari Isali dikenal merindang semua peningan YPM bakal ke ngelihari tu pesan koya madah ke harap ke semua terperindang serta happy-happy berujung minggu hari SK Ulu Durin Kibak Sibu hanya pesan ke penudi hari YPM Miri ngau pesan untuk moga madah ke selamat ujung minggu ngagai semua balai peningan ngau terima kasih lah pandang bukulai ngau kami sebut hari jam pukul 12 nyentuk ke jam pukul 3 tu jadi nyak pesan dari YPM Miri Gebi.
2: Jago kupenude.
3: Jago kupenude. Selamat ujung minggu munyiko Yun ngau hanah tadi leban gaya hari kita itu tajak panas tang nama tu tadi.
2: Besbun.
3: Iya. Nama tadi Gebi.
2: Besbun.
0: Besbun.
3: Iya, jadi enti uliah anang guai ngadu aktiviti beluar dulu ne. Kita dia berumah kelebagi sidak ke kira ke nantu gerai minyak mana nganjung pahung
2: nganjung pahung
3: pengunjungnya orang bukai susah apa boleh itu macam
0: ya tidak boleh itu macam.
3: Okay, nyak pesan pun di hari kami di Miri tu Gabby
2: boleh okay. Kita terus ngagai duit kok tau ni duit kok entar kadang nak berjoget berlampak duit kok ya.
0: Bapak
3: kau, benar amis tu, ada tu.
2: Benar wang.
5: Kaki jauh
3: ada diingat,
2: anda minta pada orang. Okay, pesan dari suara dek.
5: Okay, pesan dari peningan adai, dan pesan dari tua yang
2: bo. Oh.
5: Lama tu kita ingat ke peningan dek. Kali
2: ini tan kita kau pesan.
5: Kau pesan dulu nanti.
2: Aku ngelak ke dek. Seluar dek, ada cara pampai dek.
5: Kuasan
3: deh, ini dengan orang.
2: Ini cahut gue. Nah, cahut.
5: Jadi, sebenarnya Jakob Kepenudin untuk program kita ke sehari itu. Mereka besar terima kasih ya, guys. Semua tim Studio Mini RTM kita di Serikai. Kau dah belak memujur ke.
3: Ya,
2: teman jari.
3: Teman jari. Kami ya, tim.
0: Aus. Aus.
5: Hari Minggu sehari itu.
0: Hari Minggu cuy.
3: Kira mau lelak menya.
0: Aku tu nanti suai deh tu.
5: Nih dia bayi nanti dia semai dia tahu.
3: Oh, uli. Ada yang masalahnya mal. Hari hangat ketucuan Maya.
5: Terima kasih ngagai tim teknikal kita sekali ke di nama tu hari RTM Sibu tau ke RTM kita di Kuching laban hari Sarawak FM YFM di Kuching mega
0: ya bala di DJ
5: DJ kita pengeluar program
2: ke
5: ya ke sama dan mujo ke jadi kami ungkup kami zon tengah Sarawak agi Siti dah agi studio mini
0: macam jauh nyawa suara itu.
5: Macam jauh mai lapan kami ke
0: pulai ni babut sekali kami kerupuannya
5: sabar dan yang nah dia mesti betul dia mesti
0: bertenang nah dia mesti rilia makanya jauh suai nyawa suai tu menang besar kebeli.

0: Belum itu.
1: Semak ke tu ay jako ba mai ke padak ko.
2: Nuka tagop dah. Oh, nyuka kagu nyanya.
3: Ah, nya. Dah kena nak mukah lah tu nak guap ya.
1: Oh, kini kini tu ay dah tu lagi mal.
2: Napa kau nak pulai ya?
1: Share story lagi. Now.
4: Terima kasih oh, share location. Jadi
1: PM tepi.
4: Kami kira ke hari kami RTM Sibu, hari ke PM Sibu kami. Nah, program Sarawak aku sayang. Dari Distrik Kai dia tua menteri ngasai ke pengerindau bala sida Distrik Kai dia tahu nyambut kita.
2: Ya, ya,
1: ya,
2: terima kasih yang ngora Distrik Kai.
4: Terima kasih.
5: Maja Ibin.
4: Ya kau dia resikai. Sidi resikai cukup kemarahan.
2: Cukup seputih yang.
4: Au cukup kemarahan.
5: Ke salam ke resikat dia.
1: Mhm.
5: Ya. Orang bujang dia.
4: Nanti orang orang bujang, orang sikat di toka nyambut salam dia nih.
5: Aman aman aman berdatai, aman berdatai. Aman nih, ya aman nih.
3: Break ke ganteng nih.
5: Aman nih.
3: Ke ganteng nih mah.
2: Ganteng, ganteng.
1: Lebih mui bien.
4: Ajak hari kami dua.
2: Oh, di map pulai ke Sibu.
4: Okey. Okey. Mana ke kapis kalian?
2: Kapis.
5: Tunggung lanjut.
2: Amat ka.
3: Dengan jauh dan ke Sibu aja
5: men. Amat. Ke Sibu aja.
2: Ya.
4: Anjuang ke Sibu aja.
2: Ini tan. Yang ambil kapis
5: terus ngamai nok ya deh. Ngamai. Nama merau, nama betul merau. Lain nak cerita. Kena tukar itu.
4: Lalu lekak ni yang
1: dia ni yang
4: tengah jalan ya udah ramai ke
1: oh kasih mah
4: bekenya kita ngambil bekenya
2: kita ngambil pulai ke pulai au amat
1: setuju
5: asal nak ngempu aja amnya
2: okey nak
4: ulah aja namanya kami aneh
5: lu lihat lah suai gua dah tangkap orang dah
2: okey bye okey okey.
4: Terima kasih
2: yang kita sebuat. Jimat doain.
5: Thank you Menti, thank you Mar.
3: Tadi YPM Sibu.
2: Ya. Yeah.
4: Okay, masuk.
2: Bye-bye. Ya, yeah, bye-bye. Okey.
5: Oh, masa.
1: Masuk ko.
2: Umah, umah. Bapa kali bye-bye suai. Hari tadi
5: bye-bye. Udah picking, picking, picking.
2: Okey, nya tadi balap ringan kami sebuat udah mulai ngah kita bawa ninjau Sarawak ngah mereka lagu peminta antara station. Jadi pukul 3 atau lagi peninga kita dekat mendiang ke program 34. Lalu nangkakannya mulai ngah Min Maliza bawa sada lemai lagi. Jadi ngoto mupuak dulu kami sebuat ninggal ke kita ngau sitik lagu. Ali Heli tau lagu ke di break nama pelakon ya ngalap ke ni? Semua pelakon-pelakon kita tanya nama ke au belele.
5: Ke udah lagu Heli tadi.
2: Nada ngawa.
1: Bu nada ngawa.
2: Kita ikut pelakon kita 6-7 ah. 7 ikut pelakon.
3: Pelakonnya.
1: Ya ke laki ni.
3: Ha.
2: Kesal kali ke le, nara main ke kesal de tau nang.
3: Besai kesal.
2: Okay, okay, bye bye.
1: Bye.
4: Bye
2: bye. Ya.
3: Bye ne, nanti jadi pelakon.
2: Ya, peningan kita ini ke lagu ke di Bayi Heli.

0: Sekulai sejalan.
1: Rentang ngalih hari.

0: Semulai sejalai Gawa FM, bab program 34 Surah Jawa. Nintian hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglamak sejak, hari pukul 3 ngalih hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri muzik. Pengelandia jari, ngarang buup, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Serah Nyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM Yukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Serah Nyawa, Nembat Baadat.
1: Jadi terbaya tentu meri selamat anggali hari ngagai semua bala peringati begulai ngok kami ba program 34 Serah Nyawa ya ke diungkup ngagai minggu ti kedua dalam bulan 8. Kena minggu ya keterubah tadi. 1 hari bulan 8 tahun 2026 dia semifinal ACSC ya ke 9 mujur diatur ba Dewan Serbaguna Selangau Dedian. Tangnya meh bunyi kesempama kita yang megah, tanya rumah dah temu, tang agi gak retu-retu bunyi tukul malu. Angat media sosial kelebih agi, bak hari minggu tu tadi, ngau macam-macam, jakuk tidak keluar ke bala netizen kita, ni kenyukung, ni kendak. Jadi bah suka 34 ke sekali tu, kami dekat agak postmortem, lalu enti nitiah ke, bak ACSC, anugerah catat siapa juara ya ke 9 tu, kami enti sebelah tu, kira ngambil semua komen ke diberi orang tentang bisnis di komennya ke cukup narik hati kami ianya narik guna kita komen itu laban sidak ya sigi nak berarti ke namo teh ke disebut kita ya ramanya bala peninga komen kita nya tentang diambil kami serius magang semina ngelama tu kami ngambil caranya berarti lalu nguji ngaturnya ngocara ke nena agi lalu bak sukat ke sekali tu program tu ukainya nyanda layak ukainya kak betalat kita tang kak nyawut sekedar ariah tanya ya kemisi ya, dikeluar ke bala netizen dalam media rama kelebih lagi ngambil ke kita itu tadi bala nemu nama utai ya kenyadi maya semifinal ujung minggu tu tadinya. Jadi sekali tu aku nak kediri laban tentu ya nganyadi gak kubiaku nanti orang ya ke bak jadi ya tulang belakang program semifinal ACSC ke-9 tu nadai ngau kulit tu. Jadi yang lalu ke penata yang pengurus bagi ban YFM ianya tadi Miss Amerika Midi kelebih lagi buat program 34 kita itu sekali tu. Au. Jadi mun dalam minggu tu neh. Benar. Benar angan saya ya. Abang Media Rama bisinya tadi ya nyukung bisi mega merik buah penemu lalu bisi mega nanya nama ke buah ACSC tu nyau dah tebak ya ke 9. Au agi mega utanya tadi nyadi bakat tu. Okey, jadi ya kami ke tetu tadi nak terus jadi tanda tanya. Laban lama tu kita ngambil kita nyebut tu perspektif sebenar macam komen.
2: Macam, tapi nyawat-nyawat mimit.
1: Tentang ke sekali tu laban nyamai FC sekedah netizen tu terima dah. Nanti guna kita madah. Sidak segi nak mendiang kejaku kita. Jadi kamanya kami mendih yang bukan nak mendiang tentang nyamai. Kebuah ya kami agak postmortem ke sekali itu ngambil kutanya nak jadi ke tanda tanya atau nak jadi ke penyaruan antara
2: ngambil
1: kita
2: ini. Ngambil keterang lah, ngambil keterang. Teka di, ada banyak, kadang-kadang orang di luarnya nak nemu sekedar hari pengawak tu tadi bisik utai ketau, bisik kena tahu. Jadi sehari itu bagi kita nerang kanya ne.
1: Jadi ya keterubah tu berkenan ke utai ke sini keluar ke bala netizen kita.
2: Komen.
1: Nyanya tadi tentang tu paling mayuh tu.
2: Paling mayuh.
1: Ini tadi
2: pengaduk palan. Mayuh komplain.
1: Pengaduk komplain. Ini apa tentang Dewan tu ke alai yang dua ngatu program ya ke anda untung keman. Ya, jadi tu ngambil contoh bisi balaya ke nganyung komen tu tadi. Ini tadi sekedarnya sponsor, nak sponsor. Kan bisi Dewan Hotel kia. Nak lah ke balap nyanyi nyepuluh tusur. Jadi bisi mega balap tu nyawun. Setiap tahun bakanya belama kasih muda balatis. Di ayah di tempayak kena. Lalu mesti muka bala kita komen itu bab media rama mana lagi pentas penyampaian segala sekolah anakku tahun yang kemari amanya udah pemda dah ke pos malam lainnya banget amai nak nyangkuang. Okey, jadi hanya tadi bahasa tak komen lalu mesti mega peninggal kita mada. Ia juga pentas maka event grand kaca lagi pentas ni biar petaling tarian. Sorry to say. Ngopi mega mesti mega ke mada AC SJ 9 agi label sekolah.
2: Agi label sekolah kata.
1: Au.
2: Au, bisi namanya Siti kita deh ke mada nama ndak ngatur ba auditorium Piramli ko ya.
1: Au bisi nya mentar ya ke mada ke nama ko ba kita bekala ba artium tu kita bisi auditorium Piramli token tadi botol kecil bekal ke suah dikena ba bukit bintang kecil tau ke sampai junior.
2: Au jadi kita Piramli tak kena maka. Au jadi nang amat mayuh komplainnya tadi kelebih lagi apa landor ngatur pelabak aku tu ukai ke terubah ya bala ke komen tu berkawal dengan pala nung ngatur sebab tu pun bisik ke mana maya kita ke ngatur ba luar upis atau ke ba palankah kereta di RTM Kuching tahun 2023 mayanya SSJT ke 7 final terus final baka fanpage aku sedap ya. Jadi kebenar ya kami ATM tu sigi amat bisik Siti Palan ia ke suah ndur ngatur program Piramli Bintang Kecil Sapek Junior Mukun ianya auditorium Piramli. Jadi auditorium Piramli tu pemayuh orang ke uleh tamak kia semina tu entiknya duduk batangga tu tadi 300 saja.
1: Oh ke Siti dalam ni?
2: Ya 300 saja. Tang utai dalamnya bakal kak lain ya atau ke perengkah dalamnya live atau ke siaran langsung hari Facebook nanti kita akan mendak sigi kita nak ibu namanya minta lain dari hari Telekom utanya udah bisik kena aja
1: nyengenda
2: udah bisik sigi amat semina kita kak nambah PA system kak nambah lighting LED kita bisik ada RTM di tempo sekedar hari utai ke patut diperhati ke kita maga kelimpah hari perengka kita nak tahu nak berhati ke duit ke dikena kelebih lagi kena mayar nombor 1 nombor 2 engkau token artis alai diau semua berguna ke duit maganya
1: aku nyonya lepak muan nama ke buah hanti ba di kejadian penerbit lama tu deh kita nemu utai nyandang nyaga ada lampu bisik backdrop semua oleh dah tu menagi nama nak sekali deh kebuah ya
2: okey kebuah ya nanti disebut baka tu tadi kita mayar token artis 21 artisnya tadi tokennya aja semak 30,000 jadi kita bagiga ke duit 30,000 nya tadi kita nemu bapaknya lagi kunusi ndak semua orang boleh merik kita itu perintah besai kelebih lagi kita semina boleh minta ba YB engkau kita boleh mengganti bisik tajaan tu baka company engkau siku-siku orang siku-siku orangnya oleh namanya sponsor lah sampai kita boleh ngumpul 30-nya pada orang 30-nya baru maya ratisnya tadi.
1: Maya muka bala ya ke bedau nemu deh. Sedang ngumpai YFM, RTM, perintah, nak patut nak ada duit. Tang, ya ke mainnya tadi nanti kita akan nemu amat mereka itu ya upis perintah tentang RTM, ya ke 9 bisik YFM aja.
2: Ya, mayu. Si 9 itu radio di Sarawak tu. Bedau TV.
1: Bedau TV. Jadi ya, ngomong keterang lagi deh, kita cerita hari akik lah.
2: Hari akik ya.
1: Akik ya, angka sepuri.
2: Ya, ya, akik ya, nyanyi.
1: Pugok duit mama.
2: Ya, ukai ke pugok ya, anti akik ya,
1: mama. Kementerian.
2: Kementerian.
1: Kementerian.
2: Katiknya
1: Icet ya punya.
2: Kementerian Komunikasi. Tau ke
1: Kekom.
2: Kekom.
1: Jadi hari Kekom tadi pulang ke sepuri.
2: Bedawa lagi. Hari Kekomnya ya bisa ada baruah ya bisa MC-MC.
1: MC-MC.
2: Jabatan Penerangan.
1: Jabatan Penerangan.
2: Jabatan Penyiaran. Kita itu tahu ke RTM. Namanya lagi. Nama. Ye. TV Pofinas.
1: Finas.
2: Berapa itiknya? Lagi bisa ya. Saya kelima semua.
1: Lima aja sih.
2: Bagi duit sih itu. Duit
1: kan? Satu tu tadi. Bagi lima.
2: Bagi lima.
1: Udah pecah lima tu tadi.
2: Baru dah datang ngagai.
1: Dengan hari angsa puri.
2: Pecah baru.
1: Hari angsa puri pecah ngagai.
2: Hari perlis. Negeri. Ngagai ke ngagai Sabah.
1: Station radio ya aja udah bisa 34.
2: Pecahnya. Radionya bedau TV.
1: Bedau TV. Bedau Unit Bukai. Ya, berita semua. Udah pecah berita semua pecah TV. Pulai ngagainya tadi. Lalu lagi RTM Kuching. Arti yang kucing apai. Apai mi tadi.
2: Apai mi apai.
1: Jadi pulai ngagai apai itu tadi.
2: Anak yang mayuh.
1: Anak yang mayuh lagi. Bas rawa tu jak berapa?
2: Artim ba 9 artim artim Sreman, artim Sibu, Miri bisi tajak pun Miri tu site tang kita nan ingat Miri bisi saluran di Melayu Iban Kayan Kenyah. Sama megak di Limbang. Sama salurannya bisi duit peruntukan yang pun megangnya.
1: Kak dibagi lagi.
2: Bagi lagi. Nyak kebuah cara kami tu tadi segi minta sponsor dari luar nak boleh ngarap ke ATM. Jadi nanti nyemak kesidanya buat tadi. Uliah kita ngagak ba auditorium Piramli tang yang ndak boleh mai orang masuk. Artisnya aja boleh masuk.
1: Lepas ni ba kapasiti penerbitan tu nyak ke bala ke benda tu nemu konsep kita ba penerbit tu tekan ngagak live lebih lagi. Artis udah sekian. Jadi artis mesti ya mesti penyiring ya.
2: Iya.
1: Laban kami nak dia mesti tanggung jawab baperka kena kena sidak ya. Jadi sebelum dia perform tentu ya mesti PA sidak ya. Tak ke penyiring sidak ya. Nyaga barang sidak ya.
2: Iya.
1: 12 iko finalis contoh. Jadi pulai ke ngagai sikup mai dua
2: tanya ya. Apa indah ya.
1: Apa indah semua udah kira 24.
2: Iya.
1: Udahnya kru penerbitan. Nanti kiranya skill besar live tu tadi. Udah kira bisi dalam 30 ekor meh. Meh nak enak. Ada dah nyuka sukunya. Auditoriumnya.
2: Penyokong artis aja udah sudah sebilik aja dah. Udah ngemenuah kenya.
1: Udah ngemenuah. Jadi ruang luar kita itu tadi open ke publik nadai.
2: Memang nadai. Lalu pian mengganti sudah mandiang ke engkau program Sapek Junior, Sapek Junior nama tadi
1: Piramli, Cak Kecil.
2: Kami tok bisi beda ya, mayu hurana nemu. Jadi nyak program TV. Tang kami tok program radio. Baka SSJ tok program radio. Jadi kesebut kita tadi program TV. TV tok ya bisi site budget yang pun, tau ke duit yang pun. Duit ke diberi ngangai program TV tok besai, ndak baka ngau radio. Nyak lai radio tok ngangai nanggeri ni hari minta hari bala YB.
1: Ya, lepas site, munyi kuat tadi, lepas kita tok, ba RTM Sarawak itu radio anak tu TV anak tunggal
2: jadi
1: radio tu yagi meh menyade itu sebut tu tadi kalau mau bagi belum menyade mukai jadi ayah kami TV tu tadi ia ngalai kediri lawan ada anak kenya ya jadi fokus sida TV tu siti lagi ba live tu sida nada itu ukai kemudah nak ngira crowd mai wah tentang banyak tadi kapasiti sida yang ya ba siaran TV
2: amat
1: penanggul kami ba radio tu tadi ba TV nang ya kita itu ukai mudah nada ABC Indol mata tentang stesen TV RTM ketia sempama baka bas kuda penuh.
2: Ya amat. Okey. Jadi berjaku pasal tadi tuan namanya kita sebenarnya minta duit dengan YB dan cukup budget. Bisi ya ke dalam komen ke Siti G yang ada nanti nada duit nama pengawa namanya ngena konsep nama ke ya?
1: Ngena
2: Kumang.
1: Baka kita itu tadi ngagak joint venture.
2: Okay.
1: Engau orang luar. Kita tu tadi ngagak kutipan reti tadi kak ngagak sell.
2: Beli
1: berjual ke tiket.
2: Berjual tiket ke beli meja dulu.
1: Bukan nyamik konsep bukan kumang tadi. Berjual ke tiket meja.
2: Jadi macam kan bisik bala komen baca.
1: Jadi itu tadi ngenang komen peringat kita konsep dinner atau tadi peringat kita tadi. Ya madah ke ngenang ke bak semifinal ACSJ di malam ba Dewan Yakangan lain din kia uji ba sebelah util di Menua Sibu kita bisi ba util besai ba util Kingwood ndak angat ekon bisi lalu pelabak ya mayu sambutan lawan indah ke Pekit Kumang mayu orang bebeli kemeja anur kini tu support eventnya jadi anangi ameda bala artis belagu Rinti penuh sidak ya sebilik aja segi mansang mupuak orang membeli ke tiket lalu pihak mega bisi ya ba tiket tadi nang ya ketika nyebut tadi grand lagi meh laban kursi meja lawa-lawa mega lalu apa artis bisi rekapet uleh la lawang negari ndak puluh tusur ya komen hari peninggal kita ke sikut lalu sikut lagi pan bisi mereka komen dia sebakal nanti untuk dinner paket Kumang orang sanggup bayar sepala 800 untuk ke 120 bak sitisitnya. Jadi asal ya nadai orang ngai mayar lebih harinya anti meda penyanyi ya ke bertanding asal me lokasi ngau promotion ya ke cuan.
2: Okey nya kira ke ya nyama ke nyanggo pergi Kumang ne.
1: Ngau kita ke bedina dina nya.
2: Dina. Okey, nanti dia sebab pakai kumang tu siapa-siapa boleh ngagak.
1: Ya.
2: Seraku induk, SD New, rumah panjang pun boleh ngagak. JKK semua boleh ngagak. Tang ya berbidang kau SSJ. Tidak sebut SSJ anugerah cata siapa juara tu. Seminat Siti je boleh ngagak programnya. Ianya YFM, RTM, Sarawak. Jadinya bida ya pekit kumang kau namanya program tu tadi. Nggak boleh orang buka ngatur. Mesti RTM. Lepas aku bisik terbaca setiap komen megak. Madah ke kita tukar nengalik ke diri ngatur programnya. Jadi RTM, bakal SSJ, anugerah cata siapa juara. Sigi nak boleh orang buka ngatur. Laban utainya adalah program The Baru Hak Cipta RTM. Lalu ya udah di patent The Baru MIPO. MIPO, bakal sedak AGL. Nah, dari kalau benda Astro ngagak anugerah juara lagu AGL kan, mesti TV3 agak ngagak. Jadi sebakat ngagak kisto, pekit kumang tu amat. Ya boleh, siapa-siapa aja boleh ngagak. Atang SSJ, mesti kita yang ngagak. Lalu disebut pasal meli meja tiket tu tadi, kita laban mayor anak-anamu RTM tu, ianya upis debaruah perintah besai. Tau ke federal government. Jadi baru-baruannya kami bisik Siti Akta atau kepekeliling dikumbai orang perbendaharaan atau KAP. Akta Perbendaharaan.
1: Awang-awam
2: lah. Jadi baru harta perbendaharaannya tadi, nama-nama program RTM nak tahu ngambil hasil dari orang awam.
1: Orang awam. Ujuk kamu dah RTM aja menikah?
2: Ya, semua program.
1: Awam biar mega, sudah JKR. Ujung lagi ke arah. Sida ngaga dina pan sida bukan ngaga dina jo meja. Sida nyemput YB datang ya, minta tunjukkan dari.
2: Sida ya ja, sida ya ja. Sida mampu jangan
1: ada kalau meja. Nanti mesti nyol meja ke publik, pian mega nama-nama ja aja sih lawan upis perintah tu ya nang sigi nak tahu sekali beambil uliah, beambil untung. Tang bisi bida. Lawan bisi orang nyemak ke ba pekit ya ke sebelah tu kita nemu deh. Sebuka lagi radionya mah cerita kita buka Kit FM sebab.
2: Ya, uliah.
1: Sida ngaga ajar,
2: bukan? Ajar ya, anugerah juara runtah ruai nah.
1: Runtah ruai, ya, jadi ya beda, laban Kit FM Company.
2: Company,
1: sidak ya, nang ya segi berplasar ke nggak duit, kena berjalan running ke company sidak ya. Jadi bak sidak ya, uliah.
2: Uliah,
1: laban duitnya kedua sidak ya berjalan ke programnya baru.
2: Ke program. Sama megak baka dama, ketumbah ya dama diatur, sidak yang kena konsep meja, meli meja. Mayanya antara nak salah ko, Datuk Patinggi, Datuk Sri Alex ke Ngerusi, mayanya antara nak salah ko dama. Sidak ya ngatur dama tu bergagak ke konsep meja, Dina. Jadinya uliah labannya, ukai governmentnya persatuan tak ke NGO.
1: Gerempung
2: ti ukai di kuasa perintah. Jadinya bida yang kau RTM, engkau mayuh orang nak nemu. Tajak pia, aku kak nerang ke mega. Kebenar ya cara kak nyual tiket tu tadi. Kebenar ya uliah. Tang ya bisik tang ya. Ia bisik peraturan ya. Peraturannya ianya baka aku jadi penerbit. Aku mesti memohon ngagai pengarah. Direktor. Direktor mesti memohon ngagai ketua pengarah di Angkasa Puri. Ketua pengarah di Angkasa Puri mesti nganjong utenya ngagai KSU. Ketua setia usaha Kementerian Komunikasi. Jadi bak Kementerian Komunikasi itu tadi baru ya nanti mada okey ya setuju yang nganjuang setiap proposal ngagai MOF tau ke Kementerian Kewangan.
1: Bapak tangkap tadi mah, mari tangkap
2: dia aku. Ari aku ngagai pengarah, pengarah ngagai ketua pengarah, ketua pengarah ngagai KSU. KSU tu mesti ngagai menteri kita. Ari menteri kita baru ngagai dia tu ya kena di Menteri Kewangan ianya Perdana Menteri kita itu Kementerian Besar. Nya baru boleh luluskan.
1: 6 tangga yo.
2: 6 tangga. Tempoh ya dalam 3 ke 6 bulan sebedau event atau ke program. Jadi ya enti diluluskan begak ia bisik cara madah ke. Bisik ia ngagak setiap account. Account-nya dikumpai account amanah. Jadi duit ke dikena ke tai hasilnya tadi namanya tiket. Mesti masuk ngagak account ke amanah. Semina account ja oleh ngadu utanya. Nya pun berpanggai ba kelulusan dari namanya Menteri Kewangan. Panjai. Bisi orang madah oleh muntang kena NGO tau ke gerempuang tau ke kelab. Bisi yang madah, bisi ku maca nanti nyemak ke kita agik gak nak ngena kementerian. Siapa-siapa yang ngaturnya bakaku boleh dikenakan tindakan tata tertib. Ya, itu deh. Sigi pedih ngadu tanya. Sabaka magatun nanti jemaah kita kalau ingat tahun 2019 coba kita bisa ngatur program. Lepas aku bisa kepada orang mandi yang ketuk ngau di Eastwood Valley di Miri coba.
1: Ya.
2: Okay, Eastwood Valley di Miri. Aku kan nerang mayanya kos mayanya tahun 2019 nanti disebut kak nyuka berita 10 tahun. Kos mayanya lepas aku ngagak kertas kerja 464,000. Kira ke setengah juta lah Maya, setengah juta.
1: Ya bukus, nanti ini tiak ya.
2: Ya, ngagai iso bilinya. Laban orang pada mana, mat kurang, ama mana. Tang mayanya, laban mayanya perintah kitai, ngau perintah Sarawak, enggak sebaka. Jadi mayu program kena oleh diatur, kitai ngau perintah Sarawak mayanya. Nya kebuah, bisi duit program TV berlalu lah.
1: Ya.
2: Jadi hari ke nganjolnya pulai ke Kuala Lumpur mayanya, sidak yang ada kena aja tau. Ya kan 464,000 nya tadi dikena SSJ di Miri mayanya. Jadi mayanya mega laban mayanya bedau bisi orang sponsor. Kita YB kita kak sponsor tang perintah kita mayanya tak sebaka. Tak sebaka. Jadi aku diasuh ngagak sitik surat nyak baru ku nemu. Bisi contoh bakal juara naik juara 10,000, 5,000, 3,000. Nanti di kak kak ngadu ke hadiahnya tadi mesti ngagak minit bebas anjur ngagai ketua pengarah anjur ngagai KSU anjur ngagai menteri menteri minta kelulusan pak Kementerian Kewangan sebaka anda boleh dek ketu diberi di 10,000 juara ya okey bakanya nyak ku nemu proses nyak juga sebaka ngokes diminta anda entri dah minta tiketnya tadi pedes 6 bulan
1: arti ya tadi kita itu tadi enang ya. Okay, kita nak boleh bekerja sama dengan NGO bukan kena parking duit. Ya, aku senang dia tu muntang tu parking duit. Kita berjalan program, sidak ya ngulih ke tiket.
2: Ya,
1: ngulih ke duit kena.
2: Ya.
1: Kita nak muntang. Entang nanti nyemak pan utanya yang kau mesti longgar lah. Pan bakku untuk pribadi kemana deh? Pedis.
2: Pedis. Laban dia bergantung, labannya audit.
1: Audit. Kesatu ya audit.
2: Ya.
1: Udahnya kedua, okay gak aku madah tu tadi di pengawal kita ke muka table kena paket kumang paket kalian tu tadi nak natai kuntung dah entah nanti berapa paket kita tu siti paket SSJ tu kelebihan kita duit mesti kabisik dulu
2: ya.
1: Laban kita nak boleh berjanji price 10,000 bulan baru
2: ya,
1: masa mayar
2: ya.
1: Kita nak boleh semaya dia pernah mula tu 2-3 bulan lagi duit masuk. Ya, nak bekerja, nak menikah?
2: Kalau kena viral, kena viral. Dah mayu program-program di luar ke nak maya artis kena viral. Ya, utak kan kaya kita.
1: Ya. Lepas nanti kita akan nemu. Itu ambil ke terang lagi. Lepas selalu ya, udah malamnya dipadah siapa menang. Dalam kanan 2-3 tahun itu.
2: Ya, ya.
1: Ya, nak segi dibayar terus malamnya. Ngagai semua finalis. Mena penyampau tadi menyekitai. Ditiak ke sponsor.
2: Ditiak ke sponsor.
1: Nggak jadi gak. Medah ke. Oh, mesti bayar 10,000. Nggak. Medah ya. Tahun-tahun. Itu mesti tahun. Kita nyebut padinya lebat lagi. Lebat lagi.
2: Lebat. Ya.
1: Maka itu tadi. Mesti kurang mimin.
2: Kurang mimin.
1: Tirenya tarit. Kita bayarnya.
2: Tajak pen gamal. Gamal namanya. Nama panggaunya bekanya jadi nyak menaka utai ke uliah kita atur lah jadi pas tentang tiket yang harap kebala kita nemu kami perintah besar segi nak uliah
1: berambil untung berambil kedanya batiapnya kebakaran orang pengamak kita keberara Ari agency itu ni buat apa kedai tu SKS bisa tamak bayar orang SKS nah dah
2: bintang kecil bintang piramali nah dah kalah orang beri tiket kami kan ngatur tu megak meri orang hadiah hamper orang datai okay, kami minta duit lagi orang awam nak boleh tang minta duit sponsor ngagi orang kebisik duit nak ke YB nya boleh
1: untuk penajaan
2: penajaan
1: nambah ke duit yang kesedia dah kita bisa
2: okay.
1: Jadi ngarap ke dah terang tentang tadi kerjasama nudi ngulih ke duit petiket nak petiket lepas kak ya kata orang minta si tiket ada mana saya dah free itu kamu ada
2: betul
1: anda minta saya kebayar orang kita orang beri
2: lagi
1: free
2: kita, beri kita free lagi kak minta bayar beri kita bayar lalu barrel baru lagi nama pengawalnya nak bayar free
1: iya lepas nak siti menikah deh aku tu bedau untuk uliah Arab kita tu kaknya sanggup ngabih ke duit yang kebisik di bak entertainment. Nanti bisik kita kena asal ku mayuh program kita yang kedua daudah tu yang kelebihan kena cara berjual tiket ya agi hidup agi berjalan tu. Tak nama kebanda berjalan nyak meh masalah penanggul bak sel.
2: Ya tahu sitik kita berarti. Nanti ngatur pengawak berketul nyamai munyi ke disebut balas kedak. Ya ukai anu gerah catat siapa juara tu kagi mengkang agi hidup dia tu. Siapa nyunyun kati-kati dalam bahasa Melayu nyawa-nyawa ikan.
1: Sepuat jengap-jengap.
2: Jengap-jengap.
1: Korang api hangap-hangap.
2: Jengap-jengap sangat tu orang. Nanti utanya nyamai muntang punya kesebut. Oh tu boleh, tu boleh. Ndak SSJ tu aja agi bisi nama ajar pagi bisi. Yang mayu agi orang bukai boleh ngatur. Tiap tahun konsisten.
1: Ya lepas tu tadi bisi berkawal gengau komen dari peninga kita itu tadi dah. Media ramai kemari ke berkempung ngau orang mayu ngatur program lalu berjual ke tiket. Lepas peninga kita bisi ga mari buat penemu. Kita nak satu buat penemu.
2: Kita nak nganuk sedaya nak nemu dah.
1: Sedaya nemu dah.
2: Tuk membayar kita nerang
1: ke. Lepas bisi peninga kita tu yang mana imagine apa market pigeon oleh nyual tiket. Lagi bala penyokong untuk kedatai total revenue tadi deh. Untung tadi 150K dia. Jadi munyi ko tadi uji imagine artis ke nang yang bisi fan base ngapa apa fan club berjual ke tiket oleh mereka empas ekonomi mana? Ekonomi ke mana gagai event organizer. Peluang dah bisi semina nak dikenal organizer agi ka one man standing lalu ka approach business owner kena mulih ke guna pasar event kena ngangkat ke brand si datangnya meh kumbai orang nyumbang air lebasi janda penemu kita nya nang ya mulih dikenal
2: tangka mayu si dana nemu tai ketau tai kena tau
1: kami tai kena nekul apa nanti tai tu nak nekul saya ko lama
2: nyamai dah lama kami tu meri lo puluh ringgit masuk siko dah lama tak tahu.
1: Lepas tanya dari segi nak tahu. Lepas tu kena duit awam.
2: Ya.
1: Lepas duit awam tu duit siapa duit perintah duit kita semua. Nak boleh dia digagak kena ngau cara rindu-rindu hati deh. Lalu bisa megak ya ke nyebut megak tu deh. Nanti anjuran 2-3 tahun tu kia tu nyodah penganjuran ya ke 9 tahun. Nah patut maya postmortem nadai berjurai setandinga sadar nyawa mensia ia ke masa pendek yang ukai kondem tang tu penambah baikan. Yang minta kau sebut kami ada pun tu. Kami tu nang si amat ninga ukai ke kita berarti ke tentang nama tu ngai komen, ukai ngai komen nama. Dapatnya tadi.
2: Sebut lagi mayu murana paham.
1: Dapat cek tu tadi kami tu tadi kami pendekatan cara ya dinga lalu gagak. Nadai guna kita itu nyau biaku-biaku kerja aja di tiak ke ternyata. Nama kebah kami tahu tadi nyawa-nyawa kami ke kita merti nama kebah tadi cari nak uliah digagak bakanya. Jadi nang ko baru ko dengar kita tadi ya. Ko ya ke agi ila anang kelalu ka kiak-kiak ngigau venue. Anang ngagak bandur ya ke terpencil. Minta ampun munyi nyebut tok ya laban uji giga venue-venue besar bakaba bandar utama di Sarawak itu. Kita bisi Kuching, Pencolu, Sibu, Miri udahnya gagak grand jual tiket RM50, RM40, RM30 ni tiap ke penuh doa. Laban pekit kumang kalian meja jual depan tetap habis meh dia boleh mensia.
2: Kira aku dah disawatnya tadi nah. Bekawal ngau tiket ngau ndak boleh disebakar ke ngau pekit ke ulih siapa-siapa aja boleh ngatur.
1: Iya man. Laban siti lagi aku kan nambah mimin ganti nyema ya boleh diatur kena deh. Bak pengawak kita ukai gak aku tu lubang madari pandai tang mayu di perda aku okey orang ke jual tiket meja tu nanti yang harap ke meja aja nanti ya boleh datang 150K menyi kepada peninggal tai logik ya datang dia di nama berjual ke iEurope
2: iya yeah.
1: Entah nanti program agensi perintah utanya sih nak tahu.
2: nya bedau namanya berseh ya nya tadi untung bersehnya baru keuntungan je bedau tolak untung berseh rega tanya berapa sida pemakai semua anda rata 150K nya
1: ya kalau pada munyi kutai uli apa kita ngagak nya kita pernah uleh ngambil cara ngambil duit ngau cara berjual ke iEurope
2: ya
1: iEurope ke nemu minta iEurope pernah kena bayar di dina tadi lepas tanya sikit nak tahu kali ba majlis rasmi lepas SCSJ itu pantau daripada kita majlis rasmi kerajaan. Entahnya nak tahu bah. Ketika kita ikat berpanggai 100% sebab jual tiket. Ya bapak penemu aku sih. Kok tu kaku tadi di mana? Nak yang kau kena kerja bersih salah. Minta ampun ke kaku tadi. Lepas utai tu tiada orang event dan ukai semina. Ukai tiada AGL. Contoh kaku tadi. AGL ni apa nak berpanggai berjual tiket. Ya berpanggai berproduk.
2: Baju. Orang ke sponsor.
1: Baju t-shirt dijual. Mark merchandise ngau namanya macam gitu tanya uliah di commercial kia kami kak ngagak uliah kenya tentang nama kebakar nak uliah ngagak kenya deh laban nanti kami ngagak kenya duitnya kini Audit ujungnya.
2: Audit bila masuk audit masuk SPRM.
1: Nah, kongai masuk jail.
2: Masuk jail mah yang jual mah. Kongai masuk jail bandu aja mai ku bandu ke SSJ.
1: Okay. Aja tadi cerita kawal ngau pengawal ya kerja memang nemu nak madah nemu kita salah tentang bisi utai ya ker ngasuh kami nak uliah ngagaknya bakanya. Okay. Jadi itu buat tentang tadi luar tu tadi.
2: Luar.
1: Tiap-tiap tahun.
2: Okay.
1: Tiap-tiap hari ya keterubah hari ya kedua nama kebuan itu nama kebuan yang gelak itu nama kebuan yang itu. Peningat kita sekutu. Munyuk ya, I salute what have been done by you DJ Monica ya. Semina ia ke semina bayar tadi enti uleh meh petas final tu anang kalau ngagak bawa siti luar aja enti uleh baik minah-minah meh kami kena entap bak dua sitinya aja. Au komen menikah.
2: Okey, tu selalu orang nyebut betuang berlama-lama ke orang. Jadi tidak sebut betuang baka tahu di sebab kita berkata tadi deh. Maka kita itu ari meet sampai besar, kita itu diada di besar ke paindai kita. Nyo besar dah kerja kita itu tadi nyo nguai kurang. Nguai kurang. Orang tendor kita nguai kan tua kita itu tadi. Kan gempu kita 100%. Leban yudah bisa kerja. Kapan digagau kapain dah. Nyak akan hidup ke kita. Jadi bekanya agak case tu tadi. Nanti nyemak ke orang tinggal kita ngangkat ke SSJ tu tadi. Ia nyak WB di betung. Nggak jadi kita udah SSJ tu. Semua orang rindu. Semua orang kak medak. Kak ngempu SSJ. Aku nggak jadi melakang ke orang tinggal ku ngangkat ke hari SSJ satu. Kelebih lagi bakal hari Datuk Patinggi Jabu sebab. Lalu ditampung Datuk Amar Douglas sudah mbas. Laban seagi ya agi jadi menteri. Seagi ya agi kak ke programnya.
1: Funding.
2: Ya. Laban ya, ya ukai kak aja. Kak tu ukai di mulut aja kak. Tak ngau nyuak ngau jari-jari. Laban final tu besar. Ratu ribu. Aku terus ramadah Datuk Amar Douglas. Aku cukup respect dengan dia. Tajak penyiaran orang ekonomi. Kami itu orang ekonomi sama. Tang yang bedak bahkan ni ICJ terulih ngangkat. Ukai semina arti aja tang mai ngangkat ke tempat Nduri ya tadi dah bakal dia tu dia dah badun Sabukit Saban di Sepawah. Jadi ia sanggup beberi 100,000 ngagai program SSJ tu aja. Jadi ngai jadi aku melakang ke Dato' Amar jemah hilang kaya nyong ngai agi. Orang bukai kenampuan yang agi baru aku mindah. Anak tu aku enggak jadi melakang ke orang kenggau ngepurnya tadinya ke buah ia ndak tahu lari dari betuang nitih ke siapa kemerik duitnya tadi lah kelebih lagi Datuk Amar. Lalu bakanya megak
1: semifinal
2: tu tadi laban YB Senior Christopher Gira ia megak aku medak ia bisik siti ciri-ciri tau ke style kenyokak bakang Datuk Amar. Ia ndak berjakau aja kak. Tang yang lalu ngau merik duit. Jadi tu aku namanya tadi tapi puji ngagai WB Insinyur Christopher Gira. Ukai semina duit MRP aja tang diberi yang megak ngau duit yang po. Laban tu dah ya ke bedau jadi menteri. MRP tu ndak besai. MRP tu ndak besai. Nyalai kita mesti dini kawasan ya. Ya ke namanya ya ke sponsor. Laban ti disebut MRP. MRP tau pemadu besar 50,000 kuasaan. Laban MRP tadi kumbai mesra rakyat projek mesra rakyat MRP. MRP khas untuk kawasannya. Bekal kesebutnya tadi airnya ngai nyadi to duit apa de ngagak program baru mah urang. Ngai tu nyadi ya tadi dah.
1: Ya, sebab kita nyebut menya tadi duit abah ada mula duit.
2: Ya.
1: Kena dia ngadu berbeda di rumah. Datang tadi tu mai duit tu ngadu berumah orang.
2: Rumah orang.
1: Jani semua bunuh ada dia
2: bunuh
1: semua.
2: Rumah orang.
1: Kita sebilik nanti makai.
2: Kerti nanti sudah sebilik tu tadi. Laban ti ada baik ke gangai tempat bukai gak. Laban maya YB tu ya bisi MRP. MRP ti lebih hari 50,000 ya mesti ngagai hari kementerian negeri impu approval. Nanti mai keluar. Nanti kurang harinya ya uliah hari yang pupus imat nanti yang mai keluar ia mesti bisi kebuah nama kebuah ya kak menaja duit MRP untuk kawasan yang agak luar kawasan ya
1: main duitnya keluar di luar rumah.
2: Ya, ya mesti mesti madah nama ke buah. Laban yang mesti efek tau ke pemanah utanya kebenaran agak rakyat ya.
1: Lama ungkupnya tadi, ini ungkup rakyat benar.
2: Ya, kecuali yang main rakyat dia, contoh agak kuci, seti bas, meda SSJ. Tambah ekonomi, nadai, impact ekonomi. Ya, banyak tadi. Utanya perlu diperhati ke kita megal.
1: Jadi nyam kenang ke tu enggak semak mega kau tay penemu yang kita keluar ke peringat kita tu nya ACSC kelalu berpanggai ke pak YB aja ke sponsor kau okay. Jadi peringat kita teriak ya, mesti madah ke buah penemu diri nak madah yang salah kau ke madah salah tak kami madah ke nak mau tay kenyadi banyak nak madah penemu salah lawan bunyi kau peringat kita ya siku tu jadi rata-rata orang ya suarakan lalu aku ni teh tulis
2: lah okay.
1: Suarakan lalu alasan kena si sponsor ya. Nampak si PK jalan penyelesaian sampai situ saja harapkan YB sponsor ya. Paling-paling pun buatlah di tempat yang berekon kesian bernyanyi baju berciak lalu pian mega ada aja stadium tutup di Sibu mau pola di Sia ya lah teh nang si mau nimak teguran dengan pandangan orang kita komen tu disuruh sponsor ACSJ bukan calang-calang event di Pulau Chambia kok tidak ya
2: okey jadi punya pulai baru ngagai kita RTM Radio Television Malaysia RTM de baruah Kementerian Komunikasi Siti Ari ketika madah agensi
1: perintah
2: tujuan agensi perintah yo ke merindang orang tang sebagai mai polisi lalu Siti Ari tanya tadi
1: pengerembai berita
2: engau kita engau YB itu tadi nak bisik kolaborasi atau kerjasama dikena ngadu program bak Endor YB. Jadinya ya tadi kami sebagai ukai swasta deh. Jadinya tujuh kita tadi Siti Ari ngang jembatan antara YB engau rakyat. Nya RTM puf fungsi tau ke upis pengawal tangguh pengawal upis kami. Jadi ya ke belagu yang tadi semina tu tadi kedua yang tadi.
1: Alamak sikit lagi kita mesti nemu mengada ubah dunia. Kita nak ulih kena cara subak kita datang barayat kita ya muka kita ni datang ke muka syarahan muka ceramah muka nyali cang lagi orang kita pun mesti kena cia ubah dunia kemaya
2: ya, hari. Ya, nyak terkerindok kurang. Nyak macam cara kita mai narik orang begulai ngah YB. Jadi nyak kita dikumpai orang pelaburan YB bak program kami. Tambah megak, jadi upis perintah besar baga kami itu semina dua aja ya kuliah merek sponsor. Nanti nak perintah negeri YB. Tahu ke kebukanya sponsor dari sponsor dari namanya company-company tadi kelimpah hari kita impo lah.
1: Antang sekarang kebukanya buat company pejau ke sponsor masuk alur dua hingga dua kami.
2: Ya.
1: Pas gue cek ekon menikah ekon nak kunda ya. Iya tu tadi naya bisi kita nyebut tu tadi 2000
2: ya,
1: maka kita itu kita bisi kerja bekerja sama lebih lagi engau atau hari kita ibu pemikir intelektual kita iban megak
2: ya,
1: ya ke merisauk kita lebih lagi ngada ke dua kita ngumpulin kena kita berbayar ke artis
2: ya.
1: Berbayar ke pemakai
2: amat.
1: Berbayar ke hotel laban semua penginapan kami enggak laban bak rundi yang kami sidak ya ke enggak program kami itu mesti ya berbaloi semua ya. Tadi sedia kemarin datanya baik tubuh baik belagu aja
2: aja padum aja padum tau ke Persatuan Alumni Dayak Universiti Melaya berengkah bergempung dengan kita dari tahun 2015 mayanya Datuk Petinggi Fred Jabo ke nyadi penawang utama SSJ jadi ya megak penawang padum mayanya lalu ya madah ngenak padum lepas padum baru ditubuh ke mayanya lalu nangkan kenya sama megak ke dia tu penawang utama SSJ sejanya Dato Amar Dagle Sugah kan megak penawung padum.
1: Ya.
2: Jadi padum tu bangga dan luang laban kada-kada duit YB tu ari sistem je lubang masuk. Padum meh ke luar ke duit sedak dulu. Mayar bala arti ya semua. Jadi terima kasih mengagai padum kelebih lagi diketuai ke presiden ya Encik Kuple Nyi Pak Haji ke ari subak bah ngau kita bergempung. Laban mayu tak ngandak dibayar dulu. Bakal trofi dua bulan sebedau tu mesti kak bayar dulu
1: amai, laban, booking laban trofi tu ukainya kena dulu pergi lah bayar
2: mesti bayar dulu jadi sedangnya kemayun dulu
1: tapi ini mungkin guna kita kena duit
2: ya.
1: Kena duit saya duitnya sih peruntukan
2: ya.
1: Kena programnya Jadi kita kena sidak ya.
2: Ya.
1: Banyak. Berarti tadi trofi UKRTM nya dia.
2: Ya.
1: Duit prize UKRTM nya dia.
2: Semua YB
1: maga. RTM tu mai tubuh murus ngerja aja.
2: Ya, Mat. Kami yang merik kejari kaki bekerja.
1: Enggak mengharap ke obat terang membas tentangnya deh. Okey, jadi tok gi berkawal ngau komen peninga kita ini tadi. Hari peringatan yang madah ke panjai cerita ya. One word aja. Ya adalah event tahunan. Event dalam kalender padah ke atau dipadah ke kalender kita iban punya. There are few more way to cari duit ya madah itu deh. One of it adalah grant. Nya guna kita bisi Kementerian Industri Kreatif Seni Persembahan Sarawak ngau nama-nama job tai ke di baruah ya.
2: Okey, MTCP.
1: MTCP.
2: Okey. Angka mayo bala ndak prati ke pos ku ba Facebook sebab tu tahun 2024. kala dianjuang
1: kita kala nguji. Bukan nama nguji, kala nguji.
2: Okey, semina SSJ ya.
1: SLB
2: menganugerah catatan lagu Bedayuh dianjung sekali ngau Binta Kecil, Binta Piramli, Binta Piramli ayah Binta Piramli konsert 34. Jadi ACLJ ngau SLB ndak di kemendar lah, ndak diluluskan yang pu budget menteri MTCP. Nak nemu kebuah tang pelabak aku tu pelabak aku laban aku nak ngau present mainnya ya ke ngau bertemu ngau menteri yangnya bos besar di atas. Engkau laban program tu kayak program TV. Program TV lain bakal Binta Kecil lah program TV. Jadi kau selesai duitnya sigi hari setiap tahun MTCP mereka. Jadi bakal isis JSLB program radio. Aban dia tahu radio ndak bakal radio keliak. Sebab jaku bar radio dia tahu radio nyok ka bakal TV. Atau mutanya lalu bak sistem lalu bedau ditukar bakal duit ke diberi hari
1: kementerian
2: pertukan. Agi ngumbai TV.
1: Nah, caranya
2: gimana? Radio aja cara bakal subak. Jadi engkanya tadi kebuah ya nya alai aku ndak agi minta ke MTCP nya laban MTCP bisi dua grant program grant dana mudah cara laban grant program kedua minta ya oleh merek 100,000 sampai 1,000,000
1: nah lepas benda
2: kita tadi kau ngalah
1: bukan nasib bukan rezeki
2: ya bukan nasib. Nyak kena kena sida program Binta Kecil semua tadi nak sampai junior. Nyak alai bertemu ngau insinyur WB Christopher Gira. Laban aku pemandu irau ba semifinal maya nyak. Nanti final aku nak irau. Laban Dato' Amar sikit ya bisik fan ya menteri ya boleh merik mayu lah. Nyak alai bertemu kami sida WB insinyur Christopher Gira. Ya terus telefon ngagai Dato' WB Dato' Senodan Lawan. Kami betul bertemu ngau PS ya. Kian jadi Datuk WB Datuk Megat Madah yang gayanya dia gak meluluskan tu nanti nyemak ke bos ya dah madah nak kok ya betul kok kita nanti bos kita dah madah nak jadi kita madah au nah kita baru orang dah jadi yang beri sitik cara uji ngena geran sitik agik kok ya geran dana mudah cara tajak pun geran tu kebenaran dah besar tang nampung mimit mah pamama. Jadi tu terima kasih
1: pamama aku ngagai
2: ya WB Datuk Snowden ya kemayuh dah nulung nurun dikit nurun dikit ngagai upias ya. Pasal tu tajak pernah mayuh nulung tang bisik pama mimit lah mantuk semifinal tu tadi. Jadi
1: ukai ada ya tadi SCSC itu pan bisik di palik ya. Kementerian ya.
2: Ukai ndak kalah minta, udah kalah minta. Okey nya tadi kalau ngam TCP.
1: Kalau banyak tadi menyiko kita ya, tadi nasib yang nak dia
2: ya,
1: tadi. Lepasnya rezeki kita pun nak boleh haluka ngerinsa haluka pada ringan. Ada tu nak boleh. Nah, lepasnya tadi menyukur jaku tadi. Bisa juga utanya kaya mana lagi lepas tujuh jabatan dari situ. Ya, kau tadi tu universal ya, lagi. Yang kan standard kita berdua dah tadi.
2: Berdua tadi
1: ya. Jadi, lupa-lupa kita yang kena betul ngerayap dan tambah levelnya.
2: Nah, kawak gak tuan ke tahun dudi kita
1: nak mau.
2: Tahun dudi kami nguji minta baru.
1: Ini mau ya berdua dah pedak rayap.
2: Ya, lupa-lupa. Ngeh nama dah, okey nak kalah minta. Okey, nama lagi bisik.
1: Hanya tu tadi, dia tepat disini nyebut TV ngor radio tu tadi.
2: TV ngor radio.
1: Okey, kita itu program radio. Kali tadi dia
2: mau. Program radio.
1: Nama aku buah. Kita Sarawak tu, kita bisa TBS. Nama kemana dia keluar ke buat TBS. Nama ngena ke internet. Internet, mimin internet. Nya putus lain, nya telekat. Mesti dah kebelagu ke sedaknya.
2: Sekat-sekat. Nya ketawa dah. Okey, jadi mayu aku meda komen orang. Aku meda balas sida TBS pun bisik gan imbal dia. Madah ke namanya... ukai kita itu engkau sida anda sebaka bisa ya aku mendak komen kasih ya kembali sida nyok sama nyok sama kena ano
3: ya sida anda mutai nyok
2: dari anda mutai kena ano sebenarnya itu pun tahun 2024 pun kena ano maksudnya ya nama kebuatan keluar ke Pak TBS jadi TBS ngau RTM itu tidak sebaka bahkan di mana TV 3 ngau estro
3: ayah kata paling yang mainnya kanya kelalu jauh TV-TV semua turun namanya itu kita kesemak ngau masyarakat kita sepama kita mendak bas kita ya bah jalan haluannya bas bas Asia ngobas freeway nas bakal nggak jadi deh beli tiket bas Asia di alukan depan bas freeway mesti di kan depan kenya apa kenya mengapa kami itu RTM nang yang udah bersih channel TV ya bu nggak jadi kami bahwa YFM tuh nyong lebih nyong ninggal kami sembilan ya temu nganyong utanya kian
2: amat
3: pokoknya mega bekas sidanya enggak jadi kami bisa apa enggak jadi kita temu latih temu gambarnya lawan apa ya kami segi bisa hanya kami tentang itu kamanya uliah mega dia tuh prosedurnya berarti uliah prosedurnya
2: minta ke KL kian lah
3: asli panjai kan nanti ya
2: panjai
3: ya enggak kita ketika kami minta live SCSJ 9 tuh ya keluar tahun 2018 28 nih

0: Jadi sebut pasal TV tu, utai ke daripada kita facility tau ke PA system, lighting semua. Nanti bakanya yang boleh masuk TV, celuang main dalam TV.
1: Lepas buat TV ATM yang bisi
0: spek yang
1: boleh. Spek yang boleh patut
0: dikira. Tahu dikena lighting yang berkeni. Jadi kena kena kita nya. Nya segi bakal punya pada kita tadi kampus style. Ah, enggak jadi masuk TV ya.
1: Tambah megah deh. Nanti kita akan gaya kos ya. Asal kunya kena tu leh. Kadi tapat kita gah.
0: Bakal di.
1: Kabar berangan lah.
0: Bakal di miri kos ya. Leban di miri sebab bisi di record masuk TV. TV okey maya.
1: Ya, wow.
0: Setengah juta. Mayanya setengah juta dia tu pelabak kos juta.
1: Data ya.
0: Ya.
1: Nah, tambah megah nanti kita itu tadi berkenang ke program TV deh. Munyi kada sebut tu tadi gah. RTM tu TV ya sebab bas kuda penua. Benar. Ngelajaknya. Okey sebenarnya kita ibanja minta SSJ. Balas sudah sabah pan minta kemato ke time dia. Hari pahang pan minta. Jadi itu tadi bunyi kita kena kita tahu punya bambiri sebab nasib manah ne.
0: Nasib manah.
1: Udah pasuk kurir lembas ke kita.
0: Ya,
1: ya. Entang tahu siti alu kubetnya. Nyona diingat kurang. Kurang ingat lagi kurang programnya. Oke, okay, jadi ya aja tadi tentang nak ayan ba TBS tu atau ya kaseku mayung tak kontroversi mamai hari ya ke satu itu ke semifinal ke sembilan tu hari siti nadenak orang berjaku ke tu jadi terus kena komen bala cerita kita kelebih lagi ba tentang juri hakim ya ke dipilih tu okay, tadi. Okey, jadi peningan kita itu mudah. Mayu komen staf penemu bala mayu tentang semifinal ACSJ ke tahun tau. Au, kena nyawat atanya netizen uji pencerai ke nama ke buah sanu ke bisi pengilap maya belagu tau buliah sanu ke bakal ke mana dang tau nak buliah ngagai final. Jadi permakahan dikira bakani ngambil ke bala mayu ya ke badu bercarut ke utanya lalu nanti bisa sedangkan mu keti cara ada juri itu tadi beri makah jadi ya bab vokal berapa persen performan berapa persen kau utaya kebukai nyak ketemu sedang lalu mayu bala mayu tadi beri komen laban tai ke didinga pening kasar engkau nak sama engkau format penilaian pihak peningkat kita itu yang nyebut deh. Lalu bisa enggak ya netizen kita nyebut nanti vokal enggak diutamakan asai kuari segi lagu sisiko nyatu lah Senti Oliver mai uleh menang meh ku ya tion mana lirik mana tang vokal kelawat ke yang mai gak ngaga pikir lirik lagu hari ngaga pikir tion lagu ya ke mana lalu bisik mega ya ke komen begitu juri mesti hari kaum Dayak yang profesional dan memahami jaku iban tulen ukai nemu lagu aja tang nak nemu tikas leka jaku ia ke mana ukai bercampur lalu ia ke situ tukar ketawa lah kau ni macam situ deh nanti munyinya ACSJ hanya pertandingan untuk komposer ngau penulis lirik nama nak asuh dia komposernya belagu anak ngasuh penyanyi atau aku nyawa dulu tentang apa ngasuh penyanyi komposer nama
0: ngasuh belagu
1: ACSJ segi pertandingan lagu ya segi amat lagu deh biar mereka siapa ke belagu penyanyi. Entah nanti mana SSG itu pertandingan nyanyian, bukan lagu, nyanyi. Arti ya, ngambil ke contoh, siapa masuk tadi? Mawat nih.
0: Mawat
1: ke menurut itu. Mawat ya mujur masuk. Nanti pertandingan nyanyi, ya boleh nukar lagu ya buat final lah. Laban ya pertandingan, biar pertandingan belagu. Ya mati ke suara lagu. Bukan lagu ke disadakannya.
0: Minggu tu lain lagu ya, minggu nyala lain lagu ya.
1: Arti ya, bukan ya masuk tadi lagu Daya Bintang.
0: Oh.
1: Dia tu final lah, ya boleh
0: nukar gaya. Tukar semangat.
1: Tukar semangat lah banyak benar-benar hit dia
0: tu. Ya.
1: Ya, kurang pertandingan nyanyian.
0: Ya.
1: Jadi ACSJ tu, ianya pekit berlagu. Jadi lagu ke disadarnya, nya kena pekit.
0: Ya.
1: Kati-kati pan kaya patuak, kaya rengak lagunya meh baik lah. Laban lagunya meh. Jadi siapa kumpul lagunya deh? Komposer, ngap nyanyi. Ya, kaya komposer aja, ngap nyanyi. Dua-dua ya. Sedap ke
0: ya.
1: Belah kumpulnya. Okay. Tambah lagi menikah.
0: Okay. Jadi tadi sidak ya agi nak nampu bekan cara markah. Jadi markah ya berapa persen pihak mega bisi tu dua sahut ku sekali au markah berapa persen nama bekan cara ngira markah ngau ngambi akim tok ke juri bangsa Rabukai. Jadi engka aku mai sekali lah markah pengiraan tu tadi. Juri tu tadi bisi tiga.
1: Jadi
0: juri keterubah ya bangsa Bukai tok ke ketua juri. Juri keterubah ya itu ya ke ditanya au okay. Melodi ngau komposisi, susunan muzik ngau

0: Vokal penghayatan persembahan. Jadi tu ia ke juri keterubah, ketua juri. Jadi juri kedua atau ketiga. Lain lagi ke tadi tanya sedanya. Laban ia dua iban. Sebutan dan lirik. Ia lain lagi 30%. Susunan muzik dan melodi 30%. Laban dua sama pendengkebang lagu. Nombor ngagak lagu. Vokal pun bisik 30%. Lalu penghayatan persembahan 10%. Jadi nama kebuah mesti bansa bukai. Aku kan nanya kita. Aku nak nombor macam tu tuan. Dia nombor.
1: Oh, ukai medah kita iban nan mau macam bisik yang ke bisik. Entah ya ke betul-betul ya ke udah boleh pensijilan. Ya ke boleh menjadi hakim bahasa sisi begitu benar ditemu kami siapa. Jadi ke pernah nak ke tahu kita ngenak ngurang meh ya, orang ke nemu tu. Jadi nyamai tu nyebuat dari siapa juri pan dan temu orang. Bakal contoh yet kerja-kerja kita juri menyari hari ini pengawak ya nang benda tu gaya
0: dari. Yang pengawak sudah ya.
1: Jadi orang tu meh ya ke napias lagu nyarap lagu ke tamak ke carta. Bakal tu sumbang sama dia tu menemu. Ini kau tu lari temu salah. Dia bakal aku nadai. Aku nemu tu betul tu.
0: Aku nanti macam A, B, A, B nya. Kan nemu mimet kan kalau belajar kelihatan. Nanti kita meda. Tu mayu orang nemu tu. Orang ke bermain muzik. Atau kumpulan tu. Ngau combo. Beza ya. Okay. Break dia tu. Orang ke namanya selalu nebah. Nebah tanya tadi.
1: Orang band lah. Band lah.
0: Dia pun band lah. Band bala kita iban. Engkah dia ketuk. Tebah. Nada nemu.
1: Kurang. Combo, mesti nemu tak kurang.
0: Setakat tu iban. Nak aku nemu bisik nak. Lepas aku kalau ngigak mayanya. Nganti orang ngambil drum lah. Nak mayu orang macam not. Boleh macam not tu. Nanti combo tau ke orkestra RTM. Duduk ke dia. Engkah di dito. Okey. Di main di tiap ketuk. Ya lalu terus dia main di tiap ketuk. Jadi dia beda ya. Kita yang ngau orang tu. Penanyi kita yang ngau orang tu tadi. Ya nemu nusun. Bekeni tusun lagu. Yang putau susunan muzik ke orang tiuan tu tadi. Sidak ya uliah magang. Nya ke buah sampai Dato' Mozaini program TV3 pun Dato' Mozaini dia ambil orang. Nya orang ke betul-betul pakar lah tau pelandi abak pengawak tu.
1: Lepas Dato' Mozaini pun siku hari hakim ke mesti bersih je. Bukannya calang ya.
0: Ya. Yang kemana nanti kita yang nak mengagak tau. Anang ke mengagak diri kan jadi juri ke
1: terubah. Udah yang simpel banyak bunyi kaku tadi. Muzik tu. Kan jadi kita menyebut ke bangsa mesti ke iban mesti ke tu lawan music tu ya universal. Siapa-siapa aja tahu lawan kelebihan lagi bau teh ke subjektif ke penilaian music ke gagak ketua juri kita ai awak benar ketua juri tadi ya segi ya uyo ke ya jadi dengan lekang kita ya ya kedengar tiunnya ngam ngau yang bunyi nyawa ya yang mesti kesebut tiunnya baka A mesti A lengkuak-lengkuak yang mesti tu mestinya ke lengkuak nya ada kira ya bukan ingrarnya. Lalu kita ke bahas tentang milih pengulu Anderson yang lain.
0: Ya.
1: Ngapain yang megak Pak Wesley belajar.
0: Wesley belajar.
1: Nama aku bahas seluar yang ke dipilih.
0: Okay. Pengulu yang lain itu apalah aku mayuh orang nemu siapa ya. Yang nengkebang lagu, yang main lagu nemu. Ya landia namanya Bab Music. Lalu pihak megak Wesley belajar itu. Ya ukai semina penanyi ngau penengkebang lagu. Tang yang megak siku ari teknikal. Kita RTM
1: sebab. Bekas RTM. Bunyi-bunyinya.
0: Bunyi-bunyinya.
1: Tujuh pendiang magang.
0: Orang teknikal. Kenyaga music semua radio. Sedak nyaga sebabnya orang kelemu music lah. Jadi bersebut megak pasal namanya tadi Hakim ya ke disebut kita tadi. Nah tuan, kami ditok bisa hiburan music. Jadi hiburan music tu tadi ke selalu dor bertanya lebih lagi bak music tu tadi lah. Lalu sidak ya madah laban tu nitiah ke nanti sebenarnya tu kan kita kelam bedah SSJ SSJ 1 hingga SSJ 3 ya kan jadi juara 5,000 je. Diberi ngagai penanyi amianya kita bedau ngagai upgrade tau ke dah nikik merik ngagai lagu ngau orang kena kebang lagu.
1: Laban format kita yang sebelah tu sebenarnya format merik ke penyanyi?
0: Merik penyanyi je.
1: Pemban nama terlebih kita yang berdau nemu tinjau.
0: Berdau nemu baru kak berikah.
1: Berdau nemu diri ku yang tetuk kamai tujuh kita yang ngegak tu. Sebenarnya rindu kak merik yang kemenang duit.
0: Ya betul. jadi berengkah hari 2017 mayanya. Bana ke bisik merandau ngaku ketuk-ketuk ku ya. Jadi baik ku ngagai Tuan Galuang mayanya ke mayuh ngau. Sama ngangkat ketuk ia maya nyagi timbalan residen di Betuang. Jadi bertemu dengan Dato' Amar, menyanyi Dato' Amar Douglas, kak ngangkat ke okay seminda penyanyi tamagak penengkebang lagu. Tang kita mesti nemu enti nadai penengkebang lagu. Penyanyi nadai di dunia to.
1: Nadai lagu, kena nyanyi nadai lagu.
0: Ya, nama teh bepantuan jadi bisa berungai ya uliah lah.
1: Nanti orang ngarang lekanya.
0: Nya kebuah sebaka menggak konsep anugerah juara lagu tok AJL TV3 kita mesti kak sebaka ngangkat ke okay seminda orang ke belagu tengah gak lagu. Tang kita mesti nikik ke namanya pemesai juara tu tadi berapa prize
1: ngambil ke dibagi
0: 10,000 menya 10 85 nya ke dia toknya. Jadi Datuk Amar setuju nya alai berengkah harinya SSJ tu kan sedang mengangkat ke penyanyi tambah gak penengkebang lagu nanti keliat siapa tenglala sedak je seli jabu siapa gi nama sedak Eldin Aladin tok meh orang ke tu orang pernah kebang lagi.
1: Nyalah mau bisa payah.
0: Bisa
1: payah. Entah sebut berkawal banyak deh. Aku teringat ke jakuk ke kelak di dingaku deh. Penyanyi sebenarnya nama aja. Pekerja mega baka tu ya. Kerjanya buat tang nanti di banding ke ngau lagu ke dibaik ya. Penyanyi tu ya sih nikir buah. Tentang lagu-lagunya sebab apa yang kenal orang. Tapi lagunya gitu sih.
0: Royaltinya pun pula yang agak kengagak. Lagunya tadi nya kebuah kita itu cukup bersyukur lah kita tahu terima kasih ya lebanti pulai baru ngagai nama kebuah ngai nak bansa bukai mai bansa bukai nanti kita nemu bah sejarah lagu kita ibanto kita berengkah ngau piring hitam tahun 60 dari 60
1: jauh
0: hari orang orang putihnya lama udah belagu kita maya tahun sebedau 60 nya kita sebenarnya namo bepantun namo budungai beramban utanya uliah tang berengkah hari 60 nya radio Sarawak pun dah bisik nyak pen mayanya kita ngambil tiun lagu ora putih tiun lagu Indonesia ngau mega Hindustan mayanya
1: ngalih lagu raya
0: saja ya oka aja nya diarnya kita berundiang siapa keterubah yang agak utai ke beketuk tadi? Ukai bangsa kita, lain nanti kita yang agak pekit pantunnya dia. Kita main orang bukai. Nyanya bida ya, ngambil ke bala kita nemu.
1: Lepas pengelan dia cari enang usia orang yang ke nemu lagi. Nah, ya. Salah kita belajar ke nemu.
0: Betul.
1: Lepas ujung-ujung kita nemu. Lalu pihak mega, Siti kita kena singgah sebut tua men. Nama kebuah. Ini sengah lain gak boleh silap belajar. Mega lepas Siti, mbak semifinal ke sekali itu, seduanya pihak berkecuali.
0: Ya.
1: Pihak berkecuali punya komen itu, lepas nak kak ketuk kita nemu AMP production pun yang nanti keluar ke lagu nanti si Manus Abang apa pikir pihak mega Wesley pun nanti gak ke lagu bakal tonton
0: ya, jadi tukar sawit
1: jadi sedua ya berkecuali nanti berkepentingan bahawa tiap ikut semifinal jadi nyak kebuah ya di sedua ya tadi dipilih bahawa semifinal ke sekali tau
0: nanti kita ngasuh Juni Aman jadi juri berongganya deh
1: nah jadi anak ya. Okay, jadi ya saya ku suci lagi utai ya ke saya ku deh.
0: Agi bajuri.
1: Agi bajuri tentu tadi saya ku tanya tahu sambung depan dua saya tu ilah menikah.
0: Dah ngawat terus kerja biar lebih jam.
1: Jadi ya tu tadi deh berkenan kembali komen peninga kita. Okay, tak lama oleh nama nak milih nama AJL anugerah juara lagu aja atau tentang bahagiannya tadi itu. Pasang pada lagu itu tadi, nama kebuah ukai, nama pekit lagu, nama kebuah memilih nama siapa juara. Itu tadi katanya orang itu tadi. Laban nada daripada pasal juaranya untuk lagu atau ke ukai artis.
0: Okey. Bisik kan? Nyo nada dekat disebut punya jarak. Pasal anugerah siapa juara ya, anugerah cakap siapa juara. Jadi program kita nemu kita itu bisik radio catat siapa juaranya setiap minggu. Jadi lebuh kita kang mai programnya keluar. Namanya ndak tahu ditinggal. Mesti nganya di anugerah catat teh bukai. Labannya ari anugerah catat siapa juara nintiang ari 5. Ari baik.
1: Diambil ari program.
0: Diambil ari program. Ndak uliah di Singapura. Siti Age nama kebuah. Laban namanya bunyi ku depan aku tadi ya udah di pattern ke Debaru Hak Cipta Radio Televisi Malaysia atau ke RTM. By IPO. Jadi siapa-siapa kengena kebenar ya, kengena logo ba logo program atau logo SCSJ, bak poster orang bukai kebenar ya engkau nak pembenar kita ia boleh dikena tindakan. Ba royalty laban kita itu dah bisik hak cipta dah. Sudah didaftar magang teto. Laban ukai kami itu daftar, KL dia daftar. Bisik bagian daftar kementerian anda kementerian. Nya ke bawah namanya ndak boleh ngena nama bukanya nama ba programnya tadi. Sebedau tau ia gi di Miri Subanang Aman AGLTI anugerah juara lagu terbilang iban. Tang nya program di Miri. Tanah pindah ke Kuching. Enggaknya dia mai program di
1: Miri. Lah banyak terima udah dicop
0: dari Miri. Ah, dari cop Miri sama enggak case-nya tadi. Di tu yang agak nama bukai. Cata sepa juara. Sebedaunya dia ndo gerah cata sepa juaranya ke buah namanya nak boleh ditukar sebarang.
1: Oke, jadi ini kalau baru ke belakang tu ndak tertinggal macam ada tingkat ke macam tu tadi. Jadi tu peninggal kita sekutu mendah siku-siku artisnya lebih maju antik ya dah ngau masuk acara yang kebesar baka ACSC itu laban juria mesti profesional. Entang ya tu tadi kok ya mana lagi lebih maya bertanding tadi juri ya ke menilai beri komen. Kira tadi baka kan udah ala-ala reality TV
0: minyak tadi. AF lah baka AF lah baka AF subak lah. Okay. Jadi ya program reality TV itu tidak sebaka laban format ya ia dibuai setiap minggu. Tuh tidak dibuai setiap minggu sekali buai aja masuk ke final. Nanti ya sekali buai aja. Okay, lima buai. Siti buai minggu tu. Ya mesti komen nama ke buah di buai tu buai. Minggu ni nak lain gig kau ada buai gak?
1: Ya betul. Lepas Siti lagi bak kita tu ACSC menyebut kita ya pekit lagu.
0: Ya.
1: Ukai ya pekit penyanyi.
0: Ya.
1: Ukai ya pekit berlagu. Ya pekit menurut kita berlagu. Lagunya ke depekit. Ukai penyanyinya ke depekit kita. Tambah mega ya ke berlagu bak ACSC tu. Okay, tanya segi orang yang sudah boleh title penyanyi.
0: Penyanyi, penyanyi.
1: Berarti dah jadi penyanyi itu. Tahun ini pada kami bermuat. Atau, nak gaya tadi. Tentu ya, bah, label tu tadi. Lain lagi ke cara penghakiman ya. Nampak ya.
0: Baka bah, AGL pun sebaka mega. Kita, orang, ya ke semak lagi dengan kita lah AGL. Lepas nak lain nak kena tahu dah. Ajar pernah ada lagi. Kebisi di Sabah bisi anugerah juara lagu apa namanya bisi itu.
1: Ya bakal lagu tanya lagu bangsa sidak ya.
0: Kadazan.
1: Kadazan
0: bisi.
1: Bisi nama khas sidak ya.
0: Kadazan bisi. Anugerah juara lagu Kadazan Dusun kau Bidayu.
1: SLB.
0: Kata lagu Bidayu. Sidaknya pun sama nadai kalau udah habis lagu juri beri tanya nadai. Nanti kak komen ujung sekali nya reporter nanya lah nama kebuah ia tau uleh juara. Mayanya uleh ujung sekali dah udah habis program uleh.
1: Nanti kita komunikasi komennya catat kenyalang bisik deh.
0: Ya, catat kenyalang konsep catat kenyalang baru uleh.
1: Catat kenyalang baru main komen.
0: Ya.
1: CSJ nadai. Okay. Jadi kesiko tu berkenang ke bak teknologi dunia kami hari itu.
0: Okay.
1: Jadi ya peringat tahu dia semua dah ke jemaah bala kelan dia ngagak lagu AI ke beri official dahnya mana mati bakal lagunya dipasuk ke bak carta ke bak tahu nanti bina lirik aja key pointnya tahu ngasuh aku belagu gak minta skillnya
0: ya. Yang pun tak belagunya apa lirik sebenarnya
1: lebih lagi bagalah peminat tu yang minta lagu AI ni pasuk ke bak pekit begitu. Pernah tentang tu kayak kita mendahnya ubah dunia.
0: Tu. Ubah dunia. Okay. Nak kak ke dia tu RTM ndak mengiktiraf lagu AI masuk dalam sistem tak ke radio ngau TV. Laban AI tu ia nadai penengkebang lagu. Ia kengagaknya adalah komputer robot semua kengagaknya. Jadi sama baka tadi baka kita kemadah nama ke buah perlu bisik pekit belagu bekenya anti lagu yang dinilai ya nyupulai baru ngagai soalan siko tadi lah. Laban dia tau teknologi dah mayu Jawa dijai uliah di adu di mana komputer. Jadi ba SSJ baru denmu baru ku nemu ya tau mayu ngena auto tune. Atas nyakna nemu lagu sekali. Harinya kita meda nya ke buah SSJ tu mesti bisik. Sama megak ngau tu baka AI tu tadi setakat tu kita ndak mengiktiraf AI royalty pun yang nadai. Lalu namanya tadi RTM pun ndak mengiktiraf AI nya lah ya bayangkanlah atau ke, uji kita berunding. Nanti nyemak ke AI tu jemah hilak, kita nak nemu dia tu RTM nak nerima. Tang jemah hilak, kita nak nemu. Nanti diterima, siapa tidak pedak kita berlagu, bak panggau dia.
1: Dah mah udah ya, tadi ya pintar, ya kayak pintar, tiru megah, pintar.
0: Tiru megah, utanya. ni nyakak ukak jahit nyawa komputer magang.
1: Ah, jadi ya nyak boleh gagai nama kebah kadang-kadang kita milih juri bangsa orang.
0: Ya.
1: Orang ke profesional tu deh. Ya nemu ni tanya tadi original tau ketiru.
0: Hmm.
1: Pendiang orang ke segi dah terbak bom muzik. Bakau toto. Nah, no, i amat tu makanya wa iki ya. Kati kena. Oh. Ya niru iki dia ya, buat deh.
0: Ah. Jadi nakak ke dia tu muzik ya pun bedau bisik utai ke kena kita niga utai jak amat ngena ngena AI tang dudi ila engka bisik. Bisi apps ke diberi di kunci ke sida opis dagang dalam menua.
1: Mm-hmm.
0: Atau nanti kita akan nemu ya kak berbayar setiap kali lagu kak disimpannya kak berbayar. Ngambil ke nemu nak kak ke dia tahu music yang kak main bisi tiun lagu. Mm-hmm. Tan mensianya enggak. Sikit semua mensia magang ke belagu. Ke lagu ba RTM nak kak ke dia tahu.
1: Oh sudah. Okay. Sikit original mensia magang.
0: Nak kak ke dia tahu soal jawapan tadi nak kak ke dia tahu AI berdaulih diterima ba RTM.
1: Oh, nak kak ke dia tahu. Oh, kan mana hendak diterima. Cimah kami nak nemu.
0: Ya, cimah nak nemu lah. Sama RTM nak terima. Tang ketika kita akan berlagu karaoke. Sebelahnya uliah lah. Nanti saya salah.
1: Tahu. Tu, lepas tu waktu nyawa bersebut kawal ngawal cimah lah. Tu, ia ke perlu dia mai tu.
0: Perlu dia mai soalan.
1: Bisa, tu tadi bala kita akan nemu. Jadi, baka bala ya ke bisa dia tu deh. Nyawa dah. Kalau lama enggak, abah terlibat dalam industri catai CSJ atau
0: kerajaan.
1: Hanya dah tiba 9. Jadi patut ya balat tu tadi upgrade pangkat be. Jadi mentor ngajin mia rebak baru. Rugi enggak nak ngasah bakat baru ngambil kerja bab bidang event creativity tu ngambil kebelajar.
0: Okay.
1: Lalu siku mega madah ke tu abah ya tu sedang penduan terlibat. Good job DJ Monica and all the best to the team. Mana-mana program atau anjuran sigi bisi kritikan so ambil ngambil ya ke oleh pembina ngambil ke oleh masa ngocara ya ke kadatai ya ke negatifnya tepi-tepi saja mentang ya sigi tertarik ngau komen-komen ke minta rebak atau keredak baru tu ngau tim ACSJ ya kira tu ngambil ke pengalaman sida ila atau kelusa.
0: Okey. Jadi aku dia tahu nanti disebutnya bukan tu DJ gate jadi pengurus. Okey, aku nanti kak pulai baru ngaji cerita asal tahun bana ngambil program tu Subah hari tahun keluar ke AGLTI anugerah juara lagu Tebelaiban tahun 2005 agak 2008 di Miri,
1: di
0: Miri. Udahnya ya mikir pangkat pindah ke Kuching.
1: Yeah.
0: Pindah ke Kuching tahun 2009 mayanya. Nadai lagi AJLTI dah nyak. Ya. Laban nadai orang di Miri oleh ngah
1: tuanya. Nampung
0: ya. Nampung. Laban kita nemu tanya. Nggak semudah disebut kita adunya.
1: Nggak bakal nggak pakai karaoke pasang ke tanya. Lu start lagu di rumah.
0: Oh, nanti mudah nyamai. Dah bisa orang nampung di Miri. Jadi Dito yang luar ke catat sepajora menyi kepada kaku. Udahnya tadi aku pindah hari kapit ke Kuching. Madah ya 2014 mayanya. Sano ko ya. Dek kak ngau ko ngadu tau. Jadi penolong penerbit. Aku mayanya bedau untuk nemu time mayanya baru pindah kira ke baru ngadu baru jadi DJ di tau dah di kapit aku lebih pengurusan awak kan nguji aku kan belajar jadi 2014 ya SSJ 1 je aku sempat belajar ngoya di Kuching. Laban 2015 ia pindah ke Miri baru. Ko ya mada uliah di Nampuang tau ko ya laban aku ngasai ke pembenar bana tau ngadunya aku medak berundiang aku untuk aku nak nampuang tu. Siapa agak aku? Aku nguji mah seminar aku tu. Nak untuk lebak ngau minta duit. Maya segi berdua nemu minta duit kepada YB. Nguji jat ni kuliah.
1: Cara ngga sponsor.
0: Ya, cara ngga sponsor. Segi amai pedih tu di belajar utai. Tang berkah harinya mega. Kita medak utai ke mana harinya. Aku mayuh ngelala YB harinya. Aku cara ngagak kertas kerja. Bekeni ngagak surat-surat. Harinya megang. Nikik ke atas. Bekeni cara account tu. Laban kita dah baru tu ni nabung jadi DJ dang lemak tu dah.
1: Ya ya ya.
0: Ya lebuh aku ngadu tau berapa tahun. Oh baru aku nemu mayuh utai ke ditemu. Udah aku ngadu ke SSJ tu. Aku madah ke mana? Tajak pun aku ngambil tau aku ngai tu ke diri. Laban aku berdaun untuk nemu. Dik mesti ngau aku. Hari tajak hari Miri. So hari Miri membana tu tadi nyentuh ke 2019 ke daripada di Miri. Udah habis SSJ ke 6 di Miri mainnya. Aku boleh dikit pangkat ke di tika orang ke KL, kepatut ya bisi kusuang enggak ditutang. Nah, mu mayanya di tika orang KL, kian. Madah aku sapa kuli nampung tok saya ke program tok na daerah nampung. Jadi ketiberi ku mayanya tu dah inil jera. Catau leh betul dah ya. Okay. Jadi dia alu kubet gemayanya kak.
1: Tahu.
0: Nyentuh aku kunyup pulai baru hari ngasapuri kita. Inil tu mudah untuk nyanggup ngadunya. Nemu tanya besai kebenarnya. Ia mesti hari baru dek ngadunya. Baru yuleti terus ngadunya besai segi naule ya. Nya aku madah kemul ketrubah ya. Gaya aku ngadu. Leban aku nemu aku nyon jadi pengurus YFM. Aku kayak bagi ban tambah mega. Mayanya aku mega iban gue beda yo. Nanti aku kak ngadu ketu. Tang lebuah di meda. Nya siti hari produk YFM. Ti kes mina ngangkat ke YFM gue RTM. Tang mega uliah mai kita dikerindu ke orang, dikelala orang. Baru dia baru aku. Nanti ngawak gak aku, adu aja lah.
1: Ada bisik bismak timpu.
0: Ya, ada bisik. Orang buka kak ngagak, nama kebuah kita kan ngepun yang tengah endang ngagak. Mayu orang buka kak ngagak, baru dia nggak nyadi tau, mesti aku ngagak. Ada ngawak aku nguji belajar ngajar sida kita kebukai di tau. Leban ngelama tau kita bisa ke tugas di tau tuan. Aku di tau, nyak di tau, bisa bahagian yang pura. Tang aku mada sampai bila aku kak nyadi penerbit tau, mana penjauh, lain nanti mana boleh kita. Udah nyak aku mada, sebarang maya aku tiap tahun aku pada kita sebarang ramai aku sekali lagi aku dikit pangkat aku nadai bergulai dengan kita buat wai jadi mayanya ngagai ke komennya anda irau sigi bisi pelapis sila ngai bisi emang pelapis
1: ya patah lah tumbuh sikit lah nyawa berganti
0: jadi sekali lagi aku dikit pangkat aku sigi nadai buat wai di mana dini luar tang aku nak ulian begai tu lagi jadi dalam beberapa tahun tu aku sigi ngajar balalah bekenito mayu agak balau dah tembok kuila arito sapa kenyanggupnya ame ya tang aku bala sigi nemu ukai nyamai baka abis tembok to tu ukai ketubah aku kena anu dikritik dia anu subak pen kala sampai ka dia gut bunuh pebisik aku nanya kita sapa ka sanggup ngerja pengawak sampai dogo bunuh ukai tu bisik beri penguntung trofi ukai aku mai pulai artis mai pulai jadi nak mayuh ra sanggup ka ngerja pengawak to ati dia mesti tan andang kalau berundian kau tanya bola, ada nak berundian bisiknya.
1: Lepas kita tu mensiar, kadang-kadang kita tadi. Maka contoh deh, nanti ada jauh lagi jarak, tadi nak awak ke yang kanu. Tu semua kerja aku berat terus dua tanya tadi.
0: Aki benuang belagu, rau dah kanu. Jadi tanya. Sigi biasalah nya munyi kepada kaku pedeh sebenarnya ngadu pengawak tu nak mayuh orang sanggup jadi nakak ke bisik tu kita kejengap tu ngidup ke SSJ jangan nakak uliah mah ngagai bala di luar ngarap ke udah aku pindah lah bisik ura bukai nampung mah ngarap ke bala bukai sama titan ya oke titan aja ya leban mayuh orang kau bertemu dah semua oleh bertemu orang tu amar aku terus ramada jadi aku madah. Aku sebedaunya aku guna ke uliah mai orang ke uliah bertemu dengan Dato' Amar dulu berandau gue ya ngau ni perintah Sarawak ke uliah nuluang bak empat makanya deh bala YB ngambil ke nanti ku sebarang maya ninggal ke Y lah orangnya uliah okey terus ngadu mai bala kita nyak minta dek berkawul ngau namanya orang ke orang baru nanti kita ngarap ke orang barunya kami dia tuai magang lah. Bak YFM-nya nanti dengan orang baru. Tadi kurang 20 lebih ya dia.
1: Kan yang banyak aku patah tumbuh. Lenyawa berganti. Yang kan yang tadi dalam kita yang buat teknologi baru deh. Yang kan kita itu diganti AI kak. Penerbitan apa yang kan diganti. Kita kan nemu. Ubah dunia dia tahu. Tanya meh dalam kita yang ngadu-ngadu ke situ. Kita itu. Challenge yang nang segi bisik. Kita itu tadi nak uleh ngemas ke hati ya semua mensia. Lalu pihak mega kami itu tadi nak mega madah ke diri itu semampai betul belama kerja pengawal. Bisik mega menyaku kami itu tadi akhirnya silap, tergelincir lah banyak meh. Kadang-kadang nanti utainya dah kelalu nyamai dah dulu. Tahu
0: mengincir kan kita leban ya.
1: Kadang-kadang dah jadi aduh nyo. Terlekat kan kita leban ya. Ya. Okey, jadi ya saya ku nyajak awak Nur kita ke uleh begulai ke sekali kita bahas tentang nyamai menyitak yakut hari pun program dari saya tu tadi digagak ukainya kanya ndak layak ukainya mada kita betul kami salah kita betul saya tu tadi ngambil kita sama nemu
0: kita nemu bahkan ni kuliah do kami ni kuliah komen kita kuliah diambil kami kira ke ambil baka mayu ramadah okey tu penanyi tu mana belagu nitiah ke pengerinduk siko-siko jadi aku bisi madah kategori baru yang nyebut kategori baru bak final tahun tu lah ila ya bisi bekawal lah ngau tanya semina ya beda oleh daripada nama kategorinya tang bisi bekawal ngau pengerinduk siko-siko ngagai penanyi ke dipedak kita belagu bak panggaunya.
1: Kira mana kategorinya sama-sama kita nanti bulan 10
0: bawah. Nak nanya nama ke sebawah lagi udah di sawat ku tadi.
1: Okey, sebawah hari ke carut dan bisa nyebut sebawah semua. Sebawah.
0: Betul. ya lain dua Dato Ahmad Aglah Hugah. Jadi ngau tu mega aku meri terima kasih ngagai tim di namanya tungak ke Adun Tamin, Nau ke Selangau, kelebih gigi sidak serakut induk, Pampang Selangau ke Mayuda Mantu, pih megak ngagai orang ke pemandu ya di pembasa ke di Selangau di Tamin ianya yang berhormat Insinyur Christopher Gira Sambang, ngau tim ya bala di Selangau lalu tu ilak kita udah di Selangau ke Sepauh, Datuk terima kasih megak ngagai penaung utama SSJ inya Datuk Ahmad Douglas Ugamba tu tumoi dah booking. Nak boleh dah ambil orang buka ya. Lebannya tu siku hari bunyi ku tadi ndak jakau aja ia terus nyuak.
1: Okey, jadi hanya kak kita ya bugulek sekali itu lalu bertemu baru kita ya pengguna final tulah lawan bisik baru kita sawat tang bunyi ku jakau utama utai ya ke di kali pantai kita. Kami naya berarti ke semua hotelnya. Jadi tiada penyelap naya datang dari kami. Lalu banyak bupa dulu. Bye bye.
2: Semulai sejalai gawai FM, bab program 34 Surajawa. Min tiang hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglamak sejak hari pukul 3 ngalih hari, ngagai pukul 4 lemai. Radau ke Balatilandia ba industri music. Pengelandian jari. Ngarang buup. Mukir. Fashion. Movie. Adat kau main asal. Boleh mengganti pedat live dari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM Yukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa. Debat.

Okey, lagu ke di by Jacqueline Huang Mayo Hadrama. Ha, pengudah kita mendiang ke 34 Seranyawa Nemban Ba Adan. Ya, jadi berentak ngalih hari jam kedua tu kita bergulai ngaku Mian Malaysia Rayon. Jadi pukul 5 lemai tu lagi mai kita mendiang ke berita kereta abu terus Saria Kota Media di Kuala Lumpur. Dan yang lagi peninga kita dekat ninga ke Galeri Y. Jadi jam maka dia tu kira ke jam kedua rentak ngalih hari aku dekat terus mindang kita ngau lagu-lagu ku dah ditusun aku pian megak merik pengagati ngagai bala runners kita ke udah nembuk ke pelandak sidak ya baka ke pagi tu tadi inya pelandak Sarawak Energy Marathon. Nanti ditanya gayari di Puak Bandaraya Kuching kelebih lagi tunggak ke Jalai Piramli cukup panas jam ke diato. Ya, ngarap ke kita bisi ngerja pengawak ba luar jam ke diato anana bebaik ke payung pemega bebaik ke air neh tau ke ngirup air mayuah. Nanti ya kita habis ngasai drempo sebingau kini tau ke kelaluangat nyau kelah-kelah neh tau ngetu dulu ngerja pengawak ba luar pemega tau giga utai ke ngasuh tubuh kita tadi celap tangan nah anang enggak nanya drempo ngau celap neh laban nanti kita udah kelaluangat tangenyit nanya drempo acelapen oleh mai pemedis ngagai tubuh kita. Kurang ke pengawal bakal nunu sampah biar mega kurang ke pengawal bakal jogging lemai hari kita boleh nganti pengawal bakal kita kenang rindu bahawa pengawal berjalan yang lantang kati tau ke breeze walk mai lemai hari tukar ngagaya pagi tau ke maya tumu pagi. Okay, terus menang kita berentak ngalih hari ke sekali tu lagu ke Dubai Roslina Bilong kemari ngejang pagi.

Jago perasaan kita kesar itu, nginang tinggi, tajapan di pangkal kekudi. Penghidup kita segi penuh ngau penguji, kabut ngau kudi, timai penusah, ngau pengirau, tetap bisi mangkau dalam penghidup kita. Banyak kenyap mati orang kedesayau ke kita, menyakit tindak nemu gerai-gerai, tau ke kita lenyau penatai misi, kabut tetap bisi mangkau. Tang lebo yang mangkok, kita tahu milihnya di burung menawul tinggi nang tinggi. Tahu ke burung layang, ti mudah terpawah di kebu keribut. Tang burung menawul, ndak mudah layar, ndak mudah jayar. Balak lagi angin berpuput tinggi, agi yang ngindang. Yang nemu ngindang atas kudi. Kabun ngau kudi seminak mangkok nak lama ajau. Yang ngasuh kita kering agi, landi agi ngerencah kudi. Tibisi mangkok tu di hari lo. Siku pengarah company ti bernama Ricky Rogers bisi nyebut jaku timunyi tu. Strength doesn't come from what you can do. It comes from overcoming the things you once thought you couldn't. Tau ke bajaku iban, penggerian kita ukai disukat dari utai ti uliah di kerja kita siku-siku. Tangari kita ti uliah mutar ke penanggul tajapan mulaya asai kena uliah tapi. Albert Einstein, siku saintis tetap bilang, bisa enggak kalau nyebut cakup timunya itu? In the middle of every difficulty lies opportunity. But setiap bengkah penanggul dinuntung kita, bisa enggak peluang dikenal kita. Bisa kenal kita yang berdak peluangnya. Patutkah kita ngasuh penanggulnya ninggang hidup kita sampai kita enggak boleh bergerak, enggak boleh maju kemua. Setiap kali pintu tertutup pemua kita, bisi pintu bukai terbuka telengok. Lengkok kemeh perkara ti lama, titih kejalai ti baru. Anang meh kita jampat lenyau pengadang, terus ke hidup kita. Bisi utai ti mana hagi dekat nyadi, baari ti kadatai. Anang diau diri nyimpan pengirawati kita, kita. Laban yenda uleh ngaso umur kita panjai lagi. Tungok meh Tuhan dalam sampi. Loya dekat nyagu ke kita dari atas kabut nyau kudi. Setiap remang ting linduang ting ayung, bisis nawah penampak ting manca terang. Pemanjai penghidup kebembang semina 14 hari aja. Tang sempat yang mandang ke pegari pemanah yang resmora. Bukai pemanjai umur kita buat dunia tu. Tang kati cara kita ngenok penghidup kita, nyok meutai ti penting lagi. Siku-siku kita udah diungkup ke 24 jam. Nadai lebih, nadai kurang. Kenak meya ngau jalai itu betul. Setiap saat, setiap minit dalam hidup kita bergaul anang masau ya. Kenak ya menggak, kenak mai berkat ngai orang bukai. Tuhan merkat ke kita semua.

Rita Tua ba segmen rentak ngali hari. Ya, jadi aku sempat berhati ke perkara kerbisik dikongsi ke ba page Facebook Public Health Malaysia. Ya, ngau gaya hari kita ke kelalu angat tu angkanya bisik bala kita nak nyamai asai ukai semina tabian aja tangkanya abisi muang aik ko kita ini muang aik tu suah amat abira ne jadi nanti kita ngasai ke drempu bisi balat amat muang aik anang ngenat ke drempu tau kanang semina betelan ke ubat tau ko pakai ke ubat ke dibeli kita bak farmasi aja. Tak tahu nganyon drempu jampat ngagai spital atau ke klinik ke semak andur kita diau. Utang ukai utanya ke dekat di kenang aku gulai ngau kita ba rentak ngali hari jam ke 2 kita ke seratu tang hautai tu bisi di peda aku bisi dikunci ke ba Public Health Malaysia bekau ngau kentut. Ya, selalu kita medak kentut ke kita ini kapak kita ke kiruah ne halaban kentut sigi temu kita semua kita mensia sigi kentut. Ya kebau, ya kena bau, ya kenyari, hai kena nyari, ya kena berbunyi, ya kemeresu, hanya meh kentut neh. Kita semua kita mensia sigi kentut neh. Tang kita patut nemu utai ke disebut kentut tu engkanya ketegal kita itu tadi nanti nyemak kentut kita bau engkanya makai bepetai kini ku kita neh ngujung ke maya kentut tadi bau bepetai sama megak baka kita ke bira, biar megak nanti kita kelalu makai beruman. Kai kalau jampat ngejuang ke kita itu tadi perut kitanya tadi atau ke gelung perut usus banyak ne nak entu uliah memproses kerana nentu uliah ngatur pemakainya ngau mana ngejuang ke perut kita tadi nyau sebok kerana tau ke bisik kitanya tadi ngasai ke sengat ngejuang ke jampat amat kak kentut muai angin hanya tadi berkawang ngau kentut tang kentut ku aku tu tadi kepatut diperhati kita nyemak kentut kita itu tadi bisi ngundan bau ke kelalu balat nak ulih di sio magi ni balat ke kelalu balat kalau bau pian mega kita ngasai ke perut kita nya tadi kemai cirit pian mega bisi ngasai ke drempu kentut aja tangai bira pian mega kita bisi ngasai ke tubuh atau ke berat kita nya tadi nyau majak nambah 2-3 hari nadai bira tang makai mayu berat kita nyau jampat amat nikik semina kentut ajak ke bau-bau kita patut nganyon drempu berperasa ne keliparannya mega engka kita bisi ngasai ke maya biraknya tadi birak memimit serta bisi darah bak taik kita nya tadi jadi lebih maya kita ke kentut mega alu di serta kata ke maya kentut nya maya nyak gemutah nyak pun bisi nyadi mega ne kelebih lagi ngau gaya hari kita ke kelaluangan belebu aga hari hujan engkanya ko kita madah masuk angin ko kita ini baik kita itu tadi kaluangat udah nyangiro acelap engkanya pedih perut ko tua ne tang nanti kita ngasai ko tanya nak nemu ngetu dalam seminggu anak nak nganjong dirimpu bawa perasa laban perut kita ke udah kelalu kemai ko kini kita ke madah kemai atau ke kalu mayuh angin ujung ke mutah udah nyak tadi kentut nang ngetu bira cirit utai tok meh uliah ngasuh kita tabian ne jampat-jampat nganyon drempu berperasa angkanya siti ari tanda kini kita kesuah kentut ke berbau tajak kita nak makai utai ke bau kini angkanya bisi madah ke gelung perut kita tu tadi bisi madah ke utai kena mana kini ne ngambil kita jampat merasa diri laban kita dah nemu berkeni gaya gelung perut kita ba dalam perut kita tajak kita medak kentut tu pedak kita tiap-tiap hari pagi lemai tengah hari nak ngira barang maya kita sigi kentut tang ana yang medak oh kentutnya tadi perkara ke mit ne hari utai ke diasai kita tadi ngejong ke perut kita itu tadi kemai udahnya tadi nanti

Madak bisi ubat ke ngasuh kentutnya tadi atau ngasuh bira empat aja. Tang kita nanganyo dari pu persa nyak salah nyak nganya di ne. Jampat kita nanganyo dari pu persa lebih lagi ngau gaya ri kita ke jam ke dia tu ke lalu angat. Engkanya kita bisi pedia perut kini tau ke muang air tau ke lalu balat kentut lalu naban ketai ke bisi darah. Okey, hanya bekau ngau kentut ke bisi di peda aku about public health Malaysia Facebook Public Health Malaysia. Nah, lakukan nama ni peningat mayu kebenar yang penerang di tu bisik sekedaknya tadi bisik bagi tu madah ke kentut tu tadi angkanya bisik penangguh penangguh bawa gelong perut kedisebut kita irritable bowel syndrome atau ke IBS ne bisiknya tadi kentut tulenya di ketegal kelalu mayuh makai utai ke ngundan serat tu nanyalah kalau mayuh makai buah-buah sayur ngulam-ngulam utai suah megak ngasuh kita pada perut ngujung ke suah amat kentut tang kentut kena manah kaku tu tadi inya kentut kalau naban ketai ke bisik darah kentut aja tangai bira ngejong ke perut kita tu tadi kembung kentut aja-aja tang makai mayuah semina kentut berat jampat nikik tang bira aluna anyak pun nak manah mega jampat berperasa ne nyeng kaum kita ke bisik kentut alu ngau mutah-mutah anyak pun mega patut ngajon dirimpu berperasa. Okey, anyak tadi bekau ngau penerang kentut ke lemai tu ne. Okey, kita terus berperinang ke sekali tu Rem Jana ngau lagu ke dibayar bisik maya berpurus muah.

0: Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, selia kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, begulai ngau YFM.
1: Terima kasih ngaga kita.

hari tu udah nyadi trend berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

Kami bawa FM untuk Galera Wine main ke kita semua lagu-lagu baru. Lagu kelima kita ke sekali itu sudah terkesai Ariella Junior, Dion Galeka di tengkeban iklan Aboy. Jadi penanya itu megah terbilang kau lagu nak sanggup agi sebenar tu. Kemudiannya Siti lagu Ari Elizabeth Sawai, Pengerindu di Tuja, Dion Galeka lagu tu di tengkeban Rika Raweng, ngau Jeffrey Undi. Serta lagu Nak Alah Tunduk Ari Stanley Bayang, Tion Ngeleka Ari Ijal Jainal, ditangkan kengau lagu Edward Ruam, lagu Joget Bojang Pedawan. Ya, lagu kelapan kita yang sudah terlebih kita dekat dengan kedua agit lagu buat program Galera Y kita.

boleh munuah tang uliah di seliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakal tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelur kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebilia Tidik Kesayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiru ah. Mana aku yutan bak piten tu. Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM.

Kita lagi dengar ke Gelir Ruai. Gelir Ruai kita ke sekali tu, kita bisik 10 lagu. 8 lagu dah dengar kita, 2 lagu lagi bedah. Lagu ke 9, lagu Rosie Usuat. Penyanyi itu penyanyi bangsa Bisaya Ari Limbang. Jadi Rosie itu kebenarnya sikit sudah lama aktif merindah di Limbang. Orang di Limbang dia sikit mayuh lala Rosie Usuat itu. Jadi video klip lagu tu diambil di Limbang Po. Lalu tion ngeleka lagu tu di tengkeban Jaseline Jabo ngau Matthews Mambang. Serta lagu ke penulis kita yang dah tu lagi, ini lagu Richless. Lagu ke debrik nama Jayau Tapang Berkumbai. Okey, jadi nak tu ajak gelera kita untuk minggu tu. Terus gelengau kami ba YFM udah tu lagi.

Okey, selamat malam semua yang ke YFM. YFM sekolah sejalan sedang lemai bergelai dengan aku Daniel Stephen. Kita bergelai lemai hari Minggu 9/8/2026. Pihak megak lalu ke kita peningat di Limbang dengan megak lawas serta megak peningat di Miri ke oleh bergelai dengan kita baru buat YFM segmen sedang lemai ke sekali itu. Okey, ke sekolah itu bukanlah aku Daniel Stephen. Kita dekat ninga ke tanduk program Lala Penghidup dah terlengi pukul 6.15 dan ya pesan berat 6.30 lemai terlengi. Kita ke bisik pesan berat dekat di kenatai ke kita, kenatai ke pesan berat kita bawa email ngau menggak bawa WhatsApp kami 6.30 terlengi kurikan macam pesan berat kita. Okey, email yfmiban@gmail.com serta menggak WhatsApp 0138628422. Darah kebuah hati Edward Pusah.

0: kita itu nyadi buat ruang bilik kita nang ulih di pedak kita bini kelebih lagi hari laki ko kita apa ruang bilik sedua ya. Nanti kita meda utai tu pastor kebenar ya mayu lagi nyadi. Aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah lebuh laki ngo bini tu tadi nanti bini atau lebih lagi berpangkat ko kita deh laki atau baru lagi ya. Nyak utai tu kak nyadi lagi dah. Pedak aku
1: betul. Oh betul. Oh bak tiban utai tiban satu mega nanti semak lah. Okey, lak bini nya nyoba pangkat agi tinggi agi. Lalu pihak mega ia mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega. Okey, ruang bilik. Nya alai nak milih heba pangkat atau kena lebah pangkat nya status di depan dunia. Tembak ruang bilik lebuh ia berpegai berperanan ia tik jadi ketua ia beruang bilik jadi pastor beruang bilik jadi jurulatih beruang biliknya tadi ya bini ya tajak ya status setinggi agi bak bak pangkat dunia tang lebuh hebat ruang bilik ya hormat ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya meda oh laki tu ya nya laki ti amat amat ketua ia ti jadi keruang bilik ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
0: Jadi retinya tadi ngagai orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat aba dunia sekolah ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
1: na pasal. Nang betul.
2: Plaza Jurai 635. Plasar ndur bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nitiak hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Kucing 101.3 FM Segulai Sejalai YFM.

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Harris sumpinjingan datang baru setebulai bala peningo berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu ini Minggu Trinity ke-10. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu. Diambil Injil St. Matthew bagian 14 ayat 22 ngakai 33. Injil St. Matthew bagian 14 ayat 22 ngakai 33. Jadi itu tahu daripada kita, pebub yang baru, lamar 22, ngau 23. Lamar 22, ngau 23. Nyalai dia itu kemaca gentran Injil tu. Udahnya Jesus ngasuh sida murid ya, nepan ke dalam perahu, lalu mansang ke seberai. Dulu agi area, nabuh ya benung ngasuh orang mayuh pulai. Udah ya ngasuh ramanya pulai, ia lalu niki bukit sigi, lalu bersembiang bendurnya. Lebuh hari nyolemai, Jesus agi tinggal kediri dendurnya. Jadi lebuh mayanya, perahu kedekena sida murid ia, nyau datai di puak tasia. Lalu gila-gila dialun ke gelombang. Habar ribut muput nacak keong. Antara pukul 3 dini hari ngau pukul 6 pagi, Jesus datai ngagai sida, berjalai datas sai. Lebuh sida murid ia medak ia berjalai datas sai, sida balai benda takut. Antunya piak ko sida. Lalu sida nyerawah lawan takut magang. Kemayanya Jesus berjakup ngau sida, anang takut piak ko ya, aku tu, anang takut. Udahnya Peter angkat lo berjakuk koyo, Tuhan, entinya amat nuan, asuh ku berjalai atas saya, mansang ngagai nuan. Kitu meh piak ku Jesus, nyalai Peter angkat dari perahu, berjalai atas saya, mansang ngagai Jesus. Tang lebuah yang bedak ribut, nyau majak balat, ia lalu takut. Nyalai ia lalu berlabuh dekat tenggelam ke dalam air. Hidup kaku Tuhan, piak ku yang ngangau. Jesus nangkap iot kalanya lalu berjaku, pengarap nuan agi mekang, nama kebuah nuan kakang hati. Seduai belak nepan ke dalam perahu, lalu ribut ngetu bertiup. Sidak murid iot di dalam perahu belak nyembah Jesus. Amat menuan tu, anak Allah Ta'ala, piak ku sidak. Tu Injil Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Allah Pai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Menjadi, baca kita sehari itu, nyadi udah lepas Jesus timri orang 5,000 ikut makai, buat menuh puang. Pengawal ajih tidak kerja Jesus, lebih yang ngasuh roti di mak tuku, ngau ikan mit 2 ikut, cukup kena meri orang 5,000 makai, balat ngalit ke hati bala orang tiampit makai roti ngoikannya. Lalu nitiah ke depadah berinjil St. John bagi 6 ayat 15, bala orang mayuah lu dekat nangkap Jesus, serta menjalio awak kenyari tuai sidak, serta ngulu ke sidak ngalah ke perintah Rom. Sidak dekat menjalio nyari raja sidak. Bala murid Jesus mpu kadang tak sama bisi hati setuju ngurang mayuah, lalu niri ke Jesusnya nyadi raja. Kadang tak tuk meh kebuah ia lu ngasuh bala murid ia nepan ke dalam perahu, serta lo belayar dulu area nuju Bethsaida. Lepasnya baru Jesus ngasuh bala orang mayuah pulai ke benua sidak. Takkan ke tempat ke dia tuju sidak. Disangka ke sebedau Jesus ngasuh orang pulai, ia dulu memuas kati bala orang mayuah, serta netap ke ia ndak ninggal ke sidak. Udah lepasnya Jesus lalu niki bukit, serta sembiang ke diri. Udahnya ia mengat nulung bala murid ia, dia benung matung-matung buat tasiak malam, nya serta tusah benar, labang tidak pangkak ke gelombang. Tu meh ngasuh sidak semalam-malamnya bedau matu-atung bertasik.
Utai te nyadi bo cerita tu menyadi mayuh benaran ngalit ke hati kita. Lebih lagi sangkut paut ngau Jesus te bialai data sai. Kita tau nanya, sekali ke Jesus te mensia benar baka kita, amat oleh bialai data sai. Nama kebuah ya baka kedekat bialai ngelimpas sidak. Ke benar, mayuh benda utai te nyadi ditu, kita yang tak boleh nyagam ngosiliak serta ngemuas ke hati kita. Menjadi dalam pengharap kita orang Kristian, kita yang nemu maya benda perkara pasal Jesus ngau pasal Allah Ta'ala tindak ditemu kita. Sampai ke kita ninggal ke dunia yang jauh tu ilok, ndak kita boleh nemerti atau kenemu ngosiliak. Kau benar, pengharap kita orang Kristian tidak berpanggai berkara tidak ditemu kita pasal Tuhan Jesus. Tang berpanggai berkara ditemu kita pasal Tuhan Jesus. Dia kena baca kita dalam surah Injil. Kita mutus ke hati dengan nitiah ke Tuhan berduduk berutai kena temu atau kena kelala kita pasal Tuhan. Tidak dayan ke Roh Kudus dengan kita. Biar moga kita harap kaya oleh merik kita penemu tinumbas ke guna siku-siku kita. Kena kita mansang dalam pengharap kita jadi orang Kristian. Siti hari ajar bercerita tu, ianya kita oleh mangai ke pengharap kita buat Allah Ta'ala. Aba kita nemu ya bisik kuasa oleh nulung kita, lebuah maya kita kena penusah. Amat mengkitai suah nak medak teka ngasai kia bisik ngimai kita. Menjadi dalam semua utai, pengerindu Allah Ta'ala nak sekali-kali ninggal ke kita. Allah Ta'ala nak selalu bersemak kita, maya kita lantang, maya kita tusah. Luk lebih lagi, maya kita tusah. Nyalai cerita kena tulis bala penulis Injil bekas Saint Mark, tahu benar nyadi kejalai ngelantang ke hati bila orang Kristian di benua Rom dikena ada perinsok kurang mayak-menyak. Lebih lagi baka Injil St. Mark dan ada tujuh ya ngagai bila Kristian ke benung nat ke pemerinsok tak ke pemendis ketegal dan tekan kurang buat pengharap. Nyalai datuk kemai kita berarti kebaca kita silik lagi. Bawa ayat 22, kita dengar Jesus ngasuh bala murid ia nepan perahu serta mansang nuju Bethsaida. Tang amat sedap nuju Bethsaida, tiari utara tempat ada Jesus temeri orang 5,000 makai, sedap nyaw terpejuah ke Genesaret. Lawa ribut, kuat berpuput malamnya. Bawa ayat 23, kita maca pasal Jesus tiniki ke bukit serta semiang. Jesus pedis benar ngambil peluang oleh ngerari ke diri dari bala mayuh, awak boleh bersemiang ke diri. Tu meh kebuah Jesus ngasuh bala mayuh pulai, tambah mega hari penyaudah malam, lalu bala pan sama oleh kenyamakai, serta bisik pengering kena pulai ke rumah derimpu, lebih lagi bala dijawab niau. Bakal kuda ada perhati kita duduk reitu, Jesus berat benar ke peluang kalau ia oleh diri bersemiang ngakai Allah apai. Kita tahu nanya menjadi nama kebuah Jesus berat ke pengawak semiang tu. Kebenar maya tu Jesus maya benda perkara berat tinyekut kerunding ia. Bala orang presi dengan bala Raban Herod sama dekat nangkap lalu munuh ia. Lalu bala orang mayuh dekat mejal Jesus, awak kenyari raja sedap. Awak kengulu sedap ngalah ke perintah Rom. Jesus tahu benar berasai sinu setelah bisik penglemi hati dekat nundak kerunding sedap. Setelah nerima peminta sedap tengah suhaya nyari raja sedap. Tang Jesus mengenemu tu jalai ti salah. Nyalai penguji nuntun Jesus besai benar. Kita nak nemu penglama Jesus di bersemiang dan dia sangka ke berjam-jam. Laban seminok nyau kira pukul 3 atau 4 dini hari baru Jesus bersih peluang datai nolong bala murid ia dikenal penusah bertengah-tengah tasiak. Bawa ayat 24, kita ingat pasal Jesus
temedok bala murid ia kena penusah bertengah tasik. Serta ndak terdayung ke perahu sidak laban kena tacak keribut tibalan. Jam mayanya kira antara pukul 3 dini hari ngau pukul 6 pagi. Reti itu sidak murid Jesus nang lama udah matung-matung bertasik semalam-malamnya. Jesus lu datang ke bala murid berperahu setelah berjalan datang saya. Menjadi kita nak nemu ni jalan Jesus oleh berjalan datang saya. Tatu nak patut nusah ke kita. Labanti kita harap ke Jesus tu amat Allah Ta'ala tu dah jadi manusia. Nak kia oleh gereja utai tu berkata. Nak kedua orang itu kita dengar pasal Jesus tu boleh berjaku ngagai kabut ngau gelombang. Serta ngasuh sedang itu tak tenang. Tang lebuah bala murid Jesus terpedak kurang tak berjalai data sai mansok semak sedak. Lalu hari itu agak petang benar tak salah kelala. Bala murid balak benda takut. Tebang umai Jesus tu antu. Mayuh kita senggaku kurang lebih bakal sedak. Nanti lebuah kita merauk malam, tak meda orang berjalai datas air semak kita. Tentu kita nyerawah, ngumbainya antu. Sidak murid ndak takut ke kabut. Tan sidak takut ke orang ke depedak sidak, serta dikumbai sidak antu. Tidak kau ngacau, tak nganuk sidak. Piok kerunyang sidak. Meda bala sidak bala takut, Jesus lemadah ke diri empunya Jesus. Serta ndak ngasuh sidak agi takut. Menjadi dalam dunia tu maya utai tinga suah kita takut serta irau. Kita takut kekosaan tu terjai dalam dunia tu tidak sangka kita tak ngerusak kita. Bok pengarap lama kita iban penakut tu maya benar sampai kita maya penti pemali tindak tau dalanggar. Tang ke semua kita orang Kristian, lebih lagi maya kita takut serta irau, Jesus tu meh tindang selalu semak kita. Lalu yang madah, ana takut. Aku tu, ana takut. Lepas Jesus angkat hidup baru dari mati, baru bala sidak murid ia merti ke Jesus tu dan selalu bisik ngimbai sidak. Lalu tu meh temerik sidak pemberani merita ke Injil. Lalu pulang ke cerita kita tadi, diudah Jesus depan perahu sidak, kemayanya ribut pengetu megap tiup. Perkara tu ngau Jesus temeri orang 5,000 makai balat ngalit ke hati bala murid Jesus. Lalu tu ngujung sedak nyembah ya. Nyalai ngau tu program lala penghidup kita bakal ke sekali tu dilengkap kaku nak ketu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri, ku duduk maik bala peninga sama dia jenuh. Serta lup sampi ngau aku ngalah tala tiap taro ngau apai kita. Ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu, renyap minggu Trinity ke-10. Kami minta Tuhan ke pengasih, mending ke semiang nembiak nuan di baru hati. Lalu asuh kami minta utai tidak kerindu ke nuan. Awak ke kami tak boleh utai ke dipinta kami. Oleh Jesus Kristus anak nuan Tuhan kami hidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nanglah talau suku ajak, dia tu ludatai ke belum lama ya. Amin. Nyerai nanti kita ke penuh baru minggu dudi mai tu jam aku bersampi awak ke Tuhan ngintu serta merekat ke semua bala peninga dalam pengawak ngau penghidup kita lebih lagi berminggu terdekat datai mumpu aku.

0: lagu Pupu Bangsa, minting hari 2 pukul 10 pagi, Seminak Bawai FM, Y9-12.
1: Okey, aku dekat macam pesan ke Terubah. Kita ke dekat dengan taik ke pesan. Pesan kita boleh dikenatai ke bawah YFM. Ini abang 0138628422 WhatsApp kami. Serta mega kita boleh kenatai ke email yfmiban@gmail.com. Okey, jadi pesan ke sekali itu, pesan ke Terubah, Ari Dunggat Anak Sidai. Jadi pesan tu madah ke Jati Anak Cundang. Jati Anak Cundang ke Indai Umul udah nadai kena 8 hari bulan 8 2026. Jadi niang Jati Anak Cundang dekat di Senggai ba rumah Lili Anak Enteri dah buat layar betung kena hari 1 10 hari bulan 8 2026. Jadi pesan ke sekali tu, pesan tu dituju ke ngagai, dituju ke ngagai kampung blending Keranji, Gensurai, Sekatap, Lubau Lama, Lubau Baru, Serodit A ngau B, kampung Belayan di Rian Batam, Meribung Layar, ngau semua kampung Belayan di nalah di rintai ke dito. Jadi kita ke dekat mu bekawa ngau pesan tu, kita boleh bertelepon ngagai Umul 0178588269. Nando isi berita pesan madah ke Jati Anak Cundang. Jati Anak Cundang tau ke Indai Umul dan adai kena 8 hari bulan 8. Lalu dekat di Singgai Barumah Lili Anak Entri dah buat layar betung kena hari 1 10 hari bulan 8 2026. Nya pesan pemati ke diterima kami ba YFM. Nya di pesan ke sekali itu ianya pesan Hari Undi Anak Kasih. Jadi pesan madah ke Kasih Anak Inyau. Kasih Anak Inyau tau ke Apai Pung udah nadai kena 8 hari bulan 8. Lalu ni yang dekat di Singgai kena 10 hari bulan 8 ba rumah Matar Sungai Sebiliak Lubuk Renit Seratua. Lalu ni yang dekat di Anjung pagi hari 2 11 hari bulan 8 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan Melayan kelebih lagi Pengulu Lui Yasman, kabar Melayan di Lubuk Renit, kabar Melayan di Keropok, kabar Melayan di Monggo Sibau, Babu Senyawan, semua kabar Melayan di Debak, Kabung, Seratuk, Ngau, kabar Melayan ke Bukai Ti, nak alih di Rintai ke Dito. Jadi kita kedekan mu penerang ke Siliak. Telepon ngagai Undi Anak Kasih 011 1229 7563.

Kini lagu Rihir di Semina Tinggal Janji. Nando pesan ke tadi, jadi pesan ke sekali itu madah ke kasih anak inyau, kasih anak inyau atau ke apa pun. Udah nada kena 8 bulan 8 2026, lalu ni yang dekat di Singgai kena 10 hari bulan 8. Ianya pergilah bak rumah matar sungai sebilik lubuk renit seratua. Lalu kita ke dekat mu penerang ke silik berkau ngau pemati ni yang tu, kita boleh telefon ngagai undi anak kasih 011-122-97563. Pesan nangkan kenyak pesan pemati megak, jadi pesan ke sekali itu hari sami anak nyerapung, jadi pesan tu madah ke anak ya, ianya Wilson sampai anak Joseph, Wilson sampai anak Joseph. Udah nadai kena 7 hari bulan 8 2026 bak hospital Miri. Jadi niang Wilson sampai anak Joseph tu dekat di bayi ngagai rumah Indaya, ianya bak rumah Koni, kampung Panggau Lama, Sri Aman. Lalu pesan tu dituju ke ngagai kapal belayan di Port Ai, Nyelam, Kelawah, Keramut, Melugu, Sutong, Pakit, Ensurai, Batu Besai, Selepung, Panggil, ngau kapal belayan kebukai nalah di rintai ke dito. Jadi ni yang dekat di Singgai malam tu 9 hari bulan 8, lalu dikubur pergilah 10 hari bulan 8. Okey, ya, pesan ke di kenatai ke ngagai YFM sari tu, lalu pesan angkan kenya pesan pemati. Jadi pesan hari rendung anak kubung, jadi pesan tu madah ke ribut anak entibun, ribut anak entibun. Udah nadai kena 8 hari bulan 8 2026. Lalu ni yang dekat di Singgai kena 11 hari bulan 8, berumah Yampu, ianya rumah Taim anak kubung, Batu Minggu, Jalai, Bungkang, Sabu, Temudua. Serta ni yang tu dekat di Anjung kena 12 hari bulan 8, ianya hari 3. Jadi pesan dituju ke ngagai kaban belayan ke samas pemakai, kelebagi kaban belayan berumah Adam, Bungkang A, rumah Kudi, Bungkang C, rumah Joseph, Bungkang D, semua kaban belayan berumah Dingun, Tulang Kasai, rumah Sambau, Nangan Tulang, rumah Tareng Tawak, rumah Beti Putat, Serudit, ngau kaban belayan di Julau, Poai ngau kabar melayan ti nalah dirintai ke dito. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke silia telefon ngagai Tayem anak kubung 019-484-5009. Lalu isi berita pesan madah ke ribut anak antibun, ribut anak antibun. Udah nadai kena 8 hari bulan 8. Lalu niang tu dekat di Singgai kena 11 hari bulan 8, berumah Tayem anak kubung, Batu Minggu, Jalai Bungkang, Sabu, Temudua. Lalu niang dekat di Anjung kena 12 hari bulan 8 2026. Niang pesan pemati nangkan kena pesan ngetas ulit dari Josephine Dujung tak kena jeluar. Jadi pesan wadah ke ngetas ulit serta berantu niang jerabai anak sabang tau ke ini jeluar. Jadi pengawal ngetas ulit dekat diatur baru mas Simon ulu dijah Selangau kena 15 hari bulan 8 2026, ianya malam hari 6. Pesan dituju ke ngagai semua kabar belayan di batan dijah, batan bawah dijah Tamin, batan muka dengan wuk di Ulu Muka, Nanga Duat, Sungai Wong, Nanga Lebai, Batan Kenawit, ngau kabar melayan ke Bukai. Jadi kita kedekan nombor penerang ke silia telefon ngagai Josephine tau ke Indai Jelua 011-2993-3770. Hanya pesan ngetas ulit ke diterima kami bawa YFM. Okey, ada tu lagi dekat nampung macam pesan ke Bukai, dia bisa pesan baru, kita ke bisik pesan pemati, pesan kita sulit ke natai ke YFM email kami, yfmiban@gmail.com, tak ke WhatsApp 013-862-8422.

Genggam semangat lagu hari ni Mike Jeman. Pukul 7 atau lagi kita belan ingat ke program atau ke belan ingat ke Semayang Kau Dah, ya. Semayang Misa Kudus hari Minggu. Sebenarnya lagu hari Harry Siren, Selamat Bersuara.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami isi berida kita.
3: Pemirak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Laban udah milih kami jadi kawan kita. Ninti hari.
3: YFM. Segulai sejati.

0: Dalam nama Apai, ngau anak, ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh nuan.
0: Lemai tu kita ngintu hari Minggu ke 19 dalam musim selama tahun A, kena 9 hari bulan 8 tahun 2026 aku pada kibin dari Mary Dasis ngulu ke gawai misa lemai tu. Menyadi aram kita ngaku dosa kita kena nyedia kediri ngintu misteria kudus. Nuan dia sudah tay ngamin nyuman kati tengesal Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Sudah tay ngamin ngangau kurang tiba dosa Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Nuan duduk bespiak kanan apai ngamin bersemayang ngari ke kami. Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Awak kalah talah tiba duduk berkuasa kasih ke kita ngampun dosa kita. Lalu mai kita ngagai penghidup timruan belama.
1: Amin.
0: Mulia kalau telah benur ti pemadu tinggi.
1: Lalu pemayat di dunia ke orang ti mentas. Kami muji nuan, kami ngemesaikan nuan. Kami nyembah nuan, kami ngemuliakan nuan. Kami meraih terima kasih ngagai nuan. Ketegal mulia nuan ti besai. Tuhan Allah Talah, Raja Surga. Oh Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, ada anak tunggal. Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai. Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima sembahyang kami. Nuan duduk baspiak kanan apai, kasih ke kami. Laban nuan ajak ti kudus. Nuan ajati Tuhan, nuan ajati pemadu tinggi, Yesus Kristus, engkau Roh Kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
0: Gumpul semayang, bersemayang kita. Allah Ta'ala berkuasa hidup lama, tidak aja oleh Roh Kudus, kami kempang engkau apai kami. Baik kami bersemayang, ambil sempurna dalam mati kami, roh tinggi roh kami, jadi anak lelaki engkau, jadi anak induk. Awak kami tahu arwah jadi waris jadi semaya ke nuan. Dengan Yesus Kristus Tuhan kami anak nuan. Ti hidup lalu merintah nuan dalam penyaraku Roh Kudus Allah Ta'ala datai ke selama lama ya.
1: Amin.
0: Itu kita ingat letaji jahku Allah Ta'ala.
2: Baca keterubah. Baca ribu raja. Ti keterubah bab 19 ayat 9 ngau ayat 11 ngagai 13. Lebuh Elijah datai bak Sinai bukit ti kudus. Ia lalu tamak ngagai sitik lubang gua lalu bermalam dia. Tekalanya Tuhan lalu bejakuk ngagaya pansut nuan lalu berdiri di mua aku ba atas bukit. Kok Tuhan bejakuk ngagaya udahnya Tuhan mansak. Lalu ngasuh ribut ti deras datai. Ti meceh ke bukit. Lalu mambar ke batu. Tang Tuhan nadai dalam ributnya. Ributnya ngetu muput. Udahnya tanah lalu berenyang. Tang Tuhan nadai dalam tanah ti berenyangnya. Udah bekau tanah berenyang. Api lalu datai. Tang Tuhan nadai dalam apinya. Lebuh api udah datai, nyawa lalu bisik betelai. Lebuh Elijah ninganya, ia mampu mua diri ngenak kelambi ia, lalu pansut, lalu berdiri bak mua lubang guanya. Jakuk Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.
2: Masmur antara, saud, oh Tuhan, ayankah ngagai kami, pengerinduk nuan ti meruan belamaya. Lalu tulung kami, selamatkah kami.
3: Oh Tuhan, ayan kengagai kami pengerinduk nuan ti meruan belamaya. Lalu tulung kami, selamatkah kami.
2: Aku mendiangka utai ti disebut Tuhan Allah Ta'ala. Ia besmaya dekat merek pemayak ngagai kitai ke nembiak ia. Ia tentu sedia dekat ngelepas ke orang ke ngemesai ke ia. Lalu mulia ia dekat diau di menua kitai.
3: O Tuhan, ayan kengagai kami pengerinduan di meruan belamaya, lalu tolong kami, selamatkan kami.
2: Pengerindu engkau penetap hati dekat bertemu, pengelurus engkau pemayak dekat beberap, penaluk mensia dekat nike ari dunia, lalu pengelurus Allah Ta'ala dekat nilik kebaruh ari serega.
3: O Tuhan, ayan kengagai kami pengerinduk nuan timeruan belamaya, lalu tulung kami, selamat ke kami.
2: Tuhan dekat ngasuh kita nyadi kaya raja, lalu kita dekat boleh ngetau. Pengelurus dekat berjalai dulu ari Tuhan, lalu nyendia ke jalai ya.
3: O Tuhan, ayan kengagai kami pengerinduk nuan timeruan belamaya, lalu tolong kami, selamat ke kami. Baca kedua, baca dari surat Santepo ngagai orang di Rum, bagi 9 ayat 1 ngagai 5. Aku berjakuk ke pasal utai ti benar dalam Kristus. Aku nak bula. Hati aku ti bersih diiring Roh Kudus lebuh aku bersaksi ke madah ke penyinuk ngau penusah hati aku. Laban mana hagi aku kena sumpah lalu diserarak kari Kristus, ketega bangsa aku mpu, ketega kaban belayan aku mpu, sidanya orang Israel. Kediru nyadi anak Allah Ta'ala, kebempu mulia, sempekat kedebri adat, diberi hak nyembah Allah Ta'ala, ngau diberi semaya. Sidanya peturun orang Hebrew, ketebilang nama, kenyadi aki ini Kristus lebuh ya nyadi mensia. Kendang Allah Ta'ala tiba kuasa atas semua. Awak kalah Ta'ala dipuji belamaya. Amin. Jako Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

0: Baca Injil, Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh nuan.
0: Baca Arinje Kudus seni teka Matthew bagi 14 ayat 22 ngagai ayat 33.
1: Muliakan nuan, oh Tuhan.
0: Yesus ngasuh sidak murid nepan perahu lalu mupuk dulu ke seberai danau nya. Lalu yampu ngasuh ramayuh pulai. Lebuh yaudah ngasuh ramayuh pulai. Ya lalu nikik ngagai bukit sigi dekat besampi. Lebuh harinya lemai, semena jusa saja bisi dia. Tan burung mayanya, perahu tidak tepan sidak murid, nyaudah jauh hari tebi yang lalu dipangkak ke gelombang. Laban sidak nanjak ribut. Bantara pukul 3 hingga pukul 6 pagi, Jesus mansang ke sidak berjalai batas air. Terlebuh sidak medak ya berjalai atas batas air, sidak balat amat takut lalu nyaru antu. Tang Jesus lalu terkalanya berjakuk ngau sidak koya, anang takut aku tu, anang takut. Peter lalu nyaut dia, Tuhan, nanti nyamat nuan, asu aku berjalai batas air ngagai nuan. Ku Jesus, kitu ke nuan. Peter lalu angkat dari perahu, lalu berjalai batas air mansang ngagai Jesus. Terlebuah yang medak pemalat ribut, ia takut. Lalu lebuah yang baru dekat belabuh tenggelam, ia lalu nyarawah, Tuhan, selamatkah aku. Jesus lalu terkalanya nyapai ya, lalu berjakuk, mit amat meh pengarap nuan. Nama kebuah nuan kakang, lebuah seruai nepan, ngagai perahu ribut lalu teduh. Sedak ke dalam perahu, ia lalu nyembah ya aku sedak nuan, amat. Anak Allah tolong. Injil Tuhan.
1: Pujikan Tuhan, Tuhan Yesus Kristus.
0: Jadi baca ke ungkup berminggu tu mandang kita berkeni Allah Taala bekerja dalam pengawal kena disadang kita. Baca ke satu Elijah ninga Allah Taala ukai ba angin ke kuat tu ke tanah bernyang ba api tang ba maya ke sunyi. Tu ngajar kita nya Allah Taala nya semak ngau kita indah lebuh maya sunyi tu ke lebuh nada utai bermuni. Lalu ya tibisiknya ya sigi mentas lalu ya bisik ngau kita. Mazmur ngingat ke kita ianya pemaya pementas pemandar ngau pengelurus datai dalam Allah Taala. Allah Taala meh tetap hati tu ke talu ke semaya ya lalu ngiring raban ya ngau penyaga ke mentas amat. Jadi tu mandang ke pengadang tu ke pengandal ke sidak ke andal tu ke Arab ke yang. Lalu santepo dalam surat dia berjaku pasal pemerisak tu ke penyinuk atia ke bala raban ya. Ya rindu amat ke sidak ya. Lalu ya dekat tu ke ingin ke seraya menerima berkat hari Kristus. Lalu jakuk yang ngingat ke pemerat pengerindu ngau pengingin ke orang bukai ngambil ngelala pemendar perambu Allah Taala. Lalu Injil kedidengar kita tadi Jesus datai ngagai sedak muridnya berjalai batas air. Peter lalu dekat ngagai Tuhan Jesus tang ketegak gelombang kepala ia takut lalu ia berlabuh dekat tenggelam. Lalu Jesus nyelamat kia lalu ribut pun lalu nadai lagi. Jadi pak minggu tu minggu ke 19 mengingat ke kita Jesus bisik ke kita dalam genap maya penusah penyenang dalam penghidup kita lalu ia semampai berseria dekat ngering ngangkat ke kita baru. Jadi penghujung Allah Taala berjakub bermaya ke sunyi lalu semak diau ngau kita. Jesus ngangau sedap murid awak ke sedap andal kia indah lebuh sedap takut lalu Jesus semampai dia ataukah semampai dekat mantu dalam pengarap kita ke lebagi lebuh kita ke ngasai ke pengarap kita nyau lemi sama kita ngaku pengarap pengarap sada rasul aku harap kala tala
1: apa itu pemadu berkuasa penaga serga ngau dunia lalu harap ke Jesus Kristus anak tunggal ya Tuhan kita tidak kandung hari Roh Kudus tiada kemaria darah bungas merinsa ramau Pontius Pilatus, diregang parai lalu dikubur, ia nurun ngagai neraka, bahari ti ketiga yang kataru hari pemarai, ia niki ke serga, lalu duduk basbia kanan Allah Taala, apa ti pemadu berkuasa, harinya ia dekat datai, ngakim semua ti hidup ngau ti parai, Aku harap ke Roh Kudus, Gereja Katolik Kudus, sau orang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup di meruang dalam.
0: Semayang peminta, aram kita ikan ambil Allah Ta'ala bersemayang ngagaya berteladan ke Jisa Kristus pakai aku dah merangsang pengarap Santai Peter bukannya megak yang ulur ke jariah ngagaya kita ngeriang serta ngangkat ke kita.
1: Saud, Tuhan sambut peminta kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Ke ruang bilik Allah Ta'ala di dunia tu, ke besrakup ngelingi sidak ke amat nerima kuasa tidi turun ke Santai Peter ngau sidak rasul. Tuhan dengar ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Ke penglurus ngau pengelikun ke semua menua di dunia tu, tindu rakyat berbagi ke tegal berperang ngelaban diri sama diri. Tuhan dengar ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Kemnyadik kita bangsa jiu leban ari bangsa sida, Tuhan Jesus diada ke dunia tu. Tuhan dengar ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Ke pemerani kita ngetan ke pengarap kita ke Kristus, tajak kita bersatu ngau pengawa orang tinagang pengarap kita. Tuhan dengar ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
0: Tuhan Allah Ta'ala dengar ke semayang kami lalu beri ke kami pengarap ti tegap, ngau penganda ti tetap ngagai anak nuan penebus kami tidup lalu merintah ke selama lamaya.
1: Amin.
0: Beteji Eukaristia berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua tai laban hari pengerajaan wan. Kami udah nerima roti tadi suak kami ngagai nuan buah hari tanah ngau pengawak jari mensia. Ya dekatnya dia roti penghidup ke kami.
2: Beberkat meh Allah Ta'ala keselamaya.
0: Beberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala di pengagak semua tai. Laban hari pengarajan wan. Kami sudah nerima wine tadi suak kami ngagain wan. Buah hari pun anggur ngau pengawak jari mensia. Ya dekatnya dia airup semangat kami.
2: Beberkat meh Allah Ta'ala keselamaya.
0: Bersemayang balam nyadik ngambil kepiring aku ngau nggi kita. Tau diterima Allah Ta'ala pai ti pemaduk berkuasa.
1: Awak ke Tuhan nerima piring bacari nuan. Kepuji ngau mulia nama ya. Kepemanah kami ngau pemanah gereja kudus ya.
0: Bersemai atas pemerik. Gagah hati ya Tuhan. Nerima piring ngeri gereja nuan. Ketegari pengasih nuan. Nuan meri piring ngambil dinjuk ke. Lalu oleh kuasa nuan ngubah piring tu. Jadi misteri penyelamat kami dengan Kristus. Tuhan kami.
1: Amin.
0: Semayang Kristian nomor 2. Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh nuan.
0: Serah kati kita.
1: Kami nyerah ke ngagai Tuhan.
0: Haram kita meri terima kasih ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
1: Nyak sigi ngena serta patut.
0: Nah betul amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau di sebaran dur. Meri terima kasih ngagai nuan apai ti pemadu kudus. Oleh anak dari kenduk nuan Jesus Kristus terjaga nuan oleh ya nung agak semutai tadi asonan datang jadi penglepas ngau penebus kami jadi mensia oleh Roh Kudus lalu dia ada ke darah bungas ngamat ke penekak nuan lalu nguliah ke nuan si teraban mensia te kudus yang tepak ke jari nganat ke pemerintah ngau pemarai kena mutus ke kaul pemati lalu ngayan ke pengangkat nyalai begulai ngau sidak malaikat. Semua santai kami senyawa muji madah ke mulia nuan.

0: Nanda amat kudus oh Tuhan, pun semua pengurus nyalai gagak kudus pemerintu kami bersemayang. Turun kerenuan baka ambun pagi atas sedak ngambil ketau, nyadi ke kami tubuh, ngau darah, Tuhan kami, Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu dipenekak yang puya tamak ke dalam pemerintah ngau pemaraya, ya nyengka ruti lalu merit terima kasih mecah kea, lalu nyuaknya ngagai murid ya nyebut, ambil tu semua kita lalu empak ya. Laban tu tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bakanya megak maya makan malam udah tembuk yang nyengkau mangkuk calis lalu sekali dak merit terima kasih ya nyuanya ngagai murid ya nyebut ambil tu semua kita lalu hirup area laban tu calis darahku darah sembekat di baru serta meruan terika di pansut ke Tegal kita ngau bala mayuah ke pengampun dosa gagak tu kena ngingat kaku. Misteria pengharap, selamat ke kami penglepas dunia, laban uliah rega ngau pengangkat nuan udah ngelepas ke kami. Nyalai kena kami ngintu pengawak, mulai ke pengingat, pemarai ngau pengangkat ya, kami nyuak ngagai nuan Tuhan, ruti pingedup ngecalis penyelamat, merik terima kasih ya. Laban nuan dah ngumbai kami arwah, bertengok muang nuan lalu melawan nuan. Guatin suruh kami bersemayang, ngambil ke kami, tengah berbagi bertubuh ngau darah Kristus tak bergempung, nyadi siti, uliah Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia, lalu bayau ngagai pementas terpenuh, bergulai ngau pop kami Leo, ngau bishop kami Richard, ngau semua keleji. Ingat kami gak, bala menyadi kami tidak tindak belalak andal ke pengangkat, ngau semua sidak tudah parai dalam pengasih nuan sambut sidak ke dalam penampak muan-nuan. Kami bersemayang kasih mereka semua kami ngambil ke begulai. Ngau Maria darah bungas tadi berkat indah Allah Ta'ala. Ngau Joseph tadi berkat laki ya. Ngau Sidak Rasul tadi berkat. Ngau semua santai tudah ngelantang ke hati nuan sepemanya rebak. Awak ke kami arwah sama ngebempu pesaka penghidup meruan lalu tak muji serta ngemulia kenuan nengah anak nuan Jesus Kristus. Nengah ya lalu ngau ya serta dalam ya. Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa dalam penyeraku Roh Kudus. Semua mulia ngebasa nginuan datai keselama lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada penglepas. Lalu ditempah oleh ajar petara kita kempang nyebut

0: Lepaskan kami dari semua penyakit Tuhan, kami bersemayang engkau mana. Kemenar ke pemayak seumur penghidup kami. Ngambil kuliah ditolong pengasih Nuan kami. Selalu lepas dari dosa lalu likun dari semua penusah. Sekumbang kami ngantit penganda tidak berkat engkau penatai. Penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa engkau mulia. Enang inuan, dia tu datai ke selamanya.
0: Tuhan Yesus Kristus dari nyebut ngagai sedar rasul pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Anak medak dosa kami terpedak pengarap gereja Nuan lalu ngau mana kemendar ke pemayak ngau penyarakup nitih ke penekat Nuan tidup lalu merintah ke selama lama ya.
1: Amin.
0: Pemayak Tuhan selalu ngau kita
1: lalu ngau roh Nuan.
0: Haram kita merik tanda pemayak ngagai diri sama diri.

0: anak domba Allah Ta'ala tu maya tenanggung dosa dunia. Berkat mesidak kedekangau datai ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan aku nak patut nuan-nuan datai tang sebut ajak jakuk semangat aku dekat suman.
0: Semayang dah kominian bersemayang kita. Awak ke kominian dalam sakraman wan tu dah diterima kami. Nyelamat ke kami ya Tuhan. Lalu tetap ke kami dalam penampak pemandaruan dengan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Nutup gawai misa. Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh nuan.
0: Kalau taloh pemandu berkuasa merkat kita. Apai ngau anak ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalai meh lalu berita ke Injil Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Taala.

0: Maya kitai suntua, nadai salah ke kitai ingin jawab kaban tau ke diri sedilir.
1: Tang maya orang ngaga diri, ndak nemu. Henti udah hutang.
2: Henti betul wisi duit kena maya. Padah dulu saya ngakai kaban.
3: Orang ke diri jawab kitai nya, sigi lembau kau nagi ya. Kaban ndak nyamaya tinggai ke kitai ringan. Pesan bayar utang kaban tu, ari kami.
4: Sway,
3: ngau, maya ten.
5: Selamat datang kami nabur ke berita Ari YFM. Terubah tu batang berita. Komiti pengawal berpilih dipinta ngatai ke report pemandu baru. Berkawa dengan perambu nambah ke 17 penduduk Dun Sarawak. Sebekas mesti jadi pelasar ngemansang ke bakat. Ngada ke ketuai Bak Raban Nembia. Sekolah tadika ngau pala nyaga nembek min dekat ni tutup. Nanti baca API ngelui 200. Lalu tu isi berita. Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim sudah minta Komiti Pengawal Berpilih SPR nyendia ke report di pemandu baru berkawal dengan perambu muka baru garis antara menua. Garis antara pengawal berpilih di nambah ke penyampau penduduk Bak Konsel Negeri Dun Sarawak. Pengari Perintah Madani, Dato' Sri Fahmi Fadil, madah ke perkaranya dibantai ke maya awam kabinet bedah lama ke wadah. Koya Tajapan Menteri Besar sudah mantai ke komitmen dekat jalan ke perambunya dan agi bisi sekedar perkara nganti atur hari Raban SPR. Ia maksud ke Jakut tu sudah tinggulok program ekspresi Jalur Gemilang Japan at Petronas. Kena bulan 7 tu tadi di Adun Sarawak sudah ngemendar ke rang undang-undang. Komposisen Raban 2025 dikenal nambah ke 17 penduduk baru. Gerempung Nembiak Bangsa Bersatu Sarawak sebekas mesti terus nyadi pelasar ngemansang ke bakat ngau nyadi ketuai. Atutuk ngembuan tuju dekat ngada kerbak baru tim berpenemu ngembuan integriti serta oleh bersemekiah. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tenoping mada ke sebekas megak mesti mengkang nyadi kaban strategi perintah Sarawak dalam perkara pemansang komuniti ngau pengawak ngada keraban ketuai di agi biak. Ia mada ke bunyinya lebuh berjadi kaum besai 3 tahun sekali sebekas Sarawak ke-18 di Sibu. Proses ngenuku ke pengawak nyadi ketuai ungkup timpuh 2026 nyentuk ke 2029 patut dipedak nyadi ke penyambung pemujur legasi. Berinda harinya ia mengansak Raban Nembiak negap kagi literasi digital ngau teknologi. Kelebih lagi dalam napi pemasang peminta tiru AI ngau automation. Tindak ngerugak nilai integriti, disiplin ngau tanggung pengawak. Berbangunnya awam besai 3 tahun sekali sebekas Sarawak ke-18 di Sibu nyadi pelasar di berguna amat bawam ke kuing gerempung tu jemah ilak serta milih kaban komiti tertinggi untuk pengal 2026 nyentuk ke 2029. Gempuruk 3 hari berunggut tu diberengkah kemari nyentuk ke pegilak. Gempuruk ke 410 ikut delegation hari 82 bengkah pampang sebekas di Selampung Sarawak. Antara agenda besar ianya pengawal milih kaban komiti tertinggi untuk pengal baru kelimpah hari dimantai ke report aktiviti ngau perkara wang untuk pengal 2023 nyentuk ke 2026. 82 pampang bisa ngambil bagi dalam awamnya. Gaya hari angat ngau kurang hujan di pelabak ke dekat Nuntung nyau ke Selampur kandang menua Borneo yang kaum Sarawak nyentuk ngagai 14 hari bulan 8 tu. Direktur Besar Opis Meteorologi Malaysia Dr. Muhammad Isham Muhammad Anim mada ke gaya angin tunggak selatan ngau penyampau tumpuk angat di pelabak ke dekat Majak Nambah Bak Menua Sepiak. Tunggujung ke bisik potensial penanggul sebun merakak garis antara menua serta ngurang ke tikas penyawah penampak kelebagi bak selatan Sarawak. Mansyah Mayuh dilalau ngambil keseruan merasa website ngambil media ramah bak rasmi media rama rasmi Met Malaysia kelimpah rita download aplikasi My Cuaca dikenang oleh ke penerang ke pemadu baru serta betul. Sekolah tadika ngapalan ngintu anak Met dekat ditutup semak baca API ngelui hari 200. Opis rampak menua ngelalau raban penguasa sekolah ngau tadika ngambil keseruran matau baca API ba website rasmi Met Malaysia. Nanti baca API ngayan ke gaya niki ngagai tikas 200 pengawak nyendia ke diri mesti dipejalai nutup sekolah tadika ngapalan nyaga anak Met di kenampas hari penanggulnya. Penerang media mada ke operasen nyerniah ke hujan dekat di pejalai ke dan berpanggai bak gaya ngau ubah gaya hari ting keman. Lebuh baca API ngelui 150 dalam tempoh lebih hari 24 jam. Kita diatuk benar menang ke berita RY FM. Komitmen perintah di seruran negam ke standard servis niaga pengerai menua dekat majak cakah agi di kemujur ke. Dia dikenal tentu ke Mensia Mayuh nerima atur perubat di berkualiti, likun serta efektif. Sapin Menteri Perangkap Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah madah ke pengawak tu berguna ke sukun tindak putus hari pengawak di ngemansang ke tubuh pengerja pengawak nyadi pengerai di kompeten serta oleh bersemekiah. Raban penyaga pengerai mesti seruran ngangkat ke penemu ngau pengelandia sida dikenal untuk ke servis nyaga pengerai menua sebelah ngau menua maju. Yang madah ke munyinyak bak pengerami makan lemai jururawat Sepital Limbang di Limbang. Komuniti mesti bergempung bempu pangkuk pengawak nyaga infrastruktur perangkat guna Mansia Mayuh. Atur itu dikenal tentu ke atur penyambung kuasa karan di Serata Sarawak nak berpenanggul. Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Sarawak, Dato' Sri Julah Hindrawi, madaka kerjasama Mansia Mayuh berguna aman dalam mantu raban utiliti ngelaban penyalah vandalisme serta ngacau infrastruktur kuasa karan. Sebarang pengerosak tahu ke pengawak ngacau perangkat guna utiliti tahu ngujung ke bekal kuasa karan terputus serta ngerugak pengelantang penghidup komuniti. Mansia Mayuh megak dipinta lengkas ngeriput sebarang pengawak tahu ke penyalah ngagai raban ti berkuasa dikenal nyeliah ke penanggul terputus kuasa karan. Yang maksud ke Jakutu sebedar pengawak nyuak ke Perais Ungkup Sarawak Energy Marathon 2026 di Kuching. Bab karabukai dia yang merik puji ngagai pengawak tingatur pelandaknya dimujur matak 8,544 ikut penyerta hari menua tu ngau antarabangsa. Niat bala nembiak ngau pengajar sekolah kebangsaan SK Nangan Tayah terdekat belajar bakan dan doti lantang serta kondisif dekatnya dinyata pengudah pengawak tinggal mansang ke baru sekolahnya tembu gagak ilak. Kaban Konsel Negeri Meluan, Dato' Roland Juat Jubin, madah ke SK Nangan Entayah antara sekolah Tioda Jai di Sarawak dekat dikemansang ke baru dengan agih belanja RM1 bilion. Perangkat guna baru dikarab ke oleh nyendia ke peluang ngagih bala nebiak ngap pengajar ngasai ke rengka guna ti manah agi lalu arinya oleh nyukong pelajar ti berkualiti. Ia berkongsi ke penerang tu balaman Facebook rasmi ya, udah ke nemuai ngabas sekolah tu. Maya penemuannya Opis Kerja Raya JKR Sarawak bisik merik penerang pasal pejalai projeknya serta mantai ke sekedar batang perkara ti patut dikelatika. Dato' Roland nyemata madah ke projeknya nak tahu nak tembuk nitiah ke timpuh ti ditetap ke ambil ke bala nebiak pelajar nangga entaya tau lengkas ngasai ke pemayak perangkat guna barunya. Pengawal tinuat serta masang jalur gemilang nak tahu nak dipandang ngau betul yang kawan pengawal ti ngasil ke konten tingguna teknologi peminta tiru AI. Direktur Opis Pemadah Sarawak Sabri Said madah ke perkara tu berguna aman dikenanya liah ke penyilap berkawan ngau image menira menua. Yang maksud ke Jakutu pengudah program ekspresi jalur gemilang Japan at Petronas di Kuching. Nyeroba pengawalnya 280 stiker magnet ngau menira jalur gemilang udah disadu ngagai raban pengguna jalan alun. Yang kawam deriba e-hailing ngau p-hailing. Program ke diatur Opis Menteri Communication, Ari Opis Pemadam Malaysia ngau kerjasama Petronas diatur serotai ba 15 buah stesen ke dipilih di Selampur Menua. Berbangunnya kimpin nuat ke jalur gemilang megak udah dikerembai keluar Ari Menggeri Kucing Ari program Info on Wheels ba 33 bengkah pelilih menua di Sarawak. Kena ujung ke berita tubatan berita baru. Komiti pengawal berpilih dipinta ngenatai ke report pemaduk baru. Berkawal ngau Prabowo nambah ke 17 penduduk Dun Sarawak. Sebekas mesti jadi pelasar ngemansang ke bakat. Ngada ketuai bak Raban Nembia. Sekolah tadika ngau pala nyaga Nembia Mit dekat ditutup. Enti baca API ngelui 200. Tunakak kami nabur ke berita Ari YFM, berita di Tusun Monica Gerry, lalu di Salim Matthew Abu, Ari Bilik Berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana Gerita Lama Sarawak.
3: Saritu 98 dalam tahun 1992. Sarabah Nora Dagang ari menotasi data beranak ke modal di Sarawak. Tegal tim saib ngarap bak pemansang penatai pemisi di menua tu. Tu nang bepun ari penegak politik ngawatur pengawat di mana. Menteri Pemansang Industri Dato Abang Johari Tonopeng madah ke pemujur tu udah narit menghagi orang dagang menua luar datai ke Sarawak. Dagang kebaru tu disadang dekat muka mayuhagi industri serta pengawal puang agar rakyat. Pemansang industri semoga dekat rembai ke barang kerjual kenyang kaum dagang berjual pengangkut. Ambil kebandian kenyalang automobil Sendrem Berhad kenyadi sebenar company di Sarawak ke berjual kereta Hyundai dari Korea Selatan di Sarawak lalu tu ngayan ke pemusai pengharap company kereta dari Koreanya bagaya penatai pemisi di Sarawak. Nambah kenyang mega perintah Sarawak yang dia kagih duit tibesai dikenang mansang ke perengkah kediguna kelebagi pengawak ngagak serta ngadu ke Jalalun dikenang ngurang ke penyekut di Kuching, Sibu, Bintulu, Miri serta ndur ke Bukai. Ubah penatai pemisi tideras tu mega udah narit hati bala orang dagang menolak luar datai berdagang di Sarawak.
2: Gerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang curi kita, tahan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung, serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, boleh main pengelantang di orang bukai. Hati kita pun

Dalam Siapa Jampang Mimpi Marinsa, kita berhati ketika pengamang yang tahu ke API ke Pemadu Baru untuk dipedak aku website PIMS atau ke Air Pollutant Index Management System oleh dipedak kita yang online tu. Ok, di Kuching 157 API, Semerahan 156, Serian 172, Seriaman 156, Denyak Serikai 152, Sibu 107, Bintulu 153. Okey. Lalu di Miri ngerikut 118 API. Nah, hanya tiga pengamai angin. Kita ke berita tadi, lebih 200 atau ke ngelui hari 200 dia sekolah dekat ditutup. Atau ke palanan lain dong pun anda mit kebukaan enggak dekat ditutup. Jadi nak ke dia tu ya ke Pemadu Balat. Ianya Serian 173. Okey, kita ingat ke nak majak balas balat meh. Ukai nangi ke sekolahnya ditutup. Ukai seminat nangi ke nyak. Nangi ke pengelikun kita mega. Pengelikun tau ke mega pengerai kita itu tadi. Oleh ngerogak pengerai. Kalau bagi sedak ke sengai. Ngak sedak ke orang tuai. Ngak mega ke nak mir. Ngak ke mega ke bukai. Ya ke nak tan support sedak ya. Okey, yang bukau dengan API. Kita ingat ke masterpiece mula atiku. Rindang kita YFM. Sada lemai.

Udah nyadi tren berjalan laju, tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman, ke alai kitai berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kitai arif pedih kaki, maya Breeze Walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berendua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 20.

0: Брай.
1: WAI FM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita arif pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

Okey, tu berkawan dengan berita ke bersenyadi di Sri Aman. Berkawan dengan penusa aksiden kalai 4 ikut orang ke depan kereta. Dah selamat. Tajak apaan sedar ABC bakal dan selamat. Bapak penusa aksiden ke bersenyadi di Punggok Tapeng. Ianya sebenar Bukit Bangunan tadi. Jadi, dia ke bomba. Di bisa nyelamat ke sedaya. Ianya bomba dari Sri Aman. Mada ke bomba tu datang bapak penusa ke nyadi 247 ngalih hari. Jadi, penyawa Upis Bumbar Sri Aman ngagai indul ke penusah kenyadinya ini 37 kilometer. Jadi semua sudah tu mujur dipansut ke Upis Tibu Kuasa lalu sidakya sudah diserah ke ngagai Upis Pengerai ngambil ke diperubat ke Ngau Silia. Okay, puji Tuhan sidakya sudah selamat magel. Okay, ini berita di Sri Aman. Sekali itu berperindah baru kita terus menggunakan kami ba YFM segmen serta lemai kita ke sekali itu.

Okey, dekat tu aja segmen Sadar Lemai. Bergelar dengan aku Daniel Stephen, 1998-2026. Kita berserarak nak kat tu dulu. Udah tu dekat bertemu baru hari kebukaan dengan awak kebukai. Selamat lemai. Bye-bye.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 98 dalam tahun 1992. Seraban Nura Dagang Ari Menuatasi datai beranak ke mudal di Sarawak. Ketegal tibesai penyarap bak pemansang penatai pemisi di Menuatu. Tu nang bepun Ari penegak politik ngawatur pengawat di mana. Menteri Pemansang Industri Dato' Abang Johari Tonopeng madah ke pemujur tu udah narit menghagi orang dagang menuat luar datai ke Sarawak. Dagang kebaru tu disadang dekat muka mayuhagi industri serta pengawal puang agar rakyat. Pemansang industri temuga dekat ngerembai ke barang kerjual, kenyengkawam dagang berjual pengangkut. Ambil kebandian, kenyalang automobil Sendrem Berhad, kenyadi seminat company di Sarawak ke berjual kereta Hyundai dari Korea Selatan di Sarawak, lalu tu ngayan ke pemusai pengarap company kereta dari Koreanya bagaya penatai pemisi di Sarawak. Nambah kenyamaga perintah Sarawak nyediakan agi duit tibesai dikenang mansang ke perengka kediguna kelebagi pengawak ngagak serta ngadu ke Jalalun dikenang orang ke penyekut di Kuching, Sibu, Bintulu, Miri serta luar ke Bukai. Ubah penatai pemisi tideras tu megah udah narit hati bala orang dagang menolong luar datai berdagang di Sarawak.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Meri pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACFJ ke-9. Lagu, Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Altiun,

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

lagu keterubah yang dipilih kami, lagu di Sada, Ricky Anderson, Bungai Pinang. Ya, untuk yang malam tu, pemerintah malam 9 hari bulan 8 tahun 2026, kita akan gini kami di Selampur, menua kita di Sarawak, Bumi Kenyalang. Ui, terima kasih ya. Agar okey terus sama merindang hati diri dengan kami nyentuh ngagai penghujung program kita malam tu engkau tu dapangan DJMA atau ke TUD Bandar Kuching, okey, Kota Semarahan dengan kami ngena 101.3 FM di Bandar Kuching tentu ya. Semua kita yang ngasai kegayari tiangat bersebun, okey, anang kurang ngira baik kurang mega aktiviti kita hebat luar ngambil ke sama belagerai maya penesah tau ke penanggul sebun akan nuntung menua kita ngarapkan tak lama neh. Okey, bakal selamat jam ke terubahnya pemerintah malam malam hari Minggu kita mending ke program Aku Boleh Penampak orangnya pukul 9.30 minit malam tu lagi tanduk program Gulenggau Monica Midi. Okey, gimana kita ngau lagu tu, lagu rohani kita, Betapa Hatiku.

YFM Segulai Sejalan.

Kristus. Mari puji sembah kita yang agak apai di serga laban ke sekali tu yang beri kita peluang begulai baru buat program Aku Boleh Penampak. Siti program dua kita ninga ke kerja aja Tuhan tau ke kesaksian. Lalu program tu undang bakal selama mega oleh dipendiang ke kita nintiang malam hari Minggu seminak ba YFM. Bala menyadik dalam Kristus semua. Bak program Aku Boleh Penampak ke sekali tu. Aku mai kita ninga ke Siti Cerita. Siti Cerita kenyadi bak siko lelaki. Lelaki tu ngembuan penyakit. Ia gembuan penyakit kulit. Lalu semua kulit lelaki tu tadi tumbuh utai kejai serta berbau. Ari kaki lelaki tu nyentuk ke ngagai pendiang. Nyentuk ke ngagai pendiang ya penuh ngau kurap, penuh ngau kuris, penuh engau nanah. Gama lelaki tu megak nyau endak baka gamal kita mensiap kebukai. Nyau endak baka gamal kita kebukai ke menyana. Ketegal tubuh ya tu tadi nyau penuh. Nyau penuh di tepan, nyau penuh di balut penyakit. Lebuh keterubah kena penyakit kulit tu. Lelaki tu berubat kena cara lama. Ya berubat kena cara lama. Bertemu ngau beliau, mandi bungai, serta mayuh megak, utai bukai ka, diberi, dilut ka beliau bak tubuh lelaki itu tadi. Ukai siku, tang mayuh beliau ka udah ngau ya bertemu, udah ngau ya berubat. Tang meh udah ya ke berubat bak beliau kena cara lama. Nyau ukai ngasuh penyakit ya tu gerai. Tangnya pulai ke majak mayuh agi. Nanah tumbuh, nanah nepan bak tubuh lelaki tu tadi. Nyadi udah ke majak sakit ngena ubat lama lelaki tu. Lalu nguji megak ngena cara bukai. Ia lalu nganjuang diri ke spital. Ia nganjuang diri ke spital. Tang lebuh deh tudah ia datai bak spital. Lutur madah ke ia tu tadi nadai penyakit. Lutur madah ke lelaki tu nadai penyakit. Alit gak ati tu dah. Ukai semina lelaki tu ajak meh ke alit ati. Tang sidak sebilia ngau urang bukai. Kendang oleh medak gaya ngau gamal. Tubuh lelaki tu kepenuh di tepan kuris, di tepan kurap ngau nanah. Tangkati kok deh, entik lutur udah madah ke ia nadai penyakit. Laban lutur meh, kendang pengawak ia ngerai ke penyakit. Arinya tadi, nyau nadai daya meh, lelaki tu engau sidak ya sebilia. Ngenak cara lama, ngagai beliau udah, ngagai spital bertemu ngau lutur mega udah. Tang rundiang ke gereja, sigi bedau ayan bak, pikir si Datuk sebilia. Engkau ngelamak tu si Datuk jarang semak ke gereja. Nyak meh tadi si Datuk nadai terundiang tau kenadai terpikir ke dekat ke gereja bersemiang. Ngenak cara bersemiang. Tang meh lebuh si Datuk sebilia. Nyau nadai cara lagi. Nyau temati kutu, nyau pandak rundiang. Dia sidak sebiliak tu tadi. Tepedak ke bak media ramal. Sidak tepedak ke bak media ramal. Berkawal ngau semiang orang sakit. Kebisi diatur bak gereja di Kuching dito. Ianya gereja St. Anne, Kota Padawan Kuching. Nyadi misa orang sakit bak gereja tu endang diatur sebulan sekali. Tajak penjauh hari Kuching, tang sidak lelaki tu sebilia. Lalu datai nurun ke Kuching.
sidai datai. Nguluk semiang misa orang sakit bak gereja tu. Jadi lebuh udah tembok semiang. Lelaki itu tadi lalu nganti Fada bak mua penamak gereja. Laban ia dekat minta Fada merkat serta bersampi ke ia. Bala menyadik dalam Kristus semua. Cukup nyelai serta ngalit kati utai kenyadi bak lelaki itu lebuh Fada merkat serta bersampi ke ia. Jadi lebuh regang ke dipegai Fada tu ditucul ke bak tubuh lelaki itu. Nanah ke depan bak kulit ia pansut darah magang. Lebuh regang ke dipegai Fada tu ditucul ke bak tubuh lelaki itu. Nanah ke depan bak kulit ia tu pansut darah magang. Nyau mercik bakal pancut air. Balat agi Fada tu nekan ngeram ke regangnya. Balat agi gak darah pansut dari tubuh lelaki itu. Jadi udah disemiang, diberkat ke Fada, dia semangat jahit dalam tubuh lelaki itu tadi. Madah ke diri ndak tan agi. Ia lalu pansut, laban ia ndak tan panas. Lebur gang diacuk bak tubuh lelaki itu. Semangat jahit tu megak madah ke kuasa Roh Kudus cukup ngemedis ke ia. Jadi lebuh ke ditanya. Lebuh Fada nanya, semangat jahit tu madah ke diri. Ia tu dianjung orang ke enggai medak lelaki tu. Ia dianjung orang ke enggai medak lelaki tu. Ngambil ke ia tamak dalam tubuh lelaki tu. Ngemedis lelaki tu. Lalu munuh lelaki itu. Ia megak madah ke diri, nyamai agi medis lelaki itu. Laba lelaki itu udah berubat cara lama, tok meh ke muka pintu ke kuasa pemetang. Nyadi bedau tentu lama, udah sidak lelaki itu sebiliak, pulai ari gereja di padawan Kuching. Dia Fada tu nerima berita ari lelaki itu. Lelaki tu madah ke kuris ngau nanah ke depan bak tubuh ia udah berinsur rangkai. Lalu nadai agi tumbuh. Ia megak nyau ngasai ke tubuh diri lempung serta dekat pulai ke gerai. Nyamai siti cerita kenyadi bak siku lelaki ke udah boleh penampak ari kuasa Tuhan. Ngenak kuasa Tuhan Jesus, ia gerai pulai menyana baru. Lalu bersampi ke lelaki itu ngau sidak sebiliak. Ngambil keterus sema agi ngau Tuhan. Ndak ninggal ke Tuhan lebuh sakit. Lebuh dituntung penusah. Laban semua kita iku dah boleh penampak. Ari kerja aja Tuhan. Sempama bakal mensia ke ada baru. Tuhan meri peluang kita milih. Tuhan meri peluang kita milih jalaya. Serta anda agi limpang kebukai. Datang pak pengujung program malam menyadik semua. Harap keceritanya tadi megak. Meri seliang penampak ngagai kitai kebukai. Nya alai malam menyadik dalam Kristus semua. Tau meh kunci kecerita ke udah dipedak kita. Udah nyadi bak kita. Tau kecerita ia kenyadi bak. Urang tidik kelala kita. Anjong meh ceritanya ngagai inbox page Facebook aku boleh menampak jadi meh sak

kepala kita malam tu, okay, ya ke baru muka radio dengan kami. Terima kasih. Kita berhati ke dulu hari untuk ya malam tu, ketemu pagi lagi ya di keluarga UPIS Meteorologi Malaysia kalai malam tu ya. Okey, lagi bersebun megak di kandang menua kucing Surian Semarahan Seriaman Betuang Serikai Sibu Mukah Kapit Bintulu Miringgau Limbang Nyaya. Agak tasi di menua kita, okey, 1.5 nyentuk ke 2.5 meter peninggi. Angin berpupuk dari barat daya hingga penglaju ya 30 nyentuk ke 40 km sejam. Kesel pengangat hingga penyelap di menua kita 24 ngagai 35, okey, antara 24 ngagai 35 degree Celsius. Nya ungkap ya sehari itu 9 hari bulan 8, okey. Pukul 10 Nur Nabur ke berita malam dari kami di YFM. Kita ke menung Drebar Jam kita itu dengan kami. Terima kasih Manyo anggar kes mampar jimat ba jalai alun. Siti lagu rancari Alessandro ngau lagu ya dara kumang menua kedua lagi True Force Band ba antara. Terus ngau kami tentu ya pemberindang malam YFM.

Jam kita ada di pukul 10 malam. Selamat malam, dengar kami nombor ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke hari Minggu 9 hari bulan 8 tahun 2026. Perintah merambu dekat ngubah Akta Kanak-Kanak 2001 yang kaum ngerembai ke bungkur ke dijaga ngagai anem biamit berindi dari teknologi ke majak mansang serta bisi pemar baru. Menteri Pemansang Orang Induk Orang Bilik Ngaraban Bangsa Datuk Seri Nancy Shukri Madah sidak itu menemang siap cara di engkeman dikena nentu ke atur nyaga anem biamit uliah ditegap ke pansianya ngambil kira input ngau penlebak menoluar. Datuk Seri Nancy mansuk ke jakutu pengudah ngulut program pemerhati yati pasal kasar baruan bilik Wonderful Life ke diatur lupis pengintu pengelantang pendiau Raban Bangsa di Lunuk yang madah 298 kes kasar dalam ruang bilik bisi direkod ke di Sarawak nakat bulan 6 tu tadi enti dibanding ke 552 kes bak sepemanjai tahun siti tu kemari. Tajak pihak penyampau ke bertambahnya hasil ari pemerhati hati mensemanyu hati udah majak berani gagal report pasal kesnya. Kelibah hari nyaga, hari ancaman baru sama dikemerat enyak pengelikun anem biamit maya betapi ngau gaya hari tiba sebun tau ke jerbu. Sidak tiba mpu taskal ngau palan nyaga anem biamit di Sarawak dipinta ngadu ke baru prosedur operasi standard SOP berindik hari gaya jerbu tiba si nyadi bak sekedak kandang endur jam ke dia tu. Antara atur ti patut dipejalai nyengkau ngurang ke pengawak bak luar serta merangsang anem biamit manyuh ngirup air ngambil tubuh endak kurang air tau ke dehidrasi. Ngena sengkabung hidung gamu lega uleh diperunding enti sema ari majak bersebun batikas ti tau ngerugak pengerai. Tajak pihak ia madah ke bedah bisi tangkan tinggas tuah palan nyaga anem biamit ditutup bak kandang endur ti balat ngasai gayari ti bersebun. Gayari ke bersebun tu seminan nyadi bak sekedak kandang endur di Sarawang gebaca tikas angin tindak tentu manah nakak ke sari tu. Serian ngelikut ke baca pemadu tinggi 170 ditangkan Semerahan, Kuching, Bintulu, Suri Aman Semalaju Serikai, Ngau Miri. Malaysia menggunakan cara tik silik yang kaum kena saup mensemanyuh dikena nagang penyalah gian dadah baraban anemia berindik dari penyampau raban tu ke berumur 10 ngagai 14 tahun ti ditemu berkenak ke dadah majak nambah. Aktivis sosial Tan Sri Lilam Tai madah pengawak mutar ke isu tu patut dikunci ngau ruang bilik sekolah, komuniti, agensi peneradat ngau perintah lalu kai dilempai ke baapai indai aja. Ia madah antara kebuah raban anabiak terpejuh ngau penyalah gian dadah nyengkaum penanggul ruang bilik terunda-runda ngau balabakiah serta raban besai tuai gaya ngelingik tindak tentu manah engkau tusut runding. Ia mega minta sekolah negap kaki atur nagang tumu hari timberi kaunseling engkau ajar dikena mantu anembiak tu endak mudah terpawah runding engkau balabakiah serta ngulih ke bantu. Agensi penagang dadah bangsa polis sekolah engkau sida upis pengarian mega dipinta cakah ngatur program nagang lebih lagi bak kandang endur tinggal ikut ke penyampau rabantu ke ditemu gian dadah majak nambah. Langgur langkar ke penduduk untuk projek pemansang gau ngangkat ke pemana fasiliti bak pantai Tanjung Kembang Kabong benung diperunding. Itu dikenal nentu ke langgur pemansang projeknya uliah diputus ke. Adun Kabong Datuk Muhammad Cik Kadir madah pemansang tu
oleh merigai baru ngagai sektor dagang temuai kabung. Fasiliti baru itu yang kaum kedai makai, palan alai bermalam, gau palan alai ngelantang kati, titi sadang dekat meri penguntung ngagai peranan mengatu gau temuai. Projek hari baru kemata, agensi pemansang bagi benua betuang tu, dekat nyukung pengawak ngatur program kebesagi kelimpah hari meri nilai tambah ngagai pemanah pantai Tanjung Kembang, Tiulihnya di antara palan dagang temuai ti ditapat ke bala temuai datai yang mansit ke perkara tu di kabung. Menyujung ke berita malam kita ke malam tu, malam hari Minggu 9/8 tahun 2026, berita ditusun Syarifah Anjoya, Wan Abdul Rahman Disalin, Ailinda Sewell, hari bila berita RTM Kuching, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 98 dalam tahun 1992. Seraba Nora Dagang ari mengatasi datai beranak ke modal di Sarawak. Tegal tipsai pengharap bak pemansang penatai pemisi di menua tu. Tu nang bapun ari penegak politik ngawatur pengawat di mana. Menteri Pemansang Industri Dato' Abang Johari Tonopeng madah ke pemujur tu udah narit menghagi orang dagang menua luar datai ke Sarawak. Dagang kebaru tu disadang dekat muka mayuhagi industri serta pengawal puang agar rakyat. Pemansang industri temuga dekat rembai ke barang terjual, kenyang kaum dagang berjual pengangkut. Ambil kebandian, kenyalang automobil Sendrem Berhad, kenyadi seminat company di Sarawak ke berjual kereta Hyundai dari Korea Selatan di Sarawak, lalu tu ngayan ke pemesai pengharap company kereta dari Koreanya, bagaya penatai pemisi di Sarawak. Nambah kenyamaga perintah Sarawak yang diakagi duit tipsai dikenang mansang ke perengkah kediguna kelebagi pengawak ngagak serta ngadu ke Jalalun dikenang ngurang ke penyekut di Kuching, Sibu, Bintulu, Miri serta Ndur ke Bukai. Ubah penatai pemisi tideras tu mega udah narik hati bala orang dagang menolak luar datai berdagang di Sarawak.
0: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Limpah hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.
1: YFM, segulai sejalai.

Gregory Roselina, engkau lagu ya burung dalam sangkar. Mai jam kita 10.16 minit malam. Ya, pada jam kedua hari Minggu, pemerintang malam kita habis program pelasar jurai 6.35 ya. Okey, tentunya pada jam ketiga lagi kita akan mendengar lagu-lagu country and western. Ya, serai aku ke macam sekedari peminta kita buat fanpage kami. Terima kasih. Kita akan dengar kami di selampur muda kita di Sarawak, bumi kenyalang ya, labang jari kita di angat serta bersebun. Okey, anang kurang ngirup air ya, kurang kebaga aktiviti kita bak luar dan terlihat tebal lagi bala kita ke kurang berpengerai nyawa. Okey, kenaklah sengkabung mua atau ke hidung kita ngambil ke sama bala gerai kita ya. Okey, maya kita ke betapi engkau penanggul bersebun ke nuntung menua kita. Okey, lagu dari Gwen, lagu ya sanggup aku, dan yang kita mending ke pelasar jurai 6.35 kita bertemu baru bak jam ketiga pemerindang malam. Nangkan ketua lagi ya, terus ngau kami di tentu ya pemerindang malam YFM.

0: utai ti cukup padas di kerja kita, kelebih lagi kita dalam Tuhan. Kita mesti bisi semangat. Ti kita dalam penyakit, dutua selalu nyebut kita, Tuhan mesti bisi semangat ngelawan penyakitnya. Begini ke kita bersemangat, kita anang Allah lawan penyakit, anang Allah lawan penguji. Kita beda Ayub dalam penguji tang, ia bisi semangat. Bak penghidup ya sehingga ia bisi pengering lawan pengujinya.
1: Ayub.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Lebu betapi ngau mayu macam penguji baik kenyak ketegar penyakit atau ke penangguh-penangguh bukai dalam penghidup ngetan ke semangat ngambil ke semampai kering ukai sitik perkara kemudah tajak biak tang ukai retia kita nak boleh tetap bersemangat bak maya-maya ketusah bakato perkara tu dekat dipejurai ke kita. Bak program Pelasa Jurai 635 ke minggu tu bak topik semangat pun pengering. Terus bergulai ngau kami di YFM. Shalom semua, puji Tuhan. Ketegar pemanah ngau pengasih ya. Kita boleh bertemu baru bak program Pelasa Jurai 635. Terima kasih. Terima kasih semua ngagai kita kesemampai bergulai ngau kami di YFM. Nak ngira kitanya tadi biak tau ketuai. Ngarap ke semua kita belak gerai serta penuh ngau pengelantang, ngau pengerindu hari apa kita di surga. Minggu tu gintir Reverend Pastor Tony Meyer begulai ngau kita berjurai ke topik semangat pun pengering ke dekat di pejurai ke kita ngau silik lagi ungkup ke minggu tu. Kita ngelalu ke penatai Pastor Tony. Shalom Pastor. Selamat bertemu baru. Terima kasih oleh ratai nama berita.
0: Shalom, shalom. Terima kasih ya Puan Pini. Beritaku semampai mana lapangan kita nemu. Tuhan kita selalu ngau kita, ngibun kita, nyertai kita dalam semua pengawal.
4: Tuan nak seminat ngarap ke tua ajak gerai ke Sarito Pastor tang kita munyuk aku bersampi ke semua bala peningah kita ke bisik begulai ngau kita ke Sarito megak ngebuan berita ke mana lalu lantang-lantang megak.
0: Ya betul, laman kita nang harap ke semua berita bela peninga nang mana nang gerai selalu lalu di kemata ke Tuhan selalu megak.
4: Ya. Okey bela peninga. Ya tadi munyi jaku pengelalu hari kami buat program Pelasa Jurai 635. Jadi tok pastor ngau tua ngepun kerana tua bak topik ke dipilih kita ke minggu tu ianya semangat pun pengering. Aku ngambil sitik genderan dari jakut Tuhan ke bisik ditulis dalam jakut dalam 18 ayat ke-14 ke munyitok de pastor. Pengeras nuan dekat hidup, ulih ngasuh nuan tan, lebuh nuan sakit. Tan, entik nuan ngelengkak ke pengeras hati nuannya, nuan nadai utai di adang agi. Jadi aku minta nuan nerang ke reti jakut tok ngau dalam agi pastor.
0: Ya, oke. Okay. Jadi hati ku berarti ke utai ke disebut Nuhan Pak Jakob dalamnya tadi. Kita mesti bisa pengeras hati. Laban nama kebuah laban pengeras hati itu ianya semangat pun pengering dalam penghidup kita ini ya.
4: Ya.
0: Jakob dalam madah mega ti kita meda orang ti ngebuan pengeras hati. Oleh betapi ngau semua penusah. Ngau semua pemedis. Ngau semua penyakit. Ngau semua penanggul bak penghidup ya. Laban kita kehidup badunya tu nauli lari. Ari utai ke disebut akunya tadi kita mesti betapik ngote tu. Nya kebuah kita mesti bisi semangat tik selalu baru la banyak mepun pengering kita. Semangat to ke pengeras hati tu ianya siti ari kunci kena kita nempuah penghidup ti penuh ngau pemang. Nah ya. Indah pakai kita ke agi sekolah nama-nama pun kita sigi diajar. Di dalam olahraga kita nang ngaga warming up dulu. Nama kebah kita ngaga warming up awak ka kitanya tadi bisi semangat. Nak kesal, nak teguran hati lebuah kitanya tadi Belanda kini, lebuah kitanya tadi bisi pertandingan badminton kini kita dah suara warming up. Awak ka kita bisi semangat ti baru, pengering ti baru. Jadi nyak sitik pemun utai ti cukup padas di kerja kita, kelebih lagi kita dalam Tuhan. Kita mesti bisi semangat. Ti kita dalam penyakit, dutua selalu nyebut kita, Tuhan mesti bisi semangat ngelawan penyakitnya.
3: Mm-hmm.
0: Begini ke kita bersemangat, kita anang Allah lawan penyakit, anang Allah lawan penguji. Kita beda, Ayub dalam penguji tang, ya bisi semangat. Bak penghidup ya sehingga ya bisi pengering lawan pengujinya. Dia kita berarti kau, jadi semangat ti baru, ia nyak pun pengering. Kita orang Kristian mesti bisi semangat, mesti bisi pengering dalam kita menghadapi semua keadaan kehidupan kita.
4: Ya, nyak tadi bunyi saud pastor habak tanya kita ke terubah bala peningah, habak topik ke diangkat, habak topik ke dipilih kita ke minggu tu semangat pun pengering. Jadi tu di pastor nanti kita berarti ke bahawa penghidup kita mensia tu tadi penghidup kita itu nak selalu abaka utai ti di kedekat kita metod deh. Jadi utai ke jadi bak penghidup kita suah jauh ari peragam bak dalam hati kita din. Ya, tajap ya, kita mengkang oleh betapi ngau perkara kebaka tu laban kita abisi ngemuan semangat. Entik bak ajar kita metode eh, nama kini pengawak tak ke utai ke patut dikerja ngamik ke semangat hidup kita itu tetap berapi-api belama nak mudah padam ngapa tak ke kulap-kulap.
0: Ya, nama teka patut dikerja kita awak ke kita nak kulap-kulap bak api ke ambis minyak ko kita lah. Ti kita lagi kelihatannya selalu kita kena api kelitanya. Ti gasnya udah ambil ya. Bula kulap ni ada.
4: Lepas subak kita nadai karan ni kurang dah.
0: Ya, nadai karan lalu kita ingin tadi kan nyampai terbeli ke generator. Lalu kita kena api pelitanya. Lepas kita kena api pelitanya. Ti ya ambis minyak artinya apinya kulap-kulap lalu ujung ke padam ni ya.
4: Ya aman.
0: Jadi tu jadi ke contoh megak bab penghidup kita. Nanti semangat kita ambis, kita alah. Lama kebawa kita alah, lama kita nadai semangat. Tapi kita bisa semangat, kita boleh menang, ngelaban semua utai kada tempuh kita badunya tu. Laban, kita nak nemu nama utai ke depan dia. Kita sih nak nemu hari bulan. Kita sih nak nemu hari bulan kita ada. Kita sih nak nemu boleh ngagak perambu hari bulan. Tang dalam perjalanan kita kenuju hari bulannya, dalam perjalanan kita kenuju penghidup kita ke bertahun-tahunnya, semina kita bapangai belampai bapak Tuhan ngau semangat pun pengering penghidup kita ya. Jadi bapak John bagi keenam gentran ke-63 mega nyebut roh ajak kamerik penghidup kuasa mensia na oleh ngerja teto nama kebuah kuasa mensia na oleh ngerja teto laban tubuh kita itu penuh dengan pengalaman dia kita berada lebuah bala murid Jesus bersampi bak bukit Getsemani dia Tuhan ingat kesedak ya roh kita amat kak tang tubuh kita lemik artinya kita nato nak bisi roh tau ke semangat dalam setiap utai di kerja kita tapi kita nak ada semangat kita deka lemik roh ke bisi munyi ke dalam John tadi kenyebut roh ke bisi dalam kita lebih berkuasa dari tubuh kita. Laban buat kudus semoga madah pak 1 John 4:4 yang madah roh kebisi kita kita itu ianya roh Tuhan ti selalu ngiring kita lebih besar ari roh ti bak dunia itu arti ari kuasa pemetang jadi kita perlu bisi roh ti kuat semangat ti kuat digabung ketua kau roh Tuhan ti ngiring kita lihat kita dekat jadi mensia ti kuat lebuah kita bertapik ngau penguji kini lebuah kita bertapik ngau pemedias kini lebuah kita bertapik ngau pemal kini dia kita dekat meda penghidup kita sentiasa menang dalam semua tai laban tubuh mensia tetap hidup serta kering tang pengering roh na uliah dialah ke gaya peniau fizikal tubuh kita ambil ke banding kita meda bala atlet para ya. Tajak pun si tak kurang lagi dari segi fizikal si tak ya. Dari segi tubuh si tak ya. Tang lebuah si tak berpekit. Si tak boleh menang. Nama kebuah. Sigi amat siti dari faktor pemuju si tak laban bisik training kecukup. Bisik latih kecukup. Bisik ajar kecukup. Tang kelimpah hari trainingnya. Pemuju si tak tu mereka disungkak ke semangat tikuat. Tik pun semua pengering dalam tubuh tik ngujung ke pengurang bak patang tubuh sida ndak boleh ngalah ke semangat juang dalam diri sida ya. Nah ya?
4: Ya.
0: Lalu dia mah teka patut diperhati ke kita. Nah ibu jauh, kita berhati ke atlet menua kita ya. Kita bercontoh ke atlet para powerlifting tu. Hari menua kita Sarawak tempu ya, ianya menjadi kita Master Boni Bunya Agustin. Kita meda ya, dia ya bisi semangat. Dia cukup kena ya bertapai ngangkat ke. Angkat berat tu tadi, ya uliah ngangkat kena laban semangat ya cukup kuat. Hati ya cukup kering ya. Lalu pihak mega, mayuh pemuju aku dah diulih ya. Kita meda, bakal pemenang medal emas bak kategori 72 kg maya lumba Paralimpik bak Paris 2024 mayanya suba. Udah ya kemuju ngangkat ke pemerat 232 kg tok menyade kita medau ke megak mecah ke rekod dunia. Nama ke buah laban ya bisi semangat ti kering. Semangat pun semua pengering. Oh. Biar megak sebenar tu bak lumba Paralimpik Tokyo 2020 menjadi kita boni tu mega boleh medal emas. Nah, dia kita berarti ke semangat ya kuatnya ke buah ya muncul ngangkat ke nyak tadi au. Oh. Ko boni madah kita pun kalak ninga lebih kita maca bak berita. Ko ya madah pemuju ya bak Ferris 2024 cukup besar reti. Laban maya ya bertandingnya ya nantu berpengerai tang ya muncul. Kita meda semangat ngau pengeras hati bak tubuh ya tinggu juang kia tulih ke pemujuanya menyadai. Oh, ukai pengurang bak batang tubuh tau ke pemedis tidak sai ke buning tok tadi tang ya bisi semangat kena yang nangkup kena yang laban semua penguji tinggu asuh ya boleh pemenang mega bak angkat berat tu bak Paralimpik. Kebenau ya tinggu berarti ke mayu agi contoh kebukai boleh jadi teladan ngagai bala kita ukai semina ba main ngau lumba temega ba perkara-perkara kebukai siti agi contoh ka ulih mega diperhati ka kita ianya Eric Wehenemaya ari menua Amerika mega orang buta keterubah ti mujo niki gunung Everest kena ke 25 hari bulan 5 tahun 2001 ya tu mega jadi keteladan, jadi kecuan, jadi kecontoh kepada kita orang kebisi semangat. Tajak penerik ukai buta maya ada. Ia nak ulih meda maya umurnya 13 tahun ketegal penyakit ti kita meda maca sejarah atlet tu tadi. Tang tu nak nekua ya hidup bahkan orang menyana kebukai mega. Ngai kaya mega. Ia sukses dalam ia bak pemujual ya Nike Gunung Everest. Oh? Jadinya cintai kepatut daripada kita. Menyali dalam Tuhan kita patut nemu. Tajak pun tubuh nuan. Daripada gerai serta kering. Dan ti roh. Bak dalam tubuh. Kita dien kulap-kulap. Tau kepadam bakal api kelita kena di minyak. Kita nya bakal ke tamak. Lagi pemetang tajak pun kita agi sebut. So, anang ngasuh api semangat bak nuannya kulap-kulap. Tau kepada mau?
4: Ya, okay. Hanya tadi kita sudah ninga dua itik contoh ke di break pasternya tadi hanya keterubah atlet para menua kita Boni Bunya Agustin ngau sikok lagi hanya Eric Wehenmeyer dari Amerika Syarikat. Jadi cukup mana contoh ke disebut nuanya tadi pastor kita ngarap ke semangat ngau pengeras hati ke dikemuan dua ikut orang ke bisik disebut nuannya tadi ulihnya diperansang ngagai kita kebukai kelebih lagi bak sidak ke bisik pengurang bak batang tubuh. Ingat tiap ikut kita nak ngira sapanuan kita bisik tangkup pengawak di rempu merik sumbangan ngagai pemansang menua ngau bangsa kita. Kita anak jampat patah semangat serta ngasai ke diri min ari orang bukai. Jadi bala peningat semua agi mayuh perkara dekat dipejurai ke kita atang sebenarnya aku belak mic kita ngetu nak lama dulu udah kita belalak kita bertemu baru buat program Pelasa Jurai 6.35.

0: Ngarap ke kita agi begulengo kami ba Plaza Jurai 635 berjurai ke topik semangat pun pengering. Agi begulengo aku di studio kedeto Reverend Pastor Tony. Jadi pastor tua boleh baru ngagai topik tua. Sebenarnya tu tadi Nuan udah nerangka bahkan ni roh kebisik dalam tubuh kita itu boleh beri semangat hidup serta ngeriang ke kita bak penusah tok ke pemang ke ditapik kita dalam penghidup. Kelimpah hari nyak pastor, nama lagi utai kepatut di kerja, awak ke ulih ngasuh sempun semangat kita itu semampai hidup.
1: Au Siti, agi utai kepatut diperhati ke kita ianya ngetu minta tiksino. Minta tiksino tau ke safe peti, nak sama ngosino ke dirimpo tau ke safe confession. Oh, berarti kemana-mananya. Safe confession tu itu ianya arti ya, kita nerima serta bebasa ke nama utai kabisai tau ke pengurang ti dasai ke kita. Tang tua tetap bertanggung jawab, ngubah, utai kanuntung tau kanyadi bak tirimpu. Ambil kebanding, nanti kita sakit, tang sengaja nak belalak, lalu ngujung ke luput kini, serta tau ditaban ke spital kini kita, tu erti ya nua nak sinu ke dirimpu. Nyak, safe confession. Lalu kedua titik pati kutika sebut akunya tadi, ianya tang safe peti tu, ianya erti ya, Nuan selalu dekat terus minta di kesino, minta disukung ya, tau ke diperhati ke orang bukai. Lebuah Nuan minta di kesino, otomatik Nuan tusah dekat ngayan ke penggaga Nuan. Ngasai ke dirimpu selalu sino, serta orang tik pemadu nadai nasib. Nyak bak kontek dunia lau malam nyadik, namun tak kepatut di kerja kita. Namo teti patut dikerja Nuan ngawaku. Ngetu ari ngemuan ati ti minta di kesino. Tam berunding ke berkat, berkat ke diberi Tuhan ngagi Nuan. Ti disiuh ke Tuhan ngagi Nuan ke benilihnya. Munyi ke bak Luk 6 genteran ke 38. Ngaunya Nuan dekat gagati, lantang ati, nak ngira nama perkara ti nuntung penghidup Nuan. Ya, ingat Jako dalam 15 genteran ke 13 bisa nyebut megak. Lebuh orang lantang hati sedak tucum. Tang lebuh hati sedak nak lantang mua sedak berupai tu sah. Jadi bak bub kudus madah megak. Bak jako dalam hati ti gaga enya ubat ti bisa mai pengelantang ngagai kita. Nah ya. Jadi nyak mesti kepatut diperhatikan kita menjadi.
0: Okey, sigi aman hati ti gaga tu formula ajaib ko kita ada menjadi indah bak perkara perubat udah dibukti ke mega ianya hati ti gaga ulih kasuh penyakit jampat suman serta ngemuan kemungkinan besar ya ko kita high possibility deh kena kita ngau nak ulih ngelaban penyakit.
1: Ya,
0: yeah,
1: betul.
0: Ya, okey. Jadi, aku megaknya untuk ingat ke Jakob kemunyi tok dia pastor. Semangat hidup kebisik bak kita ulih ngasuh kita kering tajak pen lebuh tua lemi. Betapi pemang ngau penekua bak dalam penghidup. Lebuh tua lemi, semangat hidup dekat merik kita pengering. Kelebih lagi, semangat ke dipinta kita hari Tuhan. Bukan ni buat penemuan Nuan Pastor.
1: Sigi aman munyi ke Nuannya Puan Penny oh. Tiketi berarti ke. Perkara tu mega bisik ditulis dalam 2 Korin bagi ke 12 genteran ke 10. Tenyebut munyi tu. Nyalai ketika Kristus aku gaga ke pengelmi aku. Dipecat, dikeduan, diperinsa, ngau, dituntung mayuh macam penusah. Laban lebuah ku lemai, aku kering. Pihak ku rasa pol. Jadi itu kita berarti ke. Nama kita kedasai dalam penghidup kita. Kita nak tahu nak kering. Dajak pun kita di keduaan kini. Bakal Rasul Paul ke disebut ya tadi. Bak 2 Korinto. Kita nak tahu sekali-kali. Nak ngembuan semangat di kering dalam Tuhan. Aku sekali lagi maca ayat di penudinya. Laban lebuh aku lemik, aku kering. Nah, Nama arti jaku Tuhan tu menjadi aku dah nyebut tadi lebuah kita nya tadi ngasai ke kita nya tadi nadai pengering lagi ngasai ke dempul lemi minta semangat Pak Tuhan lalu kita kering munyi ke Rasul Paul tu tadi kita uliah betapa ngesemua utai ti biasai ke kita lepas kita mensia tu kita Kristian tu nadai kalau dijanji ke dalam buah kudus yang semua utai berjalan semut magang nadai kita dijanji ke bintang ngobulan kita akan betapa ngau macam-macam bahkan mensia kebiasanya mega tang kita bisi semangat ti baru lebuah kita betapa ngote tu ianya pun semua pengering kita ianya semangat kita dalam Tuhan.
0: Okey, terima kasih Pastor kebenarannya tadi. Ngambil ke utai ke disebut kita utai ke dipejurai ke kita bak program pelasa jurai 635 ukai semina di dinga kita sarito ari pendiang kanan lalu pansut ari pendiang kiba. Atau ngambil ke utainya tadi nyadi ke pemakai bak penghidup kita deh. Nyadi tu kira tanya aku ke penudi metok Pastor sekali tu deh. Nyadi nanti bak ajar kita itu Pastor orang ke bernama Moses ko kita. Ya tu tadi siku ari orang ti ngemuan semangat ti kering laban ia nak patah semangat lebuh ia ditagang tamak ngagai tanah ti disemaya ke. Jadi prabak ku pastor yang kan wan ulih nerang ke ngau silih agi bekawo ngau Moses tu.
1: Terima kasih. Nabi Musa tu ianya keturunan ari bangsa Lewi. Lalu ia megak dipilih Tuhan mai bangsa Judah pansut ari menua Ijip. Awak ke bangsa Judah tu nak nyadi ulun, awak ke bangsa Judah tu tadi nak nyembah engkeramba. Lalu lebuah pejalai, pengelama bak padang gurun tau ke bak padang pasir, pengelama 40 tahun kita medak, pengelama Musa mai bangsa Judah tu pepusian naniang bak padang gurun. Sehingga ngujung ke kita medak lebuah sida ia nadai pemakai, dia Tuhan merik sida ya, mana tau keruti dari surga lebuah sedaya nadai terdempa dia Tuhan mega merik sedaya burung pitu utai kedempa sedaya lebuah sedaya nadai air rup dia Tuhan merik sedaya sungai awak ke sedaya uliah ngirup ari air sungainya. Nabi Moses tu ia cukup bersemangat lebuah ia ngiring bala bangsa Judah mayuh majakuk jai bala bangsa Judah tu ngagai ia ngumai yang nama kebuah nuan mai kami merinsak nama kebuah nuan mai kami pansut dan tujuh Tuhan ngasuh Nabi Moses tu awak ke bangsa Judah tu tadi ngempu tanah tidur di semaya ke ngagai aki ini sidaya. Jadi itu kita berarti lebuah Musa nerima ke 10 pesan abak Gunung Sinai ia megak bisik semangat nyampai ke pesan tu pesan ke terubah ianya ngagai bangsa Judah ianya anda yang bisik petara bukai, anda yang nyembah petara bukai. Kedua, ianya anda yang agak patung, lalu anda yang nyembah yang keramba. Ketiga, anda yang berjaik ke nama Allah Ta'ala. Keempat, kita nak tahu nak ngudus sekali sahabat. Biar aku pesan, lalu kelima, berbahasa kapai naik kita. Dia, Musa tadi, ngau semangat yang nikmat jakut Tuhan tu. Dia ngelunyak diajal dia, ngagai bangsa Judah. Lalu keenam, anda yang munuh dirimpu, lalu anda yang megak munuh orang. Lah banyak ditagang. Allah Ta'ala pesan ke tujuh mega anang kita butang anang rejau teh kena betul pesan ke lapan anang curi pesan ke sembilan anang bola pesan ke sepuluh anang ingin kota orang. Jadi Nabi Moses tu cukup

0: Yang ikan lagi aki ni sedaya. Tang tajap ya, Musa mati, berumur 120 tahun, dia Yosua mai bangsa Judah datai lalu bempu ke menua Kanaannya.
1: Ya, hanya tadi nanti kita berarti ke semangat Moses tu tadi ke cukup kering. Utai ke udah di terang ke pastanya tadi awak ke nyadi ke perkara ke diperhati ke kita bala menyadi kelebih lagi kita ke hidup bakal ke sarito nyadi bakal selama mega pastor aku minta nuan ngerawap ke perkara ke udah dipejurai ketua hari pun tadi.
0: Terima kasih ya. Kena ngerawap ke utai kau dah dipejurai ke kita ba plasa jurai 635 tau dinga bela peninga kita hidup ba dunia tau anang kering ba tubuh aja dan kita mesti bisi semangat ti kering labannya pun pengering penghidup kita laban pengering ba penghidup kita hanya ukai diukur tau ke ukai di peda ari penegak tubuh kita tang semangat kita nya tingujuang ke kita oleh napai semua penguji ba dunia tu. Ingat pesan aku utai titna patut dikerja kita kelebih lagi kita orang Kristian. Kesatu ianya muan runding ti kepapas. Kedua, kita nak tahu sekali ngebuan ati ti begede. Ketiga, kita nak tahu sekali-kali kita ngelabuh kore bukai. Laban namang tai kereta buah kita. Nya mang tai ka dituai kita. Jadi tu sekena ngau ajar alus kena ngau utai ke di pangsa kita, utai ke di pejurai kita bakal kesari tu, ianya nanti kita lagi ngemuan tu berkini ke kita bisi semangat dekat memacu ke dirimpu lalu semangat memacu korang bukai semangat puan pengerian kita.
1: Ya, terima kasih pastor kesimpulan wanya tadi yang harap ke udah meri penampak udah meri penerang ke bala kita. Jadi bab penghujungnya tadi pastor bisa nyebut anak ke papas menyekoya tadi anyangka topik ke papas tu dekat di pejurai ke kita ngau dalam lagi bab maya-maya ke bukai bala peningah terus ke pengerindu kita boleh ngau kami ke mayu hagi topik ke dekat di pansai ke dekat di pejurai ke kita bab maya ke bukai sebab kami ngelekat ke program plus sejurai 635 ungkup ke minggu tu minta nuan ngirang kita bak sampai pastor.
0: Okey, bersampai kita apai kami di surga Tuhan tidak kalah kami dalam Jesus Kristus Tuhan tidup Tuhan tidak berkuasa terima kasih ya Tuhan lepas no dah ngajal kami bakal ke sarito Tuhan Yesus ngenang ke penghidup kami awak ke kami terus ngembuan semangat ti kuat semangat ti kering labanyak mepun pengering dalam semua kami ti betapi ngus semua penguji Tuhan berkat ke semua bala peninga berkat ke semua kami kabisi ninga program tu lalu awak kekuasa nuan terus ngiring kami lalu kuasa nuan terus ngibuan kami kuasa nuan Tuhan ti selalu ngau kami kami percaya nuan Tuhan sumber semua pengering nuan Tuhan sumber semua berkat nyalai terima kasih hapai terima kasih Jesus terima kasih Roh Kudus untuk sampai kami dari pinta kami di dalam ngau di atas nama Tuhan Jesus Kristus kami sudah sampai amin.
1: Amin, amin. Jadi, hanya untuk bala peningan yang nak program Plus Sejurai 635 untuk ke minggu itu. Tetap kesemayang kita mengelengok kami baru buat minggu di dekat datang.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami, YFM, segulai sejalai.

Yang macam ketiga pemerintah malam kita enggak lagu keterubah ya country and western kita lagu di sada Black Charlton God Gave Me You. Okay, sebenarnya apa malam kita di fanpage kami Perintah Benua Indonesia dan YouTube ya, semua palan penama mengagai Gunung Bromo Udah Bekau Penusa Kampung Angus Nuntung Bak Genturung Gunung Bromo nya ti udah nyerkai ngagai kanda menua Kaldera Bromo di Jawa Timur di tiah ke Penerang. Hari Raban berkuasa madah ke Palan tu ditutup ya pukul 10 malam malam kemari hari 6 di kena tentu ke penglikun mensia manyuh nyengkawum orang hari menua luar ke datai dekat niki ngagai gunung tu ya. Api juga dikena ngemuntang ke operasi madam ke api kalai. Palan pertama ke ditutup juga ianya dipilih menua Cemolo Lawang Kabupaten Probolinggo Wono Kitri, Kabupaten Pasaruan, Jemplang, Koban Trisula, Kabupaten Malang, Ngau Senduro, Piamega di Kabupaten Lumajang. Nya, pala-palan ke tau di lawak, ndur kita ke tau Niki, tau ke ngagai tujung gunung Bromo di Indonesia. Suah meda YouTube sedak ke Niki ke gunung tu ngelawak palan tu ya. Steady ke kita. Tom Jones Green Green Grass of Home terlagi ngijal gari Elvis Presley Always on My Mind.

Baiklah, kita ke baru buka radio dengan kami. Terima kasih. Nyapa dulu ya di fanpage kami, Wow FM Station, pemerintah kita. Terima kasih admin, kawan kita Samuel Mudin. Nah, okay. Nyapa dulu peringkat kita, Alex Daltavina Watabarau di Rumah Drunners, Lajar Pentiak Baru Sekerang, Engkelili MA. Angat malam tu ya, minta lagu kena merindang, Animit di Selulat Betung, Bulan Perindu di Batu Niah, Ripin Nyandang, Alexis di Biju di Betung, Wellington Imai, Richard Unup di Simpang Semujan, Roy Kuang, Indo Kenawit Gindang, Landi Mr. Max Changgan, Morgan Batai di Matang Jaya, Libas Liben, Gadawit Alu di Semunjam, James Pengiran, Emilia Sam, Valentino Paul Akam, Stamos di Vista Love, engkau semua kawan-kawan kesebuah engkau berpesan meh kekia, salam rindu, salam sayau selalu kekia. Johnny Benzi Mending kekitai di Miri mana hari malam tu kekia, Bundang Babih Wamega Mesti Mending ke program kita, minta lagu kena merindang bala di Ulu Teru kepada tindak malam tu ya, harap kita perindang kekia. Terima kasih Mami Abasinya pemegang gau Catherine Robin ya, ya, selamat bertugas malam tu MA. Terima kasih Wang. Alan Jackson dan lagu ya, Thanks God for the Radio. Okay, kedua lagi ginjal lagu Hank Snow, Yellow Roses.

0: finale hari. Tada lemai, pemandang malam.
1: Woi, segulai sejalan.
2: Hai Sam.
3: Hai Si.
2: Bisi nurun apa ya? Bukan nuan sari tu off kini?
3: Konti tengah hari, kalau gisi, nak ada ikut off sari tu.
2: Oh, aku mai ikut off.
3: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
2: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Nggak tadi ke meeting kini?
3: Wah, jam baru. Lawa mah jam di si.
2: Mana neh? Pertanda jam ku tu. Bisi api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest
3: Cina.
2: Version.
3: Patut office tu bau Cina.
2: Baru nak nemu. Anak mana orang?
3: Lomat jam itu sini.
2: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
3: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
4: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita mpu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: anda kena tali kledal atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadam penusah beban di Bajalai Alun atau nyadi bak sembarang maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kledal temeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lemau ngebat ke tali kledal tajak penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balang depan nenuan dilalau mengenak tali kereda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Hari YFM.
1: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang laka khas Sarawak. Sarawak, tanggarlah. Begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

John Paul Young, lagu yang Love Is In The Air. Okay, mari jom kita 11:34 minit malam semalam ngagai Simon Kimara. Kapan kita tuai rumah ngadan ngah Madam Doris. Okay, sebenarnya ke program. Terima kasih. Di Kuala Lumpur, sekinduk ketuai umur. Okay, iaitu betul bertubuh 50% sudah bekau ya tadi. Kena tanjah. Okay, ngah petrol. Sudah muka sengaja ditunu siku lelaki kena dikelala bersuah primis do nyuar nombor. Okey, bak taman pusat Kepong pagi tadi ni tiah ke penerang dari pemangku kepala polis daerah Sentul. Superintendent Jocelyne Zolpa yang mandah sidak di Makangau bekal untuk penyelesaiannya pukul 8 pagi tadi. Madah ke mangsa ke berumur 60 tahun untuk gawak bak kaunter dur nyual lumur ya tadi ya. Betuk bak tubuh ya urung ya 50%. Udah ditaban ke berubat ngagai Hospital Kuala Lumpur, diberita ke stabil tangga kritikal. Kalau polis dia terbenung nyidik suspeknya, kes dipasir na genturan 326 kanun keseksaan min semanyuh. KBC penerang berkawul ngau suspek tu tau ngatai ke penerang ngagai pemansi. Kes tu enya Inspektor Muhammad Amri Firdaus Jusoh. Kena lumbur yang kusung 10-9198-209 tau ke datai ngagai upis polis ke Semak neh. Connie Francis, Vacation. Kedua lagi nginjau lagu di Platters, Diana.

0: Pagi Rewind.
1: Ayo kedai dari ngelapar utek kemana-mana. Pun suah di tapat korang gak bakal aku beli ke gelah pinggai mangkuk. Mana ya? Nanti bakal udah tadi dini dengan udal. Dini bisa udal. Tanya ke benda sama kedai. Do ringgit kenyak.
0: Nanti bakal di empumen. Nanti ditambah lagi kedai ku bakanya. Kenapa mau teka beli di salu ya?
1: Sikinya ame bakal pinggai mangkuknya. Sikinya utai suah ke tapat kaku. Utai ke perengkau berumah. Lagi utainya mudah. Kualiti apa? Mana ya? Mega? Ya standard quality ya.
0: Nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal pertama kedai ya. Aku pun mendak pinggir mangkuk. Pinggir mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Nanti bakal mangkuk tadi. Aku ingat ya kamu saja luang. Ya aku kena dia nanti aku. Udahnya tadi. Siti lagi nanti beli mark semua. Aku pun ingat mark ya ke besar itu lihat. Lebih dari 1 liternya. Nama aku bakal milihnya. Lapan aku tu Siti. Nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat 2-3 kali. Nanti bakal ada nasihat mie ni. Pinggainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya dia kira penasak baru kungai. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngirup pas sekali.
1: Nah patut ke mana mie lo tasak ke Milo ke dia?
0: Kalah dia udah. Nyumbai mie campur Milo.
1: Engkau meh engkau ada ngagak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang ni lo tasak ke Milo sekali aku deh.
0: Sekali makai ngus sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: statistik bandang kepenusah bapadi ibak jalalun di Sarawak agi ngirau kati untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalalun kebuah penusah bapadi nyadi arulah diderima tina nitiah ke atur jalalun ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi baca lalun seliah ke diri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding persa perengkap pengangkut tentu ke perengkap pengangkutnya mana persa tayar brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai titih ke semua atur jalalun sidak berkuasa dekat terus ngerit ke atur jalalun kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.

Ya, bukan selama pukul 12 meninggal timang kerba tawas ya. Okey, bila kita kagi dengan kami malam tawa. Terima kasih malam minggu berjam ketiga lagu country and western. Okey, terima kasih semua kita ke udah berkali engkau DJ May. Kenyari pun program pukul 9 malam tu tadi. Bila kita ke baru dekat berengkah gawang, gawang tengah malam kini. Nyentuk ke pagi lagi ada Irawati. Terus dengan kami timang kerbak tawas ya. Nyentuk ngagai pukul 6 pagi-pagi lah. Bila kita ke baru dekat belalak malam tu ay. Belalak ngawati kecukupia lantang. Tidur jenak boleh mimpi ke mana ya. Ungkapnya program kita ke malam tu. Mending ke 3 lagu. Sebenarnya kita nutup pemberindang malam 9 hari belalak 8. Skater Davis, The End of the World. Kelinginjau lagu hari Carpenters, Yesterday Once More. Kepedulian dar lagu Temple of the King, lagu disada Rainbow. Nutup program kita country and western malam tu ya. Kita dekat bertemu baru malam pagilah jam ke sebakan megak pemerindang malam. Terima kasih semua kegini dengan kami secara online megak RTM Klik, channel MyTV atau ke Astro 871. Ingat pesan DJ May, jangan lupa untuk bahagia.

0: Dia tu kita dengar YFM manis. Angkain. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.
1: Rebis ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Local Authority. Pesan tu RIY FM. Song 99.8 FM.
1: Sekulai sejalai. Jadi kita GPS mesti melihat depan dan juga mesti ada susunan pimpinan yang meneruskannya. Saya nganti Denan. Nasib kami dua Denan diasuh oleh Sidak Datuk Jabu tu, Tuan Taib panggil. Dan kami ngasuh lagi yang muda-muda tu. Jangan kelak engkau calon orang muda, kita si mau. Apa orang muda jadi calon? Kita combine orang tua orang muda sama-sama. Wanita, lelaki, supaya masa depan terjamin.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarik pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Serah Nyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejam. Hari pukul 3 ngali hari. Gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik. Pengelaniak jari. Ngarang buup. Ngukir. Fashion. Mu.

0: Yang Sejalan.
1: Kucing 101.3 FM Segulai Sejalai YFM.
2: Kami orang Melayu Sarawak.
3: Yoko tolon kadazan dusun.
4: Aku orang Iban. Nan norindu.
5: Ake cakenya.
4: Kok lo melanam.
2: Oku nyaa bidayo.
3: Ambo orang Latte.
5: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih nelebak ke diri, hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke berketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Andai guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga. Putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai. Lalu mudah alai menua-menua bukai. Datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
7: Mata ngai tinduk macam-macam lah.

0: Akrobata Awas. Berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Hashtag nimm mir aktiv Wirkung. I'm the new classic, I'm a boss. Yeah, my crew savage, I'm a boss. Kuria kita, Nintel Arilua. Malam minggu peluang bertemu ke empat lemai. My FM, mulai sejalai 24 jam sehari.
1: Hai,
2: hai,
1: hai.
2: Anang nak ingat, dengarkan hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mari orang nanya, berkini macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry. Muji kita.

0: #Numbia Active.
1: But why FM?

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Jadi pastor halebu tua tok bersebut ke dilah tok deh. Siti megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah siku nemiak Tuhan. Yang kan wan ulih nerang ngau silik agi kini nama reti leka Jakob tu bak konteks pengarap Kristian.
2: Bak nemiak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara berjakob tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jaku siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Lebih-lebih kita jaku ngau pengasih dia utai kemanah datai. Jaku kemanah oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ku kita. Ada nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengarap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, atau ke prinsip ngau konsep kedajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tadi ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul korang bakal kada sebut bak pun tadi. Erti tu kita gagal nanti mendak orang labuah, gagal kita nanti mendak orang jatuh nya. Nak tahu sekali-kali nya di kemuan kita ke nyadi nembiak Tuhan laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh, Yesaya 50 kenteran keempat TBC ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngeriang ke orang ti lelak ngena pagi ia ngasuh ku gagiat hati dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku bah nama reti utai tu kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut mensia ke badunya tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bat Tuhannya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Yesaya. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengering awak kianya diberkat. Ngagai setiap ikut orang.
3: Plaza Jurai 635. Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: YFM, segulai, sejalan.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilah. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau

berkongsi ke info berita Randau Ngau Temuai Pian Mega lagu-lagu ting rindu kati Diniagi Diukai Y912 YFM Segulai Sejalai.

Mandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak, Aki Ngirau Kati. Untuk sitip ngingat, tip guna, ngaki semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi, arulah diterima, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telepon bincil, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa, dekat terus ngerip ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari.

daum kabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngop pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arip rampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maca balat. Arameh sama nagang penyakit tu arip rekai.

Lintah Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngaga report ngaga local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: nghĩa gặp thầy tôi này. Ý.
1: Tanya lalu lah teh Rito.
0: Tanya dinya ndak ngasuh kulah teh jap. Tang beliom nyawa di kemenggarnya. Ke ngasuh kena head attack. Kue head attack, heart attack. Salah hari masuk session 304 kanun keseksaan di jap. Nemure membunuh tanpa niat.
1: Nyau. Umur aku tuh bejako nyau. Empai kala meda orang tepada amba mua aku sekali. Empai kala sedap parai bejako ngaku. Umur aku tuh bejako kau sudah ketegal nyawa aku tuh aja.
0: Ente salah hari kakunya jap. Tuh nasib kenari kebetul.
1: Salah betul. Hah? Nama tuh jelu gagal itu. Hah?
0: Nih tuh kode.
1: Artinya nih?
0: Terima nih jap. Innovation terbaru hari aku. Tada!
2: Kerungan manua portable.
1: Hah? Kerungan manua portable?
0: Ya jap.
2: Kerungan manua portable. Kerungan manuak kuliah debaik mindah kin kita. Merengkah hari dia tu, kita dah patut irau lagi ninggal ke manuak kita maya mindah. Ngau kerungan manuak portable tu, kita boleh mindah sekali ngau manuak-manuak kita. Ni buah rawan ke manuak kita kena curi. Nak takut lagi ke manuak kita telan sawah. Laban kita bisik kerungan manuak portable.
3: Kerungan manuak portable. Siapa utai kegaduhnya? Mudi kari itu. Nada kalau masih aduhnya ke debab langit tu, nemu jeluh kepada itu. Mereka malu iban tu, tadi gagal itu. Nemu di nyau.
0: Ketawa kaku dijab.
1: Ya kata, ya kau nak ketawa nyau. Nyau kau dengar ni mana jago kau nyau tau jago peran siapa dah begitu tau isa gamal kita kembali nyau tang endang maupun diau kita sekali sekapau tadi gagal bakal ditau ngipa gamal limpu kerungan manual.
0: You don't forget to remember you jam ila dia mudah jam itu utai kuto udah nyadi
3: yang ada ni repeat udah nyadi. Cicak lagi nyau. Nama jelu table apa bel tetengah gak ditau. Bisa dibeli orang lah. Ukai bola aku.

0: multiple.
1: 6 months later, 3:28 a.m.
2: Wait, hey, tekenyau, hehehe, bawa mai deh dia tau na, sumbang senias udah maju, nyau jarang yang mai deh pulang ke rumah udah aku, yang pada mai gak dia buat batu nyau nyau.
3: Bukai lah aku tu jap, kang nyame. Kelalu mayuah orang guda kerungan mana apa tebal aku tu. Ah, pernah lama tu kemarin nemu dek. Si dari Filipin, bala Pinoy guda 48,000 igi kerungan mana portable.
2: 48,000 igi? Wow, amazing.
3: Ah, nyak baru si dari Filipin. Pernah gente ku nyebut si dari Bali, si dari Timor Leste, si dari Papua. Ngau sidari sampun tebuan perbising udah portable manua aku tu jap.
2: Wow, sampun tebuan amai mayuanya. Ente anak uleh dikerja di siko nyau. Akhirnya bakat tu meh. Ente bakat nak uleh dikerja di siko nyau. Aku pandai tu nak dai gantu bisip ngau. Akhirnya tu sapkun mimit meh ngagih tu. Aku pandai kak meh ngasai pampai bakat di.
3: Bakal ketemu nemu gede nejap. Baru aja anak ti kuto madah kunta kembali di projek kuto jap.
2: Amanya nama projek yang ketubah kadi subkuat dengan kekunya.
3: Nah, tu ambil di tali tiap tu. Projek ketubah beri aku wakai di jap. Ianya ngasuh di ngiga poninya ke pemadu tinggi. Udahnya terjun tusang deh. Balak di kebaruah kaki di atas. Nyak merti sempama, ngeludah ke langit kena buah dirimpu. Ada sekali-kali mantah tingkah, laban yandang tebiang. Anda muji sarang burung kanji, sajak yang tuci kapas magang. Anda ketawa ke sarang burung puna, sajak yang sarak seminak ranggang. Nemu-nemu sama kita, understood?
4: Y Arena.
5: Y Arena.
4: Linting hari Sabtu pukul 7.45 lemai. Y FM 24 jam sehari.
5: Segulai sejalai.
4: Segulai sejalai.

0: manta kami suba yang spraynya kerga suba muda rega 5 ringgit na ambil 2 ring na ambil nangkap apa yi kure ngok to pakai sanggol suba mau kami suba darah kami suba ngena baju kure baka baju serumahnya baik sedai nai bujangnya tidak ketuai dek kan wal ni kebas anak ngai nadi kayen to pengantar kami suba nya kami tu suba nadaya no semua ke darah-darah bekanya magang nya kurang udah delua udah lubang numpu semua udah ke ngau kami tu pindah nai lebih hari ino ora silia bajia magang kurang ya gebura ya gebajia laki sigat magang kurang urang kan nanya dini yang ambil peridang kurang
1: nadai ia kebaru dinadai sidaya kelama YFM segulai sejalai
2: mulai kepingingan ngelagu-lagu 60-an 70-an ngelapan puluhan seminar di YFM.

0: Pagi Rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujian lelaki orang putih aku ya. Lepas selalu dah cerita orang putih dia. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menuat tu. Nada kedai nyual mesin berbasuh cepat. Ujian dah orang putih cak. Nada laki dia berbasuh apa enak.
1: Ya aku dah selalu dishwasher.
0: Dah mesti dah dishwasher eh. Ya yang dah basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tem masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak tu itu pernah ke dishwasher.
0: Umur aku hidup. Aku sekali je boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tu. Ya pan maya aku sesat ngga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher aku.
2: Nanti pihak ada tuan. Aku punya kena buat tadi dishwasher tadi. Nak laki putih atau tadi. Nulung bini sedaya masih pinggai nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu amali dishwasher kan. Kena ngelempuang ke walau rindu tu tadi.
0: Tak, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita yang nyebut, lu ngasih meli terus.
2: Nak kena ngelempuang mimin, mai pengawak tu tadi. Nak ya?
0: Aku selalu di ngajak kontes semua.
2: Nah, lapan nu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita yang berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh. Apa sampai lelah.
1: Apa bunga kerja apa gitu. Di sini dengar radio kata ya. Dengar radio. Wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, nemu deh apa bunga ada tau. Pernah-pernah ambil katalog di kelsi joran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

Bandang ke penusah Bapadi Bak Jalalun di Sarawak, Aki Ngirau Kati. Untuk si tip ngingat, tip guna, ngaki semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi jadi, arulah ti deriba, ti nak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telepon lebuh deriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah Bapadi Bak Jalalun. Seliah ke diri, ari ngenak telepon bincin, tau ke ngerja pengawak, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe puasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari

0: perintah ngambil ke bebasa ke apa inai tu suah disebut ba ajal kita orang Kristian. Berpelasa ke ajal tu aku minta nuan madah ke reti bebasa ke apa inai serta perkara ke patut dikemerat ke kita lebih kita bebasa ke sida.
1: Nang amat. Ba episod madah ngagi kita episod 6 ayat ke 1 ngagi 3. Leka Yakub ti munyito kita kana ngasi kapai nai kita dalam Tuhan. Laban utainya ngena bebasa kapai nai nya terubah-rubah pesan ti disempulang ngau semaya. Ngami kenuan mujul serta panyai umul nguan menua. Indah lebuah kita yang medah atau kebelum mati kelekan Yakub tu. Pengawak bebasa ketuk tu utai ti ngena di kerja kita orang Kristian. Laban utai ti utai ke disebut ngena, artinya utai kebetul. Madah kebuah penghidup ti udah diterima kita. Lalu udahnya perhati ke Yakubnya, lalu disempulang ke yang ngosmaya. Yakub munyi tu ayat ketiga. Ngamik kenuan mujul serta panjai umul nguan menua. Pemujul penghidup kita bak dunia tu bersangkut paut ngau kita itik ngasi kapai nai. Ya, sampai kapai nai. Lalu udah nyak nangkan kenya, ia nyak berkat ya ngasuh kita panjai umul. Mana hama itu? Reti Yakub ni tu. Bebasa kapai nai berguna amat. Tu pesan ti diberi Allah Ta'ala lalu disempulang ke ngau berkat. Perkara ti dikemerat ke kita mesti ngintu ngemata kesidak ti ketuai. Bisik Yakub semak munyi itu selalu disebut orang Puan Penny. Ya nyebut ti munyi itu. Apai ngau inai oleh ngemata kenam iku anak. Tandam iku anak nyana oleh ngemata kesiko apai nai. Ya, laban sida nyu mayu hagi nadai hari nadai masa ungkup apai nai sida ya. Erti Yakub dito kita mesti ibuh. Ibuh kapai, ibuh ke inai kita, dia pengawak kita dekat mujul, lalu dia kita dekat panjai umur.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.12 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun na piya. Bukan naman sari to off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau kasi, nada iku off sari to.
0: Oh, kuma iku off.
1: Kediri jauh na pisi. Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sari to Sam. Bos pun ada temu kini tu ngotarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa mah jam deh si.
0: Mana neh? Padana jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest
1: Bau
0: version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lawa mah jam deh tu si ne.
0: Eh, Sam. Nama nanti ngurus-ngurus. Nggak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, mendak rindu-rindu mendak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

Lagu-lagu bangsa kita ini di sinar bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalan.

0: Didengar ke YFM. Segulai, sejalai, sejalai.
1: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningga ke kami YFM segulai sejalai.

Petang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction dengan semua laman web di asal skamernya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lupa Nuan ngagak report

0: hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang tips maya dekat mari penguntung agen wan. Pesan tu hari YFM.
1: Pagi rewind.
2: Hari pengelu inyang tu yo tu maya ya berkongsi ke tips tu tuan. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas baka Asia, Europe, South Africa patut beraban. Ni dia ke tour agent ko ya. Ke web ya ba penglikun sigi lebih dijaga ti kediri aja di ke madah ngagai ambassador menua andur ke dituju. Nanti nya mak bisi penanggul bakal nyau pasport atau ke penanggul bukai oleh nuju ambassador atau ke kini mana diplomat. Lalu maya ke nitih ketua ejen tu ba hotel patut milih single room. Laban privacy maya tinduaknya. Nya baru senang ko ya.
3: Ba sentanya aku ngelampat ke jamnya laban nanti kita kena ya ke tinduak sama Salemot nang awak. Nanti tinduak ngorai ke Babreto nya deh. Ngot nak ulah aku.
2: Ne ko jako ke healing. Tinduk-tinduk apa nak boleh healing.
3: Ku ngasa kumpul kurat tinduak deh. Ngai ku kasih kurangnya nak jelak mata ku dah tinduk nak kia. Nah dah mata ngai tinduak. Tinggal kurat lagi.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: Mandang ke penusah Bapadi Bak Jalalun di Sarawak, aki ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna, ngaki semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi, ada ulah tidriba, tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara, kalau diperhati, kena nyeliah ke penusah Bapadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu ari YFM.
1: Kucing 0.1.

0: Allah Ta'ala medak semua utai ti udah digagak ya manah magang.
1: Betul.
0: Jadi itu tadi yang kau mensia ti di tempat ya cukup special. Lalu bak penemu aku tu. Entik Tuhan udah balad rindu ke utai ti di tempat ya. Dia nadai kebuah gak orang Indo nambah ke pemajik gama diri ari ti ngagak plastik surgery berkenak ke botok ngambil jik hormon serta ngenak pucau. Nama kau menuan pastor.
1: Oh. Utai ka patut diperhatikan kita itu. Ingat, nuan di tempat nitiah kegamal Allah Ta'ala. Nya ba pemungkal 1 ayat 27. Nya kebuah nadai utai ti patut diubah bagamal kita ya. Be yourself. Laban Tuhan rindu kenuan. Jadi itu kita berarti kelebuah kita yang kena pembedahan plastik, berkena ke botok kenuannya, jik hormon kini, serta kena namanya macam-macam untuk diubah tu abad tubuh tu.
0: Teknologi kemayar itu dikena.
1: Mayuh orang tadi indau kak nyadi laki, laki kak nyadi indau. Jadi utai itu nak patut. Laban, engkau mula yang mana di pedak tua. Tang, dari segi pengerai tua. Engkau yang bisa impact. Nepia ya, dari segi pengerai. Lalu pia mereka gamal tuang kanya mana tekalanya aja. Tangti tua nyudah tuai. Begini tua kang agak pemedahan plastik ngenak buktok nak mulia tetap nah originalnya tadi ya kejenuian tau ke gamal asal tuanya. Sikit pulai ke jakut tua tadi berkeduat mea. Jadi nya nak mana lah aku nak antu setuju ku teto ngai pengai petua tuha segitu tuai tuai me ngai pengai pesigi ngeriwat matang nam pinta Tuhan tadi ati tua ada buah tua nyaga ngomana pemakai tua jaga tua senaman gini tua bisi mana gama tua tetap mana tanya pun tuanya tuai sehat
0: nak ibu apa tua tu tadi ngagak plastik sejeri ngagak iduang tua ngagak mata tua kecipit ngambil ke segala nak ibu semua tanya
1: nak ibu nak perlu tanya labanya bisi kesan do diari lah deh. Hanya ari segi kena pembedahan plastik atau kena ke botok atau ke jik hormon. Jadi kedua tu tadi ianya kena ke pucau. Tau ke kena jayau ku kita deh.
0: Pucau.
1: Tau ke jayau atau ke pucau. Lepas pucau
0: tu manis semua ne.
1: Tau ke nama-nama lah. Tu kena kita. Jadi utai tu tadi akte berarti kia nak berkekalan. Laban nuan kena pucau, laban nuan yang kena pemanis. Laban tu kita berarti bisi orang tua yang buat. Dan namun kena bisi nak kira orang berkena kota itu lagi batu buah maram. Kalak ni dengan puan batu buah maram.
0: Kalak ni dengan.
1: Batu buah maram tu. Lebuah nuan pai makai buah maram tu tadi. Amat meliwar nuan. Kak makai buah maramnya tadi. Jadi nanti nuan dah makai buah maramnya tadi. Amat tang kecam cuka kita. Jadi nyakut putu tadi ya. Artinya tadi pucau atau kejayaunya tadi nak mana dia kena labu tanya okey genuin. Okey asal ya. Lama-lama orang ke boleh ngetua kini kaya
0: melejau.
1: Nama melejau bakat tua makai buah maram. Sebetul tua makai buah maram tadi amam liwat tu buah maram. Sampai koyok tua pun di tempat-tempat tua ngasai kenyaka makainya tadi. Tang lebuh tu dah makainya tadi. Dia tua lalu gecam cuka.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, dua bejurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Ni tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pagi
1: Timang Krematawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerpai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Bully. Ukai seminak ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak membunyi, di medak pengawal ancau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjanuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Pagi rewind.
1: Maya sudah get sekolah subuh. Kaya nanti tiap kali pemesin, ia suah nulung tak mantu ini ia meresih ke rumah. Kaya bakal mantu rumput, ujung bilik. Jauh sekali, kak bayang telefon main game bakal zaman subuh.
2: Ya, kebenar ya, kita nak uliah nyeliah kari pemansang si subuh. Laban kena dari gadget, nari telefon. Tapi bisa telefon, berapa aku kan sama, meh.
1: Ya, aman. Maka dia tahu. Tentang utainya, boleh dikurang ketua.
2: Betul. Seminar ya kita ke, apa inai ke nemu, berkini ke kontrol atau kenyakau tanya.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berita kita. Penggerak pagi. Y9-12. Ngelah tengah hari. Rentak ngalih hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerebak tawas.
3: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami. Jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalan.

Munuah tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuk abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabut habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuh vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Munyi ke disebut aku bak pun ranau tadi. Pengerindu tu muka ulih nempak penyerakup abak mayuh pupu raban bangsa kita ke diau sekali ke di Sarawak ditu atau ke abak menua-menua bukai kini deh. Jadi kelimpah ulih nempak penyerakup tu agik bisik kini nama ke buah pengerindunya berguna abak penghidup kita.
1: Oh, jakup pengerindu kaya ngerti lalu ulih diguna kita bak dini-dini nuel. Bak ruang bilik keterubah ya. Lebuah kita yang kena jakuk pengerindu berandau ngau pangandire, contoh ngagai ngau bini, ngau laki. Nakak mah pemanah kawal seduayan ya. Lalu pihak mega lebuah sudah ngajal balana, ya ngemetul ke balana. Lalu lebuah leka jakuk pengerindu tu dikena, ruang biliknya amat-amat nuju ngagai mahligai kebahagiaan. Tang, nanti sidak nadai pengerindu, namau titik nyadi. Utaitik nyadi, leka yakuk sumpah datai, leka pingai pirin kita nyak tau terbai ngagi pangan diri. Lalu leka yakuk, ti anak kita mancal, pi di mancal ama baka kerak kenuku kita nyadi ya, nyak inai kerak, ngay nyadi ya pian ya. Nah, nyak bak rumah, rumah panyai megak na ya. Bak nuel kita ke bekerja megak, tau dikena. Nuel kita ke bersekolah megak, tau dikena. Leka yakuk pengerindu tu. Lebuah pengerinduknya nyadi ke pemuan, nyadi ke utai tik pegai kita. Kita deka boleh kaul tik badas. Begulai ngopengan diri, nak milih siapa orangnya, nak milih bangsa, nak milih agama sidaknya.

0: nyadi ke nak nyala-nyala baka pelasal. Pelasal ngaso orang rindu ke kita, lalu kita mega rindu ke orang. Lalu duit itu cukup balat badasna, pengerindu nyadi ke ubat tak bisa. Kena ngerai ke mainguh macam penyakit. Penyakit nama benci kepangan diri, begedi kepangan diri, berpecah, terlalu mai layak ngagai pangan diri. Tang lebuh kita bisik pengerindu. Pengerindu disebut aku itu nyadi ubat tak bisa. Nyadi tipang kita. Lalu ngasuh penghidup kita. Nak kita lengkas belayak ngorang, lengkas nyawat orang. Lalu nanti orang berjakuk jahit, kita nukak jahit lagi. Nadai jakuknya bak kita ini ya. Lalu jakuk tibisik bak kita, inyak pengerindu kena nangam kita bergolai. Pengerindu nyadi ubat tak bisa.
1: Plasa Jurai 6.35. Pelasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Din tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
3: Dengar ke cerita, dengar suah kita nyerenggat bulu.
4: Ya, ya, halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
3: Ninting malam hari tiga.
5: Tapi ku tak intan siut masak belakang ku lalu berdua.
3: Sam ngak tuai rumah empedil dekat ngergau malam kita.
4: Aku memayah keteriba kami yang petuai yang udah putus balak agi berdau ke dua-dua dia.
3: Bak ngenggam semangat tentu ya. Bak YFM

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama tu nadai duit. Kita kerpai dah bagi tu ke medak ya.
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Bagi tu ke medak ya dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nak belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runia. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal kacau. Report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: ya senaram sarita. Kedah dipisin buah anyo piak ke kita. Sigat maya ya senaram sarita. Ngena baju kemeja warna pink. Ngena tali pinggang warna putih. Dan cu warna selum. Sigat maya bakar Ricky Andrews.
1: Siti
0: ya sigat, ayah senera, kang unta indop ya.
2: Nemu, nemu mai di enterong. Nama teka di kebendar ya. Mesti bisa terpinta nonton eh. Nggak kala-kala nemu jaya nonton sigat.
0: Aku kebendar ya kamali bilun kontrol. Bilun kabang keterbaik-terbaiknya.
2: Nah, anci-anci itu pinta di nanti ruang. Tuknya 10 ringgit cukup kena beli roti kulom. Nanti kena beli belum kabang. Dini di kalindiang lagi.
3: Sejam, udahnya.
2: Ini nanti ruang terne. Nanti ruang. Oh, nanti ruang. Dulu ayak nyuci motor dulu lah. Kamu mau nyuci ayaknya.
0: Anang gue dulu. Aku kan nyuci dulu. Kan nyuci baju. Kena aku malam bersekolah. Bapak pemerintah satu bersekolah tembawa kanyo.
2: Nanti ruang. Ujian dulu ngayak pasar dulu alai. Ibu sanggup ngakai kopi. Nadai gula aku ya alai. Beli ke kita tiga.
0: Lagi ya ke tindu pedah di kaki ku tu terlihat baik ku tu terap. Tadi bermain bangkalan. Tadi pedah di pala ku tu nyumbi desengan untuk utai tu. Lagi ku beli.
2: Nanti ruang. Lagi kau minta utai ngakai ayak di tu. Berbungai jako. Manis jako nanti ruang. Lagi ayak ngasuh. Heh. Mayuah kedali ya.
4: Ingat bala peningkat semua, nanti orang dekat minta tolong, anak gaul. Anak mayu kedalih bakal entirung. Jakob manis saja.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM, ngiring.

0: Malaysia Kichwa, pendrang siang kata diri bergunamat nak ngira nama pengawak di kerja kita. Nak ngira berantau kelempung, nanti nadayati kamat terjaya, tentu pengawak di gagak kita yang nak pulai ke pemujur. Dari penangguh barunya tu dah ulih diputarkan. Selagi lagi, dalam hati kita bu, ngempuan pendrang siang. Biar berinsat dulu, ngambil kesenang untuk dia rela. Pesan tu aku, Malaysia Kichwa, berbulan dengan YFM.
1: Kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Henti penusal ngenyet nyadi, anang peni. Meruang hari baru asap, pansut mu jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira ulih digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulengo YFM, nyeliak managi hari kengerarang.

Pak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimimian dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke dempak kita. Tuka, nyinka, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

Aku Norman Ading. Aku rindu mada orang dikemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tak jaga mas sigat, tak kebajir, nanti mulut nak mana. Udah berjaya orang puluh kilik, nadai meguna. Sigat tak kebajir, makan ikan tipan kita. Nanti hati nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana. Orang rindu mada, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngawai FM.

0: Limpah Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.
1: YFM, segulai sejalai.

0: ke Raja Joget.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang bangat tersalah nak ada. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok kok ngasuhin depan. Tepen kok untuk pintu malannya.
0: Bah, yo. Mama tergenung. Haram, lupa tu ah.
1: Ada eh. Terperun yang kedi ni kau minta sponsor eh. Ingat you.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

HTC Lite pasal semua communication, transaction dengan semua laman web titik asal skamernya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lepas nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang, pergi udah

hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang tips maya dekat mari penguntung agenuan. Pesan tu hari YFM. Why?

0: Pagi Rewind.
1: Kadang tadi pedis mengawak tau pisai ke kita nya sedar dia kadangnya enggak kebuah indai kita ngirit kita ke kumai ke kebun kami saya nemu nama bekeni ke pengawaknya
2: tengah saya ke diri sebuah Sam nya maya tanya enggak kena nama utai tu nemu pansut are tu kata ikannya tau kering nya maya tetanya kan bekeni ngutai tu
1: biasa nemi ya sih
2: hanya masih ti are pemanah ya Sam kita mai tidak ya sama dengan kita kerja pengawal Sam
1: anda salah tanya jangan sih
3: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Pengerah Pagi. YFM.

Selamat pagi balap peningah. Pagi itu kita bergulai dengan aku baru pasal Chantin Loy dalam program Sampai Pagi tidak dikeluarkan oleh Gereja Sven Adventist. Jadi ayat kita pagi itu diambil ke aku dari buku Luke bagi 1 ayat 13. Jadi sebenarnya bersampai kita. Allah Ta'ala apa di sorga kami dekat ninggal kejakut Tuhan lalu kami sudah dani pagi itu. Iri kemengenai Roh Kudus Tuhan dalam nama Yesus kami sembiang. Amin. Jadi balap peningah lebih kita dani pagi itu. Siti topik. Ika debaiku ngenang ke punas. Tau ke ngenang jakuk kasar mimik didingal kita nya tadi. Mandul. Jadi. Ayat dambi kita hari buku Luke bagi 1 ayat 13. Kemudah bunyi tu. Tangkuk melekatnya berjakuk ngegiyah. Anang takut segera ya. Laban sampi nuan. Udah didingal lah talau. Laban bini nuan. Elizabeth dekat ngada ke anak lelaki siku. Lalu nuan dekat merik dia. Nama John. Jadi bala peningah. Dah ditemu kita cerita Elizabeth sudah Zechariah tu tadi punas nadi anak. Elizabeth punya sudah tuai. Lalu nak boleh beranak. Tang seduai nak putus pengharap. Lalu bisik maya hari sampai seduai ke minta anak disawat Tuhan. Peminta seduai sikit nak ngetu niki ke serga. Sikit minta berlama-lama ke Tuhan. Jadi hari siti. Lebuh laki ya pulai ke rumah. Ianya Zechariah. Dia Elizabeth medak mua laki ya tu cuam gagah. Tentu yang nemu nama tanda manah ke bisik dekat di kenatai ku lelaki ya. Gagit mah dekat nemu penuh berita ke dekat di kenatai ku oleh Zechariah tu tadi. Lalu yang nanti lakinya mansut ke leka jaku. Nak muka-mukai. Tak nada seleka leka jaku pansut dari mulut laki ya. Tang laki ya nyau berjaku dengan jari. Nemu kita belah peningah. Orang ke selalu berjaku dengan kita. Tang terdatai tersiti hari tenang lalu berjaku. Jadi berkenyak mu terkenyak dengan kita. Zechariah tu tadi. Nama kebuah. Lepas Tuhan sudah nak ngasih berjaku. Dalam tempoh yang untuk kanaknya ada. Jadi nama ke nyadi. Ku tanya Elizabeth dalam hati dia. Nyau kepuas berjaku dengan nak jari. Nyau leka jaku ditulis. Laki ya baru Elizabeth merti. Melekat ku dah bertemu dengan Zechariah. Maik berita manah pasal Elizabeth. Kedekat bisi anak. Jadi nak lama udahnya Elizabeth pun beranak. Udah tentu Elizabeth muji Tuhan lalu merik besai terima kasih lebannya udah merik peluang nyadi siku inai. Lalu nak nemu kebuah kebenar lalu Elizabeth bisik tubuh. Ya nyau bakal selama bergulai dengan orang mayuah. Di pelabak Elizabeth sikit ngadang diri dekat nyerah ke anaknya ngagi Tuhan. Eka disebut kita Nazarite. Jadi lalu nyak me kebuah ia nyerarak diri nak bergulai dengan orang mayuah. Lalu berunding belajar dekat bertanggungjawab dekat ngintu anaknya. Nyak mempengawak ke pengguna benar. Nyedia ke orang mayuh ke penetai Tuhan. Ke udah diberi ngege John. Artinya Jesus dekat derandang jalai oleh John. Atau ke John ngerandang jalai. Ungkup Jesus sebedau Jesus ngerja pengawak ya. Jadi Allah Ta'ala milih indu ari menua pesisir kenyadi inai pengerandang. Jalai ungkup juru selamat. Nakak meh pemesai pengawaknya. Nakak meh penguntung. Ia kena teri serga diberi Tuhan. Jadi Elizabeth ukai seminat nerima semaya ya. Ia pen ngerija utai bakal kerja sama dengan Allah Ta'ala. Lalu ia udah meri John. Ngau cukup pelajar dari buku kudus. Ia ngajar John pasal Allah Ta'ala ngau pengadah ya. Ndang pengawak ajih serta pengawak ya udahnya. Jadi. Belainai sikit depadah ke pasal tanggungjawab. Nadai gak semua bala indai toka bala indu bakat Elizabeth ke mandul toka punas. Tang Elizabeth cukup dia berkat ke Tuhan. Laban John anak ya diada ke nyau tuai. Cukup special. Jadi bertuah benar. Nyak nunjuk ke kerja aja Tuhan bak penghidup Elizabeth sedua Zechariah tu tadi. Cukup say. Genap ikut indu nang nemunya. Genap ikut nemiak kada ke dunia dekat nyukup ke tujuh wati Allah Ta'ala. Nyak patut ditemu kita bala peninga. Jadi dua tiga pelajar tahu benar di pelajar kita ada cerita tu bala peninga. Kau terubah. Anak ngetu bersampi baka Imam Zechariah nyentuk ke Tuhan nyawut sampi kita. Amat pen Elizabeth nyaw tuai. Ukai maya umur lagi oleh beranak. Nadai utai nak oleh dikerja Tuhan bagi kita manusia. Tang Tuhan ngena Elizabeth jadi inai ke pengerandang jalai ke Jesus. Nyalai anak ngetu bersampi. Nyak poin ke pemadu penting. Kedua, nama keulir pelajar kita. Amat Zechariah sedua Elizabeth sama belak punas.
serta tuai tang seduai cukup penelebak dalam kaul ngau Tuhan. Lalu Tuhan nak kalak ngasak ke seduai. Nyak kebo seduai oleh nyungka anak seduai nyadi orang kenangi ke Tuhan. Berani berambun ke nyawa madah kota kesalah kede kerja pemerintah besai kelia. Jadi baka John ke ngerana Tuhan Gubernur Herod ke ngambil bini ya menyadi Philip. Jadi nanti kawal kita cukup manah ngau Tuhan. Ia tetap nak ngasak kati kita baka Zakaria seduai Elizabeth. Jadi ke penudi kulit pelajar kita yang ngenang ke Elizabeth sudah Zakaria sikit nemu diri na oleh beranak. Elizabeth nemu diri na oleh beranak leban ke nyotuai. Dia ya nemu anak ya John sikit diberi Tuhan. Nyak kebuah seduai ya ngau nak kuliah. Ngajar John pasal Allah Ta'ala, pasal semaya Allah Ta'ala ke dekat ngelepas ke mensia dari dosa. Nengah pemati anak tunggal ya Yesus Kristus. Nyak kebuah bala peningah. John udah mujur benar ngerana jalai ke penatai Jesus ke terubah ya sobat. Allah Ta'ala udah mujur ngena John pembaptisa. Ngerenang jalai ke Jesus. Kan jadi ke pengadang penghidup meruan. Ngege semua kita ke harap ngege Jesus. Jadi, aku harap ke semua kita belak nanggam pengharap kita bak pengadang seminak bak Jesus iku aja. Kati kita ke inai lebih gik bala kita ke induk. Ngaga anak kita bakal kudah ngintu sigi patu ke bergamai. Kati kita semina merangsang silap sekolah aja. Kati kita bisik merangsang anak kita. Ngasuh silapnya tetap hati semiang nurun ke gereja nanti minggu. Jadi bisik kita merangsang silap berbaca ke jakut Tuhan. Nanti berdau bala peninggal. Lebih lagi bala inai, bala apai. Perangsang meh bala anak kita. Tuhan udah merik kita anak. Nyalai intu silap. Bakal kita ke ngintu perengkah mas ngau batu. Bergal kita saritu. Ukai pagilah. Jadi berengkah kita ingin tu retah pesaka keberi Tuhan ngegi kita bersampi kita. Allah Ta'ala pai di surga, terima kasih ya laban Nuan udah ninggal kesampi Zakaria ti minta anak. Terima kasih ya mega Nuan udah ninggal kesampi kami. Nyalai sawab kami Tuhan, nyambik kami nak ngetu bersampi. Minta dari Nuan, sawab mega kami harap kutai dipelabak amai oleh nyadi, tanggau penekat Nuan awak semua tanya oleh nyadi. Ajar kami Tuhan ngambil ke anak kami, ngambil kami oleh ngajar si dia pasal Nuan, pasal pengerindu Nuan, pasal pengasihan Nuan, pasal pemendar Nuan, ngau pasal penatai Nuan kedua kali. Ngambil kebala anak kami, tahu dikenak Nuan, ngemesai ke nama Nuan, nari dia tu nyentuk ke Nuan datai nak lama ke Tuhan. Kami bersampi mega, ngegis kedak, sidak ke Hindu, sidak ke, udah bisik ruang bilia. Eka benua nganti Tuhan merik berkat, merik anak ngegis sidak. Tuhan oleh ngemudah, Tuhan oleh ngasuh semuanya, gerah mudah diulia. Awak ke semua pengirau, semua penuh hati, diserah megang ke Tuhan. Kami bersampi dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.

0: Kibarkan Jalur Gemilang.
1: 让我们一起欢迎第55周年国庆日。
2: Fly the Jalur Gemilang.
3: Jualah Kibar Jalur Gemilang.
4: Balai, apatah lagi ditunggu tu. Kibarkan Jalur Gemilang.
5: Sama-sama kita ngintar Jalur Gemilang.
6: Jangan kibar Jalur Gemilang.
7: Gantung Jalur Gemilang.
8: Gantunglah Jalur Gemilang Telau Lian Merdeka.
9: Metuk belirak Jalur Gemilang.
10: Ngibari Jalur Gemilang.
11: Ngibar Jalur Gemilang.
12: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara. Kibarkan Jalur Gemilang. Selamat.

0: 9 pagi.
1: Bulan Ogos orang putih, nyak dikumai bulan 3 Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nyak maya nebang.
2: Nyak dipantun peransang Kitai, dikenak Kitai ke lelaki maya nebang, nyak munyitu.
3: Aku dekat balagu dengan Kitai Dayak. Nampung tinggalang burung kuntuang mana melarimba. Tuk ke bulan 3 jaku orang kalia. Tahun ke udah nyau anang kita talenggak. Nebang ke anang arindang ila umai mata. Baik bala menyadi sama ngau wakak. Mantap kita jimat anang kaki kena. Nebang kita ngadang kungu kaninggang pala. Nebang ke kayu serang mantap kayu kadema. Kayu ga udah rebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang tahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak baka subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Tunung ganda angus jerak tahun subak. Umai ga kitai angus nyamai kitai gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka ajaku dinga adi akak. Kulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu bawa kita pagila.
4: Kami, Lori Bang Gita, mimpi ngari bermacam lagu.

Okay, ya, nyawa agi sangkong petara hari Augustin merikan ngau Angela Lata jua. Yang ngepon kawak pengerak pagi di YFM ke pagi itu peningat ya. Begulai kita pagi hari 1 ke hari itu 10 hari bulan 8 2026. Meri selamat pagi kita ke udah temu milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi itu. Nak ngiranya kena gelombang angin FM, tahu ke kena RTM klik, tahu ke hari channel Astro 871. Nak ngira hari ini muka kita kulih mendiang ke YFM ya. Selamat pagi, selamat kita ngepun ke hari baru, minggu baru ke Sarito. Sama ngarap ke semua pengawak ke dekat diatur kita mujur di pejalan. Aku harapkan ada penanggul muka ya. Luar kita ke berjalan ke pengawal kita bersari-sari. Okey, jadi ke pagi tu kita bergulai dengan aku Sam. Nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Kali ini maka selama bertusun program kita ke pagi tu. Jam kedua tu lagi ya. Maca dulu pesan berat ngau muka pesan ke berbatang. Bisa diterima hari peninggal kita. 7:30 pagi nunabur ke berita pagi. 8 pagi tu lagi begolai pa 2 pagi wai. Kak nemu nama topik kita. Tahu kita meda Facebook ke YFM Iban. Okey, hanya ke tusun tahu ke rintai awak pengerak pagi ke pagi tu orang. Okey, jadi merindang kita dulu ke pagi tu peninggal. Seraya kita ke nyedia ke diri ke dekat nurun kawak atau ke bisik pengawak ke dekat diatur sarito. Hari Remjana pulai ke sarang.

0: Siapa ganunu time yang jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagan mana ya? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ga sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusahaan ke belau kue ni. Mana ge de tuno? Nya, pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Ye, nganemu ke diri genuan tu. Ni kurang mai bejakuk, pandai-pandai ya mai bejakuk. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung je ruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngeluso, ngeluso. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub sai. Nama-nama aku berah aku suah. Ngadu-ngadu ke tisi rumah tebas ku tadi tu. Betunuh ku tadi tu. Haa, mau dek?
0: Bukai pia, ayah. Perintah udah ngeluar kata nagam orang betunuh ku tadi senekak hati.
1: Haa?
0: Huh? Tujuh ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak min. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi. Nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua diau. Bukannya aku ajak ke betunuh ku tayo ras begitu. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemauk ya. Nolong aku nuan. Itu nak kucah, kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai dia senakut ke nuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ayah. 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja. Nuan tau dihukum mata duit 500,000. Tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apa? Nada apa ku tan nama penyadi tu nanti gagal orang kenyak. Udah ke hukum mata duit. Jil gage. Nada apa tan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gai, gai, gai. Nolong ku ingat. Jempat nolong kungun saya api kemauk tu. Jempat, ingat, jempat. Puji dengan awak aikin. Jempat, jempat, jempat, jempat, jempat.
0: Pengawak betunuh ke uras. Neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tok lebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak. Nagang pengawak nunu uras neka hati. Anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadarti. Pesan tu di baik YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Star.
3: YFM. Sibu 87.6.

PB Chloe Ahmad Sigat merindang kita ke Tumu dah bergari mana baju mana ke pagi tau lebih lagi kita ke Nurun Negawa atau ke Bisik Minda atau ke Nganjung anak ke bersekolah kadang tadi kak meh di peda orang mana ya okey lagu dikenal merindang peninggal ke benua mendiang ke YPM. Terima kasih milih YPM menjadi ke pemerintah kita 24 jam sehari. Okey, jadi itu kenang apa gaya hari kita ya dalam seminggu dua atau cukup hangat ya, panas di menua kita lalu pihak Mekah dalam 2-3 hari itu Mekah tikas pemersi angin kita yang Mekah anda tentu panah ya kalau yang nanti di pedak baca tikas pengamah atau ke pemersi angin ke oleh di pedak kita empu website APINS hanya A Pollutant Index Management System kalau bisi sekedar kanandur di menua kita ke bersebun atau ke baca tikas pengamah angin ke nak tentu mana ke pengerai kita ya jadi nak pukul 6 pagi tu tadi di pedak aku website APIM tu bisi 9 kanandur ke ngerikut ke baca pemersi angin ke nak mana ke pengerai ya tu nyeng kaum di Kuching kalai baca ke pagi tu ianya 160 di Kota Semarahan 158 di Serian ke Pemadu Tinggi nak ke dia tu ianya 176 di Seri Aman 156 lalu di Serikai 155 di Sibu 156 baca di Mukah 154 Ngau Mekah di Bintulu 145 ya. Hanya baca tikas pemersi angin sekedar kanandur di menua kita. Jadi baca antara 100 nyentuk ke 200 atau peninggal ianya bak tikas ke nak maneh ke pengerai kita ya. Jadi harap ke kita sama oleh ngurang ke pengawak ke di luar rumah nanti oleh di seliah ke ya. Lalu pihak mereka bala anak kita atau ke kita impu kini ke ngasai ke bisik nak berpengerai lebih lagi ke bakar batu yang sendat seput atau ke tabin maya hari ke benua hangat ke berketau ya atau jampat nganjung diri berubat ambil ke kita samanya ke pengerai kita impu ya lalu pihak makan yang kurang ngirup air ya kayaknya tadi bak tikas pemersi angin ya bak baca tikas pemersi angin nak pukul 6 pagi tu ya pak sekedar kanandur ke ngerikut ke nak tentu mana ke pengerai kita ya jadi nanti ulian tadi tahu kurang ke pengawak kita di luar rumah jam ke dia tu lalu pihak muka tahu kurang ke kita ke nunu babas ya labanya muka tahu nambah ke pengamah angin kita. Okey, jadi lagi terus merindang kita ke pagi tu tu Ari Anderson Galai nasib tua Pak Siko Petara.

pandang ke penusah babadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi ariulah tidriba tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terpuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422. Okey, jadi itu macam dulu pesan ke bisa diterima hari paninya kita ke pagi tu ya. Pesan ke terubah tu hari Linsi Ana Umpi madah ke menyadik sida ya. Desmond Ana Umpi tau ke Bunyau udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayuh ba rumah sidampu inya ba rumah tamat nanga tabau batang uya stapeng. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila ba pendam bukit Tugung Batu 40 Jalai Sibu Selangau. Jadi penerang ke Silia Agi.

Berkawal dengan pesan tu, kita tahu bertelepon atau bertanya dengan Kak Lin Sian Umpi berlumur 014-999-0121 atau kenuju Claudia Nak Umpi 013-952-3734. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan Batang Uya Ulu Ngau Ile Uya Batang Tamin, Pasai Siung, Muka, Rumah Imbat, Rumah Meriang, Rumah Demuang, Rumah Senggua, Binyo, di Selepin, di Limbang, Tubau, Ngau Muka Kaban Belayan Kebukai, kena oleh disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi, madah ke Desmond Anak Umpi ya. Desmond Anak Umpi udah nadai. Lalu ni yang tu dekat di Sungai Palamayu ba rumah Sidampu. Ianya ba rumah tamat nang Tabau Batang Uya Stapeng. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu peninga. Ianya Ari Jospin Dujung madah ke pengawal ngeta sulit lalu berantu ke niang indaya ianya niang jerabat anak sambang tau ke ini jeluak ke dekat diatur hari 6 tu ilak 15/8/2026 ba rumah Sidampu ianya ba rumah Simon Ulu DJ Selangau. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba batang DJ bawah DJ Tamin, Muka, Sungai Wong, Nangga Lebai, Kenawit, Uya, Dibintulu, Sibu, Julau, Sepemanjai, Jalai, Ulu DJ Selangau, Ngau Muka Kaban Belayan ke Bukai. Ya. Jadi penerang ke Sili Agi, Kaul Ngau Pesan tu, kita tahu bertelepon ngagai Jospin, Balumur 012-993-3770 tahu kenuju Runai 011-986-2611 ya. Ya tadi pesan madah ke ngetas ulit lalu berantu ke niang jerabat anak sambang ya ke dekat diatur hari 6 tu ilak 15/8/2026 ba rumah Sidampu ianya ba rumah Simon Ulu DJ Selangau. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya hari undi anak kasih ya madah ke Apai Sida kasih anak inyau kasih anak inyau tau ke Apai Puang udah nadai lalu niang tu ke di Sungai Palamayu malam tu lagi ba rumah Sidampu ianya ba rumah Matar Sungai Sebilik Lubu Ernit Seratu lalu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Jadi pesan tu lucu Kaban Belayan ianya Pengulu Luyasman Kaban Belayan ba Lubu Ernit ba rumah Dana Kerupu ba Jalai Simpang Paip Seratu Antoni ba Batu Tiga Seratu Kaban Belayan ba rumah Selat Munggok Sibau rumah Lidi Babu rumah Hikum Senyawan rumah Bros Sungai Antu rumah Hamban Munggok Lipas rumah Ali Itu ba Munggok Tunggal Debak Lubuk Nibuang Kabuang Keluak Tabau Seratu Abu Bengang rumah Nanga Toy Awik Wiat anak munggut di Bintulu ngau muka Kaban Belayan Kebukai kena oleh disebut itu makang. Jadi penerang ke Sili lagi kita tahu bertelepon ngagai undi anak kasih impu berlumur kusung 011-229-7563 nya tadi pesan madah ke kasih anak inyau kasih anak inyau tau ke Apai Puang udah nadai lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi ba rumah Sidampu ianya ba rumah Matar Sungai Sabili Lubu Renit Seratu lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagilah.
Okey, lalu pesan ke Siti itu pentingnya ianya pesan hari dungat anak sidai ya, madah ke jati anak cundang, jati anak cundang atau ke indai umul udah nadai. Lalu ni yang tu dekat di sungai Pala Mayuh malam tu lagi ba rumah sidampu enya ba rumah lili dapur layar betuang ya. Okey, lalu penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai lumur kusung 17858 8269. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba engkeranji gensurai sekata pelubau lama ngau lubau baru serudit A ngau serudit B rian batang meribuang layar Melayu ili ngau Melayu lu meribuang padi saka tanau tanah betuang pasak atas ngau pasak baru kaban belayan ba sungai Kepayang nanga padi Gabang Balai Ringin Serian Tebun Semunjan ngau mega kaban belayan ke buka yang kena oleh disebut itu magang. Jadi pesan tu madah ke jati anak cundang eh, jati anak cundang tau kai nai umul udah nadai. Lalu niang tu dekat di sungai Pala Mayuh malam tau lagi ya ba rumah sidampu ianya ba rumah lili dabu layar betuang ya. Okey, nya ke sekedar pesan ke bisi diterima hari peninggal kita ke pagi tu lagi udah tu lagi nampung maca pesan ke bukai. Okey, merindang kita dulu ke pagi tu peninggal hari Ricky Anderson.

Terima kasih Hagi ba awak pengerak pagi di YFM ke pagi tu ya. Hagi ngatai ke pesan bukai ke diterima hari peninggal kita. Jadi pesan ke sekali tu hari Jumahi anak madu. Jadi pesan tu madah ke laki ya, junau anak beti ya, junau anak beti udah nadai kemari. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu. Ba rumah sedampu ianya ba senyaba gedung lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ila dan jadi pesan tu nuju kaban belayan ba senyaba ba Kuala Tribu Remun Lebur Mugah Lama Mugah Baru Batu Kepit Tengah Pundak Pupuk Jaya Tekalung Semelatung Sungai Lingkau Suar Sebang Borak Merakai Menat Ulu Ngau Ilik Sepawah Gedung Sungai Bulu Senangi Tegelam Ngau Megak Kaban Belayan Kebukai ke Kenda Ulih Disebut Itu Magang. Jadi pesan tau tadi madah ke Junau Anak Beti ya. Junau Anak Beti udah nadai lalu niang Junau Anak Beti itu dekat di Sungai Palamayu ba rumah sedampu ianya ba kampung senyabah gedung lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ilak ya. Lalu nguyang agai pesan ke siti tu hari Jessica Limpajang madah ke pengawal ngeta sulit niang indai sida inya niang jelita anak imang ke dekat diatur hari 6 tila 15 hari bulan 8 2026 pukul 9 malam. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu inya ba rumah ganti Tanjung Bekakap Batang Lebaan Sibu. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah Benet Bukit Papit Bintangor Teluk Batu Tanjung Bekakap Bawang Asan Melanggan Sungai Apung Sungai Tebelian Rumah Pengulu Jemaat Kemuyang ba Teku Awi Seratu ba Jih Kenawit Pelugau Belingian Bukit Besai Rumah Suda di Sibu ngau mega Kaban Belayan ke Bukai ya. Pesan tu tadi madah ke pengawal kata sulit niang jelita anak imang tau ke bini niang jang anak kenawang ke dekat diatur hari 6 tilah 15 2008 2026 pukul 9 malam ba rumah sedampu inya ba rumah ganti Tanjung Bekakap Batang Lepaan Sibu. Okey, nguyang ngagai pesan ke siti tu peninggal ianya hari Bidar anak Langan madah ke Steven Begayeng anak Bidar ya Steven Begayeng anak Bidar udah nadai kemari lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu ba rumah sedempu ianya ba rumah Madeline Lubu Mawang Jalan Kerabai ya lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Semanjai Jalan Kerabai di Bintulu Muka Selangau ngau mega Kaban Belayan ke Bukai. Jadi pesan penerang ke siri agi kita tahu bertanya ngagai Bidar anak langan pu bak lumur kosong 112-136-2375 tau ke nuju Jackson Damu bak lumur kosong 14-376-4135 yang tadi pesan madah ke Steven Begayeng anak Bidar ya Steven Begayeng anak Bidar udah nadai lalu dekat di Sungai Palamayu malam tak lagi ya ba rumah sedempu inya ba rumah Madeline Lubu Mawang Jalai Kerabai lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Okey nguyang gai pesan ke sekali itu ianya pesan hari ke baru diterima ke pagi tau ya pesan
Madah ke ngeta sulit niang dayang ane kaluam ya ke dekat diatur ianya 2008-2026 terilak ya ba rumah sedempu ianya ba rumah saka jalai Selangau muka. Okey, jadi penerang ke siri lagi berkawal dengan pesan tu, kita tahu bertelepon ngagai lini ane unggah balumur 019-951-6169 tahu ke nuju rata ane unggah 014-951-9576. Jadi pesan tu menuju kaban belayan ba rumah Jimbun Megau termasuk atas ngau termasuk baru rumah Jubang Pengkalan Lubang rumah Tawi rumah Seli Simpang Bayan rumah Mutu rumah Hinti rumah Hawin rumah Andau rumah Seruji Liu rumah Tan kaban belayan ba 10 Ulu Mukah Dikenawit Debak Bayan Ulu Pasai Siung maka kaban belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngeta sulit niang dayang anak kalum ya ke dekat diatur 22/8/2026 ba rumah sedempu inya ba rumah saka jalai Selangau muka ya. Okeynya tadi maka pesan ke baru amat diterima ke pagi tu hari peninga kita ya. Okey, merindang kita ke pagi tu peninga hari Igu Anthony Malikai Pengerindau.

Selamat pagi peningat bulan dengan aku Min Meliza Rayon bab berita pagi hari 1/10/8/2026. Ketua Batu Batang Berita. Sarawak mansiak kerjasama ngau Singapura bawa pengawak dagang karbon ngau teknologi memproses air tasik. Seberkas patut negap ke Bala Ketuai Nembiak serta nyikap Rabah Nembiak kena napik ekonomi Jemahila. ICQS Serikian dikarap muka mayu hagi peluang ekonomi ngau dagang merakak antara menua. Ya tadi batang berita dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Sarawak benong mansiak kerjasama strategik ngau Singapura dalam bidang dagang karbon ngau teknologi memproses air tasik dikena muka peluang beranak ke pokok ngau kerjasama baru antara dua bengkah menua tu. Premier Dato Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah, kerjasama dagang karbon tu yang kaum aktiviti nyimpan ngau dagang karbon setipak ngau komitmen hari baru sempekat Paris. Ia madah menua Singapura ti jampat mansa megak betapi ngau pemansut karbon serta berguna ke market ndo berjalai ke dagang karbon. Sarawak ngau Singapura megak benung mansiak cara nguna teknologi baru kena meresi air tasik. Tajak pihak, Premier nyemetak madah ke randau pasal dua bengkah bidangnya agi bak renggat pansiak lalu bedau diputuskan. Ia mansut ke Jakarta ngagai media pengudah berjadi ke awam besar 3 tahun sekali seberkas ke 18 di Sibu. Dulu agi harinya, Premier dekat ke Gerempuang Nembiak Bangsa Bersatu Sarawak seberkas majak ngemerat ke pengawak ngemansang ke Bala Ketuai Nembiak ngambil bisik nampung pengawak organisasi tu, Jemahila. Ia kemegak penyandiang penemu seberkas madah, cara ti ngempung 70% Rabah Nembiak ngau 30% Ketuai ti bisik penelebak patut mengkang di kemeran. Bala Tuai TBC Penelebak berjalai ke tanggung pengawak ngiring serta berkongsi ke penemu. Lalu Rabah Nembiak patut diberi peluang ngambil alih jadi ketuai serta mai cara baru. Nembiak Rabah baru patut diirik. Ukai semina ngau pengelandia jadi ketuai tang mega ngembuan ulah ti mana tegap serta BC integriti. Setipat ngau pengawak ngada ke Bala Ketuai Nembiak ti ngembuan integriti seberkas megak patut nentu ke Rebak Baru ngembuan pengelandiak ti engkeman ngau ubah ekonomi ke diato. Seberkas patut nentu ke program pemansang Nembiak setipat ngau ekonomi Sarawak ti berpelasar ke teknologi, innovation ngau pengelandiak ti tinggi. Nembiak Rebak Baru patut diberi penerang pasal bidang baru yang kaum pemintar tiru AI, semiconductor, tenaga hidrogen, ekonomi digital ngau analisis data. Nguasa pengelandiaknya berguna amat ngambil ke Rabah Nembiak oleh berjalai ke tanggung pengawak ngubah ekonomi Sarawak, kelimpah hari nampak peluang serta produk baru. Ekonomi Jemaila nak agi berpanggai bak tanah ngau pokok ajak tang berpanggai bak pengelandiak ngau pengulih mensia ngasil ke utaiti baru. Kita dah tu belum mendiang ke berita dari YFM. Chairman Gerempuang Taekwondo Chang Mo Kuan Malaysia, Datuk Seri Lau Kuang Chai, ti udah lebih 40 tahun ngawa diri dalam sukan Taekwondo. Bisi dikangau nganguluk pengrami nyambut ulang tahun ke-80 World Chang Mo Kuan di Korea Selatan kena 6 hari bulan 8 tu tadi. Penemuai ngagai Indo-Upis Chang Mo Kuan-nya ngayan ke komitmennya ngetan ke sukan taekwondo serta ngerembai ke kawo antarabangsa lumba ngau mainnya ari Sarawak. Datuk Seri Lau ngau masuk taekwondo kenyau area nyadi atlet sebedau dipadu nyadi jurulatih pengadir ngau pentabir. Sekubang lebih 40 tahunnya lebih 2,000 ikut orang kalak diajar ya sukan taekwondo. Ngir yang Gerempuang Taekwondo Sarawak penglama 20 tahun, ia sudah mujur nampak tim Sarawak antara tim ke pemadu ditakut ke tim bukai.
Pengeran siang yang megak diaku dengan gelar International Grandmaster of Chang Mo Kwan. Ngatur mayo macam pengerami di Limbang ukai semina nyungkak sektor dagang temuai tang ngangkat ke ekonomi ngagai peranak ngau pemegoh industri menuatu. Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang Kanan Menua Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail Mada, pengerami ke diaturnya udah matak penatai mayo temuai ari menua luar kalainya udah mantuk nambah ke ekonomi menuatu. Menua Limbang ti bersemak ngau Brunei megak merik penglebih bawa pengawak matak penatai temuai ari menua sepiak. Antara palan ti narit ati tulen negap ke sektor dagang temuai Limbang ianya tebing sungai Limbang ti panjai 1.8 km ngau palan pentabiran bespadu Limbang ti benuang di gagak diato. Ia berjakuk munyinya lebih nutup pesta lumpur berbuak di kampung Meritam. Lumpur berbuak antara 18 kanang menua keudah dituku Konsel Pilihan Menua Limbang nyadi palan dagang temuai. Orang berkebun mit di Sarawak dilalau nambah ke produktiviti kebun getah dikena mantuk nyapai target pemansut getah menua ianya 1 juta tan metrik lebih datai bak tahun 2030. Sapit Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau Ngau Kandang Menua, Datuk Rubia Wang Madah, targetnya berguna ke orang berkebun miet negap ke atur pengawak, nambah ke produktiviti serta ngadu ke baru pengawak nyua hasil. Pengawaknya ukai semina dekat nambah ke pemansut getah menua tu, tamegak mantuk nyungkak penatai pemisik ngau tikas penghidup ruang bilik orang ke berkebun miet. Ya maksud ke jakunya ramau berjadi ke Convention Pekebun Mit Risda Zon Sarawak 2026 di Kuching. Program tu diguluk kira 500 ikut orang berkebun mit dengan agensi tip berkawa hari serata Sarawak. Belalau ke rekod hari upis statistik Malaysia bak bulan 5 tu tadi, sektor berkebun mit merik 89.4% hari pemansut getah asli menua tu. Projek Kompleks Immigration, Custom, Quarantine ngau penglikun ICQS Serikin dikarap olehnya di penyungkak pemansang ekonomi ngau pintu penamak strategik di nyambung Sarawak ngau Kalimantan Barat Indonesia. Sapit Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Henry Harry Gina Mada, palatnya dekat negap ke pemindah Mensia Mayuah ngau barang merakak antara menua, kelimpah hari ngemudah ke pengawak dagang serta muka Mayuah agi peluang ekonomi ngagai peranak menuanya. ICQS Rekian Mega dikarap oleh nambah ke akses temuai, nyungkak dagang temuai ngau aktiviti ekonomi merakak antara menua. Ia Mada, pemansang infrastrukturnya, ukai semina dekat bersambung kari sitik menua ngagai sitik menua, tang megak muka peluang ekonomi serta ngerapit ke kawa rakyat. Ia Mada munyinya buat program penanda aras buat palan projek ICQS Serikian di Bau. Berbangunnya pemansang projek nyamega ngayan ke penyulut lalu dia tu udah manggai renggat ke terubah di Pejalaika. Datuk Henry Mada, projek Serikin ICQS Diato, manggai 7% kenyau area berengkah digagak bak bulan 12 tu tadi. Diato benung dipejalai ke pengawak nebang ngau nimbuak tanah. Ia percaya projeknya oleh tembuk dalam kandang 2 tahun antik semak ari meruan mana. Pengawak matau berlama dekat dipejalai ke dikena nentu ke kontraktor nembuk ke projek tu nitiah ke timpuah tiudah ditetapkan. Berbangunnya jalai sementaranya dia tu semina ulia dikena sidak bak bau mindah ngagai kandang Sarawak lalu rakyat Indonesia ke bau. Pemindah ngena pasport ngau perengkau pengangkut semina dikemendar ke pengudah ICQS nya beroperasi penuh dudi ari ilak. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Sarawak mansiak kerjasama ngau Singapura bak pengawak dagang karbon ngau teknologi memproses air tasia.
Seberkas patut negap ke bala ketuai nembiak serta nyikap raban nembiak kena napi ekonomi jemahila. ICQS Serikian dikarap muka mayu agi peluang ekonomi ngau dagang meraka antara menua. Tenaga kami nabur ke berita pagi ungkup ke pagi hari 1, 10/8/2026 yang diberita tu tadi di Tusun Sharifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman lalu di salian Alinda Suya Ari Bilik Berita RTM Kuching.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 10 hari bulan 8 dalam tahun 1993. Upis penyedia kuasa karan Sarawak Sesko sudah menjadi sebuah projek kuasa karan di Oyak Sibu, kira 14 km dari Pasar Sibu. Projeknya dipenyadi sapit Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Dr. Wong Soon Kai. Projek kuasa karan itu ke dipelabak ke digagang dengan ungkus 20.9 juta ringgit itu dan atur ke dijalai ke perintah Sarawak dikenan tentu ke rakyat Bapnov Sisir sama ngasai ke pemansang perengka ke diguna. Lebuh kebijaku bak pengeraminya dia Dr. Wong Soon Kai mandah ke projek hidroelektrik Murun dibungkus 2.6 bilion ringgit dan mayung nikmat belanja berbanding dengan projek hidroelektrik Bakun digagang dengan belanja 18 bilion ringgit. Yang mana ke projek hidroelektrik Murum boleh nyedia ke kuasa karan dikena di Sarawak, Sabah dan Brunei lalu nak guna ke pengawal masang kabel dalam tasik ke nuju ngakai semenanjung Malaysia ianya perkara di pemadu berguna dalam projek hidroelektrik Bakun. Ya, megah mana ke perintah Sarawak sudah sedia dekat ngagak sekali ke projek hidroelektrik Murum atau ke projek hidroelektrik Bakun dekat pulai ke penguntung rakyat kelebagi dikena nambah ke pemayu kuasa karan tidak keluar ke dikena nyukung pemansang menua ngau pengelantang rakyat mayuah.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Seleka jakuk sarito ianya tandung T A N D U N G tandung. Reti tandung ianya intak, nah tau kenyedia kelalu ngenah ke pemakai. Contoh genteran leka jakuk. Mana hamai menantu sida ujapnya. Maya kami bebala mayuah ngusuang, sigindak jenuh ya nandung kami. Nyak nakak seleka jakuk sarito, ianya tandung.
2: Seleka jakuk sarito, tau dipending ke kita, nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
4: Kagak punya otak prabuangnya. Oh, kamu no diri tedah ya.
5: Ah, muna diri. Nyau, nyau, anang nyau. Punya penyai dulu nyau, punya punya penyai dulu. Anang nyau. Nadae pedanggul badunya tu nak uleh diatur punya, punya.
4: Dei, ni nama lam si atur rawa barunya. Namanya jap. Namu tai makai deh.
5: Anang munuh diri nyau, kasih ya tedah aku. Nyau, nyau. Sapa me baki aku nanti dia dah ngejang pergi lesi bebadi lah. Sapa me ngau aku bekali yang lagi. Nanti dia bisa penanggul baduit. Padah aku, aku bisa duit. Pampe, duit dalam kerpai tu. Nanti dia kan nemu punya. Nanti lagi menikah tahunya, lagi uleh aku nupit. Padah jat nama tu kekak kede. Anang jat dia munuh diri. Kasih aku.
4: Hei, sengapa mesti tu? Lagi belalah aku tu hidup padah dia munuh diri. Kak, ya gak masih gana hudua apakah aku tu munuh diri. Kasih balai indodara belah pasar nyendam dak penyegar akun. Siapa kemandah gede ku kamu noh diri nah.
5: Ya nama pengawak dia datahnya dah.
4: Nama dah otak pigeh ku tu dek. Tu me tambah aja logo milang. Tambah menua kita di Malaysia. Nemu geografi gak mau buka dinya. Urah belajar geografi. Dek lari dari school suba.
5: Eh, siapa adanya? Bukan geografinya, bangka. Ya, mai di kumbaya orang pelajar. Sam tambah, nanti dia kan nemu. Alai kita tadi belajar, kawal kau ni penatai menua kita Malaysia atau.
4: Hei, kini kena sam tambah. Sejarahnya, history koribai.
5: Nama? Bitri. Ah, Bitri, Bitri, barang ya, mai dia. Belahku. Nama pengawal dia nuat ketambahnya. Nama pengerami ke datur kita sebile ya. Nama dia kabar bini, penyau. Nanti dia kabar bini. Madah nyau. Bemboy ni kangau dia nyau. Nyong nita tambahin dia, ya. Bap pengerami dia lah. Besip pengawalnya buang kita nyau. Hanyau. Siapa yang nunggu jadinya nyau? Nah, patut gede jadi ngaur gel misinya. Dia bakal kena nemu deh. Gel misinya nanti maya akan meletup daknya. Nemu deh. Nah, lama lagi. Pansuat Radio Sandia, yang. Nanti besi bekensi. Sagi aku tu hidup. Sagi nyak, mede dia anak ngelapat aku bunyau.
4: Dinga dulu jago aku nya mede asal meda tambah lu kumai di bisi rami melah pinang bisi nyabung nadai utai bukai terun dia de nda lama dagi 31 hari bulan 8 kita ingin tu hari besar kita di Malaysia.
5: Nama mawa kita bulan 8 tu lah nyau bisi gawa kenyalang kita pia nama tu rumah nama dah aku dah
4: nya mede 31 hari bulan 8 tu ngintu hari merdeka kita mudi. Pedak deh berapa lama kita udah megai menua kita empu. Kita dia tu udah nulut jadi bangsa ketebilang di serata dunia. Siapa kena nemu menua kita Malaysia tu? Ukai semina menua London. Dah bulan udah medetikik bala kita itu.
5: Nanti pihak nyau. Nah tu aku nulang deh. Madah ke dini nuan manah nuan deh ngkah tambahin nyau. Kini uji deh ke ujung perabuan kege.
4: Ni jap sisi sepia tu.
0: Kaki nge ujung nge.
4: Tu tu agi jap.
0: Agi.
4: Agi jap.
0: Kanan nge.
4: Agi. Agi. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh

0: Pagi Rewind.
1: Kadang tadi pedis mengawak atau bisa kita hanya sedar dia kadangnya enggak kebuah hindai kita ngirit kita ke kumai ke kebun kami saya nemu nama berkeni ke pengawaknya
2: tengah saya ke diri sebuah Sam yang mayo tanya enggak nama utai tu nemu pansut hari tu kata ikannya tahu kering nyam mayo tanya kan berkeni ngau utai tu
1: biasa nemi ya ada sih
2: nyam masih ti hari pemanah ya Sam kita mai saya dah ya sama dengan kita kerja pengawal Sam
1: anda salah tanya jangan sih.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.